0: KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, di antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
3: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
9: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah kami akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
10: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and
7: Dan keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
11: In the armed forces, Navy in particular,
12: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
11: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM Plus, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Rajamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk
1: lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
3: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
5: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
6: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
5: Serius? Gimana ceritanya?
6: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
5: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
6: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
7: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1, kali ini informasi datang ya dari OJK yang menyiapkan literasi keuangan digital untuk masuk kurikulum pendidikan. Wah, seru juga ya, jadinya biar bisa ada pengetahuan seputar literasi keuangan digital begitu ya, dari mulai usia-usia kita bersekolah, usia-usia anak-anak kita maksudnya ya. Jadi pendengar, dilansir dari laman rri.co.id, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong pemahaman ekosistem keuangan digital masuk dalam kurikulum pendidikan. Langkah ini dinilai penting untuk membekali generasi muda menghadapi semakin luasnya akses layanan keuangan digital. Nah, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Diki Kartiko Yono mengatakan akses mudah perlu diimbangi kemampuan mengambil keputusan. Menurutnya memang masyarakat perlu memahami manfaat dan juga resiko layanan keuangan sebelum menggunakan produk digital. Nah, dia juga mengatakan kemudahan akses layanan keuangan ini juga meningkatkan sejumlah resiko bagi masyarakat. Resiko itu meliputi penggunaan produk yang tidak sesuai kebutuhan, kemudian informasi yang keliru, penipuan, aktivitas ilegal, sampai ke keamanan data pribadi. Ia menilai generasi muda perlu memahami model bisnis dalam ekosistem ekonomi dan juga keuangan digital. Pemahaman itu diperlukan agar mereka mampu memilih produk sesuai kebutuhan dan kemampuan serta bertransaksi secara aman. Menarik juga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.
2: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
6: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
2: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi. Halo.

0: Jadi kalau tadi pagi dibuka dengan cuaca yang cukup mendung begitu ya, di sedari pagi itu kayaknya kayak yang masih pagi banget gitu loh, udah ganti jam, udah berjalan jamnya masih juga mendung begitu ya, sampai di posisi 7:30 kalau nggak salah tadi juga masih kerasa mendungnya. Tapi ternyata saat ini di posisi 7:43 waktu Indonesia menit ini nampak cuaca di seputaran LPPRRI Jember sudah mulai cerah, sinar mataharinya juga sudah mulai terlihat pantulannya di kaca studio Pro 1 RRI Jember. Nah, kira-kira selama satu hari ini bagaimana perakiran cuaca untuk kawasan Jember dan juga beberapa kota setempat ya, ada Banyuwangi, kemudian Situbondo, Bondowoso dan sekitarnya lah ya, seperti apa kondisi perakiran cuaca selama sehari ini, hari Sabtu 26 September 2026. Pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan perakirawan dari BMKG Banyuwangi yaitu Kak Rahmayani, betul? Oke, selamat pagi Kak Rahmayani. Pagi, sehat ya? Alhamdulillah, sudah siap untuk memberikan informasinya? Baik, langsung saja Kak Rahmayani, perakirawan dari BMKG Banyuwangi, ingin memberikan informasi perakiran cuaca hari ini, pendengar. Silakan.
1: Kami izin memberikan perakiran cuaca hari ini, tanggal 26 September tahun 2026. Secara umum untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Kemudian untuk suhu udara berkisar 13 hingga 37 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 23 hingga 100%. Angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 44 km per jam. Kemudian untuk perakiran cuaca di wilayah Tapal Kuda, Banyuwangi diprediksi cerah hingga berawan. Wilayah Jember diprediksi cerah hingga berawan. Wilayah Bondowoso diprediksi cerah hingga berawan. Wilayah Lumajang diprediksi cerah hingga berawan. Wilayah Probolinggo diprediksi cerah hingga berawan. Wilayah Situbondo diprediksi cerah hingga berawan. Kemudian untuk perakiran cuaca di wilayah Bandara Belimbing Sari Banyuwangi, hari ini diprediksi cerah berawan dengan arah angin dari tenggara dengan kecepatan angin 8 knots dan jarak pandang mendatar 9 km. Kemudian untuk perakiran cuaca di wilayah penyeberangan Ketapang Gili Manuk yang berlaku hari ini pukul 7 pagi hingga 7 malam, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, kecepatan angin permukaan 2 hingga 22 knots dari arah utara hingga timur, tinggi gelombang kategori rendah yaitu 0,1 hingga 1 meter, jarak pandang minimal 6-8 km. Selanjutnya, untuk peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku tanggal 26 hingga 29 September 2026, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang berpeluang terjadi di perairan utara Pulau Bali, Selat Bali bagian selatan, dan Selat Badung. Kemudian untuk tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi berpeluang terjadi di perairan Banyuwangi dan perairan selatan Pulau Bali. Selanjutnya, untuk saat ini wilayah Banyuwangi dan sekitarnya dan juga Tapal Kuda termasuk sudah memasuki musim kemarau, sehingga kami BMKG Banyuwangi merekomendasikan kepada masyarakat dan pihak terkait, yang pertama, dihimbau selalu menggunakan pelindung kulit dan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan dan menghindari paparan matahari langsung. Yang kedua, waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Yang ketiga, bijak menggunakan air bersih dan memaksimalkan pembangunan atau perbaikan bangunan, rumah, jalan, maupun saluran air selama musim kemarau. Yang terakhir, masyarakat dan seluruh pihak terkait diminta terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG melalui aplikasi mobile phone info BMKG dan juga sosial media BMKG Banyuwangi. Berikut perakiran cuaca dan juga informasi tambahan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Rahmayani. Selamat bertugas kembali.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, pendengar, itulah tadi update informasi langsung dari BMKG Banyuwangi.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Kalau kita mendengar kata Antartika, yang terbayang di kepala pasti hamparan es putih yang tiada ujung, cuaca super dingin, dan rumah bagi kawanan penguin. Tapi, benua paling selatan bumi ini ternyata menyimpan rahasia masa lalu yang sangat mengejutkan. Jutaan tahun yang lalu, di zaman dinosaurus, Antartika sama sekali tidak memiliki es. Suhu bumi saat itu jauh lebih hangat dibandingkan sekarang. Benua yang kini beku ini dulunya adalah hutan hijau yang lebat dan subur, dipenuhi oleh pohon-pohon besar dan rawa-rawa. Seiring berjalannya waktu yang sangat panjang, daratan ini bergeser semakin ke selatan. Bersamaan dengan itu, suhu bumi perlahan mendingin drastis. Es mulai terbentuk, menyelimuti dan mengubur seluruh daratan subur tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus ya bersama kami. Dalam perjalanan Jember pagi ini, kita sudah ada di posisi pukul 8 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kita sudah ada di segmen Beranda Asta Cita begitu ya, yang akan memberikan informasi-informasi menarik untuk Anda seputar Asta Cita, kemudian MBG begitu ya. Kali ini dibuka dengan informasi dari Badan Gizi Nasional atau BGN yang mempersiapkan aplikasi rating program makan bergizi gratis atau MBG sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan evaluasi kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Wah, menarik juga ini. Kita akan bahas tentunya masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kok gak pakai helm?
3: Cuma ke depan kok, gak jauh.
2: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
3: Ribet ih.
4: Oh no.
2: Terserah deh.
5: A few minutes later.
2: Loh, kok balik lagi?
3: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
2: Ngeyel sih.

0: work, guys.
1: Thank you.
2: Pendengar, terkait persiapan aplikasi rating program makan bergizi gratis persembahan dari Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai bagian dari penguatan, pengawasan dan evaluasi kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Jadi melalui aplikasi tersebut, pendengar, kepala sekolah dan juga guru ini bisa memberikan penilaian secara langsung terhadap layanan dapur MBG yang melayani satuan pendidikan masing-masing. Nah, penilaian bisa mencakup sejumlah aspek layanan, diantaranya ketepatan waktu distribusi serta kelayakan dan kualitas menu yang diterima peserta didik. Juru bicara BGN Tisa Noveni di Jakarta pada Jumat kemarin mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan yang responsif. Menurutnya, sekolah tidak hanya menjadi penerima layanan, tapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan penilaian berdasarkan kondisi yang mereka temui secara langsung di lapangan. Dalam aplikasi tersebut, pendengar, sekolah nantinya bisa memberikan penilaian menggunakan skala bintang 1 hingga bintang 5, disertai catatan mengenai aspek layanan yang dinilai. Mekanisme ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai kualitas layanan SPP BG sekaligus membantu BGN mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan tindak lanjut. Menurut saya pribadi ini menarik ya, karena apa? Karena dengan seperti ini mungkin bisa saling memantau dan juga saling berbenah begitu loh, menciptakan satu sajian yang memang sesuai dengan program pemerintah, arahan dari presiden begitu ya, untuk memberikan gizi yang terbaik untuk anak didik begitu, biar juga bisa berbenah kalau memang ada kurangnya begitu ya. Nanti berarti siap-siap akan diberikan kalimat jangan lupa bintang 5-nya ya Bu, Pak gitu. Karena sudah berusaha dengan baik, jadi wajar aja kalau minta bintang 5. Bukannya begitu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: sih lo, Neng?
1: Jadi pendengar, masih balik lagi soal aplikasi itu ya, pemberi nilai atau penilaian untuk SPPG begitu ya. Jadi selain melalui aplikasi rating, sekolah yang menemukan layanan belum sesuai bisa menggunakan jalur pelaporan atau pemantauan yang telah disediakan. Nah, kalau persoalan belum mendapatkan perbaikan, sekolah juga bisa menyampaikan laporan melalui kanal itu dengan memberikan tembusan kepada BGN sehingga informasi bisa diterima dan ditindaklanjuti secara lebih cepat. Penguatan mekanisme umpan balik ini menjadi bagian dari upaya BGN membangun tata kelola MBG yang semakin transparan, responsif, dan juga melibatkan partisipasi berbagai pihak. Sekolah sebagai lingkungan yang berinteraksi langsung dengan penerima manfaat, memiliki posisi strategis dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan layanan MBG, begitu ya. Dan melalui penguatan sistem digital dan keterlibatan sekolah dalam memberikan umpan baik ini, BGN berupaya membangun mekanisme pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tapi juga mampu menangkap kondisi layanan secara langsung dari lapangan. It's

0: Kalau kita mendengar kata Antartika, yang terbayang di kepala pasti hamparan es putih yang tiada ujung, cuaca super dingin, dan rumah bagi kawanan penguin. Tapi, benua paling selatan bumi ini ternyata menyimpan rahasia masa lalu yang sangat mengejutkan. Jutaan tahun yang lalu, di zaman dinosaurus, Antartika sama sekali tidak memiliki es. Suhu bumi saat itu jauh lebih hangat dibandingkan sekarang. Benua yang kini beku ini dulunya adalah hutan hijau yang lebat dan subur, dipenuhi oleh pohon-pohon besar dan rawa-rawa. Seiring berjalannya waktu yang sangat panjang, daratan ini bergeser semakin ke selatan. Bersamaan dengan itu, suhu bumi perlahan mendingin drastis. Es mulai terbentuk, menyelimuti dan mengubur seluruh daratan subur tersebut.
1: Percaya atau tidak, kebanyakan dari kita lebih memilih produk dengan brand terkenal. Hanya karena alasan gengsi. Padahal sih ya, kalau dipikir-pikir, bahan yang digunakan beberapa brand ternama itu relatif sama loh dengan yang kita beli dari produk rumahan. Dan tentu boleh jadi harganya lebih mahal. Nah loh, coba deh. Mulai saat ini ubah pola pikir kita dengan memulai menggunakan produk lokal serta mengurangi kebiasaan membeli produk asing. Jangan karena gengsi lalu kita jadi lupa bahwa produk kita juga berkualitas.

Tadiger, terima kasih Anda masih terus ya bersama kami. Sesaat lagi Anda bisa mengikuti dialog sketsa olahraga dengan topik menyongsong event Jember Putra National Championship Road to Bali 7 yang akan dipandu oleh rekan Gea Debora dan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bisa Anda tonton live di YouTube channel RRI Jember. So, don't go anywhere, keep stay tuned.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di X yang mengklaim bahwa Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB karena pemerintahan dinilai tidak mampu menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla yang dinilai menyebabkan kerugian bagi negara-negara tetangga. Setelah ditelusuri, klaim tersebut merupakan hoax. Tidak ditemukan informasi yang membuktikan bahwa Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB terkait kabut asap karhutla. Menurut informasi, Malaysia justru melakukan koordinasi dengan Indonesia dan negara ASEAN melalui mekanisme kerjasama penanganan kabut asap lintas batas.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik, 95,4 program 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Kembali program Dialog Sketsa Olahraga hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Salam olahraga. Baik pendengar, pagi hari ini kami akan mengangkat topik terkait menyongsong event Jember Putra National Championship Road to Bali yang ke-7. Pendengar Pro 1, Jember Putra National Championship Road to Bali 7 menjadi salah satu ajang yang dinantikan dalam pembinaan dan juga pengembangan sepak bola usia muda, karena memang untuk event ini tidak hanya menjadi wadah bagi para pemain muda untuk berkompetisi, tetapi juga untuk menjadikan kesempatan ya untuk bisa mengasah kemampuan, kemudian juga membangun mental bertanding, sportivitas dan yang lainnya. Dan menyongsong pelaksanaan Jember Putra National Championship Road to Bali 7, berbagai persiapan tentunya sudah mulai dilakukan oleh Jember Putra Indonesia atau JPI, mulai dari kesiapan penyelenggaraan, komunikasi dengan peserta, hingga persiapan tim untuk menghadapi persaingan di lapangan. Dan tentunya melalui sketsa olahraga pada pagi hari ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana persiapan dari JPI menuju event tersebut, konsep, kemudian juga target penyelenggaraan, kesiapan tim, hingga harapan terhadap perkembangan sepak bola usia muda di Kabupaten Jember. Nah, sebelum kita mulai, pendengar juga pemirsa YouTube Pro 1 RRI Jember, saya akan sapa dan juga perkenalkan untuk Anda keempat narasumber yang pada pagi hari ini sudah hadir di studio bersama kami. Yang pertama saya akan menyapa owner dari JPI, ada Cak Mung. Selamat pagi Cak Mung.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, wah luar biasa sekali energi dan semangatnya ya. Berikutnya saya juga menyapa humas JPI, ada Bung Eeng. Selamat pagi Bung Eeng.
2: Selamat pagi Mbak Gia, salam
0: olahraga. Salam olahraga, terima kasih. Baik. Oke, berikutnya saya juga sudah bersama manajer JPI, ada Bung Judit. Selamat pagi Bung Judit.
3: Pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga juga. Dan terakhir ada coach dari JPI, Serka Manik Maratika Jaya SH. Selamat pagi Bung Manik.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, oke. Ini sudah tidak sabar ya, terutama pecinta sepak bola untuk mengetahui kegiatan dari Jember Putra National Championship Road to Bali 7. Oke, untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan owner JPI, ada Cak Mung. Nah, Cak Mung, kalau dari event ini sebenarnya apa latar belakang dari JPI? Ini ada kegiatan Jember Putra National Championship Road to Bali 7. Apa latar belakangnya?
1: Oke, terima kasih Mbak Gia. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. RRI luar biasa. Bagi juga semua para pegiat sepak bola usia dini di Kabupaten Jember. Tujuan kami menggelar Jember Putra Indonesia Youth Championship 2026 ini semata-mata kan memang apa yang selama ini kita sudah lakukan di internal Jember Putra Indonesia ini juga bisa dirasakan oleh mereka-mereka, teman-teman, saudara kita yang ada di SSB-SSB lain yang mungkin belum pernah merasakan. Jadi inisiator daripada penyelenggara ini tentunya dari manajemen, karena kita ingin berbagi kebahagiaan. Ini loh, bagusnya kalau kita bisa ikut event internasional, ada sebuah giro, semangat, motivasi yang luar biasa. Seperti yang di tahun ini kami juga hadir di Bali 7 dan kita mampu mengalahkan tim-tim besar dari luar negeri. Ini kan akan menjadi apa ya, catatan bagi anak didik kita untuk terus bisa menambah jam latihan, semakin giat bertanding dan lain sebagainya. Itu sebetulnya intinya.
0: Oke, untuk targetnya tahun ini apa?
1: Kalau kita ini kan sebetulnya dalam rangka yaitu berbagi kebahagiaan dengan teman-teman di SSB yang lain, kita menggelar kegiatan ini. Nanti hadiahnya itu adalah memberangkatkan tim juara untuk mengikuti Bali 7 2027. Itu sebetulnya targetnya kita itu. Agar apa yang kami rasakan di Jember Putra bisa dirasakan teman-teman juga di SSB yang lain. Gitu, Mbak.
0: Oke, Cak Mung, kemudian kalau kita berbincang terkait dukungan manajemen ya untuk para atlet ini, sejauh mana dari manajemen mempersiapkan atlet ini untuk mengikuti kompetisi ini?
1: Kebetulan di kami ini mungkin ya, mohon maaf, kami SSB terafiliasi yang paling tua di Jember. Jujur di kami sudah berbadan hukum, Foundation Jember Putra Indonesia. Tentunya kita punya pengalaman selama 19 tahun sejak tahun 2007 kita berdiri. kita paling banyak memakan asam garam kehidupan pengelolaan sepak bola usia muda. Ya tentunya inilah yang menjadi motivasi bagi kami sebagai owner, Mas Yudit sebagai manajer, ada Coach Manik, ada Mas Eeng sebagai humas di kami. Ini kerja sama tim yang menarik inilah, sehingga tentunya apa ya, pengalaman dalam perjalanan panjang ini menjadi kekuatan, soliditas dan kemampuan memanage sebuah SSB yang menurut kami sementara ini yang paling bersih, yang paling clear. Kami melarang pemalsuan data, kami menghindari adanya belum umur, memang kita hindari itu. Kita berikan contoh sama mereka. Itu, Mbak.
0: Iya, pokoknya bagaimana SSB terutama di Kabupaten Jember ini bisa maju ya, cabang seperti itu. Begitu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Saya bergeser ke Bung Eeng. Nah, Bung, kalau dari persiapan sendiri dan juga kesiapan antusiasme dari JPI ini untuk bisa mengadakan event ini dan nanti Road to Bali 7 ini seperti apa, Bung?
2: Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Gia sudah memberikan kesempatan kepada Jember Putra, dan ini bukan kali pertama Jember Putra berpartner dengan RRI, udah kesekian kalinya. Gitu. Ya, Mbak Gia, antusiasme dari kami manajemen dan anak-anak untuk menyambut apa namanya event ini sangat sangat besar sekali, anak-anak. Di mana anak-anak, jadi setiap kali pelatih itu ngasih wawasan ke anak ketika kita akan mau ngadakan event ini, oh, dia lebih semangat lagi latihannya tiap hari. Jadi kita kan humbis kita kan di 59 itu 4 kali dalam 1 minggu. Jadi anak-anak itu latihannya semakin semangat sekarang. Karena biasanya kan kita kan event kan keluar kan gitu. Nah, ini kan eventnya anak-anak sendiri, eventnya JP sendiri. Jadi anak-anak itu sangat antusias gitu, Mbak Gia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang lebih tambah antusias lagi anak-anak dan bagi kami pelatih dan juga para manajemen, ini kita memperingati hari ulang tahunnya Jember Putra yang ke-19 tahun. Jadi makanya anak-anak itu tambah semangat. Ibarat kata ini kita main di rumahnya sendiri, Mbak. Jadi anak-anak itu kan ibaratnya euforianya itu sangat-sangat besar sekali itu. Dan juga tentang ulang tahun JP sendiri yang ke-19 tahun. Jadi semangatnya itu tambah-tambah gitu, Mbak. Nggak kayak biasanya, biasanya ibaratnya ibarat motor itu proseleng 2, ini proseleng 4. Saking semangatnya.
0: Langsung digas.
2: Iya, gitu ya. Gitu.
0: Oke, lantas Bung Eeng, kalau sejauh ini seperti apa persiapan dari JPI sendiri? Tentunya ini event yang sangat luar biasa ya. Nanti betul, akan menyongsong ke Bali 7 juga. Ini tidak main-main begitu. Nanti kesiapan dan persiapannya bagaimana?
2: Iya. Untuk kesiapan kita, Mbak Gia, dari pelatih dan jajaran pelatih dan manajemen, kita sampai saat ini selalu berkomunikasi dengan wali, terutama karena mereka kan juga yang mendukung acara ini gitu loh. Selain juga wali, juga anak-anak, dan juga kita ini apa namanya, di media sosial juga, Mbak, ada di TikTok kita, di IG, dan juga apa namanya, di web kami juga ada web, nanti tunggu launchingnya saja, tunggu tanggal mainnya gitu. Jadi yang dan juga partner kita RRI Jember.
0: Okay,
2: itu yang selalu ngasih gitu. Iya, bersama. Ini kan juga salah satu faktor apa namanya? Promo kita. Kita selalu dibantu oleh RRI dan juga ini Mbak Gia. Kita tidak hanya di medsos melalui IG, dan kita juga kemarin hampir 2 bulan kita memasang billboard di alun-alun kota Jember.
0: Wah, luar biasa.
2: Di alun-alun kota Jember yang ukurannya mungkin 10 meter kali 6, 10 meter. Mungkin satu-satunya SSB yang masang billboard di tengah kota di alun-alun Jember selama 2 bulan. Itu salah satu juga edukasi kita ke ini, ke apa namanya, dunia luar. Ke kemarin itu, jadi kita enggak hanya menonton di bola, Mbak. JP itu kita banyak aspek. Salah satunya termasuk yang saya bilang tadi, pada waktu kita masang billboard di alun-alun yang pertama itu, tujuan kita pada waktu itu kan acara JFC toh, Mbak. Kan Mbak Gia tahu sendiri, acara JFC mendunia kan. Jember kita nomor 2 di dunia. Nah, salah satunya kita menyambut itu, Mbak. Jadi kita mengucapkan selamat datang ya, Bung ya. Selamat datang bagi peserta JFC seluruh dunia yang kumpul di Jember, di alun-alun Jember. Dan kita mendapatkan apresiasi ya, Kong ya, dari istilahnya juga dari JFC ya, dari tamu-tamu luar negeri. Apa sih JP itu, apa kok sampai dia itu antusias masang billboard di tengah kota hanya untuk mengucapkan selamat datang bagi para peserta GFC. Ya itulah salah satunya salah satu apa namanya
0: kontribusi.
2: Iya, jadi kita tidak melulu di bola tapi di segala aspek ya, Kong ya, seperti itu.
0: Iya, berjalan beriringan bersama dengan program-program dari pemerintah kabupaten.
2: Iya, kita juga mendukung program pemerintah juga, Mbak.
0: Oke, menarik nih, nampaknya makin seru ya untuk semakin digali terkait dengan kegiatan ini. Oke, nanti kita lanjutkan lagi, Bung Eeng. Saya beralih ke Bung Judit ya, selaku manajer JPI. Nah, untuk saat ini Bung Judit, bagaimana persiapan dari tim JPI sendiri dan juga nanti untuk menyambut peserta ya menjelang kejuaraan?
3: Oke, terima kasih waktunya, Mbak Kia. Untuk kita di JPI, staf kepelatihan setiap ada event, apalagi seperti ini ya, event internasional, kita biasanya ada TC. TC itu pun dilakukan seminggu dua kali bisa, sebulan bisa 4 kali kita TC di Rembangan, di Watu Ulung. Rencana kita mau ke Watu Ulung, TC kita di sana nanti untuk anak-anak yang sudah fix untuk berangkat ke Bali Seven. Terutama untuk yang eventnya kita sendiri yang di Noto besok ini, karena memang antusiasnya dari SSB luar, banyak yang ya ke saya, DM ke saya dari Probolinggo, Malang, tanya kapan. Memang kita kan ini masih coming soon, istilahnya seperti itu. Kita belum. Insya Allah kita tadi yang Mas Eng bilang itu, insya Allah untuk web kita 1 Oktober.
0: Sudah bisa di
3: akses.
5: Ya. Jangan dibuka dulu.
3: Ya. Oh gitu ya, sorry. Antusiasnya ini.
0: Iya. lanjut.
3: Geng. Nah, untuk tim kita sendiri, kita sendiri untuk tim memang dari staf pelatihan untuk disiplin. Disiplin, attitude. Memang kita yang utamakan seperti itu. Jika ada yang indisipliner, kita enggak pakai. Seperti itu. Memang kita terapkan untuk semua tim. Di usia dini pun, usia dini sampai usia yang sekarang kita adalah 15, U15 pun kita seperti itu. Kita attitude dan untuk kesiapan pemain juga, fisik pemain juga, makan pun kita atur.
0: Makan itu lebih, ya?
3: Iya, makan pun kita atur. Porsi makan seperti apa, dari staf pelatihan ada sendiri sudah. Porsi kita seperti ini, dagingnya seperti ini, susu pun harus kita atur semua gitu loh.
0: Iya, tapi memang harusnya kan begitu ya?
3: Iya, benar. Memang gini, begitu. Karena memang usia dini ini kan memang masa perkembangan, Mbak.
0: Betul.
3: Masa perkembangan, kita nggak bisa melepas, masrahkan ke wali semua, nggak bisa. Karena gitu, karena anak kadang kalau banyak yang wali itu WA saya, Pak, minta tolong diingatkan anak saya masalah makan apa. Itu sering kita komunikasikan, karena memang di JP itu kekeluarganya kuat. Terus terang seperti itu. Kita kalau di JP itu masalah keluargaan nomor satu, insya Allah nomor satu. Seperti itu, Pak. Kita kemarin pun kita pertemuan perwali. Setiap wali kita pertemuan. Dari PerKU ya, PerKU kita setiap pertemuan. Dan untuk tim sendiri memang kita pasrahkan ke staf pelatihan, dan staf pelatihan pun pasti komunikasi dengan dia, koordinasi dengan manajer saya sendiri, ada sendiri manajer KU seperti itu.
0: Oke, menarik ya. Berarti saat ini sudah mulai ada TC-TC yang dilakukan oleh JPI bersama tim begitu ya. Tapi untuk ini menjaga kekompakan, saya tertarik tadi. Kan itu penting sekali ya. Ini bagaimana JPI punya trik dan tips barangkali untuk bisa menjaga kekompakan, baik itu dengan

0: Yatim piatu, kita tidak tarik dana, free untuk yatim piatu. Semuanya itu Pak, termasuk dari pendaftaran, iuran, SPP. Itu kita free-kan untuk yatim piatu khusus.
1: Kenapa? Kenapa Bung?
0: Ya memang dari Cak Bung sendiri amanahnya seperti itu.
1: Ada kisah-kisah mengharukan mungkin yang bisa dibagi.
0: Dari,
1: mumpung deket-deket ulang tahun kan kita pingin tahu, menggali juga kan manajer pasti paling deket.
0: Kalau seperti anunya mungkin Mbak Mul punya anu sendiri, Cak Mung punya apa namanya histori sendiri. Cuma pesan ke saya seperti itu. Kita pun insya Allah untuk masalah.
1: Iya, ini berarti begitu dalam ya, ya di dalam SSB. Iya, nggak apa-apa Mas. Ini karena juga memang kami baru tahu bagaimana dilanjutkan lagi.
0: Untuk pendaftaran pun kita nggak terlaluan. Mungkin kita yang paling murah ya. Kita 25.000 pendaftaran per siswa. Itu 25.000. Untuk iuran lapangan kita 5.000 per pendatang per latihan. Untuk SPP pun kita baru tahun ini kita naik. Awalnya 10.000 kita jadi 20 sekarang, Mbak. Karena sewa 8G seperti itu. Ya itu ya yang apa ya? Yang buat wali-wali juga apa? Lebih merekat buat kita. Salah satu contoh waktu event. Kita ada event luar kota kan gitu. Kita pun tidak mematok. Semisal iuran lah. Pasti kan kalau event tuh iuran tuh. Iuran kita 300
1: dan
0: misal.
1: Dan biayanya
0: lumayan lah. Kan. Itu kita enggak anu, Mbak, enggak matok. Harus sekian, enggak. Semisal ada ya kita kan enggak tahu ya, penghasilan mereka kan beda-beda. Kalau kita di JP enggak saklek, kudu samene enggak gitu loh. Kayak ada contoh seperti ini. Semisal 300 tadi lah, kita ya anggap 300 per event keluar kota.
2: Per anak
0: 300.000. Pak, aku guru ono. Kita enggak apa namanya? Yuk enggak usah melok, enggak. Kita upayakan anak ini tetap ikut. Gimana caranya? Sampean ono piro, Bu? 100. Kayak nosik wis 100. Gitu. Kita agak harus telkutu tuh lo ngatus. Harus 300 sampean. Enggak. Kita enggak seperti itu.
2: Saklek lah. Bantu membantu.
0: Saling bantu membantu kita di dalam JP itu, Mbak.
2: Keluarganya memang kenal.
0: Apa ya? Kita mau ini jangan jadi beban atau halangan untuk anak-anak berkembang. Seperti itu.
1: Begitu dalamnya ya kecintaan teman-teman dari JP terhadap dunia persepakbolaan. Tapi untuk yang yatim piatu nih sejak kapan?
0: Sudah lama.
1: Sudah lama. Apakah ada anggota atau atlet yang yatim piatu
0: ada
1: yang bergabung?
0: Alhamdulillah. Ada. Ya, bukan alhamdulillah lagi. Apa ya? Adalah beberapa. Cuma memang kita masih apa ya? Pendekatan juga dengan wali-wali itu. Kadang kan ada yang belum gak ngomong gitu. Cuma kita tetap tanya. Setiap anu saya WA gitu. Saya enggak apa ya? Enggak terus putus hubungan dengan mereka, enggak, tetap. Saya tetap WA. Kadang mereka tanya, "Gimana Pak perkembangan anak saya?" Itu saya koordinasi dengan pelatih. "Kod iki piye arek iki?" Seperti ini gitu kan. Jadi apa ya, membuat mereka nyaman juga di JP. Wali nyaman, anak juga nyaman nanti itu.
1: Oke.
0: Okay. Anak-anak ini happy juga mainnya. Enggak tertekan kan
1: itu. Betul. Itu yang dibutuhkan ya.
0: Karena ini memang usia dini ini kan usia yang rawan toh buat anak-anak kan gitu.
1: Untuk mencari jati diri.
0: Siap, benar. Dan mental juga harus kita jaga mereka seperti itu.
1: Iya. Oke. Okay. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Bung Judit. Saya bergeser kali ini ke Coach Serka Manik atau Coach atau Bung Manik ya. Oke, Bung Manik, saat ini kalau kita lihat bagaimana kesiapan dan juga kondisi atlet menjelang event ini, apakah ada treatment khusus selain tadi? Kalau mungkin apa ya, makanan itu memang sudah semestinya seperti itu. Kalau jelang-jelang pertandingan ini biasanya persiapan apa sih atlet itu?
3: Terima kasih atas pertanyaan Mbak Gia. Yang sudah pasti kami sebagai pelatih bekerja sama tim kepelatihan untuk event yang akan kita selenggarakan, event Jember Putra National Championship Go to Bali Seven. Ini kita melakukan latihan-latihan yang lebih ke fisik dulu, kemudian lebih ke teknik skill perorangan, dilanjutkan mungkin teknik permainan secara tim, dan tentu juga bagaimana kita melatih mental attitude pemain itu sendiri. Tapi di sini ada fase-fasenya, Mbak. Setiap kelompok umur mereka kita bedakan.

0: Di JP setiap anak-anak yang latihan kita sudah bagi per kelompok umur. Jadi kelompok umur KU 6 sampai mungkin 9, 6 sampai 9. Kita lebih menekankan bahwa fase ini fokus pelatihannya di bagaimana mereka senang dengan sepak bola.
1: Senang dulu.
0: Senang, gembira, happy. Jadi anak-anak itu mau berangkat latihan tuh udah gembira semangat. Dulu, udah semangat dulu. Sampai pulang pun sampai coba pokoknya semangat. Sampai teriak-teriak, bila perlu sampai loncat-loncat.
2: Itu ada berapa sih, Bu?
0: Total? Untuk ya sekitar
3: 150-an.
0: Total ya, Mbak.
2: Banyak ya. Ya. Banyak sekali.
1: Karena memang dari KU kita enggak dari KU 6. Ada KU 5 juga.
3: KU 5.
1: Dari KU umur 5 tahun sampai sekarang 16.
2: Oke, okay, baik. Okay, lanjut, Bung.
0: Kemudian di fase kegembiraan seperti itu, lanjut mereka di fase pengembangan skill. Fase pengembangan skill itu rentan usia 10 sampai 13. 10 sampai 13, di mana fokus latihan pembelajaran buat mereka yang kami berikan itu lebih ke dasar-dasar teknik. Bagaimana passing yang benar. Kemudian bagaimana dribble yang betul. Bagaimana kontrol bola yang bagus dan bagaimana cara shooting atau atau scoring. Itu di fase pengembangan skill. Berlanjut ke fase perkembangan permainan, Mbak. Jadi di fase pengembangan permainan ini fase di kategori anak usia 14 sampai 17. Di fase ini mereka lebih berfokus pada materi latihan di mana sudah ke permainan secara tim. Permainan secara tim yang kami maksud bagaimana ketika tim dalam posisi bertahan, bagaimana struktur mereka ketika kita menyerang, bagaimana ketika transisi negatif maupun positif, dan sampai bagaimana kita melakukan set piece untuk menghadapi lawan yang kita hadapi. Kami rasa kesiapan kami sebagai pelatih dan tim pelatih lainnya mungkin dibantu manajer, owner dan humas pasti semaksimal mungkin nanti.
2: Oke, baik-baik. 150 ya, wah luar biasa. Dengan tadi yang disampaikan Bung Judit gitu kan, berarti ada kedekatan dengan sekian ratus anak sama semua porsinya,
1: sama,
2: ya, Bung ya.
1: Sama.
2: Oke, menarik. Baik, satu pertanyaan lagi sebelum saya kembali ke Cak Mong, tapi ini sepertinya ada penelpon. Boleh saya angkat terlebih dahulu ya? Oke, baik. Sekian soal olahraga. Selamat pagi. Salam olahraga. Oke. Halo, selamat pagi. Oke, baik, silakan bisa bergabung kembali di 0331 336652 atau 331224. Oke, saya coba angkat kembali. Baik, Jember menyapa, selamat maksud kami Skas Olahraga, selamat pagi.
4: Selamat pagi, RW Jember.
2: Iya, betul. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
4: Pak Abdul di Kebun Agung.
2: Iya, silakan Bapak langsung.
4: Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi Bapak. Silakan.
4: Iya. Iya, selamat. Halo.
2: Iya, halo Bapak. Apakah suara kami tidak terdengar dari studio Bapak?
4: Terdengar.
2: Oke, langsung silakan Bapak.
4: Iya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
4: Halo. Pak Abdul di Kebun Agung.
1: Siap.
4: Iya, terima kasih. Saya hanya pagi-pagi saya hanya menyampaikan atau memberikan sumbang saran aja. Terdengar. Halo.
2: Iya Bapak, silakan langsung.
4: Iya. Saya hanya akan menyampaikan beberapa masukan kepada apa? Owner JP, manajer JP. Halo.
1: Iya.
2: Iya Bapak, langsung okay. Bapak silakan kita berbatas dengan waktu.
4: Good, dalam rangka pengembangan sepak bola di Jember, karena saya tahu JP itu. Halo.
2: Iya yeah, Bapak, silakan.
4: JP itu salah satu akademi sepak bola atau sekolah sepak bola yang mempelopori anti pengasuhan dan pemberian umur. Saya berharap nantinya kalau sudah di Body Seven tidak terjadi dan bisa menjadi pelopor lah untuk pencurian umur dan pemalsuan data. Yang kedua, saya tahu persis pola pembinaan di JP. Alhamdulillah, saya sangat senang. Yang kedua, saya berharap JP bisa menjadi motivator bagaimana kalau perjalanan anak di SSB itu kadang-kadang mentok di usia 15 pembinaannya. Uh-huh. Jadi suratin 13, 15 habis itu selesai. Lah bagaimana jalan keluarnya JP bisa menyalurkan pemain yang di atasnya U15? Karena saya lihat SSB-SSB yang ada di Jember itu kurang memperhatikan dan hanya memberikan jalan untuk mengikuti audisi dalam rangka EPA dan lain sebagainya. Lah setelah audisi itu tidak masuk, bagaimana jalan keluar untuk menampung pemain-pemain yang ada di SSB usia 16 sampai 17 agar tidak mentok? Kadang-kadang keputusasaan pemain di situ. Saya berharap ada JP bisa mempelopori jalan keluar itu. Saya kira itu masukan saya, hanya okay. Dua.
2: Okay, baik. Terima kasih Bapak. Ya, baik, mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Cak Mung terkait kuntian tadi banyak hal ya yang disampaikan oleh Bapak Abdul. Silakan.
0: Kami lebih ke yang pertanyaan nomor 2 tadi, Mbak.
2: Okay.
0: Di mana bagaimana cara menyalurkan pemain ketika usia mereka sudah di fase penampilan. Mm-hmm. Ya, kalau kami bilang itu fase terakhir di sepak bola.
2: Okay.
0: Tentunya Mbak, pada saat pencari bakat atau tim scouting, mm-hmm. pelatih scouting, mm-hmm. Menyeleksi pemain-pemain, sudah tentunya setiap pelatih punya karakter tipe masing-masing, Mbak. Jadi bahkan kami sebagai pelatih, misalnya ada seleksi di mana gitu, Mbak ya, kami sangat-sangat sungkan sebenarnya datang ke pelatihnya. Ini anak kami. Itu kalau dari kami belum bisa sampai segitu, Mbak. Cuma yang kami harapkan, apa yang kami bisa berikan ke anak itu, pasti kami salurkan yang terbaik buat mereka. Itu mungkin solusinya. Solusinya di sini, bahkan kami pernah komunikasi sama teman kami di Bali United, di EPA Bali United. Di zaman sekarang, bahkan hampir di rata-rata EPA yang ada di Liga 1, mereka lebih memaksimalkan pemain yang dari akademinya mereka. Jadi misalnya contoh Bali United EPA 18 atau 16, mereka ngambil dari akademinya mereka. Permasalahan yang sering terjadi, Mbak, ada anak didik kami namanya Prima. Prima ini dia ikut seleksi Arema, Akademi Arema. Lolos, Mbak. Lolos. Namun orang tua belum menghendaki. Karena apa, Mbak? Karena ketika dia harus ikut Akademi Arema, dia harus pindah sekolah.
2: Ke Malang ya?
0: Harus ke Malang. Yang tentunya mungkin orang tua, apalagi ibu ya. Ibu pasti mau kemana sepak bola dan lain-lain. Pertimbangan lain-lain pasti ada ya, Mbak ya. Akhirnya si Prima, pemain tersebut, coach, saya nggak jadi berangkat coach, soalnya ada pindah sekolah dan segala macam pertimbangan lainnya. Berarti kan di sana sebenarnya lolos dan nggak lolos, berhasil dan nggak berhasil, kembali lagi ke pemain itu sendiri, Pak. Menurut kami seperti itu. Itu sih yang mungkin
2: pertama. Karena banyak faktor ya, karena ya, kalau sepak bola katakan tadi sudah sesuai, sudah masuk seleksi, sudah. Tapi dari pihak keluarga karena mungkin usia itu, masih belum tega untuk melepas seperti itu. Jadi kalau biasanya talent scouting di klub-klub besar seperti itu melihatnya seperti apa sih, Mas? Apa pure memang ngambil dari kelompoknya begitu, atau mungkin juga ada ketika ada event-event melihat wah ini sepertinya ada bakat, kemudian diambil, apa bisa seperti itu juga? Ya.
0: Jadi kayak di mungkin tim-tim besar itu, Mbak, dia punya coach yang khusus meng-scouting. Jadi kayak di tim-tim besar mungkin pelatihnya nggak 1-2 orang, dia udah terstruktur. Tim analis misalnya, analis ini pun dibagi lagi. Ada yang analis pemain, ada analis lawan, ada tim analis set piece. Jadi banyak sekali. Jadi dari berbagai macam scouting atau dari tim analis ini punya nilai-nilai tersendiri. Dan biasanya diambil dari akademi. Selain dari akademi, bisa jadi yang tadi Mbak bilang itu ya, event yang akan kita selenggarakan ini, talent Bali Seven ini, talent-talent yang nanti bertarung di Bali Seven ini, kemungkinan itu ada. Bisa jadi ajang yang sangat-sangat bagus buat si pemain.
1: Ya, karena itu sih
0: pintu ya,
1: kalau pengamalan kita ya. Yang kemarin itu di sana ada Coach Indra Safri, Coach Nova ada juga di sana untuk memantau yang usia U16.
0: U16 ya.
1: Dipantau di sana. Indra Safri sama, saya tahu itu Coach Indra Safri sama Coach Nova.
2: Oke, ini ya mantan pelatih timnas ya.
1: Timnas sekarang masih timnas.
2: Iya ya, masih di timnas. Berarti masih benar-benar melihat potensi, apa yang bisa diambil dari pemain-pemain meskipun itu ada di daerah-daerah. Kan kita nggak pernah tahu ya bakat itu muncul dari atlet siapa dari itu? Mana begitu, siapa tahu ada talenta
1: itu, masih ini peluang lah istilahnya di Bali Seven ini juga peluang buat anak-anak usia dini termasuk yang U16 karena memang di sana terpantau memang pasti terpantau kalau di sana karena memang dari Coach Indra Safri sama Coach Nova mantau datang langsung di sana melihat itu.
2: Oke. Saya kembali lagi ke Cak Mung. Nah, Cak Mung, kalau dari JPI sendiri apa sih sebenarnya tantangan besar untuk bisa membina atlet, melihat dari perjalanannya sangat panjang sekali 19 tahun, atletnya juga ratusan, ini apa yang bisa diceritakan kepada pendengar Pro 1 terkait perjuangan dari JPI dalam hal tersebut?
5: Oke. Kalau ngomong story itu memang apa yang disampaikan Mas Yudit sama. Kami membangun JP itu dengan jiwa. Mohon maaf, kami bukan pemain bola. Kami ini supporter sepak bola. Kebetulan sebagai penebus dosa di kalangan di persupporteran Indonesia ini, kan Mbak tahu sendiri seperti apa. Jadi ibaratkan kami membangun Jember Putra ini adalah penebus dosa. Dengan jiwa, dengan darah dan air mata. Jadi beberapa kelompok teman-teman tokoh supporter yang tergabung di dalam komunitas kami di pasukan supporter Jember Panser itu pada tahun 2007 pas saat 17 Agustus lahirlah di titik 0 km. Jadi alun-alun awal kita berlatih Jember Putra dibangun di sana. Tentunya konsep kita memang mungkin tidak lazim seperti yang teman-teman ada lakukan di luar. Kami ini Jember Putra Indonesia Social Sport Management. Jadi olahraga sosial. Kalau sekarang muncul ada biaya-biaya memang karena kondisinya tidak memungkinkan kita harus ditegak mandiri. Kalau dulu sama sekali 0 rupiah selama belasan tahun. Tidak ada SPP, tidak ada iuran, tidak ada bulanan, tidak ada sumbangan dan apapun. Kalau konsepnya manajer yang dilanjutkan oleh Mas Yudit ini terkait dengan kontribusi kita terhadap yatim piatu, memang dari awal kita sudah harus jaga itu.
2: Udah besarnya. Komitmen ya.
1: Betul. Arwahnya JP juga itu.
5: Betul. Termasuk. Itulah kebanggaan di kami. Kenapa JP akhirnya sampai 19 tahun ini ada, ya gara-gara itu mungkin salah satunya.
1: Doa-doa
5: dari adik-adik kita yang yatim piatu mungkin itu ya Mbak.
2: Oke. Baik. Nah, Cak Mung, dengan adanya semangat-semangat seperti ini untuk proses ini ya, apa ya, rekrutmen kemudian juga yang ingin tertarik bergabung itu seperti apa sih Cak Mung?
5: Ya, sebetulnya katanya Mas Manager, kami ini awal berdiri tidak di sepak bola. Kami punya tim putri, ya. Jember kami putri, punya Jember Putri. Kami juga punya tim futsal. Kami juga punya tim volleyball. Kita juga punya tim basket. Kita juga punya tim bulu tangkis di awal-awal kita bangun.
2: Macam organisasi yang menaungi beberapa olahraga,
5: betul,
2: begitu ya.
5: Betul.
2: Terus kemana itu?
5: Kebetulan memang kita ini, yaitu tadi, kita ini terlalu idealis. Kita mencoba untuk berjalan pembinaan ini dengan rule-nya. Nah, ini tidak populer kan kalau kita ngomong, mohon maaf, di kancah di federasi atau di KONI sendiri ini kan menjadi aneh ketika kita tidak masuk ke circle mereka, kita dikatakan belot, kita makar kan gitu kan, padahal kita ingin mencoba ini loh sebetulnya. Kalau kita dijalankan sesuai dengan aturannya benar, maka kita akan langgeng, kita akan abadi. Kita di posisi itu dan alhamdulillah baru aja sembuh lah di setahun dua tahun ini ya Pak Manajer, Manajer Inggi. Betulnya kita berdiri sendiri tanpa sentuhan siapa-siapa, tanpa bantuan siapa-siapa, tapi kita eksis luar biasa dan kita sudah banyak anak didik kita di liga-liga profesional. Kita diem, enggak pamer, enggak gak muluk-muluk lah, ya itu mungkin rezekinya. Mereka mau ingat silakan, gak ingat silakan. Tapi alhamdulillah karena berkat kedekatan dari jiwa-jiwa yang ngurus inilah hubungan batin kita ini semakin kuat memang. Ya terbukti seperti contoh kemarin ketika ulang tahun banyak ucapan melalui video-video dari toko-toko boleh termasuk pemain-pemain kita juga. Oh berarti mereka masih respect dengan kita.
2: Tuh. Ya, luar biasa sekali. Memang kalau yang namanya berjuang itu pasti akan lebih apa ya, terasa begitu. Bahkan mungkin di titik ini sampai menangis, terharu ya, karena memang 19 tahun panjang gitu ya, Bung. Oke, saya ke Bung Eeng. Nah, Bung, kalau kita membincang soal Road to Bali 7 ini, apa yang masyarakat tidak ketahui terkait Road to Bali 7? Apa sih Bali 7 itu dan nanti peluang-peluang bagi atlet-atlet itu seperti apa?
3: Ya, terima kasih Mbak Gia. Seperti yang sudah dibicarakan dari manajemen tadi, bahwa mungkin sebagian ada sebagian peserta atau tim itu mereka menggadang-gadangkan Bali 7, tapi mereka tidak bisa berangkat terkait dengan biaya.
2: Mahal memang kah?
3: Mahal.
1: Lumayan.
3: Makanya itu itu buat kejutan nanti ya. Memang tiketnya lumayan, sangat lumayan sekali Mbak. Jadi mohon maaf, ini impian semua tim Mbak ya, akan ke Bali kan gitu ya, karena ini internasional. Dan JP sendiri kita ini kan yang kedua kalinya untuk yang ke 2027 ini kan. Jadi Mbak Gia, Bali 7 ini impian semua tim dan semua pelatih akan tampil di sana. Bahwa di sana nanti ketika memang anak-anak kita memang benar-benar mumpuni dan di sana terpantau. Juga ada terpantau oleh pelatih-pelatih nasional. Jadi di sana. Jadi memang tujuan kita, Mbak Gia, untuk acara kita di Desember besok itu di Jember Putra National Championship Road to Bali 7. Tujuan kita barangkali memang ada tim yang tidak bisa ikut ke sana, tapi dia mempunyai tim yang handal sehingga bisa memperebutkan apa golden ticket ini, golden ticket yang utama. Paling tidak kita JP bisa meringankan beban dari tim tersebut yang seharusnya mereka membayar tiket pendaftaran yang nilainya lumayan tinggi. Tidak memikirin pendaftaran sudah. Mungkin mereka hanya memikirkan akomodasi, penginapan, makan, jadi seperti itu. Jadi ibaratnya kita seperti owner kita bilang tadi, kita ingin berbagi kasih, berbagi kegembiraan kepada semua tim SSB yang ada di lingkup, bukan hanya Jember tapi Tapal Kuda juga.
2: Ini Tapal Kuda ya?
3: Iya, Pak, nasional kita Mbak.
2: Oh, nasional
3: ya. Bahkan banyak yang sudah DM pribadi seperti yang dikatakan oleh Mas Pinter, DM pribadi, Japri, ini. Tapi kita tunggu tanggal mainnya. Memang belum kita buka. Kita buka resminya itu Mbak Gia tanggal 1 ya. Tanggal 1 itu webnya nanti juga kita buka tanggal 1. Semua launching itu tanggal 1.
2: Bisa dicek di situ berarti semua
3: bisa,
2: informasi.
3: Bisa dicek di sana Mbak Gia. Bisa dicek persyaratannya apa-apanya.
1: Pendaftarannya
3: di sana juga bisa. Jadi kita nanti ya kita tunggu saja Mbak Gia. Ini dari kita manajemen Jember Putra, kita akan membuat istilahnya kayak regulasi ya Pak Menteri ya, sehingga kita itu meminimalis pencurian data.
2: Ini sudah bisa dipastikan ya?
3: Sudah bisa tersebut. Dipastikan, makanya itu tunggu tanggal mainnya tanggal 1 ya Kong ya. Jadi memang kita buat kejutan gitu ya Kong ya. Jadi kita akan menjadi contoh bahwa SSB Jember Putra ini menjadikan apa ya,
1: pelopor
3: bahwa tidak ada pencurian dan ini sebagainya. Jadi itu Mbak Gia salah satunya untuk kita dari manajemen mengadakan turnamen ini, turnamen nasional lah kalau kita bilang.
1: Monggo kalau ada sponsor yang masuk
2: monggo. Iya. Boleh ya. Yeah. Untuk
3: kita
2: bisa
3: juga tidak menutup kemungkinan ya bagi sponsor-sponsor di luar sana untuk mendukung
1: partisipasi lah.
3: Iya.
1: Untuk mendukung acara.
3: Mendukung acara dan acara kita Mbak Gia nanti kita akan adakan di Stadion Noto
2: Hadinegoro ya.
3: Dan kita resmi juga.
2: Bisa gitu. Di apa menghidupkan UMKM yang ada
3: betul,
2: di sana.
3: Betul, itu gitu. salah satunya. Yeah. Dan juga jangan lupa karena kita juga berpartner dengan RRI ya. Jadi nanti saya jangan lupa ya Pak Kia, ya. Saya minta ininya apa namanya pom-pomnya RRI Jember nanti saya cetak di waktu kita ada acara di Noto. Acara kita 4 hari itu karena kita memang sudah berpartner lah dengan RRI Jember, khususnya dengan Mbak Gia juga banyak membantu kita di Jember Putra ya Kong ya. Ini bukan kali yang pertama kita berpartner dengan Mbak Gia dan selalu support. Saya terima kasih juga sama Mbak Gia. Panas-panas datang ke lapangan untuk meliput teman-teman di lapangan.
2: Oke. Pastinya ini juga sebuah bentuk pelayanan ya. Siap, dari media lembaga milik negara untuk memfasilitasi masyarakat apapun asalkan kegiatannya positif. Tentunya bisa membangun generasi emas di tahun 2060 nanti. Baik, berikutnya nanti kita akan lanjutkan kembali untuk perbincangan kita. Pada pagi hari ini kita akan jeda terlebih dahulu, dan nanti setelah jeda pendengar saya akan bacakan. Ini banyak sekali yang pagi hari ini nonton live kita, dan yang sudah komen-komen ini di live YouTube kita juga sudah banyak. Nanti saya akan bacakan, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda, tetaplah bersama kami. Saya akan kembali di ruang dengar Anda sesaat lagi setelah yang satu ini.
6: Tahukah Anda, salah satu kuliner khas Situbondo yang wajib dicoba adalah nasi sodu. Nasi sodu adalah hidangan tradisional Situbondo yang sederhana tapi kaya rasa. Sepiring nasi hangat disiram dengan kuah santan berbumbu merah khas, dilengkapi ikan tongkol atau lauk lokal lain. Yang membuat nasi sodu unik adalah perpaduan aroma rempah yang kuat namun tetap lembut, serta kuah santan yang gurih membuat setiap suapan terasa hangat dan memuaskan. Biasanya, makanan ini dinikmati di siang atau malam hari, terutama di warung-warung tradisional, dan menjadi favorit penduduk lokal maupun wisatawan. Nasi sodu bukan hanya soal rasa, tapi juga bagian dari budaya kuliner pesisir Situbondo yang diwariskan turun-temurun. Jadi, jika Anda berkunjung ke Situbondo, jangan lupa mencicipi nasi sodu, hidangan sederhana dengan rasa yang penuh cerita dari tanah pesisir Jawa Timur.
7: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
8: Wi, pakai narkoba.
9: Tidak, terima kasih.
7: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
8: Wi, pakai narkoba.
9: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
7: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
8: Wi, pakai narkoba.
9: Tidak.
8: Wi, pakai narkoba.
9: Tidak.
8: Dikit aja.
9: Tidak.
7: 4. Alihkan pembicaraan.
8: Wi, pakai narkoba.
9: Hei, Wi cantik gak sih?
7: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

0: Baik, 95,4 program 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani Anda untuk program Dialog Sehat Olahraga. Dan saya akan bacakan terlebih dahulu ya beberapa komentar yang sudah bergabung pagi hari ini di kolom live chat kita. Oke, baik. Selamat pagi untuk @diwi YA6689, bismillah, ada simbol love-nya, bismillah JP begitu ya. Kemudian ada juga Buba BMS JPI Jos, ada juga Nuansa Jazz Poprut, semangat Pak Manager, semangat Kung Mul, Coach Manik. Kemudian juga ada @Rendra Cup Jember JPI keren, ada @Dewewi selalu sehat dan semangat. Kemudian ada juga Andreas Effendi, semangat dan sukses selalu JP. Wani, Wani, ini ada semangatnya Wani, Wani ini apa Pak?
1: Itu memang slogan.
0: Yel-yel atau apa?
2: Oh iya, Wani, Wani. Slogannya JP Mbak.
0: Oh gitu.
1: Kalau kita setiap event atau habis latihan, memang kita ada
3: tos-tos.
0: Tos itulahnya.
1: Jember Putra Indonesia Condromowo. Wani, Wani, Wani.
0: Oke, siap. Ini makanya ditulis di sini. Ya, pasti ada keterkaitannya.
2: Jadi, itu mungkin penggemarnya JP, Mbak. Sampai tahu ke yel-yel kita.
0: Oke, oke. Luar biasa sekali. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi Bung-Bung yang ada di sini ya. Oke, baik. Kalau tadi saya sudah menanyakan terkait bagaimana JP berkiprah selama 16 tahun ya. Sekarang saya ingin tahu, barangkali ada yang di luar sana tertarik untuk bisa bergabung bersama JP ini, syarat-syaratnya seperti apa, latihannya kapan, dan mungkin kalau ada biaya tuh berapa. Tadi kan sempat diulas, cuma kurang detail gitu. Saya ingin detailnya, monggo silakan.
2: Iya Mbak Kia, terima kasih. Home base kita ada di Batalion 509. Itu kita ada dua lapangan di sana, yang tentunya pasti standar lapangannya, karena juga akan dipakai para tentara kita untuk latihan di sana. Ya, jadi kita di sana ada dua lapangan, gitu. Untuk yang KU 5 sampai 9 kita sendirikan. Dan untuk KU 10, 12, 13 sama 15 ada sendiri juga.
4: Jadwal,
2: jadi ya. Jadi hari-harinya. Harinya itu Selasa. Hari Selasa itu jam 3 sampai selesai itu kira-kira jam 5.15. Jadi hari Selasa, hari Kamis dan hari Sabtu itu jam 3 sampai jam 5.15. Dan khusus hari Minggu Mbak Gia, kita pagi. Jam 7. Untuk hari Minggu saja, hari itu Minggu pagi saja. Ya. Gitu. Dan perlu diketahui juga Mbak Gia, kita mempunyai 7 pelatih. Maaf, 8 pelatih.
0: Oke.
2: Dan semua itu berlisensi semua. Yang 6 ini pelatih umum.
0: Oke.
2: Yang 2 ini pelatih kiper, khusus kiper.
0: Wah.
2: Ya. Jadi seperti Coach Mani ini, beliau di KU 15 ke atas. Gitu ya kerja.
0: Khusus di
2: khusus, itu ya.
0: Jadi kita 15.
2: Per KU kita punya pelatih sendiri-sendiri bagian.
0: Okay,
2: jadi kita
0: baik.
2: Per KU kita ada pelatih sendiri-sendiri. Jadi enggak ada pelatih yang double gitu ya. Seperti Coach Mani. Beliau KU 15 ya, khusus KU 15.
0: KU 15. Ya. Karena treatment ininya beda-beda ya Coach ya.
3: Tadi untuk kami bilang untuk Pak, jadi setiap kelompok umur ada fasenya masing-masing.
0: Ada fasenya masing-masing. Tidak bisa disamaratakan ya, untuk treatmentnya ibarat-ibarat seperti itu.
2: Ya seperti Coach Manik bilang, kalau yang kecil-kecil, yang penting dia senang dulu datang ke lapangan dia happy.
0: Iya.
2: Dan perlu diketahui juga Mbak Gia, kita fasilitasnya di Jember Putra, kalau Bapak Ibu atau apa pengen menyekolahkan anaknya lah istilahnya di Jember. Kita fasilitas kita bukan hanya lapangan yang berstandar nasional, tapi juga ada fasilitas gym ya Kurt ya. Ada fasilitas gym dan juga kolam renang, kolam renang gitu, dan juga ada jogging track. Jogging track juga. Jadi kadang wali-wali itu ya Mbak Kia ya, kalau saya bisa bercerita sedikit. Wali itu kadang ngantarkan anaknya bola. Walinya langsung jogging track.
0: Langsung olahraga ya,
2: gitu. Jadi memang keluargaan kita itu sangat kental sekali Mbak ya. Kita tidak mengutamakan nun sewu ya. Kalau kata orang Jawa kita tidak mengutamakan nyari uang Mbak. Jadi kita lila memang lila katanya Kung dan teman-teman manajemen nih. Kita lillahi ta'ala. Malah istilahnya torok ya Kung ya. Ini, sorry Mbak, kita buka buka kartu ya. Kita torok. Tapi gini Mbak, Mbak Gia, kita lillahi ta'ala. Kita tidak memandang seperti itu. Yang penting kita lihat anak-anak senang, anak-anak happy, itu kepuasan bagi kita ya, para manajemen, para coach dan owner, itu sudah puas kita Mbak. Kita lihat anak-anak kita makanya tadi memang ikatan apa ya Mbak? Ikatan emosional kita itu tidak hanya nun sewu. Tidak hanya kita semata-mata bola-bola uang, tidak. Jember Putra tidak seperti itu. Boleh Mbak Gea kapanpun datang ke home base kami, bisa menanyakan ke walinya, bisa menanyakan ke anaknya. Ya apa sih JP itu? Uang tak? Uang tidak Mbak. Kita itu apa ya? Lebih mementingkan kekeluargaan. Yang penting anak-anak senang itu merupakan kebahagiaan. Ya Kung ya. Bagi bagi kami. Ya maaf Mbak Gea, memang kalau Cak Mung ini di dunia sepak bola, orang luar itu memanggilnya kan Cak Mung, Cak Mung, Cak Mung, udah tahu lah. Cak Mung siapa? Ownernya JP. Tapi bagi kami di keluarga besar JP, memang kami itu selalu memanggil Agung ya. Itu panggilan sayang kami gitu loh. Bukan hanya Cak Mung, tapi kita manggilnya Agung gitu loh. Agung Mul gitu. Tahu sudah gitu, seperti itu. Jadi memang seperti itu Mbak Gia. Latihan kita hari Selasa, Kamis, Sabtu itu jam 3 sampai jam 5.04 dan hari Minggu pagi jam 7 yaitu tadi. Kita juga banyak pelatih. Kita juga ditunjang dengan gym, ditunjang dengan kolam renang dan jogging track dan kita juga biayanya sangat murah sekali ya mungkin.
0: Berapa itu per bulan?
2: Kalau harian itu untuk ini
1: perlatihan
2: Pak ya. Perdatang itu hanya 5.000.
0: 5.000 ya.
2: Ya 5.000. Terus kalau SPP bulanan itu 20.000. Itu pun barusan aja Mbak, 20.000.
0: Barusan dari beberapa
2: ya dari berapa puluh tahun baru barusan aja belum satu tahun mungkin berapa bulan tuh sebelumnya 10.000 ya karena memang kita juga harus sewa lapangan atau apa tapi gini Mbak kita juga selalu disupport kok dengan 509 kita juga mengucapkan terima kasih untuk batalion Kostrad 509 yang selalu menyediakan tempat dan fasilitas untuk ya ini. Enggak juga lapangan Mbak, kadang kita ini yakut ya kalau kita butuh kendaraan ini Mbak, kalau kita misalnya ini Mbak tur keluar kota misalnya Mbak ke mana ke Tanggul, Lumajang atau di luar Jember itu kita pakai truknya tentara itu Mbak. Jadi anak-anak seneng kan Mbak ya, anak-anak itu seneng naik truknya tentara rame-rame yang nyupir Pak tentara, pelatihnya juga tentara. Jadi seneng anak-anak itu Mbak, euforianya itu dapat gitu. Sudah saya naik truk aja. Jadi sampai seperti itu Mbak. Anak-anak itu.
0: Oke, baik. Untuk para narasumber ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara, tapi tadi sudah tersampaikan dengan sangat jelas dan juga lengkap. Dan untuk informasi nanti silakan bisa dipantau pada tanggal 1 Oktober akan ada launch website dan juga bisa mencari di sosial media dari Jember Putra ya. Lengkap tadi TikTok ada, IG juga ada. YouTube. Jadi silakan Anda bisa langsung cek di situ untuk bisa mengetahui terkait event dari Jember Putra National Championship Road to Bali. Seven, terima kasih saya ucapkan untuk owner JPI Cak Mung, kemudian juga humas JPI Bung EE, kemudian juga manajer JPI Bung Yudi dan juga coach JPI Bung Mani Marantika Jaya atas waktunya sudah hadir di RRI. Semoga nanti ke depan bisa ada kabar-kabar baik terus yang bisa diinformasikan di RRI.
2: Mungkin ada tambahan satu sedikit aja.
0: Boleh silakan.
2: Saya lupa ini. Jember Putra ini kita juga punya tim Jember Putri, Mbak.
0: Oh iya.
2: Ya, Jember Putri. Mungkin satu-satunya di Jember kita sudah ada satu tim ya. Satu tim yang sekarang anak-anak Jember Putri ini ikut seleksi di
1: Arema FC.
2: Di Arema FC.
1: Masyaallah
0: 6 atlet putri ya. Oke, semoga bisa nanti berhasil meraih prestasi yang terbaik. Oke, sekali terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu dan juga kesempatan semoga diberikan kesuksesan dan juga kesolidan di dalam tim. Selamat ulang tahun juga baru bulan kemarin. Ya. Tapi enggak terlalu jauh enggak apa-apa. Dan sukses terus terutama untuk event yang akan disongsong besok ini. Baik, pendengar juga pemirsa itu Pro 1 tuntas sudah waktu kami menemani Anda untuk program Skes Olahraga di kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa Anda bisa kembali menyaksikan tayangan ulang untuk program Skes Olahraga di kanal YouTube kami di RRI Jember. Saya Gaya Debora dan juga empat narasumber yang ada di sini harus pamit undur terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan tetap semangat.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jember siang ini. Tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat menikmati akhir pekan Anda. Selamat siang pendengar. Saya Retno Palupi untuk perjalanan kita di Jember siang ini. Mudah-mudahan kita bisa berbagi waktu untuk menikmati lagu dan juga menghadirkan informasi yang menginspirasi untuk kita.

0: Kelasnya full.
1: Nak, siapa sih ini ganggu pagi?
2: Nak, bangun Tia.
3: Aduh, iya apa ibu?
2: Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
3: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
3: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja
3: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
3: Iya bu. Anu,
1: udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Pendengar di Ruang Inklusi, untuk kali ini kami coba berbagi informasi terkait dengan berita duka ini ya pendengar ya. Terkait dengan meninggalnya putra dari Presiden Soekarno, yaitu Guru Soekarno Putra, yang meninggal dan rencananya akan dimakamkan selepas zuhur di TPU Karet Bifak. Pendengar, seniman sekaligus politikus Muhammad Guruh Irianto Soekarno Putra, atau kita biasa menyebutnya Guruh Soekarno Putra, rencana akan dimakamkan siang nanti, dan rencana pemakaman ini disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020-2024 Sandiaga Salahuddin Uno. Menurutnya bahwa pemakaman di TPU Karet Bifak ini merupakan pesan dari guru sebelum beliau meninggal dunia. Disampaikan juga untuk kali ini pendengar, Guru Soekarno Putra ini telah memberikan kontribusi melalui suara Mahardika dan kiprahnya di dunia kepartean. Ia juga menyebut guru pernah menjadi mitra kerja Kementerian Pariwisata, Ekonomi, dan Kreatif. Pendengar, untuk saat ini jenazah guru masih disemayamkan di rumah duka yang ada di kawasan Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan. Sebelum dimakamkan, jenazah nanti akan disolatkan setelah keluarga menyampaikan penghormatan terakhir. Di mana Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada pukul 4.16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi hari Sabtu ini. Kita yang biasa melihat kiprah beliau seperti kehilangan tentunya ya, dan tentu kita berharap bahwa perjalanannya menjadi perjalanan yang terang, dan tentunya keluarga yang ditinggalkan itu mendapatkan ketabahan, serta kita sebagai penikmat karyanya akan tetap menghargainya sebagai seorang seniman yang selalu memberikan kontribusi. Kita akan coba dengarkan sebuah karya dari Guru Soekarno Putra, Melati Suci.

0: Sebelum lampu sein modern digunakan secara luas, banyak mobil di Eropa pada awal abad ke-20 mengandalkan trafficator, yaitu lengan mekanis kecil yang keluar dari sisi bodi kendaraan untuk menunjukkan arah belok. Alat ini biasanya digerakkan secara elektrik dan sering dilengkapi lampu kecil agar tetap terlihat pada malam hari. Seiring meningkatnya kecepatan kendaraan dan kebutuhan akan sinyal yang lebih jelas, trafficator kemudian digantikan oleh lampu sein berkedip yang mulai menjadi standar pada pertengahan abad ke-20.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, mendorong kementerian dan lembaganya untuk memperkuat perspektif gender untuk implementasi Women, Peace, and Security. Langkah ini dilakukan untuk mendorong perempuan berperan sebagai pemimpin, pengambil keputusan, dan aktor perdamaian dalam situasi konflik maupun krisis. Peringat Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Amurwani Dwi Lestaringsi mengatakan bahwa perspektif gender ini penting dalam agenda WPS karena perempuan dan laki-laki memilih pengalaman, kebutuhan, akses, partisipasi, kontrol, dan juga manfaat yang berbeda. Ada sebuah isu terkait dengan perempuan, perdamaian, dan keamanan. Ini bukan hanya jadi urusan satu kementerian atau satu unit kerja saja. Isu ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ini disampaikan oleh beliau. Dan yang jelas pendengar, staf khusus Menteri PPPA Bidang Perempuan dan Politik Nia Syarifuddin menyebutkan bahwa perempuan punya peran yang penting sebagai aktor sekaligus inisiator perdamaian di berbagai wilayah konflik Indonesia. Jadi menurut Anda kira-kira perempuan harus berkontribusi apa? Bagaimanakah dia ada di daerah konflik untuk bisa membangun dialog, meredakan ketegangan, dan menjaga hubungan sosial? Nah, ini penting. Yang jelas peran perempuan sangat besar pendengar, dari dialog, kelembutan hatinya itu ternyata bisa mengantarkan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, termasuk kerukunan dan persatuan.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, untuk saat ini kita akan segera bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti bagaimana perkembangan informasi seputar olahraga dalam dinamika olahraga.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Gotts mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lemens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bakio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri
3: melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nur Syair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara Grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Menurut
2: saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat.

0: Beralih karena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Thuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor satu di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romney!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah

0: titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SOGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Mira Abdul Latif.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru nomor punggung 19 Pramudia Trenadi mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di langsung. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Syafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, selepas kita ikuti bersama perkembangan informasi seputar olahraga dalam dinamika olahraga, kami informasikan kepada Anda bahwa panggilan sholat duhur untuk hari ini tadi telah jatuh pada menit ke-20 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk hari ini dengan khusyuk dan tumakninah. Kami akan coba warnai ruang dengar Anda untuk siang hari ini dengan berbagai rangkaian musik dan informasi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Pendengar, kalau hari weekend, Sabtu, Minggu itu punya kesempatan kita untuk memasak lebih panjang waktunya. Sehingga mungkin kita berusaha untuk meminimalisir mengkonsumsi atau memasak masakan yang ultra proses. Jadi pangan ultra proses itu kadang-kadang memang berbahaya untuk tubuh kita. Nah, mumpung harinya Sabtu dan Minggu, langsung aja bikin apa enaknya ya? Bikin pecel aja deh, tinggal ngerebus sayuran, bikin sambalnya aja, udah. Gak terlalu banyak tahapan yang perlu kita lalui. Tapi sebenarnya pangan ultra proses atau ultra processed food ini gak hanya dinilai dari berdasarkan banyaknya tahapan pengolahan, kandungan gizi, tujuan pengolahan, keamanan, serta konsumsi ini juga menjadi pertimbangan pendengar. Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University Profesor Purwiyatno Haryadi mengatakan bahwa klasifikasi dari ultra processed food yang banyak digunakan adalah merujuk pada sistem NOVA. Sistem ini membagi pangan berdasarkan tingkat dan tujuan dari pengolahannya itu sendiri, pendengar. Pengolahan pangan yang punya tujuan mulai dari untuk meningkatkan keamanan, memperpanjang masa simpan, hingga meningkatkan daya cerna, pengolahan juga ini akan menghasilkan karakteristik tertentu pada produk pangan itu sendiri. Jadi beliau mengatakan teknologi pengolahan pangan ini juga memungkinkan fortifikasi dan reformulasi produk. Proses ini dapat digunakan untuk menambah zat gizi tertentu atau mengurangi komponen yang beresiko bagi kesehatan. Yang jelas, International Special Dietary Foods Industry menyebutkan penggunaan klasifikasi ultra processed food ini secara luas punya potensi untuk menempatkan produk dengan fungsi dan profil gizi yang berbeda-beda. Jadi, produk dengan kandungan gula, garam, atau lemak jenuh yang tinggi ini nggak dapat disamakan dengan pangan yang diformulasi untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu. Lalu bagaimana dengan hari ini? Apa yang sudah Anda siapkan dari dapur Anda, pendengar?

0: Sekiranya, sebenarnya kita tinggal di negara yang membuat kita nggak perlu beli sayur. Mau tanam apa saja bisa tumbuh subur. Tapi kenyataannya kita malah langganan beli sayuran di pasar setiap hari. Itu ibuku dulu.
1: Zafa, apa yang bisa kita masak hari ini?
0: Nah, itu dia. Sekarang setiap pagi aku dan ibu bisa memetik sayuran langsung di halaman kecil di samping rumah kami. Kalau kemarin kita bisa petik kacang panjang, yuk kita lihat apa yang bisa kita petik dan masak hari ini.
1: Zafa, cabenya yang merah, petik semua aja ya. Nanti kita bisa bagi-bagi ke tetangga.
0: Itulah kebahagiaan ibuku yang sekarang bisa panen sendiri dari halaman rumah. Petik-petik-petik dan langsung kumasak bersama ibu.
2: Dari pot kecil di rumah, tumbuh harapan besar untuk hidup yang lebih sehat dan hemat. Dari halaman kecil, untuk manfaat yang lebih besar.
3: Esteler-nya mas, mbak.
4: Mas, Esteler.
3: Oh iya, mbak.
4: Esteler satu ya, mas, tapi nggak usah pakai es.
3: Loh, ya nggak bisa toh, mbak.
4: Kok nggak bisa?
3: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
4: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
3: Kenapa gitu, mbak?
4: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Pawarta Basa Jawi dinten menika Sabtu 16 September 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sedherek, pembangunan drainase ingkang dawanipun ngantos 1000 meter wonten ing dusun Trenggalek, Desa Wonogriya, Kecamatan Tegung, Kabupaten Lumajang dipun tindakaken kagem saged nyengkuyung kelancaran pengairan lahan tetanen. Pembangunan menika dipun tindakaken kanthi gotong royong dening warga kanthi pendampingan Babinsa Wonogriya wonten ing Koramil 0821 Tegung. Pembangunan dipunwiwiti kanthi proses nduduk saluran wonten ing wilayah RT 8 RW 2. Rawuhipun Babinsa wonten ing kegiatan menika dados perangan saking pendampingan pembangunan infrastruktur sekaligus saged nyengkuyung keterlibatan masyarakat wonten ing pengelolaan sarana pengairan wonten ing wilayah desa. Kepala Dusun Trenggalek Samin ngendika mbok bilih wontenipun drainase dipun ajab saged nyuda perkawis aliran toya ingkang saged ngganggu lahan tetanen. Warga saluran ingkang dipun bangun ugi dipun ajab saged ndadosaken distribusi toya langkung terarah lan boten ngganggu lahan kagunganipun para petani sak sanesipun. Pembangunan drainase menika dipun tindakaken kanthi nglibataken masyarakat kanthi gotong royong kolaborasi antawisipun warga, pemerintah desa, petugas pengairan saha Babinsa ingkang dipun ajab saged nyepetaken rampungipun pembangunan infrastruktur ingkang saged nyengkuyung aktivitas tetanen wonten ing Desa Wonogriya. Para sedherek, riak gelombang seganten puger wonten ing sisih kidul Kabupaten Jember menika mboten nate mandeg. Nyeluk para nelayan supados sami-sami tumuju wonten ing seganten. Seganten nanging ing wingking swanten deburan ombak kasimpen memori peteng ingkang nate mbebayani nadi perekonomian masyarakat wonten ing pesisir ing papan menika. Kagem para nelayan ingkang ngupadi rejeki wontene seganten melaut wontene wekdal menika mboten namung dados perjuangan nglawan ganasipun samudra. Para nelayan kedah langkung rumiyin ngliwati perjuangan wonten ing daratan inggih menika ngupadi solar subsidi. Memori pahit menika tasih cetha wonten ing penggalipun Syaiful Rohman, salah satunggaling nelayan wonten ing Puger, supados saged sami kami layar piyambakipun kalian poro rencangipun kedah ngelampai antrean panjang wonten ing stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan SPBUN ingkang nyumpekaken. Poro sederek, keluhan ingkang sami ugi dipunaturaken dening poro nelayan ingkang lintinipun. SPBUN Puger dados tumpuan utami masyarakat wonten ing pesisir kidul Jember. Petugas SPBUN Puger Edi Suprayitno njlentrehaken mbok bilih tumbas ular menika wajib ngginakaken surat rekomendasi saking Dinas Perikanan Kabupaten Jember kanthi kuota rata-rata 250 kiloliter saben sasi. Nanging nalika mangsa puncak ikan, kebutuhan solar saged mindhak ngantos 350 kiloliter. Kahanan menika salajengipun saged mbikak celah tumrap praktek ingkang boten trep wonten ing lapangan. Saya katahipun dugaan penyalahgunaan solar subsidi ndadosaken aparat penegak hukum nindakaken langkah tegas. Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condro Putro ngandharaken mobil pihak kepolisian menika sampun nyegel setunggal SPBU ingkang dipun indikasi nyalahgunaaken pasokan. Mboten namung Polres Jember wonten ing warsa 2016 tim Bareskrim Polri ugi bongkar gudang penyimpanan wonten ing Acu. Langkah tegas menika pikantuk panyengkuyung sange badan pengatur hilir minyak lan gas bumi Migas. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas ngandharaken maneka warna modus operandi ingkang dipunlampahi para pelaku. Wiwit transaksi tanpa QR code lajeng ping panggenan QR code ingkang ganda lajeng ugi kendaraan helikopter ingkang ginakaken surat rekomendasi tanpa ninggalaken berkas ingkang resmi. Nanggapi penemuan menika, Dinas Perikanan Kabupaten Jember enggal nindakaken penguatan tata kelola penerbitan surat rekomendasi. Kepala Dinas Perikanan Jember Sugiharto negesaken, mbok bilih pihakipun sak menika sampun verifikasi berkas kanthi langkung ketat. Integrasi data tunggal saha penyesuaian kuota ada dasar kabupaten ingkang nyoto. Sajumbu kalian langkah pemerintah Kabupaten Jember, PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus ugi nyatakan pengawasan kanthi basis sistem digital ingkang sampun terintegrasi. Sakmenika enjing wonten ing pesisir Puger wiwit nyuguhaken cariyos ingkang benten. Reformasi sistem setunggal pintu saha digitalisasi kanthi basis pemindahan QR code alon-alon wiwit saged mbalekaken hak solar subsidi dhateng para nelayan ingkang sah. Dados antrian ingkang panjang, ketidakpastian regi sakmenika wiwit ngantos dados penertiban. Keadilan menika dipunajab saged njagi supados pawonipun para penjaga kelautan pangan tetap ngebul saha para nelayan saged ngupadi rejeki kanthi langkung aman tertib lan adil.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap.
0: Cekap semantan pawarta boso Jawa ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember, matur nuwun. Kula Retno Palupi ngaturaken sugeng siang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Legi terlaris.
5: Gending hibrida dari tanah Jawa.
4: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
5: lelagon istimewa Perlipur Lara.
4: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
5: Campur sari laras-laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: wabarakatuh.
1: Pak Reska Paruti cantik. Gimana,
0: halo.
1: Sehat toh Mbak? Amin. Pak E.
0: Nggih.
1: Pendangipun.
0: Menapa?
1: Terkintir-kintir. Napa sakit toh Mbak?
0: Nggih, insyaallah.
1: Saking Mas Didi keempat. Tadi ada salam Mbak Retno ya. Ini untuk Bapak Sukadi. Sekian siang Bapak Sukadi. Di kagam Bapak Rustianta Mbak ya. Kalian Bapak Teguh. Di kagam Mas Abdi Manu. Mangga Mas Abdi Manu.
0: Mangga.
1: Kapiran Begana.
0: Inggi.
1: Di wantan Mas Dhani Mbak E. Tuen Mbak Retno Purnio. Mbak Retno Purnio buatan sakit Begana Mbak E.
0: Kengi menapa?
1: Kasih kuraan kursa. Disani pun kantun setinggal sendok. Ki kagem Mbak Mutia Mbak E. Siang Mbak Mutia. Kimchi dan sapi miringan sakit mawon.
0: Nggih.
1: Ki kagem Anu Kak Randy. Kalian Manggurawi sekian siang. Kagem Ibu Yaya Mbak Retna ya. Kalian Mbak Diana. Ki wanten Anu Bapak Rahman. Engkang wonten Sidondo sekian siang.
0: Nggih.
1: Kagem sedayanipun Mbak Retna ya.
0: Siap.
1: Sekian siang ini kangen paket. Mriginipun kagem pianten kang tebih kemawon. Sekian siang sugeng makarya. Kagem Mbak Cantik. Sekian siang sugeng ayu kemawon. Dalam kunci Mbak E sak keluarga. Tansah pinaringan sehat. Kek lancar rezekinipun.
0: Matur sembah nuwun.
1: Sembahipun terkintil-kintil dalam ratas
0: terkintil-kintil ngaten nggih.
1: Terkintil-kintil cintaku terkintil-kintil. Matur sembah nuwun Mbak E. Campur sari laras-laris.
0: Legi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkintil-kintil. Wonten apa mau? Oh, nyidam sari. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Sinten menika?
2: Campur sari laras laris.
0: Nggih, sinten menika? Kula aturi pinarak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kados pundi pawartosipun jenengan Mbak Retno Paruti?
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah. Sinten niki Pak Imron nggih?
2: Alhamdulillah wes berarti ingatan cepat.
0: Nggih.
2: Wanah estul, uluan wanate bentere wae masyaallah.
0: Napa malih nika celak seganten rek.
2: Lah nggih
0: tambah benter.
2: Nggih.
0: Alah.
2: Panas-panas engko tak nyulun sambel kemangi mawon.
0: Iya. Sambel kemangi.
2: Nggih. Nggih sayur-sayur kuning.
0: Raja.
2: Sambel kemangi.
0: Gerbon. Wis kowe aja nek no.
2: Lanjung nggih. Nggih salane cekel dhewe kemawon nggih.
0: Nggih. Nggih, siap.
2: Nggih, kagang sampun gegono. Wonten andeng adicara campur sari maras nggih. Saya kompak seduluran. Kagem Mbak Retno Paruti. Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
2: Sampun.
0: Nggih. Napa-napa niki wau?
2: Antara
0: sambal kemangi nggih siap ngaten
2: campur sari larat laris
0: legi terlaris. Matur sembah nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya siang-siang

kebutuhan harianmu di Alpha Gift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alpha Gift.

0: monggo campur sari ya, laris-laris ya,
1: lagi tur laris.
0: Lagi tur laris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kok kadosipun nembe wungu
1: anu
0: bibar
1: undur tanggapan.
0: Lah nggih napa bibar Pak Karnavalan apa napa niki?
1: Suwanten iki sampe telo.
0: Suwantenipun kados pundi niki anu ngantosan?
1: Kenging
0: pundi?
1: Rangge kalau wingi tigang dinten kenging gejala
0: flu berat. Super flu.
1: Super flu.
0: Lah nggih menika, sak menika terakata ingkang gerah lho.
1: Kenging dampake El Nino.
0: Nggih.
1: Sak menika kantun batuk.
0: Nggih, batuk ipo niki mboten langkung enggal dangang, biasane pun rada dangu lho, Pak. Kalau wingi para piantun ingkang nyuwanten teng RRI niku kata-kataipun nggih terganggu kenging batuk, nggih. Nggih, Ek.
1: Nah niki tambane mboten wonten mahal namung setunggal. Obatnya namung setunggal niki, Pak.
0: Napa? Istirahat.
1: Campur sari, laras-laris.
0: Aduh.
1: Tapi ya monggo dinikmati mawon, disyukuri. Nggih. Sale nggih. Mboten piyambak. Mriko-mriko kepanggine nek wonten teng medis, Mbak.
0: Nggih.
1: Ah niku sedaya dipun ditangerti kenging nopo Bu? Batuk pilek, kenging nopo Bu? Flu, sami. Mboten wonten sing kanker. Mboten wonten kanker kantong kering sing mboten wonten. Nggih. Cuaca dateng Lumajang sami menawi. Dateng Panjaitan Jember nggih sami. Sangat panas sekali ini
0: Mbak. Nggih.
1: Niki sing dados napa gerai rogo niki nggih kados cuaca ngeten iki. Diunjuki asrep nggih tambah nemen. Nggih paling mboten nggih napa nggih. Mboten panas nggih mboten asrep mboten lah. Unjuke niku niku. Ngerti. Nggih kali istirahat engkang cekap. Tembangipun
0: menapa?
1: Menawi batuk-batuk ngeten iki bidu gua melaken bakso mie ayam ngeten.
0: Waduh, bakso mie ayam siang-siang atas muka ten lho.
1: Lah, lang ki kersane. Kersane kepedesen pisan.
0: Kula aturi sambel kemangi rek ngersakaken bakso mie. Lah,
1: sambel kemangi nek pedesane mboten nyekapi nggih mboten pedes ta ya.
0: Dados
1: ditambahi mawon.
0: Ditambahi. Siap.
1: Salamipun kagem Pak Adi Blangkon, Pak Rahman.
0: Nggih. Siap.
1: Yang Pak Sigiatno, Putra Magenda, Putra Madura. Yang Pak Hadi Glamor, Pak Teguh. Mas Doni, Mas Doni lami nggih mboten suwanten.
0: Lah nggih niku. Teng pundi nggih?
1: Mungkin tansah pinaringan kesehatan.
0: Sehat nggih Mas Doni nggih.
1: Mbak Tri, Kang wonten Banyuwangi Kota.
0: Mungkin nggih medha ngetaken
1: nggih. Mungkin tansah pinaringan kesehatan.
0: Insyaallah makaten
1: nggih. Oke. Wonten Banyuwangi, wonten derek derek enggal niki, Mbak. Nggih.
0: Sinten?
1: Bu. Sinten?
0: Bu Mercy. Bu Mercy.
1: Bu Mercy nggih. Kula kuwatos lintu Bu Toyota ngoten. Nggih, Bu Mercy. Gegang tetepangan. Mugi-mugi kraos wonten teng campur sari laris-laris. Mangke menawi wonten apa niku acara kepanggihan temu kangen apa saged napa niku rawuh saged
0: ati
1: kan nambahi masa derekan kan ngoten Mbak nggih. Pak Mul Manpurawi Bu Aja Bisri juga siang Bu Jailani yang ingkang wonten pondok wonten Semboro nggih wonten Ibu Tobat nggih sedaya ingkang wonten Semboro Mbak sinten wonten kencong Mbak?
0: Mbak Mutia.
1: Mbak Mutia. Lumajang Mas Bro, aduh.
0: Kalau wingi mlebet lho Mas Bro.
1: Lah kene iku tombone kang nyeletuk nang tunggal niku. Pinten-pinten sasi. Menghilang tanpa jejak. Mugi-mugi tansah pitane kesehatan. Iki Pak Sukardi. Pak Rusdianto, Pak Sinten, Pak Purnomo nggih, sedaya nipun Pak nggih. Ngapunten.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi sedaya tansah pinaih yang kesehatan.
0: Nggih.
1: Oh Mas. Cak Rendi, Cak Rendi mangke ngambul mangke menawi mboten ditimba. Yes, mugi-mugi sedaya asik. Setia tuhu mirengaken campur sari waras lari sedang wonten Pro 1 RRI Jember. Kagem panjenengan suka ngayai jejibahan. Mugi tansah nyereng sehat sedaya keluarga. Matur nuwun. Campur tadi laras-laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Monggo-monggo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bakso mie ayam mangke lelakon pamungkas kadosipun.

0: Inggih, para sederek mangke menawi purun dipun medhangetaken sarang-sarang pamungkasipun iki nggih bakso mie ayam niku lho. Campur sari laras lari. Panjenengan jebulipun.
1: Pripun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sugeng siang ugi dumateng panjenengan. Pak dalem
1: koretan mesti.
0: Menapa?
1: Koretan. Kebagian koretan.
0: Oh, koretan.
1: Dikari dhewe kita ngaten lho
0: kebagian. Nggih.
1: Lah nggih to?
0: Nggih no. Terakhir sampun nyamenten rek.
1: Lah nggih mugi-mugi turane si oke kebagian keri apa apa entuk po. Oke. Tapi sing pasti mboten kebagian ku nggih.
0: Lakonipun mangke bakso mie ayam niku lho.
1: Napa kira-kira tegap nggih kula kali makan lho.
0: Nggih, tembas kale.
1: Oh, tembas kale. Oh, nggih. Nggih, penting nurut mawon derek
0: mawon. Nggih.
1: Salamipun kagem sedaya para panjenengan campur sari ingkang menika. Dicancang ngarian tegat. Nyuwun pangapunten rencang-rencang mboten kula bagi niki rong porsi cuma kagem kula kali mas ganggu bakso mie ayam yang tentu. Jadi sing sederek-sederek cuma miring akan bakso mie mawon, tapi bakso nya sajeng kula dahar kangge kula kali mas ganggu. Kagem panjenengan nggih ampun niku, ampun tersinggung mboten kebagian niku mung kali porsi ngaten. Mung terakhiran niki mboten wonten kanese. Dan ini tersebut yang cakep ya, jenangan kudus organik teman. Oh, tapi yang bukan cakep di mana? Ngaten mawon nggih,
0: dengar toh. Nggih, nekna.
1: Oke, panjenengan pada pikiran tekad, dengan suara konten-konten halangan satu nggak pun.
0: Insya Allah.
1: Kulo pamit nggih.
0: Nggih.
1: Campur sari, laras sari.
0: Lagi terlaris, Pak Rusdianto, matur sembah nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Inggih kungin panuwun dumateng panjenengan sedaya. Monggo katuran dipun midhangetaken lelagon pamungkas wonten ing siang menika. Oh. Campur sari laras laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang saudara pendengar. Hari ini hari Sabtu 26 September 2026. Kita akan menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu keempat bulan September 2026 yang disusun oleh tim redaksi RRI Jember dan dibacakan oleh rekan Hidayat. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di minggu ke-4 bulan September tahun 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan OJK Jember jembatani pemerintah Kabupaten Situbondo untuk berdiskusi bersama bankers dan Bank Indonesia terkait tingginya angka kredit macet di Kabupaten Situbondo. Pasalnya, angka kredit macet yang menembus angka 29,87% tersebut dikhawatirkan mempengaruhi iklim investasi di Situbondo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dina.
1: Mendengar tingginya angka kredit macet atau NPL di Kabupaten Situbondo hingga mencapai 29,87%, sebagian besar dipengaruhi oleh kredit korporasi bermasalah salah satu perusahaan besar di Situbondo. Menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kabupaten Jember Aris Budiman, apabila kredit korporasi itu dikeluarkan, maka angka kredit macet di Situbondo hanya 5,4%, sama dengan rata-rata angka kredit macet di wilayah Sekar Kijang.
2: Ya, memang kita akui secara angka NPL-nya itu 29,87%. Itu untuk bank umum di Situbondo. Nah, angka tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kredit korporasi, ya, sebagian besar dipengaruhi oleh kredit korporasi. Nah, apabila kita keluarkan portofolio kredit korporasi itu dari angka tersebut, ya, maka NPL yang sebelumnya 29,87% itu akan menjadi 5,04%. Ya, jadi kita bisa bayangkan ya seberapa signifikannya, ya, NPL dari kredit korporasi tersebut.
1: Tingginya angka kredit macet sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo karena akan menjadi pertimbangan para investor untuk menanamkan modalnya. Investor akan berpikir 1000 kali jika melihat tingginya angka kredit macet di Situbondo. Aris Budiman mengaku OJK Jember menjembatani Pemkab Situbondo untuk melakukan diskusi bersama bankers dan Bank Indonesia guna mencari solusi menurunkan angka kredit macet secara bertahap yang disebabkan oleh korporasi bermasalah. Dalam diskusi yang berlangsung di OJK Jember itu ditemukan beberapa formula untuk menurunkan angka kredit macet di Situbondo, diantaranya melalui restrukturisasi, likuidasi aset-aset yang menjadi jaminan hingga upaya pengambilan alih bisnis dari korporasi oleh investor. Sementara itu mendengar Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo berterima kasih kepada OJK karena telah difasilitasi melalui forum bersama bankers di Situbondo dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang terhambat oleh tingginya angka kredit macet. Forum ini sangat membantu untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo. Bupati Rio menegaskan bahwa Situbondo masih sangat friendly atau ramah terhadap investasi karena angka kredit macet normal yakni 5,4% jika tidak disumbang oleh kredit korporasi bermasalah dari sebuah perusahaan besar di Situbondo yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.

0: Badan jalan di Jembatan Koncer Kabupaten Bondowoso kembali berlubang setelah dilalui kendaraan bertonase besar. Walaupun sejumlah rambu pembatas jalan telah dipasang di sejumlah titik di sekitar area tersebut. Padahal, jalur tersebut menjadi jalur alternatif dari Bondowoso ke Kabupaten Jember. Ataupun sebaliknya, selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Badan jalan di Jembatan Koncer Kabupaten Bondowoso kembali berlubang setelah kendaraan bertonase besar masih melintas di jalur itu. Padahal, rambu pembatas telah dipasang dan sejumlah titik juga telah diberi polis lain untuk mengantisipasi risiko bagi pengguna jalan. Kerusakan kali ini berada di titik yang berbeda dari bagian jembatan yang sebelumnya telah ditangani. Kondisi itu menjadi perhatian dari Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi atau BSBK Bondowoso, terlebih setelah jembatan Sentong ditutup total sehingga arus kendaraan dari Bondowoso menuju Jember maupun sebaliknya banyak menggunakan jembatan Koncer sebagai jalur alternatif. Kepala Dinas BSBK Bondowoso Ansori mengatakan tim di lapangan telah menerima laporan dan mengecek langsung lokasi kerusakan. Untuk sementara, lubang dipasangi polis line atau garis polisi sebagai langkah pengamanan. Penanganan permanen terhadap lubang tersebut belum langsung dilaksanakan. Kata Ansori, BSBK masih akan melakukan pengecekan lanjutan untuk memastikan kondisi jembatan secara keseluruhan sebelum menentukan bentuk penanganannya. Menurutnya, kerusakan itu kembali berkaitan dengan kendaraan bertonase besar yang melintas meskipun telah terdapat pembatasan. Pihaknya mengaku telah berulang kali menyampaikan larangan bagi kendaraan yang melebihi tonase agar tidak melintasi jembatan. Persoalan kendaraan bertonase besar menjadi perhatian karena sebelumnya portal yang dipasang untuk membatasi kendaraan juga mengalami kerusakan. Portal itu bahkan ditabrak truk hanya beberapa jam setelah dipasang.
2: Begini, barusan ada laporan dari tim kami di lapangan.
3: Okay.
2: Sudah ke lokasi.
3: Oke.
2: Okay. Besok kita akan cek, tapi tadi sudah diberi polisi lain itu sementara.
3: Oh, okay.
2: Besok kita cek, kita tangani, seperti itu di titik yang lain. Iya. Karena sudah bos, sudah sering kita sampaikan.
3: Betul.
2: Diberi rambu-rambu, masih tetap aja lewat
3: sana,
2: ya apalagi. Oh, yang portal belum.
3: Belum.
2: Portal kurang satu. Yang satu ada kemarin, sisanya ditabrak itu. Kita upayakan segera. Mungkin kita buat portal itu. Karena kemarin diberi portal, ya tabrak.
1: Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.

0: Gunung Semeru kembali erupsi pada Senin 21 September lalu. Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut dengan ketinggian 500 meter dari puncak. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Senin 21 September 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak atau sekitar 4.176 meter di atas permukaan laut. Data yang dihimpun RRI dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KESDM Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 1 menit 34 detik. Aktivitas erupsi tersebut juga dirasakan warga sekitar. Warga Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Nur Aini mengatakan mendengar suara gemuruh diduga dari Gunung Semeru. Nur Aini juga mengatakan aktivis peduli erupsi Semeru menghimbau agar warga dan penambang pasir mematuhi rekomendasi pemerintah.
2: Banyak saudara-saudara saya yang mata pencariannya memang nambang pasir. Jadi kan saya selalu menghimbau sama saudara-saudara untuk lebih berhati-hati dan waspada. Iya, tadi terdengar suara gemuruh.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnu Groho, menegaskan saat ini Gunung Semeru pada status level 3 atau siaga. Pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besukobokan, Besukbang, Besukembar dan Besuksat serta potensi jalur pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besukobokan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap penularan penyakit influenza like illness atau ILI yang mirip dengan influenza. Pasalnya, berdasarkan data yang diperoleh dari puskesmas maupun rumah sakit, hingga pertengahan September 2026, Dinas Kesehatan Situbondo mencatat ada 67 kasus ILI di Kabupaten Situbondo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dina.
3: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mencatat ada 67 kasus influenza-like illness, yakni penyakit yang mirip influenza ditandai demam tinggi, suhu di atas 38 derajat Celcius, dan batuk-batuk. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap penularan penyakit ILI yang mirip dengan influenza ini dengan berperilaku hidup bersih, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga daya tahan tubuh.
4: Iya, saya kira kewaspadaan di masyarakat ya untuk mencegah itu ya mungkin kayak COVID dulu ya, memakai masker gitu ya.
3: Dwi Herman menyebutkan berdasarkan data yang diperoleh dari puskesmas maupun rumah sakit, hingga pertengahan September 2026 Dinas Kesehatan Situbondo mencatat ada 67 kasus ILI di Kabupaten Situbondo. Kasus ILI atau penyakit yang mirip influenza menyebar di 10 puskesmas diantaranya Sumber Malang, Banyu Glugur, Melandingan, Bungatan, Kendit, Situbondo, Kapongan, Arjasa, Banyu Putih, dan Widoro Payung, Kecamatan Besuki. Dinas Kesehatan setempat terus melakukan monitor dan berupaya untuk menekan angka penyebaran penyakit yang mirip influenza ini. Ia juga memastikan bahwa di Situbondo belum ditemukan kasus super flu yang gejalanya juga mirip dengan influenza like illness. Ia mengaku terus melakukan pembaruan data dari puskesmas maupun rumah sakit untuk mengetahui perkembangan kasus influenza like illness.

0: Pemerintah Kabupaten Jember mulai menata aktivitas perdagangan di kawasan Pasar Tanjung mulai Rabu 23 September 2026. Penataan dilakukan dengan mengatur arus lalu lintas, jam berdagang, parkir, hingga pengawasan aktivitas pedagang di sejumlah ruas jalan sekitar pasar. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember mulai menerapkan skema penataan kawasan Pasar Tanjung setelah berdialog dengan para pedagang di Pendopo Wahya Wibagraha pada Selasa 22 September 2026. Penataan dilakukan karena aktivitas pedagang di dalam dan sekitar pasar cukup padat. Pemkab Jember menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari rekayasa lalu lintas, pengaturan jam berdagang, penataan parkir hingga pembersihan drainase. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuannya dengan pedagang Pasar Tanjung sepekan sebelumnya. Menurutnya, skema yang disepakati akan diuji dan dievaluasi secara kondisi di lapangan.
2: Tadi ada solusi-solusi yang sudah ditawarkan oleh pemerintah kabupaten, dan semua setuju. Artinya kalau ada nanti akan kami terapkan mulai besok, dan kalau ada koreksi-koreksi tentunya nanti kita perbaiki lagi. Tidak mungkin kita bikin kebijakan langsung sempurna, kita bikin kebijakan langsung bagus, tidak mungkin. Tapi kita hari ini mencoba berikhtiar untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan dari para pedagang.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono, menyebutkan jumlah pedagang di kawasan Pasar Tanjung mencapai 2.114 orang. Rinciannya, 1.527 pedagang tercatat memiliki kios di dalam pasar, sementara 587 lainnya berjualan di area pelataran pasar. Jumlah tersebut membuat seluruh pedagang tidak bisa ditampung di dalam pasar. Karena itu, pemerintah menyiapkan pengaturan aktivitas pedagang di sejumlah ruas jalan sekitar pasar. Salah satunya dengan menguji coba perubahan arus lalu lintas di Jalan Samanhudi. Arus kendaraan akan diubah untuk melihat apakah rekayasa tersebut dapat mengurangi kepadatan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penataan parkir dan pembersihan drainase di Jalan Samanhudi, Wahidin, dan Untung Suropati. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi genangan saat memasuki musim hujan. Pemkab Jember juga menyiapkan pembagian waktu berdagang di sejumlah ruas jalan.
3: Jadi kita evaluasi satu minggu per mingguan kita evaluasi, kalau berdampak bagus kita lanjut, tetapi kalau tidak berdampak dan dampaknya lebih, mudaratnya lebih banyak, kita kembalikan. Lalu ini alternatif usulan dari kami untuk menata pedagang atas maupun pedagang bawah. Jadi sesuai tadi masukan beberapa pedagang, perlu ada pengaturan. Yang pertama di Jalan Samanhudi dengan jumlah pedagang 148 dengan sip 1 itu berjualan jam 22 sampai 01. Lalu sip 2 jam 01 sampai 05 pagi. Lalu yang Jalan Untung Suropati itu terdiri yang pickup dan bojongan itu jam dengan jumlah 221. Sip 1 jam 22.00 sampai 01.00 khusus pickup dan bojongan. Lalu sip 2 terdiri dari lesean dan pelataran itu jam 01.00 sampai 05.00. Untuk Jalan Wahidin yang biasanya disebut teman-teman pasar itu pasar sore, Gus. Wahidin terdiri dari 206 pedagang, terdiri dari pedagang lesehan atau pelataran. Sip 1 mulai jam 4 sore jam 16.00 sampai 23.00. Sip 2 jam 23.00 sampai 06.00. Lalu Jalan Pitaloka, ini hanya terdiri dari dua sip karena terdiri dari satu sip hanya 12 pedagang, yaitu jam 23.00 sampai 05.00.
1: Untuk memastikan aturan berjalan, Pemkab Jember membentuk Satgas Pengawasan. Tim ini melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, camat, lurah, perwakilan pedagang, serta RT dan RW di sekitar Pasar Tanjung. Tim tersebut akan melakukan pengawasan selama 24 jam dengan sistem shift. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso lakukan evaluasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satuan Tugas atau Satgas di Bondowoso. Hal tersebut dilakukan guna memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Kabupaten Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satgas untuk meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan MBG yang selama ini berjalan. Menurutnya, seluruh kepala SPPG dilibatkan bersama Satgas untuk membahas berbagai hal yang perlu diperbaiki. Evaluasi masih dilakukan oleh tim Satgas dan sejumlah laporan mengenai kualitas makanan juga menjadi bahan pembahasan untuk perbaikan pelaksanaan MBG ke depan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kualitas buah-buahan yang diberikan kepada penerima manfaat. Selain kualitas, ukuran buah juga dinilai perlu lebih seragam dan diseleksi dengan lebih ketat.
2: Hari ini kegiatannya penguatan koordinasi untuk meningkatkan kualitas mutu MBG yang ada di Kabupaten Bondowoso. Dan kita mengumpulkan seluruh kepala SPPG, kemudian juga melibatkan Satgas yang ada. Itu pada intinya bagaimana MBG ke depan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi.
1: Ia berharap hasil evaluasi dan penguatan koordinasi itu dapat mendorong pelaksanaan MBG di Bondowoso semakin berkualitas. Pembahasan bersama Satgas juga masih berlanjut untuk mengidentifikasi hal-hal lain yang perlu ditingkatkan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.

0: Berbagai upaya dilakukan guna memerangi peredaran narkotika di lingkungan lapas. Komitmen tersebut diungkapkan Kepala Lapas 2B Situbondo Suwono dalam memerangi peredaran barang haram tersebut di lingkungan lapas. Suwono menyatakan siap menerima sanksi pencopotan jabatan apabila dirinya dan anggotanya terbukti terlibat dengan masalah narkotika. Selengkapnya dilaporkan Brilian.
1: Kepala rutan atau kepala lapas yang terbukti terlibat dalam kasus narkotika akan terancam copot jabatannya dan dikenai pidana penjara. Hal itu disampaikan Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo, Suwono, dalam dialog Jember Menyapa, Rabu 23 September 2026. Suwono mengatakan, sanksi itu diterapkan sesuai dengan perintah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Apabila kepala rutan atau kepala lapas terlibat langsung dalam pelanggaran narkoba, hal itu masuk ranah pidana. Namun apabila tidak terlibat langsung, pencopotan tetap dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
2: Apabila terjadi pelanggaran narkoba, misalkan adalah pribadi, itu pidana, ranah pidana. Tetapi pertanggungjawaban secara organisasi, karutan, dan kepala pengamanan itu juga harus dicopot. Dan saya siap untuk dicopot apabila anggota saya melakukan pelanggaran itu.
1: Solono menegaskan, aturan itu akan berlaku di lingkungannya. Apabila terbukti, baik itu pejabat ataupun anggotanya terlibat pelanggaran, maka akan dikenai pidana dan terancam dicopot. Ini dilakukan sebagai komitmen bersama untuk menegakkan zero halinar, yang merupakan upaya menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan bebas dari handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba. Demikian, Brilian RRI Jember melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker. Hal tersebut dilakukan menyusul merebaknya kabar tentang kasus infeksi virus influenza A. Namun hingga kini belum ada laporan kejadian di Bondowoso terkait infeksi virus tersebut. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Hingga saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso memastikan belum menemukan kasus infeksi virus influenza A. Meski begitu, masyarakat diminta tetap waspada dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama saat mengalami gejala flu. Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso Dr. Muhammad Yasin mengatakan, pihaknya belum ada laporan

0: tidak sama, masih di bawah dari kurva beberapa bulan yang lalu, seperti itu.
1: Menurut Dr. Yasin, gejala influenza A ini pada dasarnya hampir menyerupai flu pada umumnya. Namun masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularannya. Ia meminta masyarakat tidak panik menghadapi penyebaran influenza A yang mulai menjadi perhatian di sejumlah daerah di Jawa Timur. Masyarakat yang mengalami gejala flu dianjurkan segera memeriksakan kondisi kesehatannya ke fasilitas layanan kesehatan. Beberapa gejala yang umum dirasakan penderita antara lain dengan demam yang muncul secara tiba-tiba, batuk, sakit tenggorokan, pilek, nyeri otot atau badan terasa pegal, sakit kepala, serta tubuh terasa lemas. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu atau kondisi tubuh kurang sehat disarankan menggunakan masker ketika berada di tempat umum. Selain itu, mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan air mengalir juga menjadi salah satu langkah menjaga kebersihan dan mengurangi risiko penularan. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.

0: Jembatan Koncer yang menjadi jalur penghubung alternatif Bondowoso Jember yang rusak akibat dilalui kendaraan berat beberapa waktu lalu, kini dilakukan pemasangan portal. Pemasangan portal tersebut merupakan hasil kesepakatan Forum Lalu Lintas Bondowoso agar tidak ada lagi kendaraan berat yang melintas. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Forum Lalu Lintas Kabupaten Bondowoso akan memasang portal pembatas ketinggian di Jembatan Koncer untuk mencegah kendaraan berat melintas. Langkah ini dilakukan karena kondisi jembatan yang mengalami sejumlah kerusakan, sementara hasil uji kelaikan teknis jembatan dari Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Provinsi Jawa Timur belum keluar. Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Heri Nugroho mengatakan, pemasangan portal menjadi salah satu langkah yang disepakati dalam rapat Forum Lalu Lintas Bondowoso. Portal rencananya akan dipasang di dua sisi jembatan, yakni bagian utara dan selatan. Menurutnya, pembatasan itu diperlukan untuk mengantisipasi kendaraan berat yang saat ini masih melintas di Jembatan Koncer. Terlebih lagi, Jembatan Sentong di Kelurahan Nangkaan yang menjadi salah satu jalur alternatif kendaraan berat masih dalam proses pembangunan.
2: Yang pertama, jembatan yang ada di ini Nangkaan itu memang kemarin dari pihak PU provinsi sudah berkomitmen dan sampai saat ini memang masih sesuai target pembangunannya dan akan open traffic di 10 November. Masih jadwalnya masih dalam ini. Yang kedua, jembatan Koncer itu seperti kita ketahui ya, kondisinya seperti itu, sering terjadi ambles, bolong, dan kalau kita lewat juga getarannya juga terasa.
1: Heri menjelaskan jembatan Koncer saat ini mengalami sejumlah kondisi seperti ambles dan berlubang pada badan jalan. Getaran juga terasa ketika kendaraan melintas di atas jembatan. Ia menyebut hasil uji kelaikan tersebut nantinya akan menentukan kapasitas kendaraan yang diperbolehkan melintas serta mengetahui kondisi dan umur teknis jembatan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepeleset.
0: Alhamdulillah dulur, Kang Unis mulai gabung maning, mari sunyatan kapanan. Iku sampai kepeleset. Kang penting kang Anto sehat.
1: Kang Uun uga sehat.
0: Ono, Mbok
1: Retno Palupi hamiliaken gending-gending jalukan rikongko uga sehat.
0: Muga-muga dulur-dulur kabeh paringono sehat ya dulur. Umpama nang lara muga-muga ndang arung Kang wisiat ayo padha tetep njogo kesehatane. Mergi ni paran ring dino iki panasih pol kudu jaga kesehatane. Akeh watuk kering sebagai dan liyo-liyone Kang yo. Yang penting apa awake dhewe bisa jaga kesehatan. Muga-muga dulur-dulur kabeh padha sehat.
1: Makane dinteni kabare Kang yo.
0: Dulur-dulur
1: tekane mrene.
0: Kadung dulur-dulur wis bersuara
1: berarti ana ing sasana sehat.
0: Kadung gitu Kang ning kawitan selong ya. Sabiar sementara lur.
1: Biar kan gending suara Bok Deni.
0: Deni.
1: Ayo Bok Lut.

0: Yo kocok-kocok dulur-dulur pendengar pecinta Jok Sutur yang dibentir ngokakan dulur. Alhamdulillah dulur, waya buka dasar ya kang yo. Kira-kira sopah ngawiti kang, kon lungguh di pojokan sulung kang ya.
1: Karena antrek.
0: Yo, yuk. Teluk sulung telu telu 665 lor
1: teh. Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Rujak soto.
2: Rujak soto.
0: Eco temenan. Wong sembulungan.
2: Bener kang.
0: Iya.
2: Kau sing kalah kang.
0: Iya. Kang Pano.
1: Madura.
0: Kang Mat. Sehat kang?
2: Sehat kang.
0: Mariko. Sehat. Anu kang iki kang. Sopo?
2: Arang.
0: Kang Burawi. Aduh, wes
1: macam-macam.
0: Ana wong arep diapusi to.
1: Citakaken mbok ribut terus meneh.
0: Mbok ribut. Iki wong iki
1: pelencungan tok ya,
0: pelencungan tok mbok ribut. Kang ora rame-rame mari tundung iki,
1: Jan.
2: Iya. Iso tundung. Kok sing eling karo
0: sehat Kang.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Tapi panasnya pol kan?
2: Luar biasa.
1: Dulur ambulu kan jika hari yo.
2: Bodoh kan. Yang penting gak panas ya.
1: Ah iya. Bener. Panasnya mati tuh dong minggat.
0: Iya.
2: Tidur bangun.
1: Hei.
2: Bangun.
1: Hei.
2: Bener kan? Bener.
0: Iya. Iya.
1: Kadung panasnya tuh tak kasih tundung itu.
2: Panasnya
1: ati iso nae hang lakon.
0: Panas serengenge kang nyonggo.
2: Bener kang.
1: Panas ati lakon ora dhewek.
0: Eh wis gerus-gerus rekepuk rebut. Ning prejengan numpak dongkar. Aja pati mejeng ngene. Engko paranarane londonge mekar.
1: Iya.
2: Kena wis sunanu aji pulut nongkol.
1: Kadung wis kelet bingung ngene ngono.
2: Kaya manut petkot tetang kena pulut.
0: Sindem mono lur.
1: Gendinge lali riongko.
0: Gendinge nyelparan iku.
2: Hah?
0: Gendinge nyelparan.
2: Lho, aci
0: pulut
1: nongko. Jarun ring karep mutul ngajur aci pulut nongko.
0: Iku kendang kempul ta, Kang?
2: Iya.
0: Aci. Oh iya, aci pulut nongko. Heeh.
2: Jane isun kepengin ngono lembayung kan. Ono pesenan.
0: Arpe pesen pirang kintal lembayunge entek ora te petani kau.
1: Wurung uwuh kacange we.
0: Iya iku kacange wurung uwuh nono riko engko abete. Lembayunge diundhuhi tok ya tangko.
2: Salam yo kan.
0: Iya.
2: Kanggo hang duwe Indonesia kang.
0: Yo iya elemen bangsa.
2: Elemen bangsa.
0: Aduh,
2: terus ono kang madun kang. Ono kang Rendra sing di Semboro ya.
0: Iya benar.
1: Rendra.
0: Oh. Ana mbok.
2: Terus ono Putra Madura yo. Putra Madura. Terus ono Mbok sapa Mbok Mercy.
0: Mbok Mercy ya.
2: Iya, tonggo isun niku kang Jajak.
0: Oh, tonggo rika ning Jajak.
2: Iya.
0: Kang Riker, wong Jajak melebu ning ambulu mergane katut babon. Mancala putra, mancala putri. Lono wis.
1: Kono-kono wis.
0: Ajur. Aduh, lanjut.
2: Dapat guyu aku.
1: Awas ya, nang bener kok ditunggoni mboke lho, talene riko. Mianing pelancongian.
0: Hinggir ucul saya kang. Pokoknya kadis katut apa nih hinggir ucul. Lanjut. Iya. Kau kapan dah?
2: Iya,
0: iya, Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Burawi.
0: Kang Burawi semono arpe ngomong Putra Madura. Telu 6652 ning mburine
1: Kang Burawi. Assalamualaikum, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
3: Itu
0: teman.
1: Bogaya.
0: Apuun dan yo aran lawang mesti tau dibuka.
1: Iya iku.
3: Apo aturene ta?
0: Oh sing tau dibuka dadi arep mampir ki yo ing bisa.
3: Eh kare
0: di sorong kan. Eh. Kadung ngono tepak ana wong sing ngono biye-biye
1: tukal wong. Ngepel
3: solo,
1: ngepel solo
0: kepentingan ya iku ya. Takon mau kemana Pak?
1: Aduh kemana-mana ya.
0: Yeah, ini mau ke rumahnya Bu Yaya ya. Orangnya tidak ada baru keluar jadi.
1: Baru keluar jalan suku kalau mau jadi.
0: Tidak ada orangnya Pak, baru keluar jadi kok.
1: Jalan sikil merono mau ya.
0: Ya ajur.
3: Iya kadang wis dipanggil iku kan.
0: Iya iku ora wong mur kon buka Kang lawange, lawang kori.
3: Wong ngapene pijet iku.
0: Ya buru nyekel lawange Kang. Pak, mau kemana? Nyari siapa, Pak? Bebe.
3: Barani kau ngebel solo, kan
0: di kowe suwe.
3: Barani kau nomor
0: itu. Kita ing diisi ambil Kang Uun, ing bisa celuk-celuk. Orangnya tidak ada, Pak. Biar lu aja keluar.
3: Ya kan ketiku. Nomor itu.
0: Makanya cepat dibuka arane lawang kori kau.
3: Hancelik
1: kan, yang hancelik kan. Hancelik kalau yang
0: gede. Iya, itu ada. Gendeng nyelokan di kebok.
3: Kadu. Kadu
1: Manpurawi, Sun.
0: Gapangan.
3: Oh, sing gampang-gampangan itu gampangan. Barang itu senang-enang.
0: Oh, senang-enang. Senang-enang ya.
3: Sampai sing
0: datang. Tiati moto walangan. Empur hati. Empur pokoke wis.
3: Bokretno apa mbok sapa?
0: Bokretno.
3: Ya anak isun ya.
0: Iya. Hang ragil iki yo. Ragil ya.
3: Ya itu. Iya salam isun kanggo Mansurawi dulu ya. Iya. Ana anak isun Putra Magenda, Putra Madura. Putra Wijaya. Angonore jalan lumba-lumba iki. Wah, ganteng iki
0: kau. Ana lumba panpin yo.
3: Ana reng jalan lumba-lumba.
0: Ana lumba beparan piye endi?
3: Jalan lumba-lumba.
0: Kadung wis diwara, tidak ada Pak, orangnya biar lu aja keluar. No.
1: Sendirian nih mau ya Pak kesana jadi.
0: Lagi orangnya goncengan.
3: Goncengan.
0: Kadung itu bener jare Kang Uun mau, biar lu aja Pak orangnya sendirian.
1: Jalan suku jare.
0: No no empur we. Woyong woyong di bawah. Mangga ni di lawang kori cepat tutup itu. No no. No.
1: Mangu mangu.
0: Ya surungan uang mau bengok bengok. Buru nyekel lawang. Mau kemana pak? Orangnya tidak ada. Biar lu aja keluar. Alamak. No no burung we.
3: Ana ada reason ya ngarep dadah kok kondangan anu ta sehat.
0: Iya ana salam kaki Rasuli wonge nyetrika kok. Ana salam kaki Rasuli wonge nyetrika.
3: Oh, kaki Rasuli.
0: Iya nyetrika wonge.
3: Nyetrika dhewek kaki.
0: Lho, dhewek. Kang lungguh sapa jeriko? Kaki Rasuli ning ngisor hang nyetrika. Mbok endang lunggu ning kursi ya.
3: Ana barang lunggu ning kursi.
0: Iya, terus kaken nunggu ning kakek nyetrika.
1: Besokan rujak soto.
3: Moga-moga sehat ke.
0: Ya, amin. Amin.
3: Ana kang putus ya, putus Sugiyarto, nampak ibu dan orang Tianyuang iku, kang sapa iku, kang Paijo. Terus ono Mbok Mercy. Ayo Mbok Mlebu Mbok.
0: Mlebu Mbok Mercy.
3: Mbok Mercy. Kang ono ring Trenggande iku.
0: Iya, Lili Suryani.
3: Lili Suryani, Mbok Mutia.
1: Mbok Putih.
3: Yuk wis anu wis anu mlebu kapanan iki campur sari. Iya Boyo Timbron.
0: Oh Boyo Timbron ya.
3: Boyo Timbron. Anu anak iki sama anu nak Madun
0: wis anu Madun
3: iki wis dadi anak iki. Akeh lho anak iki sono.
0: Mercel.
3: Yang empu Bapak Haji Lili. Yang ngono ring-ring tadi itu Pak Haji sapa?
0: Mohit.
3: Bapak Haji Mohit. Iya, tapi Pak Tinggi ini yang ngono ring guno ya.
0: Iya.
3: Tapi kena Pak Tinggi itu pun di Pak Tinggi. Iya kan ke kafe hantar ke sebut di Senjaluk.
0: Pak Salim nih guno.
3: Iya.
0: Petinggi nih Pak Salim. Kadung Kang Har ya kulo lima hari kau guno.
3: Iya, kalau
1: itu siar
3: Pak Tinggi isu nih
0: lo. Iya.
3: Mana Pak Tinggi? Tengoknya paran-paran Pak Tinggi. Siapa nih Pak Tinggi?
1: Ciharu jadi petinggi saya ki.
3: Apa?
1: Hariu.
0: Iya Kang Har.
3: Iya Kang Har.
0: Har
1: pendek lemu.
0: Iya. Harjono.
1: Hario.
0: Harjono.
3: Oke, Har dekene
1: iki. Iya.
0: Harmoko, Harjuno, Haryono.
3: Har-haran.
0: Iya, kamu kafe, Mbok.
3: Iya.
0: Iya.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
0: Empur wonge. Ah ditutupi lawang. Amin. Aduh.
3: Anak kucunya anak rabine kan.
0: Iya.
3: Ya wis ketiku pengen ya kan.
0: Nggih.
3: Kasun bangune jondang sendiri.
0: Nggih.
3: Rujak soto dulu.
0: Eh, temenan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat selung ya, gendinge.
1: Pulut nongkong aja.
0: Iya.
4: Tradisi Suroan bertahan sebagai sebuah jangkar kultural. Bagi masyarakat Jawa, momen ini terekam dalam sejarah bukan sekedar sebagai pergantian penanggalan, melainkan manifestasi peradaban yang menolak larut oleh perubahan. Di Jember, Jawa Timur, catatan peradaban ini tampil bertenaga lewat ritual larung sesaji di pesisir pantai selatan. Melalui ritus keheningan tapa bisu di daratan dan pelarungan simbolis di laut, Masyarakat setempat sebenarnya sedang merawat ingatan kolektif tentang rasa syukur, keseimbangan alam, dan kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta. Tradisi suroan dan larung sesaji di Jember tetap tegak berdiri, bukan sebagai sisa masa lalu yang usang, melainkan sebagai arsip hidup tentang cara manusia menjaga keselarasan kosmis di tengah arus perubahan global.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta siang hari ini, beredar sebuah potongan video di media sosial yang memperlihatkan Presiden Rusia Vladimir Putin mempertanyakan alasan Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan Board of Peace atau BOP yang melibatkan Israel. Dalam narasi video tersebut bahwa Presiden Prabowo dinilai tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Faktanya, klaim tersebut menyesatkan. Dalam rekaman aslinya tidak ditemukan pertanyaan Putin mengenai keanggotaan Indonesia dalam BOP tersebut. Kementerian Luar Negeri juga membenarkan bahwa pembahasan Putin berfokus pada posisi dan peran strategis Indonesia, bukan keanggotaan Indonesia dalam BOP.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Yo kanca-kanca dulur-dulur pendengar pecinta rujak sutur yang dipinter ngokakne lanjut maning Kang. Terus maning tak moco anu WA-ne mbok ribut Kang. Selamat sore Kang Anto lan uga Kang Un. Salam kanggo kabeh BNW, salam kompakan biyen sedulurian selawase. Kanggo manburawai kesuwun gendinge. Jare ternyata gendinge demenan mbok ribut Kang.
1: Keneng pinter Kang Warawi. Mulut temenan.
0: Yo saiki ana dhewe diterima maning ya nang 33665 loro teh.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Eto temenan.
0: Iya,
1: mbok putih. Ki
0: kadung, mbok putih ya?
1: Duduk mbok anu putih ki.
0: Oh, anau bandara.
1: Bandara. Bener, Pak.
0: Non?
2: Sampun lali. Supen.
0: Munggih, bandara ya, Roh.
2: Pribon?
0: Dan bandara.
1: Mbok ayu. Bunga, bunga putih.
0: Mbok ayu. Bungaku. Wong bunga, wong mbok bunga, Kang. Mbok bunga?
2: Inggih.
0: Sehat nggih?
2: Alhamdulillah, barakallah.
0: Amin.
2: Lumut loh, Kang.
0: Nggih. Iya, panas pol pokoknya.
2: Arepe mlebu gabung golek saduluran ning campur sari ora iso iki.
0: Saiki nek rujak soto mlebu bisa ya alhamdulillah.
2: Kuwatir ini kentekan.
0: Sing usah kuwatir.
2: Iki wis dicet ora peno. Saking kepikiran Kang Uun terkangan.
1: Alhamdulillah.
0: Aja kesusu turu kadung durung mari sampai ning gatu rujak soto diwoko.
1: Dinteni riko makin mbok.
2: Kampung minta nyuwun
0: gending baran
2: kecik-kecik.
0: Nah, kecik-kecik.
1: Kecik wal jinah iku.
0: Wajil wal jinah iku, heeh. Kendang kempul biyen.
2: Bisa Kang ya?
1: Kendang kempul.
0: Kendang kempul, kendang kempul
1: nyangian, Pak,
0: nyangian. Iku wal jinah kok.
1: Jawa.
0: Anu waktune
1: Campursari.
0: Waktune Mbok Retno iku. Kecik-kecik. Jawa Mbok Retno?
1: Jawa.
0: Iya.
1: Lagu Banyuwangi, Pin. Mbok.
2: Ganti to, Kang.
1: Heeh, lagu Banyuwangi.
0: Banyuwangian paran diganjel paran.
2: Lantangan tangane ya.
0: Iya wes. Abu kringgingen di kongko.
1: Lagu paran
0: Biantalan, Kang.
1: Oh, Biantalan tangan.
0: Biantalan tangane. Heeh.
2: Kan iya.
0: Iya.
2: Ini
1: kang ngatok karen empuk ya kau.
0: Iya iko khawatir nabi keringgingen ya orang. Salam embok kang siapa?
2: Sayangi
1: nelo ya. Iya kok. Boleh kan terus bantal lantangan nih kang Uun kang atau wah pernah boes.
2: Salam-salam arepe mlampah-mlampaning kunjungan.
0: Iya. Monggo. Monggo pun kunjung ana kabeh we. Kang
2: sapa? Mbok Yaya. Enten Pak Rusdianto.
0: Nggih.
2: Mbok Putia.
0: Nggih.
2: Mbok Lilis.
0: Nggih.
2: Mas Abidi. Yuk melung.
0: Yuk melung.
2: Bapak Nanang,
0: Kang Doni,
2: Pak Haji Bambang, wonten male Mbok Yaya,
0: nggih.
2: Wonten male Mbok sinten iku sing anyar?
0: Mbok Mersi.
2: Mbok Mersi, salam kenal.
1: Heeh.
2: Janten nggih.
0: Nggih.
2: Male tak tole. Sedanten, tanpa terkecuali.
0: Nggih.
2: Ini penuh. Kita
0: sendiri. Nggih.
1: Baca. Kangge
2: kakang.
0: Nggih. Nggih.
2: Lorokar. Mugi-mugi diparingi sehat.
0: Amin.
2: Oh, kesepen isen Bang Madun.
0: Nggih, Bang Madun.
2: Mugi diparingi barokah umur.
0: Nggih.
2: Aktivitas semora rezekine.
0: Amin.
1: Pak Asia Lili.
2: Datang dunia akhirat.
0: Amin.
2: Rujak soto.
0: Eh, coto penan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku mombok bunga. Neng burin mbok bunga. Kang Doni bisa mlebu ae.
1: Iya, iya.
0: 336652 loro teh.
1: Assalamualaikum, halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Pak Rahman iki.
0: Rujak soto.
3: Eto temenan.
0: Karaman.
1: Duduk berubah maning.
3: Dalam.
0: Nggih, sehat niko.
3: Di situ Bondo.
0: Nggih, sehat nggih.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Amin.
3: Kang Ato, kalian Kang
0: Uu. Sehat.
3: Sampun nedo.
0: Sampun nedo panas. Nah, itu kemuyunnya meh podo.
1: Iya. Berkembaran lebih berawi.
3: Kali, kali, baret no.
0: Enggak.
3: Ini ke waktu-waktu.
0: Jadi ku.
3: Krungu suarane Pak Rahman watu-watu.
0: Wah, temenan tuaran.
1: Itu watu Pak Rahman dehem.
0: Lah, iyo.
1: Iyo.
3: Alhamdulillah.
0: Gendinge nedhi napa ndika?
3: Gendinge wonten napa?
0: Nggih, terserah ndika nedhi napa ndika.
3: Nek pun terserah Kang Anto.
0: Oh, terserah.
1: Uli senang-senangan Mbak Reno.
3: Adem-adem kali Mbak Reno Pak Luffy.
1: Yeah.
0: Uli senang-senangan tapi versinya yang beda
3: tadi. Panas.
0: Lainnya wes.
1: Uli senang-senangan. Mau kan angen-angen Mbak Anto.
3: Pokoknya pun terus ya.
1: Kang
3: Anto.
1: Uli
3: senang-senangan. Salam-salam Rumin. Sama ada Kang Anto, kali Kang Uur, mugi-mugi diberi kesehatan.
1: Amin.
3: Ketabahan, kesabaran, kesuburan.
0: Amin.
3: Semoga ditambahi
0: rezeki ini.
1: Umur.
0: Ya kan rezeki umur.
3: Ditambahi, ditambahi rezeki umur.
1: Aja rapine lho.
0: Aja rapine.
3: Putra. Nggih, kan? Alhamdulillah.
1: Ono uli sunangenang.
3: Mbak Bunga.
0: Mbak Bunga nggih
1: nembe.
3: Mbak Bunga. Salam kenal saking Pak Rahman Situbondo.
0: Nggih.
3: Di paring kesehatan. Ono Bali Li Suryani.
1: Nggih.
3: Yuk melung, yuk melung. Iku, mengge-mengge niku mencet-mencet mulai wau niku. Wonten Pak Sukati.
0: Nggih.
3: Mas Gando, selamat sore. Wonten melebu sih.
1: Kata mak ya.
3: Untuk radio ini. Halo. Nah, pun tenang. Bapak ini radio ini. Wonten male, Haji Holilin, Pak Yul. Putra Madura, Putra Magenda, Pak Bano Malolo, Pak Ijo, Pak Teguh.
0: Nggih.
3: Monggo melepet pada
0: kumpul. Monggo, Kang Doni.
3: Ah, wonten malih Mbak Mutia.
0: Nggih.
3: Trenggalek Manpurawi.
1: Lili Suryani Trenggalek.
3: Kula saken sing thinking niki. Niko, yo melon niko pun mencet.
1: Mulak,
0: mulak. Tamel, tamel sedoyo nge.
3: Nge sedoyo nge pun.
0: Nge.
3: Rujak soto.
1: Waalaikumsalam temenan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk langsung gendinge ya.
1: Yuk.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam. Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dari pola itulah lahir sistem pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab, funduk, yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.

0: kebutuhan harianmu di Alpha Gift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alpha Gift.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Yuk, konco-konco telur-telur pendengar pecinta rujak sutereng dibintir ngokakan lanjut maning terusakan maning magi dibarengi kangen tolan ugo
1: Kang uu.
0: Yo nombok keret nopisan ya telur. Yuk mulai maning telur diceluk maning yo nang telur-telur 665 loro teh.
1: Assalamualaikum halo.
2: Halo, waalaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
1: Wae soto menan.
2: Dulur selawase.
0: Buru melebu kang.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah robbil alamin. Berkat doa restu, doa barokah dan semua elemen masyarakat Jember Baru,
0: elemen Jember Maju,
2: sehingga yuk long melong bisa masuk.
0: Sehat ya yuk.
2: Alhamdulillah, bersyukurillah. Terima kasih kepada Allah. Ketemu ke Caruk Maneng sama Kang Antok, Kang Uun. Operator siapa aku?
0: Bok Retno.
2: Apa?
1: Retno Palupi.
2: Mbok Retno Palupi sing ayu, cantik dan baik hati. Amin.
0: Gedein jak parang dika.
2: Jangan mecek. Akhir tenggeng dengan
0: tenang. Pak Abdullah dilawan.
1: Iya.
0: Gendingin jaluk paran Riko.
2: Apa?
0: Gendingin jaluk paran.
2: Kembiang petetan.
0: Kembiang petetan.
2: Salamipun untuk Bok Bunga. Ano Bok Bunga. Ano bisan Pak Rahman Manturawi. Ano bisan Pak Cimohit Bang Bufron. Salam sehat Putra Magenda. Adi Blankon, ya. Pak Rahman Sidubondo, salam sehat. Ustaz Toto, Ustaz Rahmat di Gang Mayor, Badian, Kelurahan Badian, Bondowoso. Juga ada Bapak Haji Hari Subakir di Pecoro. Pak Jamil, halo Pak Jamil di dalam Pasar Gambirono. Salam sehat, salam kompak persaudaraan. Mbok Motiah, Yono Pisan, Bunda Jalani. Bunda Diana, Pak Gandu. Halo Pak Gandu, selamat siang, sehat selalu. Ono pisan di Sumenep ada Bang Sukron. Rizki Anggara, juga Ibu Hajah Istiqomah. Di Sumenep semuanya, kota hafal. Sumenep, sehat semuanya. Dan salam kompak seduluran. Putra Madura, Pak Sucip, salam sehat. Untuk Kang Anto, Kang Uun. Ono bisa Pak Bok Retno Palupi selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya. Dan tetap semangat, semoga lancar rezekinya.
0: Amin.
2: Buat RRI-nya terus mengudara untuk Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur hanya ada di RRI. Sekali di udara tetap di udara. Untuk Pak Murah, selamat siang Pak Murah. Selamat selalu. Pak Murah, semoga selalu bahagia.
0: Amin.
2: Terima kasih, Kang Anto.
0: Yo, siap. Pak
2: Turun. Pak Retno, terima kasih. Rujak soto.
0: Coto menan.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk melong.
1: Ayo maning.
0: Hang duwe elemen piangsa. Telu 665 loro teh.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam Kang Uu.
0: Rujak soto.
3: Teca
1: tenan. Bok lili tinten-teni.
0: Iya nih.
3: Kang Anto.
0: Tenggale panas apa sing?
3: Sampe kan mendung kan.
0: Mendung piye ning kene panas pol.
1: Bok lili riwo.
0: Tapi ning jero adem.
3: Pati Jawa.
0: Sono. Alhamdulillah.
1: Dinten-teni wong-wong yo kat mau.
3: Nggih. Kang Uun, Kang Anto sehat.
0: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Sak baliki nang kono mbok Lili sak keluarga kabeh, Bulik Tiwi, Bulik Paidi sehat kabeh.
0: Sehat kabeh. Mbah Ngaliem.
3: Mbah Saliem kasih boten sekecap barga.
0: Oh, aku yo muga-muga yang aron Mbah Saliem. Sisike ketang te disingit noda bi cat miko yo greges awake.
3: Enggak ada apa lupi salam cantik. Nggih.
0: Gendingen di napa tika?
3: Anu rumoto onoriko nggih kan?
0: Ning moto onoriko. Ning ati ana sapa?
3: Wonten sedaya.
0: Ning mata nerika.
3: Ning mata tengen.
0: Nih, kare enak kok.
3: Wong
0: ayang rindu. Ih, kare enak suarane kok.
1: Ngaduaran mandaninya yuk. Mbok Lili.
3: Ya salam ya,
0: Kak. Ning moto onariko. Heeh.
3: Tuen Bapak Rahman sugeng sae. Nggih. Kakek
0: anu
3: Nampurawi. Nggih. Ibu Yaya sugeng sae.
0: Nggih.
3: Kakek Bapak Tegal
0: nggih
3: kan?
0: Nggih.
3: Karya Mas Jani.
0: Heeh.
3: Sugeng sampun Mas Jani.
0: Nggih.
3: Oke, kakek anu Mbak Mutia.
0: Nggih.
3: Kalian Bapak Sugianto.
0: Nggih.
3: Kakek Bapak Adi Halilin nggih kan?
0: Nggih. Haji Mukhid.
3: Haji Mukhid.
0: Nggih.
3: Nggih.
0: Kang Doni mboten dikirim, Mai.
1: Wis, buru.
0: Mari, we.
3: Sampun.
1: Oh, Bu Yaya turun ambil Mbak Bunga.
3: Bu Yaya. Sugeng sonten Mas Doni.
0: Nggih, sonten pialik.
3: Monggo katiran kekono.
0: Nggih.
3: Kakem sedaya kemawon nggih, Kang.
0: Nggih.
3: Sugeng sonten Mas Doni kang taken.
0: Nggih.
3: Dikasih salam
0: kan nek ing Basaliem. Oh, salam dalek ke Anteng Basaliem mungkin-mungkin dang sehat nggih, Mbak. Ya.
1: Kerokan.
0: Kerokan ya. Boyoke dikeroki, Kang.
3: Semuceng ya,
0: Kang. Dang sehat to, Mbak.
1: Basaliem.
3: Iki nganu. Likine pun kagem pianten yang tebih kemawon. Sugeng sonten Mas Untung Makarya.
1: Nggih, amin.
3: Kangen Pak Duen Kang Uun ya. Nggih. Sugeng sonten panjenengan ngelaci kemawon.
0: Nggih, kesuwun nggih.
3: Sugeng pun ya, Kang.
0: Nggih.
3: Mbak Retna Paluti.
0: Nggih.
3: Cantik.
0: Nggih.
3: Nggih. Cucak tete.
0: Eco temenan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya, Kang. Ayo wis gendingnya berangkat selong Mbok Retno. Hah? Gending selong. Ya, pamit menisan apa kelenti kae? Ah, rong lagu ah. Yuk.

0: Kangun,
1: yuk.
0: Awak ide kue pamit. Kecepet dipangan guru dulur.
1: Salah luput jaluk sepuluh.
0: Insya Allah balik maning kesok dino minggu jame podok. Setengah lurus sampai jam telu sore. Tetap ring acara.
1: Rujak soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Percaya atau tidak, kebanyakan dari kita lebih memilih produk dengan brand terkenal. Hanya karena alasan gengsi. Padahal sih ya, kalau dipikir-pikir, bahan yang digunakan beberapa brand ternama itu relatif sama loh dengan yang kita beli dari produk rumahan. Dan tentu boleh jadi harganya lebih mahal. Nah loh, coba deh mulai saat ini ubah pola pikir kita dengan memulai menggunakan produk lokal serta mengurangi kebiasaan membeli produk asing. Jangan karena gengsi lalu kita jadi lupa bahwa produk kita juga berkualitas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan hari ini dalam Green Radio. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada Bung Kuku Faizatama dan kawan-kawan yang bertugas siap untuk menemani Anda kurang lebih sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di tengah kondisi cuaca dan potensi bencana alam yang sulit ditebak, ada satu hal yang seringkali menjadi pembeda antara keselamatan dan bahaya, kecepatan informasi. Jadi ketika jalur komunikasi umum lumpuh, siapa yang tetap berdiri di garis depan memastikan warta kebencanaan terus mengalir tanpa terputus? Salah satu dari beberapa elemen yang ambil bagian di garis depan ini adalah para relawan komunikasi dari dua organisasi besar di Indonesia, salah satunya RAPI, R-A-P-I, Radio Antar Penduduk Indonesia. Kita akan bicara tentang itu, kesiapsiagaan para relawan di RAPI ini dalam membangun jembatan komunikasi udara di saat darurat, serta bagaimana sinergi gelombang radio mampu menyelamatkan banyak nyawa. Saya berbahagia sekali pada kesempatan sore hari ini telah tersambung dengan Bapak Haji Aep Saifuddin. Ini beliau mendapat amanah dan kepercayaan kembali untuk mengemban masa pengabdian kedua ini sebagai Ketua RAPI Daerah 13 Jawa Timur. Jadi kepemimpinan yang berkelanjutan. Ini tentu membawa harapan besar bagi penguatan jaringan komunikasi darurat khususnya di Jawa Timur. Segera saya sapa beliau. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Eti.
4: Selamat sore Pak Haji. Sehat selalu ya Bapak.
5: Alhamdulillah.
4: Ya, izin kami bertanya panjenengan posisi ada di mana? Kalau di RAPI ini istilahnya 10-20 gitu ya Pak ya.
5: Betul. Kebetulan saat ini saya ada di Yogyakarta. Mm-mm. Pagi tadi saya mendapat undangan dari kepengurusan RAPI daerah 12 Yogyakarta untuk pemilihan ketua juga di sini.
4: Alhamdulillah. Nah,
5: kebetulan ini masih berlangsung sidang-sidang paripurnanya dan saya sendiri mengambil tempat yang agak menjauh ini supaya tidak terganggu latar belakangnya. Kurang lebih begitu. Saya ada di Jogja.
4: Iya, baik. Terima kasih Bapak masih berkenan meluangkan waktu untuk RRI sore ini. Saya ini dapat langsung dikode teman-teman. Untuk awal komunikasi kalau sama teman-teman RAPI 5155 ya Bapak, harapan terbaik.
5: Ya, Pak Aep, sama-sama. Dan salam 5155 kembali.
4: Baik, selamat juga kami ucapkan panjenengan untuk yang kedua kalinya ini mendapat amanah kepercayaan untuk memimpin RAPI daerah 13 Jawa Timur. Memasuki periode kedua kepemimpinan panjenengan nih Pak, boleh kami gali lebih dalam refleksi dan evaluasi terbesar Bapak dari periode pertama, serta mungkin sekalian mimpi besar apa yang ingin dituntaskan untuk RAPI Jawa Timur khususnya ke depan. Monggo katuran.
5: Ya, yang pertama tentu saja saya akan mulai dari internal kepengurusan di RAPI Provinsi Daerah 13 Jawa Timur, yaitu tentang tertib administrasi yang tertata pada satu lokasi, maksud adalah kesekretariatan. Selama ini kantor sekretariat selalu berpindah-pindah mengikuti kediaman ketua, ini dari dulu. Nah, Dalam hal ini Pengnas sudah memberi contoh kepada kami, contoh yang baik tentunya, sudah punya sekretariat permanen, begitupun juga rapid daerah. Target kami pada akhir kepengurusan rapid daerah pada nanti tahun 2031 sudah punya kantor yang tetap juga, insya Allah. Amin. Tapi kami tetap berharap, pertama mungkin bantuan dari pemerintah berupa ruang untuk kesekretariatan bisa didapatkan. Yang juga, yang selanjutnya kami juga berharap dari partisipasi anggota RAPI yang mampu dan peduli tentunya untuk bersama-sama mewujudkan impian ini. Yang kedua mungkin terkait apa yang saya sampaikan dalam penyampaian misi saat saya didapuk sebagai ketua Rapida, yaitu kesatgasan Ibu Eti. Yeah. Dalam hal aturan sudah ditegaskan bahwa satuan tugas RAPI wajib untuk punya kompetensi untuk melaksanakan tupoksinya sebagai satgas. Salah satunya dengan peningkatan kemampuan SDM di internal kami sendiri dalam hal ini. Kami saat ini sudah berkoordinasi dengan salah satu teman kami, juga vendor yang punya tempat yang sudah mumpuni, alatnya lengkap, terkait tempat pelatihan kesatgasan. Dengan harapan terbesar dari kami di Rapida 13 Jawa Timur ini punya satgas yang mumpuni, terpenuhi kompetensinya sehingga bisa menjadi contoh untuk RAPI secara umum di Indonesia. Maksud kami Rapida Jatim bisa menjadi proyek, mungkin ya proyek percontohan bagaimana kesatgasan ini dibentuk supaya bisa ditampilkan di ranah RAPI nasional umumnya di Indonesia. Kurang lebih gitu Bu Eti.
4: Baik, itu refleksi sekaligus impian yang akan diwujudkan nanti nggih Bapak.
5: Betul.
4: Baik. Kemudian Jawa Timur ini kan punya bentang alam yang kaya gitu, tapi sekaligus juga dinamis terhadap potensi bencana. Nah, kita akan lebih masuk ke sana, Pak. Ketika krisis atau bencana terjadi, seperti apa sebenarnya idealnya detik-detik awal alur komunikasi, khususnya teman-teman relawan komunikasi RAPI di lapangan diaktifkan sebelum bantuan resmi tiba? Ini bisa diberi gambaran.
5: Okay, siap. Kami secara umum ya saat ini punya infrastruktur jaringan komunikasi namanya yang sangat memadai. Dalam hal ini kami menyebutnya repeater. Repeater utama kami ada di Gunung Bromo, Bu Eti. Yeah. Bisa, dan jangkauannya bisa mengcover hampir 80% area se-Jawa Timur.
4: Okay.
5: Yang digunakan adalah komunikasi dua arah menggunakan radio. Kami menyebutnya radio HT gitu ya. Mm-hmm. Ini yang kami pakai. Kami juga di samping itu kami juga punya repeater di setiap kabupaten. Kabupaten di Jawa Timur, kabupaten kota dalam ini ada 38 sebenarnya.
4: Okay.
5: Tetapi di RAPI jumlahnya masih 34 kabupaten dan kota se-Jawa Timur, dan ini masing-masing punya repeater Bu Eti.
4: Yeah.
5: Ini bisa digunakan pada saat krisis atau bencana. Kami akan mengaktifkan sistem jaringan komunikasi di wilayah atau kabupaten yang sedang terjadi bencana, dan otomatis di backup oleh repeater utama kami di Bromo, juga di backup oleh personal yang mumpuni sehingga alur komunikasi bisa berjalan sesuai dengan tujuannya, kemana arahnya. Selanjutnya kami akan mengirimkan Satgas TRC.
4: Okay.
5: Satgas Rapi Reader yang sepeda motor R2 itu Bu Eti. Terus juga kami punya Satgas Bansos, bantuan sosial. Dan juga yang paling utama adalah Satgas Jarkom, jaringan komunikasi, penyedia jaringannya untuk asesmen, ya dalam hal ini untuk asesmen Bu Eti.
4: Yeah.
5: Pada area bencana yang nantinya akan melahirkan rekomendasi perlu tidaknya didirikan posko bantuan komunikasi dan peralatan pendukung alat komunikasinya. Kurang lebih begitu. Selanjutnya kami para petugas Satgas, dalam hari Satgas kami sebut, wajib bergabung dengan pihak yang berwenang di area bencana untuk ikut aktif membantu, ya, membantu komunikasinya kepada pihak lain yang sudah ditentukan. Terus petugas kami dalam hal ini Satgas akan standby, gitu ya, standby menunggu sambil menunggu respon dari semua yang berwenang, dalam ini mungkin para SKPD di area tersebut yang akan menindaklanjuti informasi yang kami bawa, sehingga nanti sambil menunggu bantuan resmi dari pemerintah. Kurang lebih begitu, Bu Eti.
4: Baik, kalau mengaca dari kepemimpinan Panjenengan di periode yang kemarin, apakah ada tantangan yang harus dihadapi untuk periode berikutnya nih, Pak?
5: Pasti ada lah, ya, pada kondisi tertentu memang selalu ada. Ya, tantangannya biasanya di apa namanya, personal, ya. Personal yang belum punya kompetensi, kurang lebih gitu, berarti.
4: Baik, berarti kapasitas harus ditingkatkan ini nggih, Pak.
5: Betul,
4: ya. Baik, kemudian ini teman-teman sudah rame menyapa. Silakan yang mau bergabung di jalur telepon, boleh saya sampaikan nomor teleponnya, 0331336652. Saya ulang, jalur telepon Pro1 RRI Jember 0331336652. Kemudian jalur WhatsApp Pro1 0811304091. Saya ulang, 0811304091. Boleh menyampaikan unek-unek, ini senyampang ada Pak Haji Aif nih, atau menyampaikan ucapan selamat, boleh, silahkan. Baik, sebentar. Waduh, yang protes banyak ini, Pak. Harus lengkap, Mbak Eti, katanya. Oke, Pak Haji Aif Saipudin, Juliet Sulu 13, Juliet Victor
5: X-Tree.
4: Oke, ya. Sudah lengkap. Kok banyak yang ngeritik saya, ya? Baik, balik lagi ke bahasan kita, Pak Aif. Keandalan frekuensi di era digital, menurut Panjenengan, apa keunggulan mutlak dari frekuensi? Bukan kita mau menang-menangan atau bagaimana, ya, Pak, ya. Tapi keunggulan mutlak frekuensi radio analog yang membuat relawan komunikasi rapi tetap bisa menjadi istilahnya tulang punggung komunikasi darurat yang tidak tergantikan. Monggo.
5: Ya, betul. Memang inilah kelebihan kami, Bu Eti. Gimana ya, pada kondisi tertentu di area bencana memang sering sekali terjadi ketidakmampuan infrastruktur alat komunikasi reguler dikarenakan misalnya padam listrik dan lain-lain, sehingga radio analog yang kami punya ini memang satu-satunya yang mungkin memungkinkan bisa digunakan. Entah itu komunikasi yang digunakan untuk point to point maupun melalui repeater yang ada di kami. Nah, inilah keunggulan penggunaan radio analog, karena perangkat radio analog ini bisa menggunakan daya dari baterai, ya, sedangkan di kondisi tertentu listrik nggak ada misalnya. Yang ini mungkin yang menjadi keunggulan kami, ya.
4: Iya.
5: Karena radio kami menggunakan baterai, bisa digunakan kapan aja. Kurang lebih begitu, Pak Buati.
4: Baik. Ini sebuah keunggulan tapi juga butuh penguatan di sini, ya, Pak.
5: Betul. Ya, betul.
4: Baik. Kemudian sinergi dan kolaborasi ini dalam manajemen bencana. Rapi tentu tidak bekerja sendirian, kan, ya, Pak. Pasti ada sinergi, betul, ada kolaborasi. Betul. Kita tahu ada BPBD, ada SAR, TNI, Polri, sampai ada komunitas lokal yang mungkin di dalamnya juga ada relawan kebencanaan. Nah, bagaimana ya. RAPI Jawa Timur menjembatani bahasa teknis frekuensi radio agar koordinasi lalu lintas informasi di lapangan itu bisa berjalan presisi dan tidak simpang siur begitu, Pak?
5: Baik, Bu Eti. Seperti yang disampaikan tadi, BNPB, Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan lain-lain, itu adalah benar sih hal pengelola bencana di satu di area bencana misalnya. Kami adalah si yang bisa digunakan apa dipakai dalam pelaksanaan operasi di area bencana.
4: Okay.
5: Ya tentu saja melalui SOP sudah disepakati kami wajib mengikuti alur perintahnya dan kami siap memberikan bantuan komunikasi yang saya maksud untuk penyampaian informasi yang valid. Relawan RAPI misalnya akan disisipkan pada setiap kelompok dari masing-masing seru operasi bencana yang kita disebut di atas BNPB, Basarnas, BPBD, TNI maupun Polri. Kurang lebih begitu, Bu Eti.
4: Baik, kalau yang kemarin-kemarin sinerginya sudah luar biasa ya, Pak Aib?
5: Sangat sinergi dan sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota RAPI. Dalam hal ini memang anggota RAPI adalah relawan, Bu Eti.
4: Iya.
5: Kami sudah melihat itu.
4: Baik, oke. Saya buka jalur telepon, mohon bersabar. 0331336052 ya. Mohon singkat padat. Silakan, RRI selamat sore.
6: Selamat sore, Mbak Eti.
4: Ya, selamat sore. Dari siapa, di mana?
6: Dari Mas Rendra di Semboro.
4: Mas Rendra di Semboro. Silakan, singkat padat ya, Mas.
6: Oke.
4: Semboro ini masuk Jember, Pak Eb.
6: Radio analog. Loh, sekarang ini di era perkembangan digital. Lah, ini radio analog itu jarang dipakai. Karena lebih apa, nyaman ke digital. Nah, menurut pengamatan jenengan ini bagaimana? Contoh, kalau saya sendiri sih, yang saya pakai ini masih radio analog. Kadang...
4: Ya.
6: Kalau ada radio analog itu masih enak didengar, tapi untuk frekuensi terkadang itu ada yang pakai AM, ada yang pakai FM. Tapi menurut saya itu lebih enak analog. Karena apa? Ngeling-ngeling zaman biyen lah. Menghadapi saya kayak gini di era perkembangan digital, sekarang semuanya serba internet lah. Apa menurut di kacamata jenengan semuanya dengan perbedaan radio analog dengan digital sekarang ini?
4: Baik, cukup itu. Oke. Ya. Terima kasih ya, Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Silakan pendengar yang lain 0331336652. Itu sebenarnya pertanyaan saya berikutnya nih. Terkait perkembangan dunia teknologi yang begitu pesat, termasuk ada integrasi ya antara radio komunikasi dengan sistem digital gitu nggih, Pak. Monggo bisa dikomentari dulu yang Mas Rendra sampaikan tadi.
5: Ya, selamat sore Mas Rendang, terima kasih atas partisipasinya. Yang pertama memang zaman sekarang, zaman digital, kita tidak bisa terelakkan ya. Mau gak mau harus mengikuti ya. Tetapi dalam hal ini saya, kami juga adalah penggiat komunikasi ya. Penghobi ngebrik ya gitu, kurang lebih gitu Mbak Eti.
4: Iya.
5: Tentu saja harus bersikap ya. Dalam hal ini sepanjang itu dijadikan sebagai alat komunikasi untuk penyampaian informasi yang baik dan valid, itu sah-sah saja. Kurang lebih seperti itu. Apapun bentuknya, mau itu via WA, via telepon, via SMS atau via komunikasi live streaming itu kan sah-sah aja, tidak ada larangan, kurang lebih gitu. Mari kita sama-sama gunakan supaya menjadi komunikasi lancar, bagaimana penyampaian supaya lebih cepat. Sekarang kan maunya instan, serba cepat. Ya, memang harus mengikuti, kurang lebih begitu berarti.
4: Iya, mengejar kemanfaatan sekarang ya Pak ya, kita pergunakan apa yang ada. Baik, izin Pak Aib, kita jeda sejenak. Ya. Tetap bersama kami pendengar dan pemirsa, kita dalam Green Radio RRI Jember.
5: Ya.
3: Bayangkan pagi ini, udara segar, matahari hangat, dan suara hutan menyapa. Tapi semua itu bisa hilang hanya karena satu bara api yang lupa dimatikan. Bukan sulap, bukan sihir, hanya butuh detik dan hutan yang hijau bisa jadi lautan asap. Maka dari itu, kalau lagi ada di hutan atau sekitar lahan, ayo main aman. Putung rokok, simpan di wadah, jangan asal buang. Api unggun, pastikan cuma jadi cerita seru, bukan berita kebakaran. Lihat asap mencurigakan? Anggap saja itu alarm darurat dan langsung lapor. Karena hutan bukan sekedar pepohonan. Itu rumah untuk burung, menyuplai udara untuk kita, dan pelindung dari bencana. Jaga hutan, jaga kita. Satu langkah kecil, ribuan nyawa terlindungi.
7: Anda tentu pernah mendengar bahwa negara kita dilewati oleh rangkaian jalur gunung api. Itulah sebabnya, Indonesia punya banyak sekali gunung api aktif yang dapat erupsi sewaktu-waktu. Erupsi gunung api merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Sebuah peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar.

0: genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Gempa terjadi, tsunami mengancam, mau lari kemana? Kenali jalur evakuasi sejak sekarang. Cari tahu titik kumpul terdekat di sekolah, kampus, atau desamu. Satu jalur yang kamu hafal bisa jadi penyelamat bagi keluargamu. Jalur evakuasi, jalan menuju selamat. Yuk, siapkan tas siaga bencana. Ini tiga isi wajibnya. 1. Air minum dan makanan instan untuk bertahan minimal 1-2 hari. 2. Obat pribadi, tisu basah, dan masker. Jangan lupa pembalut bagi perempuan. 3. Salinan kakak, KTP, dan dokumen penting lainnya. Masukkan dalam plastik tahan air. Lebih baik siap daripada menyesal. Tas daruratmu bisa menyelamatkan hidupmu.
2: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita masih di Green Radio. Pada kesempatan sore hari ini kita telah bersama Bapak Haji Aep Saipudin, Juliet Sulu 13, Juliet Victor X3, Ketua Rapi Daerah 13 Jawa Timur. Kemudian di ujung telepon telah bersama kami ini Bapak Haji Fatoni dari Lumajang. Lumajang ini insya Allah wilayah 11 kalau nggak salah ya. Baik, saya sapa dulu Pak Haji Fatoni. Assalamualaikum Pak Haji. Mana suaranya?
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya, mohon salat. Tanpa Haji Bu.
2: Oh, tanpa Haji. Oke, baik Pak Fatoni. Sehat ya Bapak?
3: Siap, alhamdulillah sehat, sehat.
2: Baik, ini sedang dalam perjalanan, ingin menyampaikan sesuatu, monggo katuran, mumpung ada Pak Aep.
3: Iya, selamat sore Pak Ketua 51 dan 55.
2: Mana suaranya? Sebentar. Oke, monggo katuran, Pak
4: ya. Aep. Ya, ya 51-55, selamat sore Pak Ketua, silakan.
3: Siap, ini lagi di daerah Candipuro ini.
2: Candipuro.
3: Siap mengikuti acara berpartisipasi untuk kegiatan sore hari ini.
2: Baik, Lumajang karena tempatnya bencana juga, potensi bencana di sana lumayan besar. Monggo, apa yang ingin disampaikan Pak Fatoni?
3: Iya. Kami sekarang berada di Kecamatan Candipuro, salah satu daerah di Kabupaten Lumajang yang beberapa desanya masuk pada zona merah. Harapan kami ke depan radio antar penduduk Indonesia di Jawa Timur, khususnya Lumajang, bisa berperan lebih maksimal dalam hal urusan kebencanaan dan lebih bersinergi dengan semua baik stakeholder maupun relawan-relawan yang lain. Saya kira harapannya itu.
2: Baik. Kemudian kalau mengacu pada kondisi tahun-tahun kemarin, mungkin ada tantangan yang harus kita kita munculkan inovasi bersama atau apa gitu yang ingin disampaikan pada Pak Ketua nih. Mumpung masih hangat-hangatnya biar menjadi program di Jawa Timur, Pak Fatoni.
3: Ya, yang pertama adalah peningkatan kapasitas anggota tentang

0: kebencanaan sesuai bidang kita. Dalam hal komunikasi tentu kita juga perlu diberikan keilmuan-keilmuan lain tentang urusan-urusan penanggulangan kebencanaan ini. Dan harapan kami juga selain peningkatan kapasitas, bahwa utamanya yang kebencanaan, yang bencana Semeru ini sudah menjadi bencana nasional, biasanya begitu. Nah, harapan kami agar kegiatan operasi Bankom, ya istilahnya kegiatan Bankom ini lebih maksimal, agar bisa dikoordinatori oleh daerah, bukan dari wilayah. Mungkin seperti itu.
1: Baik, langsung bisa direspon Pak Haji Aep.
2: Iya. Ya, diralat lagi berarti. Gini. Saya belum ada hajinya.
1: Baik.
2: Ya.
1: Ralat semua ini. Ya.
2: Jadi menyimak dari pernyataan itu Pak Ketua Rapi Wilayah 11 Lumajang, Pak Paton itu.
1: Iya.
2: Baik, Pak Ketua. Saya memang di masa periode kepengurusan yang lalu, dalam hal ini 2021 sampai 2026 kemarin, kita juga sudah bersama-sama ya, bersama-sama mengikuti kegiatan-kegiatan kebencanaan, semuanya saling membantu, gotong royong, penguatan-penguatan kebutuhan saling memenuhi, tentu saja seperti itu. Tetapi ada beberapa poin yang sama seperti disampaikan oleh Pak Ketua Rapi 11 Lumajang juga menjadi perhatian kami dalam hal beberapa poin yang tadi disebutkan, yang salah satunya adalah penguatan kapasitas. Tentu saja ini sudah periode kami yang sebelumnya juga sudah diadakan pelatihan-pelatihan kesatgasan, tapi mungkin belum maksimal. Dan memang dalam program kerja kali ini 2026-2031 memang sudah dengan sangat matang direncanakan sedemikian rupa untuk bagaimana peningkatan kapasitas personal dari satuan tugas yang ada di Rapi Jawa Timur. Kurang lebih seperti itu, memang sudah dicanangkan Pak Patoni. Insya Allah kita sama-sama bergerak mencapai satu pelaksanaan dari misi kami Rapida 13 Jawa Timur. Kurang lebih begitu.
1: Iya, kurang satu mungkin Pak Aep, untuk ya, bencana Gunung Semeru kan sudah menjadi bencana nasional nih. Apakah nanti ke depan ya, koordinatornya itu Rapida?
2: Ya, memang harus wajib seperti itu. Komando yang paling utama itu ada di Rapida. Nanti wilayah-wilayah yang ada bencana mengikuti instruksi dari Rapida daerah 13 Jawa Timur. Tentu ini perlu koordinasi yang kuat, ya, sinergi teratur sehingga bisa terlaksananya jalannya bagaimana pelaksanaan dari bantuan komunikasi, apapun itu bentuknya, kurang lebih gitu.
1: Baik, kalau kemarin berarti Pak Fatoni ya yang jadi koordinatornya ya Pak? Halo?
0: Iya, di wilayah. Tentu kita ini kalau di kewilayahan tidak bisa menggerakkan personil-personil dari kabupaten lain. Mm-mm. Namun ini kan menjadi domain daerah. Nah, harapan kami ke depan daerah bisa menjadi ya komandan lapangan yang bisa menggerakkan semua potensi, terutama wilayah-wilayah terdekat. Harapan kita seperti itu.
1: Baik, kemarin ke Pondal Pontal berarti ya Pak Fatoni? Pondal Pontal istilahnya.
0: Ya, bukan ke Pondal Pontal lah kita ini. Apabila beban itu dipikul orang banyak akan terasa lebih ringan. Saya kira demikian.
1: Siap, siap. Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan, Pak Fatoni?
0: Saya kira cukup, saya sudah saya cukup percaya kepada kepemimpinan Bapak Aep di Kepnas JVE. Ke depan saya yakin lebih mantap, kita siap satu komando untuk bagaimana utamanya satuan tugas RAPI menjadi garda terdepan dalam urusan kegiatan sosial kebencanaan. Saya kira demikian.
1: Amin, amin. Kemudian yang direvisi sore ini moga-moga jadi doa ya. Salah ketik jadi doa. Jadi naik amin. Haji semua nanti.
2: Amin.
1: Baik, matur nuwun. Pak Fatoni sehat selalu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.
0: Ya, siap. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya. Saya tinggalkan Bapak Fatoni, ini Ketua Wilayah 11 Lumajang. Saya nggak hafal, Juliet Sulu 13, Golf Tango Sera, kalau nggak salah. Baik, kembali ke Pak Aep, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Kalau sinergi tadi sudah, kemudian dari apa yang disampaikan Pak Fatoni dan juga beberapa teman, ini terkait penguatan kapasitas Pak. Penguatan kapasitas dan regenerasi. Ini bagaimana kira-kira untuk kepemimpinan Panjenengan beberapa tahun sampai 2031 insya Allah, pola pembinaan dan regenerasi anggota di RAPI Jawa Timur agar selalu siap siaga baik secara teknis maupun etika komunikasi di udara. Monggo.
2: Ya, baik. Terkait dengan penguatan kapasitas anggota ya dan regenerasi. Sebenarnya kami dari mulai tahun 2019 awal sampai sekarang masih terus mengadakan kegiatan pembinaan-pembinaan.
1: Iya.
2: Salah satu kegiatan pembinaan kami adalah bimbingan organisasi. Dalam hal ini di dalamnya ada materi-materi khusus yang disampaikan oleh pengurus Provinsi Rapida 13 Jawa Timur terkait banyak hal. Salah satunya terkait kesatgasan, terkait pemahaman tentang regulasi, terkait tata kelola organisasi, dan yang paling utama adalah penyampaian bagaimana berkomunikasi dengan baik dan benar dan tidak menyalahi aturan. Itu sudah tiap tahun berjalan beberapa kali sampai sekarang, dari mulai tahun 2019.
1: Iya. Dan untuk sampai ke tahun 2031 nantinya akan lebih dipertajam itu ya Pak ya.
2: Dipertajam, betul. Mm-hmm. Bahkan kami dalam rencana program kerja mendatang besok ini sudah dipadatkan lagi. Mm-hmm. Maksudnya dipercepat, diperbanyak kegiatan pembinaan-pembinaan dan juga kegiatan bimbingan organisasi tersebut.
1: Baik, kemudian masuk ke teknologi modern Pak, integrasi teknologi modern. Sejauh mana RAPI daerah 13 Jawa Timur ini mengadopsi inovasi teknologi ini untuk mempercepat respon kebencanaan? Maksudnya integrasi antara radio komunikasi dengan sistem digital misalnya. Sekarang lagi rame tuh sepertinya dibahas oleh teman-teman.
2: Ya. Ini kan hanya metode ya Bu Eti.
1: Iya, iya.
2: Dalam hal metode cara berkomunikasi atau penyampaian informasi dalam hal bantuan komunikasi yang kami maksud, kami masih bisa menggunakan jaringan media sosial seperti yang saya sampaikan di awal, juga memungkinkan yang dalam hal ini tadi yang disebut ada ini ya, ROIP ya,
1: gateway. Ya betul.
2: Ini yang jadi masalah kami yang utama nih, ya lagi viral ini.
1: Iya, lagi hangat-hangatnya ini ya.
2: Iya.
1: Monggo gimana ini Bapak?
2: Kami organisasi resmi. Di samping kakak kami di Orari juga pada umumnya sama dalam hal penggunaan gateway maupun sistem ROIP khususnya untuk perangkat klub atau anggota RAPI secara umum masih dilarang Bu Eti.
1: Oh, okay.
2: Dalam hal pemakaiannya karena kita ya, anggota RAPI masih terbentur dengan adanya isi dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, juga ada peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang spektrum frekuensi, dan ada juga peraturan Menteri Kominfo nomor 17 tahun 2018 tentang IR dan KRAP. Tetapi walaupun demikian, anggota RAPI masih boleh sebenarnya menggunakan POC atau yang semacamnya sepanjang tidak diintegrasikan dengan radio analog yang sudah ada.
1: Nah,
2: itu yang kami maksud.
1: Iya.
2: Betul. Untuk semua anggota RAPI silakan aja menggunakan POC sepanjang tidak disambungkan dengan radio analog. Itu sah-sah saja, enggak ada larangan untuk khusus untuk pengguna POC kan gitu. Kan contoh aja. Yang dalam hal ini semuanya dikuatkan hanya untuk mendukung kegiatan bantuan komunikasi di area bencana.
1: Oke, jadi ya, hanya pada saat betul. Darurat begitu ya, Maya?
2: Betul.
1: Iya, oke.
2: Iya, betul. Iya.
1: Gitu. Baik, saya ke live chat YouTube ini, ada Abah Kif Ngonten. Menunggu ini Mbak Eti katanya. Menunggu di mana? Oh, Om Benny kalau nggak salah ini. Juliet Sulu 13 BDX. Ini salam untuk panjenengan Pak Aep. Kemudian
2: siap.
1: Ada akun Odol Sugeng Rahayu. Nggih, Sugeng Rahayu. Yeah. Terus ada akun Manaf 4208. Mantap. Salamnya untuk Pak Fatoni katanya. Baik. Ada lagi akun Yoyo Prio 86. Radio adalah sarana paling efektif dan paling cepat dalam menyampaikan informasi di lokasi bencana daripada media komunikasi yang lain. Baik, terima kasih.
2: Ya,
1: Pak
2: betul.
1: Yoyo, ini harus memperkuat semangat kita ya, Bapak ya. Beberapa betul, komentar betul. Ini luar biasa. Matur nuwun. Ya. Om Benny, salamnya sudah saya sampaikan ya Om. Salam untuk Pak Aep. Kemudian iya. Karena keterbatasan waktu kita tidak bisa berlama-lama lagi Bapak. Mungkin iya. Ada closing statement. Jadi pesan edukasi untuk anggota ataupun untuk masyarakat. Pesan terpenting yang ingin panjenengan sampaikan terkait bagaimana kita bisa ikut berpartisipasi menjaga kelancaran informasi saat situasi iya. Darurat di lingkungan masing-masing.
2: Ya. Terima kasih. Closing statement yang dimaksud mungkin begini ya. Di segmen masyarakat yang dinamis saat ini tentu saja banyak potensi yang bisa diambil, direkrut, dirangkul. Salah satunya mungkin contoh adik-adik pramuka, satuan tugas yang ada di kecamatan dan desa-desa, dan juga para tokoh masyarakat, sudah saatnya untuk sadar bahaya. Kurang lebih begitu. Tujuannya untuk mengetahui akan adanya potensi bahaya yang mengarah kepada terjadinya bencana. Sehingga mitigasi bencana di level masyarakat itu sangat penting. RAPI dalam hal ini sangat siap berintegrasi dengan semua pihak untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana di wilayah masing-masing. Kurang lebih gitu mungkin cocoknya Bu Eti.
1: Baik, ya. Nun Sewu Pak Aep, ada satu WhatsApp ini ngotot sampai dikirim 3 kali. Assalamualaikum Pak Aep, salam kenal katanya. Nun Sewu mohon pencerahan Bapak jika ada frekuensi dalam kurung repeater yang dipergunakan komunitas lokal untuk sosial kemanusiaan, lalu kemudian di apa ini Bu Ibu Suciati di saya kurang bisa membaca yang ini Bu, apa diganggu apa bagaimana maksudnya ya, oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan organisasi, bagaimana Bapak menanggapinya? Monggo.
2: Ya.
1: Ibu Suciati, terima kasih Bu.
2: Ya, terima kasih Bu Suciati dan yang lain-lain. Saya menjadi sebuah perhatian yang sangat fokus ya terkait adanya paguyuban-paguyuban pengguna frekuensi. Kami juga pengguna frekuensi dan beliau-beliau ini para pencinta paguyuban atau anggota dari paguyuban, apapun itu paguyubannya yang menggunakan frekuensi, kami menyebutnya adalah potensi, Bu Eti.
1: Iya.
2: Kan kenapa ada potensi di situ? Karena mereka kan menggunakan radio ya. Misal kami sanggup merangkul mereka untuk bisa diajak menjadi anggota RAPI, kan menjadi nilai
1: bagus,
2: tambah buat kami.
1: Iya, betul.
2: Betul. Ya, tetapi dalam hal ini kami juga tidak gegabah ya dalam hal pendekatan-pendekatan ke beberapa pihak yang dalam hal ini para paguyuban. Mari kita sama-sama bijak untuk menggunakan frekuensi, karena frekuensi ini apa namanya terbatas ya. Kita ring RAPI aja mulai 14200 MHz sampai 143600 MHz itu sangat sedikit. Mari kita gunakan sama-sama itu supaya tidak terjadi gangguan-gangguan yang dan lain-lain yang semacam traffic jamming semacam itu.
1: Nah,
2: dan itu menjadi
1: rame, ya.
2: Menjadi peristiwa atau kejadian yang sudah terbiasa di kalangan anggota RAPI kan gitu ya. Nah, disitulah justru masalahnya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kita tidak bijak menggunakan frekuensi. Apabila hal-hal terjadi seperti itu, maka diselesaikan di level kepengurusannya masing-masing. Kami ada beberapa jenjang. Jenjang lokal, lokal itu di level kecamatan. Ada jenjang wilayah di level kabupaten. Ada di jenjang daerah, ada di level provinsi. Dan juga ada di jenjang nasional, ada di seluruh Indonesia, kan gitu.
1: Iya.
2: Jika ada masalah-masalah yang seperti itu, silakan berkoordinasi, diselesaikan di level masing-masing, atau ditanyakan langsung ke pihak yang berwenang yang mengurusi frekuensi. Misalnya kalau di Jawa Timur kan Balai Monitor Kelas 1 Surabaya.
1: Ya.
2: Betul, itu wadahnya memang. Silakan berkoordinasi apabila gangguan tersebut di luar ring frekuensi RAPI, silakan ke Balmon. Apabila masih dalam ring RAPI 142 sampai 143600, silakan koordinasi dengan kami supaya kami bisa menyelesaikan dengan baik. Kan gitu. Kurang lebih seperti itu, Bu Eti.
1: Baik. Saya rasa cukup ya. Ini sebenarnya jarul ya. Telepon berdering-dering nih, Pak. tapi karena keterbatasan waktu. Matur nuwun sangat Pak Aib Saifuddin. Juliet Sulu 13, Juliet Victor X3, Ketua RAPI Daerah 13 Jawa Timur. Semoga selalu sehat panjenengan Bapak. Lancar
2: amin,
1: acaranya
2: amin.
1: Di Yogyakarta ini ya, Pak ya.
2: Betul.
1: Ya. Sehat selalu, sampai ketemu lagi, semangat, kemudian makin sukses insyaallah.
2: Siap.
1: Matur nuwun, sampai ketemu Bapak. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Pendengar dan pemirsa, demikian kita sudah ngobrol banyak dengan Ketua RAPI Daerah 13 Jawa Timur dalam Green Radio edisi hari ini. Semoga menginspirasi Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rangkaian bencana alam yang menghantui Indonesia akhir-akhir ini tak pelak membuat masyarakat kita menyadari akan pentingnya faktor kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana tersebut. Seperti semboyan yang sering kita dengar, safety first, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah jangan panik. Kendalikan diri dan emosi kita, rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawatdaruratan atau bencana alam. Namun, mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kunci. Kemudian selamatkan diri kita, baru meminta bantuan kepada yang lain. Terdengar egois memang, namun faktanya adalah hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko jatuh korban lebih banyak. Selanjutnya adalah keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita, dalam hal ini terutama nyawa kita. Perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika dalam keadaan darurat. Kemudian peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Dan yang terakhir, bekali diri kita dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat, dan pengetahuan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K dan kegawatdaruratan. Jika kita menyiapkan diri kita dan keluarga kita Maka sudah saatnya kita makin peduli dan membekali diri kita atas kesiapsiagaan dan kegawat daruratan dan bencana yang terjadi.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
1: Republik Indonesia dengan Info Prima.
2: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
3: Sari berita. Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran investasi dengan janji keuntungan besar di media sosial. PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak berdampak nyata bagi masyarakat. Inilah info prima selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, pasca terungkapnya kasus penipuan investasi trading saham dan kripto jaringan internasional, Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran investasi dengan janji keuntungan besar di media sosial. Faris Yarbo berikut melaporkan.
4: Perkembangan ruang digital yang sangat pesat membuka peluang baru bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Namun, ruang itu banyak disalahgunakan untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak benar yang menimbulkan banyak korban. Pasca terungkapnya kasus penipuan investasi trading saham dan kripto jaringan internasional yang merugikan baru-baru ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada iming-iming keuntungan besar di media sosial. Menurutnya, para pelaku umumnya menjanjikan keuntungan tidak wajar hingga ratusan persen tanpa risiko.
5: Bujukan-bujukan rayuan dengan investasi dengan hasil yang di luar daripada hal-hal yang normal, di mana 30% sampai 200% mungkin akan menggiurkan, tetapi itulah bagian daripada modus penipuan yang dilakukan, sehingga orang tertarik dan melakukan kegiatan. Nah, pada saat sudah makin dalam, tentunya akan menambah jumlah terus investasinya. Sedangkan kita lihat di sini, modusnya penarikan susah dilakukan. Dan mereka akan menggunakan segala cara untuk menghambat, dan akhirnya yang seharusnya untung malah didenda akibat pelanggaran-pelanggaran.
4: Nanang menegaskan pentingnya memeriksa legalitas dan kredibilitas platform investasi sebelum mentransfer dana ke rekening tertentu. Ia meminta masyarakat berhati-hati dan memastikan perusahaan penerima dana telah mengantongi izin resmi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat yang merasa menjadi korban atau mencurigai adanya indikasi penipuan investasi dapat memanfaatkan hotline pengaduan yang telah disediakan oleh kepolisian. Polda Jatim berkomitmen akan terus membongkar jaringan penipuan hingga ke akar-akarnya dengan berkolaborasi bersama dengan instansi terkait. Faris Yarbo melaporkan.
3: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak yang berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Kusnia berikut melaporkan.
6: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyampaikan harapan kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyebutkan pelantikan pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur merupakan amanah besar bagi muslimah di Jawa Timur untuk terus memberikan dedikasi ilmu, pemikiran, dan karya nyata demi kemajuan bangsa.
7: Di tengah dinamika pembangunan Jawa Timur yang kompleks, peradaan muslimah tidak hanya berperan dalam keluarga, tapi juga sebagai pendidik generasi, pelaku ekonomi, profesional, akademisi, pemimpin organisasi, penggerak masyarakat, serta warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa terbuka untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPW Perempuan ICMI Jawa Timur. Kami berharap pengurusan periode 2026-2031 ini dapat memberi ruang intelektual, ruang pemberdayaan, dan ruang kolaborasi perempuan dalam respon berbagai persoalan strategis masyarakat.
6: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur, Profesor Hesti Armi Wulan S. mengatakan, siap melaksanakan program, salah satunya memperkukuh Muslimah Jawa Timur untuk tetap menjunjung tinggi akhlak.
8: Karena itu adalah nilai-nilai yang kita harus terus imani, karena impact itu adalah menjadi fondasi bagi kita. Nah, ketika kita sudah selesai memiliki impact yang bagus, maka kita harus berilmu. Berimtak tetapi tidak berilmu itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi imtak itu harus diikuti dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6: Saat memberikan sambutan, Ketua ICMI Jawa Timur Pitono Nugroho berharap pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur memberikan dampak yang besar, salah satunya mengambil peran sosial bisnis. Farida Usnia melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A. Ayu Citra berikut melaporkan.
9: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A di berbagai daerah. Sebab hingga sekarang, tren penyakit yang sebenarnya diidap semua pasien terkategori ISPA dan bukan merupakan influenza tipe A. Kondisi itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, saat mengikuti kegiatan Kemenkes RI di Tulungagung hari ini. Ia mengatakan bahwa sampai sekarang banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa mereka ini sedang terkena influenza tipe A. Namun, jika dilihat dari gejalanya, hal itu lebih mengarah pada infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Apalagi memang biasanya penyakit ISPA sering muncul pada saat musim kemarau.
10: Yang betul adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA ini kita udah tahu, ada demamnya, ada nyeri tenggorokannya, ada pilek, kan gitu. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, bisa kuman-kuman yang lain. Salah satunya virus. Virus ini bisa apa saja? Ya bisa virus influenza, virus COVID, virus-virus yang lain, termasuk yang ramai sekarang kan virus A, H3N2, virus B dan sebagainya. Sehingga saya nggak akan bahas jenis virus. Kenapa? Karena itu sebetulnya ranahnya pusat melalui pemantauan site sentinel di 88 site.
9: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Alisata Dardak, mengatakan pula yang membenarkan jika penyakit tersebut patut diwaspadai karena jumlahnya yang terus naik. Bahkan sesuai data Dinkes Provinsi Jawa Timur, sampai saat ini ada 1,4 juta kasus ISPA dan potensi influenza tipe A atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebanyak 1,1 juta kasus.
11: Tadi kasus ISPA di bulan Agustus, nah ISPA ini juga digabung yang potensi influenza itu ya, itu dibanding tahun lalu memang meningkat 2 kali lipat, 200 ribuan lebih nih di bulan Agustus kemarin. Paling banyak di Surabaya, Sidoarjo sama Malang Raya gitu. Nah, pas musim kemarau itu kasusnya meningkat. Saya ulangi, 1.100.000 tahun lalu sekarang udah 1,4 juta.
9: Diketahui hingga saat ini Jawa Timur kasus penyakit ISPA dan potensi influenza tipe A tersebar di kawasan Surabaya, Sidoarjo dan Malang Raya. Ayu Citra melaporkan.
3: Program cek kesehatan gratis di Kabupaten Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September 2026. Januar Fahmi berikut melaporkan.
12: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September 2026. Capaian tersebut melampaui target nasional sebesar 46% dan target daerah 52%. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan pemeriksaan CKG mencakup seluruh kelompok usia, mulai balita hingga lansia. Dinkes masih mendorong peningkatan cakupan terutama pada kelompok anak usia sekolah, dewasa, dan lansia hingga akhir tahun.
13: Pertengahan September kemarin kita sudah bisa meraih 58% dari total jumlah penduduk. Dan yang ini kan dilakukan untuk seluruh siklus hidup, mulai dari balita sampai dengan lansia. Saat ini kami yang belum mencapai target kabupaten, kalau target dari RPJMN sudah tercapai. Jadi untuk anak usia sekolah, anak dewasa, dan lansia. Itu yang masih kita kejar dalam kurun waktu 3 bulan ini untuk mencukupi kekurangan dari target.
12: Hasil pemeriksaan menunjukkan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung termasuk yang banyak ditemukan. Temuan tersebut menjadi bagian penting dari upaya deteksi dini agar masyarakat dapat memperoleh penanganan lebih cepat. Menurut Laksmi, masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan dapat memperoleh pengobatan awal dan pemerintah sebelum melanjutkan perawatan melalui Puskesmas. Program CKG diharapkan tidak hanya meningkatkan cakupan pemeriksaan, tetapi juga mendorong masyarakat lebih rutin memantau kondisi kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Channel Fahmi melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang mengimbau masyarakat untuk mewaspadai gejala awal influenza tipe A. Ima Fadilah berikut melaporkan.
14: Penanganan medis sejati ini menjadi kunci utama untuk mencegah komplikasi akibat penyebaran virus superflu influenza A/H3N2. Meski tingkat kesembuhannya tinggi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang menegaskan masyarakat agar tidak meremehkan gejala awal. Masyarakat dihimbau untuk segera meningkatkan imunitas. Bila gejala tidak kunjung membaik, disarankan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Langkah cepat ini dinilai krusial mengingat daya tular virus yang sangat tinggi serta resikonya yang dapat memicu komplikasi jika terlambat ditangani. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes Sampang, Laili Novila, menegaskan bahwa penanganan di tingkat awal sangat menentukan proses kesembuhan pasien.
15: Itu merupakan salah satu komplikasi dari influenza tipe A ini. Kalau memang gejalanya tidak segera diatasi, itu bisa menjadi pneumonia, bisa bronkitis juga, bisa radang jantung, malah bisa sepsis. Infeksi yang kemana-mana ke semua organ yang ada di tubuh kita.
14: Resiko komplikasi ini jauh lebih tinggi pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, serta penderita penyakit bawaan komorbid seperti asma, diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Guna mencegah penyebaran yang lebih luas, Dinas Kesehatan Sampang menghimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala influenza A. Penanganan yang cepat dan tepat sejak dini tidak hanya mempercepat proses penyembuhan, tetapi juga menjadi langkah dalam melindungi keluarga serta lingkungan sekitar dari risiko penularan. Ima Fadila melaporkan.
3: Dinkes Kabupaten Ngawi mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan. Imam Malik berikut melaporkan.
16: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi mencatat kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan sekitar 20-30% di sejumlah layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi, Dr. Heri Nur Fakhrudin, menjelaskan peningkatan ini dipicu oleh cuaca kemarau panjang serta banyaknya debu yang berterbangan. Lebih lanjut, Dr. Heri memaparkan masa inkubasi virus ISPA tergolong sangat cepat, yakni berkisar antara 2-3 hari. Menurutnya, gejala awal yang patut diwaspadai meliputi panas tinggi, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, pegal-pegal otot, hingga kondisi tubuh lemas. Dr. Heri menyampaikan, sejauh ini diketahui ada kenaikan jumlah pasien kasus ISPA pada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Ngawi.
17: Kalau secara kasus memang ada peningkatan di akhir-akhir ini, di rata-rata kalau kunjungan di beberapa pelayanan kesehatan, itu ada peningkatan sekitar 20-30%.
16: Dr. Heri melanjutkan, sebagai langkah antisipasi, ia menghimbau masyarakat untuk kembali memperkuat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, beristirahat cukup, serta memperbanyak konsumsi air putih. Di samping menjaga daya tahan tubuh, Dr. Heri juga menekankan pentingnya penggunaan masker bagi warga yang sedang sakit maupun yang beraktivitas di area berdebu. Kedisiplinan dalam memakai masker diharapkan dapat menekan angka penularan ISPA di wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kota Batu bersama kelompok kontak tani nelayan andalan Kota Batu tengah gencar menyoroti sulitnya akses pupuk subsidi bagi petani. Rizky Darmawan berikut melaporkan.
18: Pemerintah Kota Batu menyoroti persoalan akses pupuk subsidi bagi petani dan peternak pada rembuk paripurna kontak tani nelayan andalan atau KTNA Nasional 2026. Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua KTNA Kota Batu, Heli Suyanto, menilai ketentuan komoditas dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pertanian dan peternakan di daerah. Heli mengatakan, sejumlah komoditas yang banyak dikembangkan petani Kota Batu belum tercakup dalam ketentuan komoditas penerima pupuk subsidi. Kondisi tersebut membuat kebijakan penuh penurunan harga pupuk subsidi dari pemerintah pusat belum sepenuhnya dapat dirasakan petani di Kota Batu. Menurut Heli, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kebutuhan pupuk bagi peternak yang menanam rumput sebagai pakan ternak. Tanaman pakan tersebut membutuhkan pupuk, tetapi rumput belum termasuk komoditas yang dapat memperoleh pupuk subsidi melalui skema RDKK.
19: Ya, karena RDKK di Kota Batu ini kan kita tidak termasuk dalam aturan di sebuah komoditi ini, makanya kami pemerintah daerah mungkin saya sekarang ini ditunjuk sebagai ketua KTNA nanti akan meminta dispensasi khusus kepada Kota Batu karena di sini kan tanaman lombok terus tanaman-tanaman yang masuk di RDKK itu kan tidak banyak, makanya nanti Pak Wali mungkin bersama saya akan mengusulkan itu biar ada kemudahan-kemudahan. Mungkin bisa dimasukkan dalam RDKK ini.
18: Pemerintah Kota Batu berencana mengusulkan dispensasi khusus agar kelompok tani maupun kelompok tani hutan dapat memperoleh akses pupuk subsidi untuk komoditas yang belum tercakup RDKK. Usulan tersebut akan disampaikan bersama pemerintah daerah kepada kementerian dan lembaga terkait. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh kepala SPPG dan satuan tugas untuk meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis MBG. Berikut laporan M. Samsudi.
20: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satgas untuk meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan MBG yang selama ini berjalan. Menurutnya, seluruh kepala SPPG dilibatkan bersama Satgas untuk membahas berbagai hal yang perlu diperbaiki.
21: Ini kegiatannya penguatan koordinasi untuk meningkatkan kualitas mutu MBG yang ada di Kabupaten Bondowoso. Dan kita mengumpulkan seluruh kepala SPPG, kemudian juga melibatkan Satgas yang ada. Itu pada intinya bagaimana MBG ke depan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi.
20: Evaluasi masih dilakukan oleh tim Satgas dan sejumlah laporan mengenai kualitas makanan juga menjadi bahan pembahasan untuk perbaikan pelaksanaan MBG ke depan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kualitas buah-buahan yang diberikan kepada penerima manfaat. Selain kualitas, ukuran buah juga dinilai perlu lebih seragam dan diseleksi dengan lebih ketat. Ia berharap hasil evaluasi dan penguatan koordinasi itu dapat mendorong pelaksanaan MBG di Bondowoso semakin berkualitas. Pembahasan bersama Satgas juga masih berlanjut untuk mengidentifikasi hal-hal lain yang perlu ditingkatkan. M. Samsudi melaporkan.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Milad ke-15, Yayasan Hijau Daun Mandiri mengadakan lokakarya edukatif yang berfokus pada transformasi limbah menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi. Ana Kusuma berikut melaporkan.
22: Lokakarya dalam rangkaian Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri mengajarkan peserta untuk mengolah berbagai jenis limbah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Kegiatan yang digelar pada Sabtu 26 September 2026 ini mengangkat konsep upcycle dan recycle melalui 4 kelas yaitu composting and creative recycle, eco candle, sabun eco enzim, serta revolusi pirolisis. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, mengatakan bahwa masing-masing kelas memberikan keterampilan praktis dalam mengolah limbah. Peserta diajari membuat kompos bebas bau dan mengolah botol plastik menjadi sapu halaman pada kelas composting dan creative recycle. Sementara pada kelas eco candle, mengajarkan pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Peserta juga mempelajari pembuatan sabun berbahan ekoenzim serta teknologi pirolisis untuk mengolah limbah plastik menjadi sumber energi terbarukan.
23: Jadi harapan kami memang ketika anak-anak berkumpul, itu mereka bisa terinspirasi oleh kegiatan ini dan mereka bisa melakukan di lingkungan mereka masing-masing, mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan karang taruna, mengumpulkan anak muda, ataupun ibu-ibu di RT-RT mereka semua. Kemudian mereka bisa menyampaikan ilmu yang hari ini mereka serap dan mereka praktekkan untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Mereka menjadi agen perubahan buat lingkungan mereka, minimal untuk diri sendiri dulu.
0: dulu kan memang belum bisa untuk lingkungan seperti itu.
22: Kepala UPT Pengelolaan Sampah di LHKP Kota Kediri, Kasiono, mengapresiasi pelaksanaan lokakarya tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan juga komunitas lingkungan memiliki manfaat dalam mendorong keberlanjutan pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Kediri.
1: Sangat senang sekali dikarenakan mereka juga sebagai mitra, mitra bagaimana kita memberikan keberlanjutan terhadap lingkungan di Kota Kediri. Ya, tujuannya sama, bahwa kita adalah untuk Kota Kediri, untuk lingkungan yang kita tempati, seperti itu. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama, ayo kita kelola sampah dengan bijak, manfaatkan sampah untuk masa depan bumi yang semakin lestari.
22: Sementara itu, peserta lokakarya Muhammad Abidin Sofi menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat dan juga banyak pengalaman baru.
4: Ini saya kan baru pertama kali ya, jadi acara yang seperti ini tuh wajib banget diikuti generasi Z ini untuk mencintai lingkungan, memanfaatkan lingkungan.
22: Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan limbah, namun juga mengenal potensi pemanfaatan sampah menjadi produk yang lebih berguna dan juga memiliki nilai ekonomis. Anung Kusuma melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Pendengar, sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persiba Balikpapan pada laga pekan ketiga Grup B Championship Liga 2 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Farin Regi berikut melaporkan.
5: Persiba Balikpapan harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Dredge FC pada lanjutan Championship di Stadion Surajaya Lamongan Jumat malam. Gol tunggal Dredge FC dicetak Supriyati pada menit ke-40 dari tendangan jarak jauh. Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman mengaku kecewa dengan proses terciptanya gol tersebut. Menurutnya Persiba seharusnya mampu mencegah Supriyadi melepaskan tembakan karena memiliki keunggulan jumlah pemain di area pertahanan. Menurutnya para pemain Beruang Madu, julukan tim Persiba, sudah mewaspadai pergerakan Supriyadi. Ia menilai kesalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi timnya.
24: Waktu kita bicara masalah taktikal, kekuatan lawan, dan sebagainya, itu kita sudah mengingatkan kepada pemain-pemain kami bahwa salah satu pemain yang harus diwaspadai itu adalah Supriyadi. Tapi ternyata Supriyadi bisa gol hari ini. Nah, tentunya gol itu sebenarnya tidak boleh terjadi karena kita mempunyai pemain lebih di situ. Ya, 3-1 awalnya, kemudian terjadi 4-1. Tapi semua hanya melihat bola sehingga telat untuk bisa menutup shooting dari Supriyadi.
5: Sementara itu pelatih Dredge FC, Aji Santoso, menyoroti penyelesaian akhir timnya. Banyak peluang yang harus terbuang percuma akibat penyelesaian akhir yang kurang baik.
25: Kembali lagi Velosu mendapatkan satu peluang yang seharusnya menjadi gol, tapi tendangannya masih mengena kaki penjaga gawang. Ini sudah akan menjadi evaluasi lagi, yang di mana pertandingan sebelumnya dia mendapat 3 peluang yang harusnya enggak gol, ini tadi satu peluang yang seharusnya gol juga tidak gol. Tentunya tetap kita evaluasi, tapi yang jelas saya berterima kasih kepada seluruh pemain yang bermain maksimal. Saya sangat yakin dengan kemenangan ini, insya Allah pemain-pemain kami akan bermain lebih baik lagi dan mudah-mudahan hasil yang maksimal.
5: Dengan hasil ini Persiba Balikpapan masih belum meraih kemenangan dan mengoleksi minus 4 poin di klasemen sementara akibat hukuman pengurangan poin. Sedang Dredge FC naik ke peringkat 4 dengan koleksi 4 poin. Farin Reki melaporkan.
3: PBSI menghadapi sejumlah tantangan untuk memastikan Surabaya layak menjadi tuan rumah Polytron Surabaya International Challenge 2026. Oni Arianto berikut melaporkan.
26: Tidak mudah bagi pengurus cabang olahraga untuk bisa memastikan menjadi tuan rumah penyelenggaraan event olahraga internasional, seperti halnya dari PBSI yang menghadapi sejumlah tantangan untuk memastikan Surabaya layak menjadi tuan rumah Polytron Surabaya International Challenge 2026. Humas Pengurus Pusat PBSI Yuni Kartika Sabtu siang mengatakan penetapan tuan rumah tidak hanya ditentukan oleh PBSI atau Indonesia, namun Badminton Asia juga memiliki kewenangan menilai kelayakan kota penyelenggara.
27: Ya, tantangannya cukup besar karena tidak hanya ditentukan oleh Indonesia sendiri jika ingin menjadi tuan rumah, tetapi dalam hal ini International Challenge di bawahnya Badminton Asia. Jadi Badminton Asia ini juga akan mensurvei kelayakan satu kota untuk menyelenggarakan turnamen internasional selevel International Challenge ini. Satu yang dilihat adalah kotanya ini merupakan ibu kota kah, dia levelnya di Indonesia, provinsinya seperti apa. Nah, Jawa Timur kan memang dianggap, atau Surabaya ini kota provinsi kedua, kemudian airport, fasilitas penerbangannya, apakah punya banyak penerbangan karena pesertanya juga dari luar negeri, tidak hanya Indonesia saja. Fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di GOR tersebut, apakah memenuhi syarat untuk diadakannya pertandingan ini?
26: Menurut Yuni Kartika, rangkaian proses tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi PPSI, dikarenakan seluruh persyaratan harus dipenuhi sebelum Surabaya mendapatkan kepercayaan menggelar turnamen internasional. International Challenge 2026 menjadi bagian dari kalender kompetisi internasional yang berlangsung di Indonesia. Uni Arianto melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket fitur produksi RRI Madiun. Jejak kopi era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
6: Tanaman kopi dari era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sejumlah petani hingga kini mempertahankan bibit kopi yang diperbanyak dari pohon-pohon tua berusia lebih dari 100 tahun. Varietas Robusta, Arabica, dan Excelsa masih dibudidayakan di kawasan ini. Selain menjadi komoditas perkebunan, keberadaan tanaman tua ini turut menjaga karakter kopi yang selama ini dikenal dari wilayah Poncol. Salah satu petani yang mempertahankan tanaman kopi warisan leluhur tersebut ialah Santoso, warga desa Alas Tuwo, Kecamatan Poncol. Saat ini ia mengelola sekitar 3.000 pohon kopi yang tersebar di 3 lokasi dari 50 pohon di awal yang ia tanam pada tahun 1996.
7: Pertama, saya tanam kopi sejak tahun 1996, Pak. Saya tanam sebesar 50 batang. Saya tanam di lahan Gunung Tambal. Setelah umur 5 tahun, tahun 2001 itu sudah mulai panen pertama. Ternyata kopi saya panenan 1 tahun itu saya jual laku 2 juta. Sedangkan tanaman jagung saya satu lahan itu cuma laku 1 juta. Akhirnya saya tahun berikutnya ambil alih, saya tanami kopi semua.
6: Sebagian besar tanaman tersebut berasal dari bibit satu pohon kopi tua yang berada di belakang rumahnya. Santoso memperbanyak tanaman dengan teknik

0: tapi mbah saya masih punya di belakang rumah. Terus sampai sekarang ini masih saya pelihara, Pak. Terus saya kembangkan, yang saya tanam di kopi Gunung Tambah itu asli kopi lokal zaman Belanda. Benihnya dari belakang rumah, yang saya kembangkan gitu.
1: Berarti benihnya masih asli sih?
0: Asli, ya? Asli.
2: Harga Robusta berada di kisaran Rp100.000 per kilogram, sedangkan Excelsa Rp110.000 per kilogram. Kopi Excelsa oleh masyarakat setempat lebih dikenal sebagai kopi nangka karena memiliki aroma yang menyerupai buah nangka. Jenis ini memiliki karakter tanaman yang berbeda. Namun, Excelsa belum menjadi jenis kopi yang banyak diminati di tingkat lokal. Salah satu penyebabnya adalah proses pemanenan yang lebih sulit karena ukuran pohonnya tinggi.
0: Kopi Excelsa itu pohonnya besar, kokoh, kuat, dan daunnya lebar. Seperti daun nangka. Kalau orang di sini diberi nama kopi nongko. Gila. Ternyata itu namanya kopi Excelsa. Dan buahnya sangat besar. Buahnya besar, tapi kalau sudah dipetik, dijemur, itu nanti susutnya banyak sekali kan, kulitnya tebal. Kalau kopi Robusta itu mudah metiknya, kalau sudah masak hitam, merah, tua itu gak mudah. Tapi kalau kopi Excelsa, sulit sekali metiknya itu.
2: Di tingkat wilayah, budidaya kopi di Poncol terus mengalami perkembangan. Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Kementerian Pertanian, Kecamatan Poncol, Sayuko Pamungkas, menceritakan kopi menempati posisi penting dalam denyut ekonomi masyarakat Poncol. Saat ini tercatat ada sekitar 720 petani kopi tersebar di 8 desa. Pendampingan petani juga dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret UNS Surakarta dan Universitas Negeri Surabaya UNESA. Dukungan itu mencakup pengembangan budidaya hingga pengolahan kopi. Adapun luas perkebunan kopi yang telah dikembangkan berada di kisaran 25 hingga 30 hektar. Namun potensi pengembangannya masih cukup luas karena Kecamatan Poncol memiliki sekitar 2.200 hektar lahan kering.
3: Itu kita ada 3 varietas. Yang pertama itu Excelsa, kemudian Robusta dan Arabica. Untuk ketinggian yang di bawah 900, kita ada 2 varietas, yaitu Excelsa dan Robusta. Kemudian yang di atas 900 itu ada Arabica. Terus kemudian untuk pendampingan dari kami, selain kami itu memfasilitasi, istilahnya memfasilitasi karena kita nggak punya anggaran ya, itu kita memfasilitasi, jadi kebutuhan yang diperlukan untuk petani-petani kopi yang tergabung dalam kelompok tani maupun lembaga petani lainnya itu memfasilitasi bantuan dari dinas. Selain itu, kita juga menjalin kerjasama dengan pihak universitas.
2: Seiring meningkatnya permintaan terhadap kopi lokal, pemasaran produk dari Poncol kini mulai meluas. Kopi tidak hanya dijual di Magetan, tetapi juga dikirim ke sejumlah daerah di Jawa Timur hingga luar provinsi. Bagi para petani, keberadaan varietas kopi yang bertahan selama beberapa generasi menjadi salah satu modal untuk mengembangkan komoditas perkebunan di lereng Gunung Lawu. Tantangannya kini bukan hanya mempertahankan tanaman tua, tetapi juga memperluas budidaya dan meningkatkan nilai jual kopi Poncol.
4: Asli kopi Gunung Tambal. Dari Alas Tuwo, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
6: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, Kanal Informasi. Selamat sore, kami ucapkan untuk Anda yang menyimak kami di 95,4 FM kawasan Jember dan sekitarnya. Apa kabar Lumajang yang menyimak kami melalui 95,8 FM. Kemudian Situbondo melalui 97,8 FM. Apa kabar? Jika ada kendala atau apapun yang ingin disampaikan, silahkan kirim ke jalur WhatsApp Pro 1 RRI Jember ya, 0811-3040-911. Pak Edi dan kawan-kawan di Situbondo. Kemudian 91,6 FM kawasan Banyuwangi dan Bondowoso. Selamat sore juga kami ucapkan. Tak lupa untuk Anda yang menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Semuanya selamat sore. Salam hangat dari Grasiar Legend Panjaitan 61 Jember. Kami terus berupaya menjadi teman paling baik Anda. Edisi hari ini Sabtu 26 September 2026.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Taukah Anda? Madu merupakan salah satu bahan makanan yang bisa bertahan sangat lama. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam Mesir kuno yang usianya diperkirakan lebih dari 3.000 tahun. Dan madu tersebut masih dalam kondisi layak jika dilihat dari sifat alaminya. Rahasia daya tahan madu terletak pada kandungan airnya yang sangat rendah serta tingkat keasamannya yang tinggi. Kondisi ini membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Selain itu, lebah juga menghasilkan enzim alami yang membantu menjaga kualitas madu. Meski begitu, madu tetap perlu disimpan di wadah yang tertutup rapat dan tidak terkena kelembapan berlebih agar kualitasnya tetap terjaga. Jadi, jika suatu hari Anda melihat madu mengkristal, jangan buru-buru menganggapnya rusak. Kristalisasi merupakan proses alami dan tidak mengurangi manfaatnya.

umat Islam sholat kerap memakai sajadah untuk alas sholat. Meskipun penggunaan sajadah hukumnya tidak wajib, saat ini sajadah menjadi salah satu perlengkapan sholat yang tidak boleh terlupa. Selain untuk menjaga kebersihan, menggunakannya juga akan memberikan kenyamanan. Sajadah pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah khumrah, berupa tikar kecil dari anyaman pelepah kurma yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sujud dari tanah atau pasir. Seiring perkembangan peradaban Islam, lambat laun sajadah tidak hanya berfungsi praktis, tetapi mulai dihiasi berbagai motif dan ornamen yang memiliki

0: Iya. Ayo, cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar sebuah video di media sosial yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya berhasil membongkar kasus mega korupsi senilai 576 triliun yang disebut menyeret sejumlah tokoh di PDI Perjuangan. Seperti Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Megawati Soekarnoputri. Faktanya, hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai Purbaya membongkar kasus mega korupsi tersebut. Penelusuran terhadap informasi dari Kementerian Keuangan dan sejumlah lembaga penegak hukum juga tidak menemukan kasus seperti yang diklaim. PPID Kementerian Keuangan sebelumnya telah membantah narasi serupa dan menyatakan video yang mengatasnamakan Purbaya sebagai pihak yang membongkar kasus korupsi ratusan triliun merupakan video bohong atau hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Programa 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menyimak tausiah sore. Hari ini akan mengangkat satu judul, Kiat Menghadapi Malas, disampaikan oleh Fadli Algebra Fujiono Putra. Selamat sore, selamat menyimak.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita diberi kesempatan untuk terus belajar, merenung, dan memperbaiki diri dalam rangka mendekat kepadanya. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap insan beriman pasti pernah mengalami masa futur. Ada kalanya rasa malas, jenuh, dan bosan muncul secara mendadak dan melemahkan tekad dalam menjalankan ketaatan. Apa pengertian futur? Futur adalah suatu kondisi ketika seseorang mengalami penurunan semangat beribadah setelah sebelumnya rajin dan disiplin. Gejala futur adalah ketika hati menjadi berat, tubuh menjadi malas, padahal sebelumnya merasakan manisnya iman dan menikmati khusyuknya ibadah. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Inna likulli amalin syirrah, وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَطْرَةٍ فَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحْ وَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكْ فَقَدْ هَلَكْ. Yang artinya, sungguhnya setiap amal itu memiliki masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa futur. Maka barang siapa masa futurnya masih dalam sunnahku, maka sungguh ia telah beruntung. Namun barang siapa yang masa futurnya menjauhi sunnahku, maka sungguh ia telah binasa. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lafaz syarrah dalam hadis ini maksudnya adalah puncak semangat, gairah dan kekuatan ketika seorang hamba beramal. Adapun fatrah maksudnya adalah kendor, melemah atau berkurangnya semangat dalam amal. Hadis ini menginformasikan bahwa futur itu manusiawi. Maka yang terpenting bukanlah menghindari futur sepenuhnya, tetapi memastikan diri saat masa futur itu datang, kita tetap berada dalam koridor sunnah, tidak sampai meninggalkan kewajiban atau terjerumus dalam kemaksiatan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua pernah merasakan masa-masa on fire, semangat ibadah yang begitu menggebu, hati terasa ringan saat melangkah menuju masjid, lisan tak pernah lelah menyebut nama Allah, dan air mata mudah mengalir saat membaca ayat-ayatnya. Namun, ada pula masa ketika semangat itu tak lagi menyala, tubuh terasa sulit untuk bangkit, dan hati seperti beku dari rasa khusyuk. Inilah hakikat futur, kemunduran, bahkan kehilangan semangat beribadah. Futur bisa datang dengan bentuk yang beragam, terkadang hadir dalam bentuk rasa malas dan lalai. Fenomena futur juga tampak ketika hati menjadi keras, tak lagi tersentuh oleh nasihat dan ayat-ayat Allah, seakan-akan cahaya hidayah tidak mampu lagi menyinarinya. Tak jarang, futur menampakkan dirinya lewat kelalaian terhadap dosa. Kita mulai menyepelekan kesalahan kecil, lalu terbiasa melakukannya tanpa merasa bersalah. Amanah dan tanggung jawab terasa ringan untuk diabaikan. Spirit dakwah memudar, dan ukhuwah yang dulu erat pun mulai merenggang. Lebih dari itu, futur sering menjebak kita dalam kesibukan dunia. Pikiran dipenuhi urusan pekerjaan, harta dan kesenangan, hingga melalaikan diri dari amal soleh. Ketika sedang futur, lidah pun terbiasa banyak bicara yang sia-sia, perdebatan yang tidak perlu, atau sekedar membicarakan kejayaan masa lalu, tanpa pernah benar-benar bergerak menuju masa depan. Dan fenomena terburuk dari masa futur adalah padamnya api iman. Rasa cemburu terhadap larangan Allah mulai pudar, waktu terbuang percuma tanpa arah yang jelas, dan jiwa tak lagi siap berkomitmen pada sesuatu yang serius. Hidup menjadi semrawut, tanpa tatanan, penuh alasan untuk menunda pekerjaan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya futur itu datang saat kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Di awal terasa ringan membuka mushaf setiap hari, membaca dengan penuh semangat, namun seiring waktu semangat itu meredup hingga mushaf pun jarang tersentuh. Ada pula jenis futur yang lain, yaitu futur dalam menghadiri majelis ilmu. Pada mulanya hati bergetar setiap kali duduk di taman-taman surga, merasakan sejuknya kebersamaan dengan para penuntut ilmu. Tapi perlahan, langkah menuju majelis menjadi berat, bahkan tergantikan dengan kesibukan dunia yang tak ada habisnya. Futur juga kerap terjadi dalam sholat berjamaah. Di satu masa kita rajin menjaga sholat di masjid, namun pada masa lain, suara adzan seakan menjadi panggilan yang mendistraksi kesenangan. Nas'alullah al-afiyah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah gejala dan fenomena futur yang perlahan menggerogoti jiwa, merampas waktu dan memadamkan spirit ketakwaan. Fenomena ini wajar terjadi pada manusia. Pertama, karena iman itu bersifat fluktuatif, bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Dan kedua, karena hanya malaikat yang tidak pernah merasakan futur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 20, "Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun." Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Inilah kondisi keimanan para malaikat yang stabil. Mereka adalah para makhluk yang diciptakan dari cahaya dan tidak diberi hawa nafsu. Lain halnya dengan manusia yang sepanjang hidupnya akan terus berjuang mengatasi berbagai problem sebelum sampai ke garis finis kehidupan, yaitu kematian. Kondisi jiwa manusia akan terus mengalami pasang surut keimanan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita menyadari gejala futur dan bahayanya, kini saatnya mencari jalan keluar, sebab futur bukanlah akhir, melainkan ujian yang mengingatkan kita bahwa iman harus dijaga dengan usaha, kesungguhan, dan pertolongan Allah. Karena itu marilah kita mengkaji bersama kiat-kiat menghadapi futur, agar kita mampu bangkit dengan hati yang lebih kokoh dan semangat yang lebih tulus di jalannya. Bekal pertama untuk menghadapi masa futur adalah niat yang lurus. Masa futur sering datang karena salah dalam menata hati. Akibatnya, sholat hanya sebatas rutinitas, membaca Al-Quran tanpa tadabbur, berzikir tanpa makna. Ibadah yang hanya digerakkan oleh suasana, termotivasi oleh hasrat ingin dipuji, maka semangatnya akan cepat padam. Tetapi bila niat lurus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekecil apapun amal akan terasa bermakna. Oleh sebab itu, penting untuk selalu memperbarui niat. Bekal kedua adalah amal kecil yang istiqomah. Istiqomah dengan amalan kecil yang berkesinambungan adalah di antara bekal menghadapi masa futur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Yang artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang kontinu meski sedikit. Jika memang sedang futur, jangan berhenti sama sekali. Jika tidak mampu membaca Al-Quran satu juz, maka bacalah paling tidak satu halaman. Jika qiyamul lail terasa berat, dirikan dua rakaat ringan. Langkah kecil tetap lebih baik daripada berhenti total. Jangan pernah meremehkan amal kecil yang dilakukan secara istiqomah. Meski kecil, tapi dapat menumbuhkan kekuatan rohani, meneguhkan hati, dan menjaga kita dari rasa jenuh. Maka teruslah berpegang pada amal sederhana yang bisa dijaga setiap hari, entah itu zikir, sholat sunnah, atau sedekah, walau sedikit bilangannya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal yang ketiga adalah lingkungan yang baik. Hati itu lemah, mudah goyah, mudah terbolak-balik. Jika dikelilingi orang lalai, hati pun akan lalai. Namun jika duduk di majelis ilmu, berteman dengan orang-orang soleh, insya Allah semangat kita kembali hidup dan kualitas ruhiyah kita akan ikut meningkat. Betapa pentingnya memilih lingkungan yang baik, karena iman itu mudah sekali terpengaruh oleh suasana. Lingkungan yang baik adalah benteng dari futur, sekaligus bahan bakar yang menyalakan kembali semangat ibadah. Bekal yang keempat adalah variasi amal soleh. Islam itu luas. Jika satu amal terasa berat, jangan berhenti, tapi alihkan ke amal yang lain. Dengan begitu, semangat kembali hidup, ibadah tidak monoton, dan lebih terasa seperti sebuah perjalanan yang penuh warna. Tilawah Al-Quran bisa diganti dengan zikir atau mendengar audio ceramah. Salat sunnah bisa diganti dengan sedekah, silaturahmi, dan tafakkur. Iktikaf, berdiam diri di masjid, bisa diganti dengan menolong orang lain. Semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal yang kelima adalah doa-doa peneguh hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita senantiasa berlindung kepada Allah, satu-satunya zat yang mampu meneguhkan hati di atas iman dan amal soleh. Ada beberapa doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca, khususnya saat badai futur melanda jiwa. Di antaranya, Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata ala rushdi. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam agama dan kemantapan dalam meniti petunjuk. Doa ini mencerminkan kebutuhan manusia akan kekuatan batin, bukan hanya teguh sesaat, tapi istiqomah sepanjang jalan, dan tekad yang kuat untuk terus berada di jalan kebenaran. Ada juga doa yang paling sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 5 bekal yang bisa menolong kita mengatasi masa futur dalam ibadah, yaitu niat yang lurus, amal kecil yang istiqomah, lingkungan yang baik, variasi amal soleh, serta doa-doa peneguh hati.
3: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan Maghrib untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

والصلاة القائمة.

وشرب ودرجة عالية رفيعة وبعد

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Semua keperluan manusia demi kelangsungan kehidupannya telah disediakan oleh Allah. Lahan, makanan, air, dan alam, semuanya untuk kesenangan manusia. Semua itu diciptakan tidak untuk dirusak, melainkan dilestarikan karena merupakan karunia Allah. Di dalam Al-Quran telah diberikan berbagai petunjuk kepada manusia yang dikirim Allah ke bumi ini untuk menjadi khalifahnya. Dan salah satu tugas khalifah ini ialah mewujudkan kemakmuran di bumi. Alam ini diciptakan Allah untuk manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit

0: dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Memang aku telah berdosa melupakanmu, ya Allah.
0: Di dalam surah Luqman ayat 20 juga dikatakan, tidaklah kamu pikirkan bahwa Allah telah memudahkan bagi kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Ia telah menurunkan atas kamu nikmat-Nya yang lahir dan yang batin.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di rumah.
1: Iya nak, ayah pulang sebentar lagi ya.
2: Waduh, lampu merah bro. Ngomong sepi, ya lanjut aja lah.
1: Ah, enggak lah, di rumah ada yang nungguin ini.
2: Kamu takut lah bro?
1: Bukan takut lady, tapi ada yang lebih berharga dari sekedar cepat sampai. Lebih baik terlambat daripada mereka kehilangan aku lady. Iya nak, ayah pulang dengan selamat. Patuhi lalu lintas, temui keluarga kita di rumah dengan aman dan selamat.
3: Programan 1 Radio Republik Indonesia, Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat petang kami ucapkan untuk Anda yang setia menyimak kami sambil menikmati senja. Sabtu malam minggu, semoga Anda bisa lebih bijak memilih dan memilah aktivitas yang pas untuk dijalani di malam minggu. Karena salah-salah pilih kegiatan, bukannya dapat kemanfaatan, justru ada banyak hal-hal yang kurang bermanfaat bisa kita dapatkan. Kalau kita tidak hati-hati memilih kegiatan, kemudian memilih teman, ini lingkar pertemanan. Sekarang lagi musim-musimnya kita merasa bangga kalau memiliki lingkar pertemanan orang-orang yang keren misalnya. Kemudian orang-orang yang dari sudut pandang kita masing-masing, mereka memiliki nilai plus dibanding kita misalnya. Terus apapun itu, lingkar pertemanan seperti apapun yang akan Anda masuki atau yang sudah Anda peluk hingga hari ini, itu adalah lingkar pertemanan yang membawa aura positif. Itu harapannya. Kalau yang ada bau-bau negatif sebaiknya jauhi. Memang bisa Eti, kalau kita sudah terlanjur masuk ke dalamnya. Tergantung niat, kalau sudah niat pasti bisa lah ya. Oke, yang sedang dalam perjalanan di titik manapun Anda pendengar, jangan lupa tingkatkan kewaspadaan. Nah, untuk para pengguna jalan nih, kalau Anda akan melintas di perlintasan kereta api sebidang, semoga Anda bisa lebih hati-hati. Bicara tentang kereta api pendengar, dalam sejarah peradaban kawasan tapal kuda, pembangunan jalur kereta api oleh pemerintah kolonial waktu itu akhir abad 19-an lah ya, ada lompatan besar yang menghubungkan Jember dengan pusat-pusat perdagangan di Jawa. Dan kini revitalisasi konektivitas transportasi publik di kawasan tapal kuda juga menjadi apa istilahnya, urat nadi pergerakan ekonomi regional. Kereta api ini bukan sekedar alat angkut barang loh. Barang dan penumpang ya. Jadi bukan sekedar alat angkut barang dan penumpang. Kereta api ini juga adalah simbol mobilitas sosial. Dari stasiun-stasiun tua di Jember sampai ke Ketapang, kita belajar bagaimana infrastruktur mampu membentuk pola pikir masyarakat yang lebih disiplin, kemudian terhubung, dan istilah kekiniannya tuh kosmopolitan gitu ya. Terus hubungannya dengan itu, karena kita tinggal di kawasan yang ada banyak sekali perlintasan kereta api sebidangnya, maka mau tidak mau kita juga harus selalu waspada. Hal yang biasa kita lihat biasanya ini bisa mengurangi kewaspadaan. Dianggap biasa, alah nanti bisa melintas dengan enak, alah kereta apinya masih jauh. Jangan pakai alah-alah kalau sudah kaitannya dengan ini. Sekali lagi untuk Anda yang akan melintas di beberapa titik yang di situ ada perlintasan kereta api, perlintasan sebidang, harus ekstra waspada. Meskipun sudah ada petugas penjaganya, meskipun sudah ada palang pintunya, siapa tahu lagi ada error misalnya. Pokoknya waspadalah, jangan mendahului. Kalau memang saatnya kereta api lewat ya sudah, karena itu haknya kereta api. Kemudian pendengar, pada petang ini saya juga ingin menyapa sahabat-sahabat yang sudah persiapan menuju ke kawasan Kaliwates nih. Wah, sudah persiapan ke sana. teman-teman yang tergabung dalam komunitas disabilitas. Ini jadi hari ini, malam ini ceritanya, ini ada satu festival gebiar begitu ya, Festival Inklusi dan Fashion Karnaval Disabilitas Jawa Timur yang mengangkat tema besar kreasi tanpa batas. Jadi berlangsung malam ini mendengar, insya Allah akan dimulai acaranya mulai pukul 18.45 waktu Indonesia Barat di Kota Cinema Mall Jember, ACM istilahnya. Teman-teman yang tergabung dalam Perpenca, selamat petang semuanya, sudah persiapan. Kemudian Orange Production Jember juga selamat petang. Luar biasa, semoga apa yang sudah dipersiapkan bisa berjalan lancar malam hari ini. Tetap semangat ya, Festival Inklusi dan Fashion Karnaval Disabilitas Jawa Timur, kreasi tanpa batas. Kemudian hari Senin kami juga ada agenda. Ini info langsung dari Pak Maiz nih. Selamat petang Pak Maiz, selalu menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Terima kasih banyak. Akan ada launching kamus besar bahasa isyarat daerah Jember. Jadi BISDA Jember. Bahasa isyarat itu memang setiap wilayah ada sedikit perbedaan, unik begitu. Setiap wilayah selalu ada kosakata-kosakata yang tidak dimiliki oleh wilayah yang lain. Maka ini yang membuat begitu kaya bahasa isyarat yang dipunyai Indonesia. Dan untuk Jember launchingnya insya Allah hari Senin, Senin pagi ya Pak Maiz ya, terima kasih. Kemudian Anda yang merasa punya kegiatan, ingin berbagi informasinya melalui RRI Jember, boleh. Jalur WhatsApp selalu kami buka loh, silahkan ke 0811 3040 911. Saya ulang, 0811 3040 911. Ragam informasi bisa Anda sampaikan di sana, yang berbentuk video boleh, foto juga boleh, harus dilengkapi dengan narasi, keterangan jelas. Kemudian pengirimnya juga harus menyebutkan nama dan domisili Anda di mana. Itu. Kami tunggu ragam informasi dari Anda. Satu lagi, teman-teman di Guyub Rukun. Guyub Rukun LP Jawa Timur. Oke. Ternyata RRI Jember bukan hanya di aplikasi radio online, baru tahu ya. Ya, harus download terlebih dahulu aplikasi RRI Digital. Nanti kalau sudah berhasil download, tidak hanya RRI Jember saja yang bisa disimak, tapi juga RRI seluruh Indonesia. Oke, saya tunggu. Kemudian apalagi nih, teman-teman Forum Pembauran, selamat petang. Terima kasih, mohon maaf untuk yang kemarin ada satu giat istimewa, ini dilakukan oleh teman-teman di, sebentar saya buka lagi ya, khawatir salah. Oh ya, Festival Zongkyu, iya, sayang sekali kita tidak dalam kondisi fit semalam. Selamat petang yang ada di Vihara Jagatnata Maitreya, salam hangat dari Gracia Legend Panjaitan 61 Jember. Terima kasih informasi detailnya. Kemudian selamat petang juga saya ucapkan untuk sahabat terkasih ini, ada Bung Haryo. Selamat datang. Saya nggak tahu gerakannya, tiba-tiba sudah ada di sini. Oke, Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
0: Tahukah kamu siapa penemu pulpen? Pulpen atau ballpoint ditemukan oleh Laszlo Joseph Biro, seorang editor asal Hungaria. Pada tahun 1933, ia mengamati bahwa tinta cetak koran cepat kering dan terpikir membuat alat tulis dengan tinta serupa. Bersama saudaranya, Georgie Biro, seorang kimiawan yang kemudian mereka mengembangkan pena dengan ujung bola kecil yang dapat berputar. Bola ini berfungsi mengambil tinta dari tabung dan mengalirkannya ke kertas secara merata. Setelah melalui banyak percobaan, teknik ini berhasil dan dipamerkan pada Budapest International Fair, menandai lahirnya pulpen yang kini digunakan oleh semua orang.
4: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
5: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
4: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
5: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
4: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
5: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
4: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
5: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
4: Maaf ya, Mbah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kami masih terus temani apapun aktivitas Anda di malam minggu ini. Saya punya lagu-lagu pilihan, kemudian beberapa catatan kecil siap kami suguhkan untuk Anda sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lagi-lagi saya mesti ucap selamat petang untuk teman-teman yang sekarang sudah berada di teman-teman yang sudah siap sedia mengikuti kegiatan di Kota Sinema Mall malam hari ini. Sudah persiapan, insya Allah acara akan dimulai 18.30 itu jadwalnya, tapi bisa molor juga ya. Festival Inklusi dan Fashion Karnaval Disabilitas Jawa Timur dengan mengusung tema besar Kreasi Tanpa Batas akan menghadirkan tampilan yang luar biasa, kemeriahan Kreasi Tanpa Batas di Kota Sinema Mall malam ini, pendengar. Bersama teman-teman dari Perpenca dan berbagai komunitas disabilitas. Kemudian juga acara ini didukung Orange Production Jember. Selamat petang semuanya yang sudah persiapan. Teman-teman Inklusi Jember juga selamat petang. Terus siapa lagi yang harus saya sapa nih? Indira. Indira itu Ikatan Perempuan Disabilitas Mandiri dan Berkarya. Selamat petang. Terima kasih Mbak Waki dan teman-teman. Say hello semuanya. Lagi simak RRI Digital. Oke, terima kasih. Kemudian minta juga simak kami nanti live streaming. Oke, ini atas dukungan Orange Production ya. Insya Allah. Terima kasih, terima kasih. Kemudian saya ucap selamat petang juga untuk teman-teman Balai RW Institut yang juga memberikan informasi, tahu saja kalau Eti lagi on air nih, tentang kegiatan yang akan dilaksanakan besok 27 September 2026 insya Allah mulai pukul 9 pagi di Hall Agribisnis Fakultas Pertanian Jember, Universitas Jember. Akan ada sebuah kegiatan workshop teater UKSM Panjalu yang mengangkat tema Before the Certain Rise, gitu ya, menghadirkan pemateri Gusnov dan kawan-kawan. Terima kasih informasinya sudah kita sampaikan di udara. Informasi yang lain, jika Anda ingin berbagi dengan kami, silahkan langsung kirimkan ke 0811304011. Itu jalur WA Pro 1 era di Jember. Bung Haryo, hati-hati di jalan. Kaget dia. Oke, pukul 18:16 waktu Indonesia Barat. Saya mau ucap selamat petang juga untuk teman-teman yang ada di sudut Kalisat. Selalu kita sapa. Kemudian yang ada di Silo. Kemudian juga teman-teman yang ada di perbatasan Jember, Banyuwangi. Dan yang sedang berkegiatan malam ini di Candipuro Lumajang. Ini teman-teman dari wilayah 11 Lumajang. Pak Fatoni dan kawan-kawan, selamat petang. Terus menyimak. Kalau siarannya tidak live YouTube memang. Jadi live YouTube-nya itu hanya untuk beberapa acara. Oke? Itu jawabannya Bapak. Tapi simak terus di RRI Digital. Yang merasa belum download aplikasi RRI Digital, nah sekarang saatnya. Coba download, kemudian kalau bisa nanti kirim ke Eti ya. Jadi ketahuan, sudah download apa belum. Saya tunggu.

0: Hai, namaku si Jago. Aku tidak takut apapun. Semua bisa aku lawan. Rintangan, tantangan, bahkan bahaya sekalipun. Tapi ada tiga hal yang tidak pernah aku lawan. Orang tua, hukum, dan lawan arus lalu lintas. Kenapa lawan arus? Karena itu bukan soal berani atau nekat, tapi soal keselamatan. Saat melawan arus, kita bukan cuma mempertaruhkan diri sendiri, tapi juga nyawa orang lain yang sedang berkendara dengan benar. Jalan dibuat untuk saling menjaga, bukan saling menantang. Oleh karena itu, kalau mau jadi pahlawan, mulailah dari hal sederhana. Patuhi aturan dan tetap di jalur yang benar.
1: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka.

Pendengar, tahukah Anda 26 September ternyata ada salah satu peringatan berskala nasional di Indonesia, yaitu peringatan Hari Statistik Nasional. Jadi kalau bicara tentang statistik, ini nggak jauh-jauh dari angka. Biasanya kita langsung terbayang angka-angka yang terkesan kaku ya. Sejatinya ada satu hal yang perlu kita catat bersama, catatan kecil kami nih. Data statistik itu sejatinya adalah cermin dari peradaban masyarakat. Kok bisa? Iya, kalau kita cermati data pertumbuhan ekonomi, kemudian ada indeks pembangunan manusia, mulai dari Jember, Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan juga. Ini kawasan tapal kuda ya. Kita melihat dinamika sosial yang luar biasa. Angka kemiskinan ekstrim itu juga nampak, dan tampaknya ini terus ditekan. Kemudian karena bicara statistik, ada juga peningkatan literasi digital di Jawa Timur ini. Bukan hanya menyasar pinggiran yang dianggap lumayan tertinggal, tapi juga di pedesaan. Pedesaan yang nempel-nempel dengan per-

perkotaan, adakah? Ada. Dan upaya peningkatan literasi digital di sana terus dilakukan. Ini bukti nyata bahwa peradaban di tapal kuda ini sedang bertransisi. Jadi sadar nggak sadar, tahu nggak tahu, kita harus tahu. Kita sedang bertransisi, mendengar. Data statistik tidak pernah bohong. Karena data yang dicantumkan ini berdasarkan data di lapangan. Tinggal kalau misalnya data statistik ini dianggap masih belum komplit, tapi paling tidak ini memberikan gambaran, memberitahu kita bahwa posisi kita hari ini sedang di titik ini gitu. Dan sejatinya data statistik bisa juga kita jadikan sebagai semacam PSTP, secara PSTP sebagai kompas ya, kemana arah peradaban masyarakat Jember akan kita bawa. Satu catatan kecil semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat memperingati Hari Statistik Nasional untuk yang memperingatinya. Memperingati Hari Statistik berarti membaca data sosial kawasan, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada peringatan-peringatan yang lain juga. Kalau peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional itu sudah ya beberapa hari yang lalu. Cuman untuk Jember, menariknya ada Bapak Asrarul Maiz yang siap untuk launching kamus besar bahasa isyarat daerah Jember. Jadi BISDA sebutannya, BISDA Jember. Insya Allah akan dilakukan Senin pagi. Ini informasi dari Pak Maiz langsung. Insya Allah Senin pagi dari jam 8 pagi launchingnya. Kita sampaikan lagi, ini kabar gembira karena nantinya teman-teman yang sudah merasakan menjadi juru bahasa isyarat JBI istilahnya, atau teman-teman yang sedang belajar itu untuk bisa berkomunikasi dengan komunitas tuli di Jember, ini bisa lebih berinovasi lagi kalau sudah memiliki kamus bahasa isyarat daerah Jember. Karena berbeda, unik, setiap daerah itu punya bahasa isyarat tersendiri. Tidak semua memang, tapi ada beberapa. Untuk sahabat-sahabat perempuan yang ada di Kota Cinema Mall, selamat petang.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Isi lagu ini sedih, tapi karena yang menyanyikan Judika jadi terasa bagaimana gitu ya. Oke, mendengar untuk Anda yang suka keromantisan, pasti suka memandang rembulan. Nah, ini ada kabar menarik dari laman bmkg.go.id. Disebutkan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ini mengumumkan adanya fenomena astronomi harvest moon atau bulan panen. Ini akan menghiasi langit malam Indonesia malam ini, Sabtu malam Minggu, 26 September 2026. Jadi masyarakat Indonesia bisa menyaksikan piringan bulan yang tampak bulat, utuh, bunder gitu, dan bersinar terang secara aman tanpa perlu menggunakan pelindung mata khusus. Nah, terkait ini, Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu menjelaskan, yang namanya harvest moon ini adalah istilah tradisional bagi fase bulan purnama yang terbit paling dekat dengan hari equinox, musim gugur. Ini di belahan bumi utara. Equinox sendiri merupakan fenomena ketika matahari itu berada tepat di atas garis khatulistiwa. Ceritanya seperti itu. Secara historis, pendengar, penamaan harvest moon berasal dari kebiasaan para petani di Eropa dan Amerika Utara. Wah, Anda bisa bayangkan kalau kita tinggal di Eropa atau di Amerika Utara pada era itu, era sebelum listrik ada. Jadi mereka itu memanfaatkan pendar cahaya purnama yang sangat terang untuk melanjutkan aktivitas memanen hasil pertanian sampai larut malam. Jadi waktu terbaik waktu itu adanya harvest moon ini dipakai untuk panen gitu, karena terangnya luar biasa. Oke. Maka malam ini bersiap-siap kalau Anda mau menikmati keromantisan memandang langit, kemudian menikmati bundernya bulan purnama. Jadi bukan sekedar bulan purnama biasa, ini benar-benar bunder gitu, pendengar. Istilahnya harvest moon. Nah, untuk mengamati fenomena ini, sebenarnya untuk Pulau Jawa sendiri, kalau bulannya itu akan terbit kisaran pukul 17:29 waktu Indonesia Barat. Tapi pada jam tersebut, di beberapa wilayah di Indonesia ini bulan masih sulit terlihat karena posisinya dekat dengan garis horizon, itu kata BMKG. Nah, kemudian secara optimal kapan ya kita bisa menikmatinya? BMKG bilang insya Allah kisaran pukul 20 waktu Indonesia Barat, saat piringan bulan sudah naik tinggi sampai mencapai puncaknya. Nantinya kisaran pukul 23:39 menit waktu Indonesia Barat. Itu info dari bmkg.go.id, pendengar. Di samping keindahan visual, BMKG juga menghimbau masyarakat pesisir untuk tetap waspada, karena kalau sudah rembulan purnama dan purnamanya full begini, harvest moon, ini ada potensi kenaikan permukaan air laut. Nah, jadi posisi bulan, matahari, dan bumi kan dalam satu garis lurus gitu ya. Ini biasanya menciptakan gaya gravitasi gabungan yang memicu fenomena pasang purnama. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pasang air laut menjadi lebih tinggi dan surut menjadi lebih rendah dari biasanya. Itu himbauan untuk masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Catat ya, insya Allah pukul 20 waktu Indonesia Barat itu akan indah harvest moon kita nikmati. Apakah benar? Saya paling gak bisa kalau gak membuktikan langsung. Jadi nanti persiapan nih, kita bisa nonton bareng-bareng mendongakkan kepala ke langit. Alhamdulillah jika bisa menangkap sinar yang luar biasa dari harvest moon, bulan purnama yang benar-benar bunder. Kalau di gambarnya nih, wah gede banget. Fase bulan purnama yang luar biasa. Oke. Itu informasi dari BMKG dan merupakan informasi terakhir untuk rentang waktu kita dari jam 18 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Beberapa menit lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro3 Jakarta. Selepas warta, saya akan balik lagi temani Anda.
1: Di bumi, Kalau kita berjalan di atas tanah berpasir, jejak kaki kita pasti akan cepat hilang. Bisa karena tertiup angin, tercuci air hujan, ataupun terinjak orang lain. Tapi hal itu sama sekali tidak berlaku di bulan. Saat para astronot mendarat di bulan puluhan tahun lalu, mereka meninggalkan jejak sepatu di atas permukaan debunya. Dan tahukah kamu, jejak itu akan tetap ada di sana selamanya. Alasannya sederhana, di bulan tidak ada angin, tidak ada air, dan tidak ada cuaca sama sekali. Karena tidak ada angin atau hujan yang bertugas menghapus, debu-debu halus di sana tidak akan bergerak kemana-mana. Satu-satunya hal yang bisa merusak jejak itu di masa depan hanyalah hantaman meteor kecil yang jatuh dari luar angkasa secara kebetulan. Selain itu, tapak kaki manusia di sana akan abadi menjadi saksi bisu perjalanan ke luar angkasa.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Langsung suka marau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, sekitar dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok, itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau, ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun, Bang. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PNN itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNS untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi Pak? Jadi apa lagi tahapannya gitu?
2: Ya, mungkin persiapan alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong, Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujan kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator, sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja. Gimana itu?
11: Kalau sama punglinya 150.000 per pekan gimana?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
11: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi terkunci serta mencerminkan takrim Farkoka.
13: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi terkunci serta mencerminkan takrim Farkoka.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Loh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
17: Lawannya sudah selesai.
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
18: Juga banyak bapak ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an juga cukup banyak ikut. tentunya jadi tantangan buat kita. Makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari. It is a great honor
19: to be with you today. Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
20: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
19: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
21: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan, tentang Azerbaijan.
19: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
23: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya

0: 8 di Faktor Ponte.
1: Menurut saya, semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

0: memenangkan turnamen ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event. Yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau. Ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA Asian Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta.

0: Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Mira Pratiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126 dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini

0: kemanusiaan. Berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami ucapkan untuk Anda, terutama umat Kristiani dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami hadirkan mimbar Kristen yang pada kesempatan malam ini akan mengangkat satu tema berkenan di hati Tuhan, disampaikan oleh Bapak Pendeta Kun Slamet STH dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Jember. Selamat malam, selamat menyimak.

0: Shalom, pendengar yang berbahagia. Saya, Pendeta Kun Slamet dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Jember, kembali menyapa Anda dalam acara Mimbar Kristen yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Jember. Terlebih dahulu, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan.
1: Terima kasih Tuhan, kami rindu firman-Mu diberitakan di tengah-tengah kami, firman-Mu yang hidup, membawa kami kepada hidup yang baru di dalam Engkau Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan yang baru. Sebab itu Tuhan, kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami dapat menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan menyimpan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga firman-Mu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kepada Tuhan, Engkau berfirman kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami siap menerimanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari
2: Injil Lukas, pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Amin. Firman Tuhan, saya beri tema berkenan di hati Tuhan atau memperkenankan hati Tuhan. Setiap orang yang percaya pada Tuhan pasti ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Ada kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan, untuk dipakai bagi alat kemuliaan Tuhan. Dan setiap orang yang dipakai menjadi alatnya pasti akan bangga. Dan itu tidak salah, karena kita dekat dengan Tuhan dan dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan setiap orang yang melayani Tuhan itu tidak hanya puas di dalam pelayanan saja, tetapi melayani Tuhan harus memperkenankan hati Tuhan. Kita melayani itu baik, dan setiap orang harus melayani. Tidak ada yang menganggur istilahnya, karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Mengapa kita hamba-hamba Tuhan? Karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita ditebus dari dosa kita oleh Tuhan Yesus, kita adalah hamba-hamba kegelapan. Dan ketika kita ditebus oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya, kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita sepatutnya sebagai hamba Tuhan harus melayani Tuhan dengan karunia apa yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Setiap orang pasti berbeda. Seperti tubuh, anggotanya banyak berbeda-beda. Tubuh tidak hanya terdiri dari badan. Tidak hanya tubuh terdiri dari hanya kaki saja, hanya tangan saja, atau hanya perut saja, atau hanya kepala saja. Tetapi masing-masing disatukan menjadi satu tubuh. Sehingga dapat bergerak, dapat beraktivitas, dan dapat melayani Tuhan. Dan kita semua harus melayani Tuhan sehingga memperkenankan hati Tuhan. Seperti cerita di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 dan 39, Maria dan Marta adalah bersaudara. Marta melayani Tuhan. Dia sangat sibuk sekali melayani Tuhan. Dan itu baik. Tetapi ketika dia melayani Tuhan, dia lupa untuk selalu dekat dengan Tuhan, mendengarkan perkataannya. Sedangkan Maria, pelayanannya adalah dia duduk di kaki Tuhan dan dia mendengarkan perkataan Tuhan. Seperti kalau kita bertamu kepada orang lain gitu, kita masuk, setelah masuk ditinggal sama tuan rumahnya, aku mau menyiapkan makanan, kamu duduk di situ, setelah selesai saya menyiapkan masakan nanti saya kasih makan. Setelah dikasih makan, semua makan, setelah itu sudah selesai karena waktunya juga sudah lama, langsung pulang, sehingga tidak ada komunikasi di situ. Seperti ini yang dilakukan oleh Marta, sibuk sendiri, Sibuk itu baik, tetapi tidak boleh melupakan apa yang seharusnya. Karena itu adalah di mana penyambutan Tuhan Yesus di kota itu. Tuhan Yesus sambut dan ada jamuan makan bersama-sama di situ. Maria, dia menyambut Tuhan Yesus. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia menyambut Tuhan Yesus. Dan istilahnya Tuhan Yesus dijagongi, ya gitu ya, kalau kita bertamu dijagongi, diajak ngobrol, diajak bicara, Tuhan Yesus banyak mengajar, banyak menyampaikan firman-Nya, dan Maria mendengarkan dengan seksama. Dan ini bagian yang berkenan di hati Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Menyusahkan sendiri dengan banyak perkara, tanpa mengurangkan Tuhan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena orang bertamu itu yang penting adalah bukan soal hidangannya loh, tapi soal dia berkomunikasi, saling mendengar. Mungkin orang itu memang lapar, tetapi bukan itu yang diperlukan. Yang diperlukan adalah kunjungan, itu suatu pertemuan, ada hubungan yang indah, apalagi Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan yang harus didengarkan. Karena manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dari firman Tuhan. Orang benar akan hidup oleh karena firman Tuhan. Ini yang sungguh dihargai oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak menghargai Marta, tetapi Tuhan Yesus menilai bahwa Marta terlalu khawatir, terlalu banyak hal-hal yang disibukkan tanpa menghiraukan Tuhan Yesus. Yang penting dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Memberi yang terbaik adalah penting, tetapi menyibukkan diri dengan hal-hal yang menyusahkan dan meninggalkan Tuhan Yesus kurang tepat. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama untuk memperkenankan atau supaya bagaimana supaya kita berkenan di hati Tuhan. Ada beberapa hal supaya kita berkenan di hati Tuhan. Dari Lukas 10 ayat 39, apa yang dilakukan Maria sehingga Maria dipuji, bahkan dibela oleh Tuhan, bahkan dikatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik dari yang baik, tetapi yang terbaik adalah bagaimana dia duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara, maksudnya Marta mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Supaya kita bergerak di hati Tuhan, diperlukan sikap kita untuk menyediakan waktu untuk duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya sebagai prioritas hidup. Karena firman itu berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Langit, bumi, beserta segala isinya diciptakan oleh Tuhan hanya dengan firman-Nya, dengan perkataan-Nya. Sebab itu perkataan itu penting. Dan bagaimana kita memperkatakan firman Tuhan itu penting. Di dalam Mazmur pasal 1 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang hidupnya selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana seseorang yang merenungkan itu? Merenungkan adalah semana kita mengingat-ingat, memperkatakan firman itu. Bagaimana kita bisa merenungkan, mengingat-ingat, memperkatakan firman Tuhan kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan? Oleh sebab itu mendengar firman Tuhan itu penting bagi kehidupan kita. Seberapa banyak kita yang hidup penuh dengan kekhawatiran karena kita sibuk sendiri dengan permasalahan kita, dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, sehingga kita melupakan Tuhan dan kita tetap ada di dalam kekhawatiran. Firman Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir. Berarti itu khawatir itu larangan, tidak boleh. Kekhawatiran itu timbul karena kurang percaya. Tuhan Yesus seringkali mengatakan, mengapa kamu bimbang? Kebimbangan, kekhawatiran itu timbul karena kurang percaya, kurang iman, kurang mendengar firman Tuhan. Karena iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu, kehidupan kita sehari-hari harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Menyediakan waktu, duduk di kaki Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya sebagai prioritas hidup. Entah itu satu ayat, dua ayat, atau firman, seberapapun firman, itu kita harus mendengar dari Tuhan. Sehingga kita bisa memperkatakan firman. Dan ketika kita memperkatakan firman, kita merenungkan firman itu siang dan malam, mengingat dan memperkatakan dan melakukan maka mukjizat terjadi di dalam setiap hidup kita. Karena dengan kita mengatakan firman Tuhan, maka segala sesuatu terjadi. Karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang diperintahkan. Kita dipakai Tuhan untuk memperkatakan firman. Dan kita pada waktu penciptaan manusia pertama kali kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi ketika kita memperkatakan firman, maka itu akan terjadi. Mulai belajar untuk memperkatakan firman Tuhan. Sebelum bisa memperkatakan firman Tuhan, yang ke depan kita harus banyak mendengar. Maria memprioritaskan waktunya, hidupnya untuk mendengar firman Tuhan. Duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga ketika sesuatu terjadi, maka firman Tuhan juga pedang bermata dua. Firman Tuhan juga senjata rohani yang diberikan kepada kita. Apa yang kita hadapi hari ini, sepanjang hari ini, ketika kita sudah menerima firman Tuhan, ketika bangun tidur kita menerima firman Tuhan, itu akan teringat dan itu akan menjadi senjata kita untuk mengalahkan segala permasalahan hidup yang kita hadapi. Tetapi kalau ada waktu untuk duduk sejenak di kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan, itu bagian yang terbaik. Melayani Tuhan dengan segi kesibukan kita, itu baik. Tetapi ada yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Bukan hanya yang baik, tetapi yang terbaik. Yang kedua, memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Setiap orang kita pasti melayani Tuhan ya. Dengan cara kita apa saja yang kita lakukan. Pelayanan bukan hanya berarti berdiri di mimbar, menyampaikan firman Tuhan khotbah atau yang main pujian atau yang main musik. Pelayanan itu ada di mana saja yang kita lakukan, termasuk kerja kita. Kita bekerja itu kita melayani Tuhan. Ya, kalau kita bekerja dengan baik, ya nama Tuhan dipermuliakan. Itu melayani Tuhan. Apa saja yang kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, itu melayani Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yohanes 12. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Martha melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Amin. Tuhan Yesus menegur Yudas. Yudas adalah murid dari Tuhan Yesus. Dia diserai untuk mengurus perbendaharaan. Kas, di situ ada kas yang dia kelola. Tapi Yudas ini sering mencari keuntungan sendiri. Dia sering menggelapkan atau mencuri uang yang disimpannya, yang dipegangnya, kas yang dihasilkan dari persembahan, dari sumbangan-sumbangan waktu itu. Ketika Maria meminyaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambut, dengan minyak narwastu yang mahal, maka Yudas protes. Kenapa minyak itu tidak dijual aja, laku 300 dinar dan uangnya bisa dibagi-bagikan untuk orang miskin. Tetapi Tuhan mengerti motivasi apa yang ada di dalam hati Yudas. Karena dia memang suka mencuri, ya dia motivasinya kalau dia nanti minyaknya itu dijual, dapat uang, nanti uangnya kan yang megang Yudas, dan dia bisa korupsi dari situ. Motivasi yang tidak benar yang dilakukan oleh Yudas, dan pada akhirnya Yudas juga yang akan menjual Tuhan Yesus. Di dalam kita melayani Tuhan ada motivasi yang benar, tidak seperti Yudas. Memang pada akhirnya Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari memang Yudas orangnya sudah curang. Orangnya mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan dari apa yang dilakukan. Dari pelayanannya dia mengambil keuntungan pribadi dengan cara-cara yang tidak baik. Di dalam kehidupan kita melayani Tuhan itu kita memang harus bangga. Tetapi jangan sampai motivasi kita salah. Mari kita mulai sadar diri ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan untuk Tuhan, kita lihat motivasi kita. Untuk apa? Untuk apa kita beribadah datang pagi-pagi, repot? Kalau kita nggak punya motivasi yang benar, maka sia-sialah. Tetapi ketika kita motivasi yang benar, aku ingin memuliakan Tuhan. Aku ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti Maria, aku mau duduk di kaki Yesus dan mendengarkan suaranya. Itu adalah pilihan yang terbaik. Itu motivasi yang murni dari Maria. Demikian juga mari kita benahi. Kalau selama ini motivasi kita salah, kita luruskan. Sehingga kita bisa berkenan di hati Tuhan. Yudas, muridnya yang setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi tidak dikenan oleh Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Dia tidak memperkenankan hati Tuhan. Karena dia ada motivasi yang tersembunyi, motivasi yang jahat. Mulai perbaiki motivasi kita untuk melayani Tuhan. Motivasi kita untuk kita kepada Tuhan itu kita perbaiki. Jadi kita memang perlu Tuhan. Tuhan segalanya bagi kita. Bukan hanya Tuhan itu untuk menyenangkan kita. Bukan hanya Tuhan sebagai satpam dia menjaga kita di mana-mana. Atau bodi kuat yang kemana-mana kita supaya merasa aman. Bukan, tetapi Tuhan itu. Memang Tuhan ya, tetap Tuhan. Dia yang berkuasa atas kita, dia pemilik kita. Dia yang mencukupkan segala keperluan kita, dia yang melindungi kita supaya kita tidak celaka. Ayo perbaiki motivasi, kalau ada motivasi yang kurang benar. Kalau motivasi kita keliru, menyimpang, maka kita tidak akan mendapat apa-apa. Sekalipun itu indah, sekalipun itu sesuatu yang sangat indah, kita tidak akan melihat keindahan di sini. Yang kita lihat semuanya buram. Bagaimana kita harus memperkenankan hati Tuhan di dalam segala hal. Yang ketiga, Yohanes 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu, murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Yang ketiga untuk kita berkenan kepada Tuhan adalah memberi yang terbaik. Seperti apa memberi yang terbaik itu? Memang Maria memberikan minyak narwastu setengah kati sangat mahal harganya 300 dinar. Tetapi sebenarnya bukan soal mahal harganya. Tetapi itu yang terbaik. Memang yang baik kadang-kadang mahal. Tetapi perlu Bapak Ibu ingat ketika Tuhan Yesus telah ibadah di Bait Suci selesai. Tuhan Yesus duduk di dekat kotak persembahan. Dan dia melihat orang kaya datang sambil kipas-kipas uangnya banyak dimasukkan. Belum. Tuhan Yesus, oh biasa, orangnya masih banyak di rumahnya yang lain, dan dia kehilangan ini, tidak ada artinya. Terus demikian banyak orang, dan ada dia melihat seorang janda yang dia punya sekeping uang, dan dia masukkan. Dan itu adalah hidupnya. Kenapa karena hidupnya? Karena yang dia miliki cuma itu. Setelah itu dia mau makan apa, tidak tahu. Bisa-bisa dia tidak makan dan mati. Tetapi Tuhan Yesus melihat, itu yang terbaik, itu yang terbesar. Kenapa yang terbesar? Karena itu seluruh hidupnya, inilah punya aku hanya satu-satunya, dimasukkan, diberikan. Jadi memberi yang terbaik bagi Tuhan itu bukan soal jumlah, tetapi bagaimana kita memberi dengan seluruh hidup kita, dengan keikhlasan, dengan hal yang benar-benar melalui perjuangan pengorbanan yang besar. Tetapi di sini bukan dinilai soal banyaknya, tetapi nilai. Kenapa harga, dihitung harga tadi? Karena nilainya mahal. Bernilai. Bisa saja tenaga saya ini bisa bernilai mahal. Ketika saya menolong orang yang sudah menggap-menggap hampir mati, tenggelam, dan dia saya angkat sehingga tidak jadi mati. Apa yang saya lakukan ini mahal sekali, karena nyawa. Nyawa itu dibeli dengan uang berapapun, nggak mungkin bisa. Seperti itu. Jadi yang terbaik itu bukan berarti yang terbanyak. Dan tidak hanya itu saja, tetapi dia rambutnya untuk menyekah kaki Yesus sebagai persiapan, meminyaki sebagai persiapan untuk kematian Tuhan Yesus. Rambut adalah mahkota, apalagi bagi wanita, rambut adalah mahkota, rambut segala-galanya. Dia yang kelihatan terus rambutnya, kecuali kalau rambutnya ditutup, gak kelihatan. Dan itu adalah kehormatannya, dia berikan kepada Tuhan, untuk Tuhan. Ini adalah pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberi kepada Tuhan bukan asal memberi. Tetapi sesuatu yang terbaik di Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan. Kenapa Tuhan tidak berkenan pada Yudas? Walaupun Yudas melakukan sesuatu yang baik, menurut Yudas lakukan terus, tapi ada motivasi dan dia tidak melakukan yang terbaik. Kita lakukan yang terbaik, bukan hanya baik, tapi yang terbaik. Ada banyak perbuatan-perbuatan, ada yang banyak yang kita berikan pada Tuhan yang baik. Oh, itu baik. Orang melihat, oh, baik, baik. Tetapi ada yang terbaik. Yang terbaik ini disertai dengan bernilai tinggi. Bernilai bukan berarti uang, bukan berarti jumlah uang tertentu, tapi bernilai itu adalah manfaat, fungsi yang terbaik. Oleh sebab itu, mari kita mulai berupaya bagaimana supaya kita ini berkenan di hati Tuhan. Bahkan ketika apa yang dilakukan Maria ini akan diingat oleh setiap orang yang tercatat di dalam Alkitab. Ini yang harus kita perjuangkan supaya kita ini berkenan di hati Tuhan. Yang pertama, kita harus menyediakan waktu duduk di kaki Tuhan, yaitu mendengarkan firman-Nya sebagai prioritas hidup. Prioritas itu yang utama. Yang utama, mendengarkan firman Tuhan. Untuk prioritas itu bukan berarti, oh kalau gitu kita dengarkan pagi-pagi sekali. Ya, tidak. Tidak seperti itu, tapi kita ada waktu khusus untuk kita mendengar firman Tuhan. Karena firman itu hidup, dan itu harus menghidupi kita. Terus motivasi kita di dalam melayani Tuhan harus benar. Jangan sampai salah motivasi kita. Hanya Tuhan yang memuliakan, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Lalu apa yang kita berikan pada Tuhan yang terbaik. Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita. Kita juga wajib memberikan hidup kita untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita. Kita wajib memberikan hidup kita untuk Tuhan. Dan bukan hanya untuk Tuhan, tapi untuk saudara-saudara kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar, setelah rekan Eti Darmiati, kali ini saya Apli Perbasari yang akan temani Anda dalam rangkaian program acara terangkum dalam Jumat malam ini untuk edisi Sabtu 26 September 2026. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan menyiarkan untuk mini drama yang diproduksi oleh RRI Jambi dengan judul Maaf Tanpa Tapi. Selamat mendengarkan.
1: Kamu tuh mau apa lagi sih, Mar?
2: Kita bisa omongin semuanya baik-baik, Din. Biarin aku masuk dulu ya. Atau kalau kamu emang mau didengar sama semua orang, ya udah kita ngobrol di sini aja. Aku bawain sushi kesukaan kamu nih. Kita makan dulu yuk. Apa sih, belum makan kan?
1: To the point aja deh, Mar. Kamu tuh mau ngomong apa lagi sih sebenarnya? Aku udah capek. Besok aku ada photoshoot juga. Kalau kamu cuma mau makan, mending kamu ajak aja tuh perempuan yang jadi selingkuhan kamu.
2: Din, aku gak mau ribut-ribut. Aku kesini mau ngomong baik-baik sama kamu, bukannya berantem.
1: Loh, kamu kira aku mau ngajak kamu ribut? Enggak, Mar. Buat apa? Aku malah ngerasa kita gak butuh ngomong apa-apa lagi. Kenapa? Kamu capek? Sama, Mar. Aku juga capek. Capek lihat kelakuan kamu yang bolak-balik selingkuh. Bolak-balik juga minta maaf. Tapi balik lagi. Kamu ulangin lagi. Kamu tuh gak bosen apa, Mar?
2: Berapa kali sih aku harus bilang sama kamu, Din? Aku tuh cuma hilaf.
1: Hilaf? Hilaf kok berkali-kali. Kalau kamu emang masih mau main-main, masih mau gonta-ganti cewek, ya udah, kita putus aja, Mar. Biar kamu bisa bebas.
2: Kamu tuh ngomong apa sih?
1: Loh, aku tuh ngomongin fakta. Fakta yang ada, Mar. Hubungan kita tuh udah gak sehat. Udah gak bisa juga buat dilanjutin. Jadi buat apa dipertahanin? Dan buat kali ini, gak ada maaf lagi, Mar. Udah cukup semuanya, aku udah capek.
2: Bisa gak sih kamu dengerin aku dulu? Aku tuh dari tadi belum ngomong apa-apa loh, Din. Kenapa sih harus putus? Ini semua tuh bisa diperbaiki, Din. Lagian, kamu tuh sadar gak sih? Aku kayak gini juga karena kamu.
1: Aku? Kamu bilang ini karena aku?
2: Iya, kamu gak nyadar kan? Coba deh kamu pikir lagi. Kalau aja kamu lebih perhatian dan sering komunikasi, aku gak mungkin cari perhatian dari orang lain. Kalau kamu gak selalu sibuk, bahkan weekend juga gak sibuk, ya gak mungkin aku jalan sama perempuan lain, Din.
1: Oh, jadi sekarang semua salah aku. Padahal yang salah tuh kamu loh. Yang selingkuh tuh kamu, Mar. Bukan aku. Terus kenapa sekarang jadi salah aku?
2: Oke. Aku minta maaf. Aku salah karena aku selingkuh. Tapi aku kayak gitu kan juga ada alasannya, Din. Dan itu karena kamu.
1: Kamu tuh bener-bener gak ngerasa salah ya, Mar. Kamu tuh gak sadar kalau yang kamu lakuin itu salah.
2: Iya, aku salah. Makanya aku minta maaf, Din. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Ya tapi gak adil dong kalau aku doang yang kamu salahin. Padahal ini kan semua terjadi juga karena kamu.
1: Kurangnya aku tuh apa sih, Mar? Aku kurang perhatian. Iya. Kita tuh udah dewasa loh. Udah bukan anak SMA lagi. Yang harus saling ingetin makan sama ibadah. Setiap kali aku senggang, aku selalu ngabarin kamu. Aku selalu tanya kabar kamu. Itu kurang. Iya. Setiap aku libur dan gak ada pemotretan, aku selalu ngeluangin waktu buat kamu. Pernah gak kamu dengar aku ngeluh? Enggak kan? Pernah gak kamu pikir capeknya aku?
2: Loh, kok sekarang kamu jadi hitung-hitungan, Din?
1: Aku gak hitung-hitungan, Mar. Tapi dari tadi, kamu bilang semuanya salah aku. Sampai kamu jadi selingkuh juga gara-gara aku. Terus gak boleh aku jelasin juga kondisi aku kayak gimana?
2: Ya bukan gitu, Din.
1: Ya terus kalau bukan gitu apa? Kamu lupa ya, Mar. Dulu kamu loh yang bilang supaya aku berani buat coba ini, itu. Bahkan setiap kali aku ada project, aku selalu tanya dulu ke kamu. Mending aku ambil atau enggak? Dan kamu selalu bilang, ambil aja. Katanya kesempatan gak datang dua kali. Terus sekarang kamu nyalahin aku karena kesibukanku yang dari awal kamu juga udah tahu sebenarnya.
2: Ya aku kan gak tahu kalau kamu akan sesibuk sekarang, Din. Kalau aku tahu, juga gak akan biarin kamu ambil situ semua kerjaan. Lagian kamu kan juga bisa ngerasain kalau kebanyakan yang gak usah semuanya diambil. Biar kamu juga punya waktu buat sama aku.
1: Pulang. Pulang, Ngar. Pulang aja kamu. Aku rasa kita udah gak perlu ngobrolin apa-apa lagi.
2: Din.
1: Aku gak marah sama kamu, Mar. Aku sadar aku juga punya banyak kurang. Aku juga gak dendam sama kamu yang udah selingkuh. Jadi udah ya, udah cukup. Semuanya cukup sampai di sini aja, Mar. Aku udah gak sanggup.
2: Kenapa sih? Kenapa gak kita coba lagi? Aku kan udah minta maaf, Din.
1: Kamu sadar gak sih sama apa yang udah kamu lakuin, Mar? Sadar gak sih sama apa yang ada di hubungan kita? Kamu tuh ngerti gak salah kamu di mana sampai kamu minta maaf kayak gitu? Kamu tahu gak sih, minta maaf itu sesuatu yang sakral. Gak cuma sebatas ngomong doang.
2: Dinda, Dinda. Ini tuh bisa diperbaiki, Din. Masih bisa diulang lagi dari awal. Emang kamu tuh gak bisa pahamnya dengan semua alasanku, Din?
1: Emang kamu gak capek ya, Mar? Mar, pulang ya. Udah malam. Aku benar-benar udah capek. Tadi kamu bilang kamu minta maaf, kan? Gak usah khawatir, aku udah maafin kamu bahkan sebelum kamu minta maaf. Aku juga udah lebih dulu maafin kamu, dan aku juga udah maafin diri aku sendiri yang selalu percaya sama semua omong kosong kamu. Jadi tenang aja, aku gak akan ceritain ini semua ke siapa-siapa.
2: Oke, misi Din.
1: Oh ya, Mar. Minta maaf itu bukan soal ngomong aja. Sebelum minta maaf, kamu harus tahu dulu apa salah kamu. Dan satu lagi, minta maaf itu gak perlu pakai alasan. Apalagi sampai ngelimpahin salah kamu ke orang lain. Minta maaf yang tulus, itu datangnya dari hati. Dan buat hati juga, Mar. Kalau kamu emang tulus, orang lain pasti bisa ngerti. Dan pasti bisa memaafkan tanpa harus dengan alasan. Apalagi alasan yang dibuat-buat dan diada-adain aja.

Demikian pendengar mini drama yang telah kita dengarkan malam hari ini, dan tentunya sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk program acara spesial di malam minggu, di mana sesaat lagi kita akan mendengarkan beberapa persembahan terbaik dalam live music Ruang Rindu bersama Senandung KPUJ pimpinan Bunda Lestari Hendar, yang disiarkan langsung dari Studio Sumitro RRI Jember sesaat lagi.

Kita kasih aplaus yang meriah untuk bunda-bunda dari Senadung KPUJ. Terima kasih bunda, silakan kembali ke tempat duduk yang sudah disediakan. Terima kasih. Satu lagu pembuka. Hello, hello, hello, hello, hello. Halo, tentunya saya ucapkan untuk para pendengar setia Pro 1 RR Jember dan juga pemirsa YouTube RR Jember pada malam hari ini. Tentunya kita bersua kembali dalam live music Senandung KPUJ pimpinan Bunda Lestari Hendar di malam hari ini. Tentunya akan ada banyak sekali beberapa penampilan terbaik yang nantinya akan ditampilkan, diperdengarkan di Pro 1 RR Jember. Tadi sudah dibuka dengan satu lagu berjudul Hello Hello bersama player kita yang paling ganteng, karena memang cowok sendiri ya Om ya. Bersama Om Irfan. Dan kali ini kita akan langsung saja mempersiapkan beberapa penampilan dari bunda-bunda yang tergabung dalam Senandung KPUJ. Yang pertama mohon persiapan untuk Bunda Nona. Bunda Nona, oh, sudah siap, luar biasa. Yang akan dibawakan satu lagu berjudul Sudah Aku Bilang, seperti itu ya Bunda ya. Baik, sudah siap Bunda? Silakan. Kita akan lihat penampilan dari Bunda Nona dengan Sudah Aku Bilang.

lagu berjudul Sudah Kubilang. Selanjutnya persiapan untuk Bunda Kadar. Nah silakan, rupanya oh sudah ini ya, sudah persiapan ya untuk sama nyebutnya penari latar, luar biasa tante-tante ini. Sehat selalu bunda-bunda. Ini ada line dance ya bunda ya. Satu lagu ini berbahasa Madura benar ya bunda ya. Oke, gimana Om Irfan, udah siap? Sudah ready? Satu lagu berjudul Kailangan Selok yang sesaat lagi akan dibawakan oleh

0: Bunda Kadar dengan satu lagu Madura, berbahasa Madura ya, berjudul Kailangan Selo. Selo itu cincin ya Tante ya? Bener. Maklum saya juga masih belajar ini ceritanya Bunda. Baik, selanjutnya persiapan untuk Bunda Anis. Bunda Anis akan menyanyikan satu lagu berjudul Cinta Terbaik. Ini versi lagu yang terbaru atau lagu lama sebenarnya Tante?
1: Baru
0: ya. Oke. Oke, baik. Kita akan melihat penampilan dan mendengarkan suara indah dari Bunda Anis dengan satu lagu berjudul Cinta Terbaik. Silakan.

satu lagu berjudul Cinta Terbaik. Saya pikir ini satu lagu lama begitu. Rupanya Bunda Anis ini ya gaul ya. Lagu baru loh yang dibawain. Baik, terima kasih Bunda Anis, satu lagu yang sudah dibawakan malam hari ini berjudul Cinta Terbaik. Dan selanjutnya kami persilakan untuk persiapan untuk Bunda Siati. Silakan Bunda, ini akan membawakan satu lagu. Nah, kalau ini saya tahu nih, walaupun saya belum lahir waktu itu. Satu lagu berjudul Kau Selalu di Hatiku. Ini saya tahu karena dirilis kembali oleh penyanyi top pada masanya, Yuni Syara kalau gak salah. Dan malam hari ini akan dibawakan dengan begitu cantik oleh Bunda Siati. Dengan satu lagu berjudul Kau Selalu di Hatiku. Silakan.

dengan satu lagu berjudul Kau Selalu di Hatiku. Semangat Tante Lestari. Luar biasa. Baik, kita akan melihat penampilan atau mendengarkan penampilan selanjutnya. Ada Bunda Tuti W. Monggo, Bunda, kesini Bunda. Bunda biar kelihatan di kamera, Bunda, di sini dekat sama saya. Nah, itu kameranya. Cantik kan? Ia akan membawakan satu lagu berjudul Diam-diam Jatuh Cinta. Betul ya, Bunda? Sudah siap ya, Bunda ya? Nanti melihat ke situ ya, Bunda ya. Biar ininya penampilannya bisa terlihat oleh pendengar dan juga penonton YouTube kita. Baik, kita akan melihat penampilan dan juga mendengarkan suara dari Bunda Tuti W dengan satu lagu berjudul Diam-diam Jatuh Cinta. Silakan.

Santi. Satu lagu yang dibawakan baru saja berjudul Diam-Diam Jatuh Cinta. Diam-diam jatuh hati, katanya Bunda tadi ya. Selanjutnya persiapan untuk Bunda Ina. Yang sini Bunda. Nah, seperti tadi itu biar terlihat wajah cantiknya ya. Akan membawakan satu lagu berjudul Hilangnya Seorang Gadis yang akan dibawakan oleh Bunda Ina malam hari ini. Bagaimana Bunda, sudah siap? Baik. Kita akan lihat dan juga dengarkan penampilan dari Bunda Ina dengan satu lagu berjudul Hilangnya Seorang Gadis. Silakan.

persiapan untuk selanjutnya. Mungkin Bunda Wiwi ya sesaat lagi. Terima kasih Bunda Ina sudah membawakan satu lagu berjudul Hilangnya Seorang Gadis. Terima kasih juga Om Irfan masih semangat malam hari ini. Kita masih ada waktu 1 jam lagi ini Om. Dan Tante Lestari juga gak boleh capek-capek ya jadi ini. Temenin para bunda-bunda yang ada di sini. Baik, tentunya pendengar kita masih dalam program acara yang selalu disiarkan di weekend atau akhir pekan ya, khususnya di malam minggu dalam live music, tentunya kali ini bersama bunda-bunda dari Senandung KPUJ. Dan setelah Bunda Ina, kali ini ada Bunda Wiwi. Bagaimana Bunda, sudah siap? Akan membawakan luar biasa, akan membawakan satu lagu berjudul Bintang Kehidupan. Kita akan mendengarkan dan juga melihat penampilan dari Bunda Wiwi dengan satu lagu Bintang Kehidupan. Silakan.

satu lagu berjudul Bintang Kehidupan sudah dibawakan oleh Bunda Wiwi. Ini kita akan baca live chatnya YouTube terlebih dahulu ya. Dari ini siapa, Bapak atau Ibu ya? At Sukasih Kaswadi. Bapak atau Ibu ini? Keren. Nah, kemudian kalau Bunda Lestari saya lewatin ya Bun ya. Ada Bunda Danu Hartati, sukses senandung KPUJ, sukses mantap. Kemudian juga at Nunung, apa ini, Nunung Cupurnomo, Bu Yun, I miss you, dari keponakan jenengan yang paling cool di Surabaya. Hayo, yang mana ini? Bunda Yun yang mana? Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung di live chatnya YouTube RR Jember. Dan tentunya sudah ada Bunda Ani. Bunda Ani akan membawakan satu lagu berjudul Mutiara Yang Hilang. Kita akan dengarkan dan lihat penampilan dari Bunda Ani dengan Mutiara Yang Hilang. Silakan Bunda.

Kita kasih plus biar Bunda makin semangat ini. Sudah menyanyikan satu lagu berjudul Mutiara Yang Hilang, Bunda Ani. Terima kasih Bunda, silakan duduk kembali. Baik, pendengar Pro 1 RR Jember dan juga pemirsa YouTube RR Jember, acara kita masih akan berlangsung hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, kurang lebihnya. Dan berarti masih ada beberapa penampilan dari bunda-bunda yang sudah siap untuk perform di malam hari ini, seperti Bunda Endang. Betul ya Bunda ya, sudah siap membawakan satu lagu berjudul Bunga Mawar. Sudah? Baik, silakan Bunda agak mendekat sini Bunda. Iya, biar terlihat di kamera. Kita akan lihat dan juga dengarkan penampilan dari Bunda Endang dengan satu lagu berjudul Bunga Mawar. Silakan.

Bunda Endang sudah membawakan satu lagu berjudul Bunga Mawar. Silakan duduk kembali Bunda. Terima kasih. Untuk selanjutnya persiapan ada Bunda Anastasia. Iya. Silakan Bunda. Sudah siap nggih Bunda nggih dengan satu lagu berjudul Kau Tercipta Untukku. Kita akan dengar dan lihat penampilan dari Bunda Anastasia dengan satu lagu berjudul Kau Tercipta Untukku. Silakan.

Terima kasih untuk Bunda Anastasia yang sudah membawakan satu lagu berjudul Kau Tercipta Untukku. Baik, pendengar, kita masih akan melanjutkan perjalanan malam hari ini dengan penampilan dari bunda-bunda dari Senandung KPUJ di live music hingga mendekati pukul 22 nanti. Setelah Bunda Anastasia, kali ini persiapan untuk Bunda Leli. Silakan Bunda Leli. Bunda Leli malam hari ini akan membawakan satu lagu berjudul Satu Nada Dalam Cinta, betul ya Bu? Baik, silakan Bunda ke sini Bunda. Kita akan lihat dan juga dengarkan penampilan dari Bunda Leli dengan satu lagu berjudul Satu Nada Dalam Cinta. Silakan.

0: untuk Bunda Leli. Satu lagu berjudul Satu Nada Dalam Cinta sudah dibawakan di malam hari ini. Berarti masih ada lumayan sisa waktunya cukup banyak ya. Untuk selanjutnya persiapan untuk Bunda Sri Dinar. Bagaimana Bunda? Oh, koordinasi dulu, silahkan. Sudah siapkah? Baik, Bunda Sri Dinar ini akan membawakan satu lagu berjudul Terkenang Selalu. Betul ya Bunda ya? Baik, kita akan lihat dan dengarkan penampilan dari Bunda Sri Dinar. Silakan. Ada yang mau salam-salam mungkin Bunda?
1: Untuk enggak. Para pemirsa.
0: Iya.
1: Pro 1 RRI Jember. Senandung KPUJ. Selamat menikmati. Dan semoga bahagia dimana saja berada.
0: Baik, terima kasih Bunda. Silakan.

0: Riyati, silakan bisa duduk kembali Bunda. Dalam? Oh, mohon maaf. Sri Dinar, Bunda Sri Dinar. Aduh, mohon maaf Bunda. Ini lagunya sama terkenang-kenang juga ini Bunda. Iya, Bunda Sri Dinar matur nuwun dengan satu lagu berjudul Terkenang Selalu. Diprotes ya barusan ya. Baik, selanjutnya ada Bunda Ariyati dengan satu lagu berjudul Kenanglah Aku. Sudah siap Bunda?
1: Ya.
0: Ada mau disampaikan, mau koordinasi dulu? Enggak, sudah aman?
1: Sudah.
0: Oke, baik. Kita akan lihat dan juga dengarkan penampilan dari Bunda Ariyati kali ini. Nah, ini Bunda Ariyati nih. Dengan satu lagu berjudul Kenanglah Aku. Silakan.

Sayanglah Aku, satu lagu yang sudah dibawakan oleh Bunda Ariyati malam hari ini. Dan dari tadi sepertinya lagu-lagunya lagu-lagu berbahasa Indonesia, pop ya. Kalau sekarang kayaknya ada yang berbeza gitu ya Om ya. Berbeda, ini yang akan dibawakan satu lagu berjudul Tatu. Berbahasa Jawa ya Bunda ya. Tatu itu artinya apa sih Bunda? Catu berarti luka gitu ya. Oke, hatinya terluka gitu ya Bunda. Baik, satu lagu berjudul Tatu malam hari ini akan dibawakan oleh Bunda Yuni. Silakan.

0: mendiang Didi Kempot, bener ya Bun ya? Satu lagu berjudul Tatu. Nah kalau ini saya tahu nih Om. Agak ngulik-ngulik dikit nih Teh. Baik, sudah dibawakan oleh Bunda Yuni. Dari sekian lagu ini saya baru menemukan lagu berbahasa Jawa. Tadi bahasa Madura, oh, luar biasa. Untuk selanjutnya persiapan Bunda Trayo. Betul ya Bun ya? Ini akan membawakan satu lagu yang sudah tidak asing lagi lah untuk kita, Layu Sebelum Berkembang.
1: Terima kasih.
0: Iya, sudah siap Bunda, sudah siap Om? Layu Sebelum Berkembang malam hari ini akan dibawakan oleh Bunda Trayo. Silakan.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.

0: kasih.
1: Terima kasih Bunda Trayu dengan satu lagu berjudul Layu Sebelum Berkembang. Sudah dibawakan malam hari ini dan nah ini yang ditunggu-tunggu nih. Spesial penampilan dari Bunda Lestari. Iya, udah waktunya tante nih. Nah kali ini Bunda Lestari ini akan membawakan satu lagu yang juga sepertinya sudah familiar ya untuk Anda yang biasa mendengarkan satu lagu ini berjudul My Way. Benar ya, Teh ya? Oh boleh. Oke, baik. Tentunya kita masih akan melihat beberapa penampilan mungkin ya dari bunda-bunda Senandung KPUJ nanti bersama-sama tentunya menyanyikan lagu apa yang akan dinyanyikan. Sabar dulu, kita akan dengarkan dan juga lihat penampilan dari Bunda Lestari dengan satu lagu berjudul My Way. Silahkan.

0: Lestari. Dan bunda-bunda boleh tanya, boleh. Ini kenapa namanya Senandung KPUJ? Kenapa gak pakai nama-nama lain?
1: Ya, karena kita semuanya ini adalah pensiunan. Jadi KPUJ adalah komunitas pensiunan Universitas Jember.
0: Oh, begitu. Jadi disingkatnya Senandung KPUJ.
1: Kalau yang di grup besar, seluruh yang tergabung di komunitas itu kurang lebih 230-an lah anggotanya.
0: Lumayan banyak ya.
1: Yang di sini, yang di Senandung ya. Jadi yang Senandung ini kurang lebih 20 orang.
0: Oh,
1: jadi kita menghimpun yang hobi-hobi nyanyi untuk mengisi masa tua, bisa kangen-kangenan, bersilaturahmi, dan bernyanyi.
0: Betul.
1: Kita kumpul 30 tahun.
0: Oh, 30 tahun.
1: Dan yang hebatnya, ya si hebatnya, semua anggotanya lansia.
0: Tapi masih terlihat energik loh bunda-bundanya.
1: Alhamdulillah, jadi paling muda nih ada anggota baru ya Mbak Ina. Paling muda tuh 58, ini paling muda.
0: Paling muda.
1: Iya, karena SN kan 58. Kalau yang paling tua insya Allah 80 tahun.
0: Oke, luar biasa. Masih kita sehat ya.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bersilaturahmi dan penyanyi kita bisa meningkatkan imun, sehat, panjang umur.
0: Amin.
1: Karena Mbak April yang saya, aku juga nggak ini ya, nggak asing ya. Dulu nyanyi sama Om ya. Betul. Waktu kita sama-sama masih langsing ya. Mau nggak panggung sih nggak izin, masih nggak malu. Ternyata sekarang udah malu gitu ya. Kebetulan Papa juga pensiunan UNED ya gitu. Bapak Ruli, Mas Ruli, halo Mas Ruli. Kapan-kapan datang ya ke sini, kita gabung kangen-kangenan ya.
0: Pasti ya, baik. Bunda, ini kan masih ada waktu. Dengar-dengar ada penampilan yang juga akan dibawakan bersama-sama.
1: Spontanitas
0: ini.
1: Ya, spontanitas, kita panggil ada vokal grup spontanitas.
0: Silahkan.
1: Ada Mbak Nona, ada Bu Amaril dan Bu Ariati. Ayo kita nyanyi bareng-bareng mumpung masih ada waktu.
0: Silahkan.
1: Jadi kenapa kok selama ini saya tuh mesti terakhir Mbak April ya? Karena takut durasi gak nutut, saya gak nyanyi gak apa-apa.
0: Yang penting bunda-bunda yang lain ya.
1: Semuanya bisa tersalurkan nyanyi. Kalau misalnya waktunya habis, aku gak popo, gak apa-apa gak menyanyi gitu ya.
0: Baik.
1: Ini kebetulan ada space waktu. Disilakan Mbak
0: Nona. Silakan.
1: Iya.
0: Baik, jadi ada yang spesial malam hari ini karena ini spontanitas ya. Gak masuk list lagu ini sebenarnya. Tetapi kami akan persembahkan yang terbaik dari bunda-bunda Senandung KPUJ. Ada satu lagu yang akan dibawakan bersama. Apa itu? Apa yang mau dibawakan? Kok saya juga bingung ini. Apa yang mau dibawain malam hari ini?
1: Semua yang pernah merasakan ya, benci tapi kadang juga rindu gitu ya.
0: Baik, ini juga lagu yang cukup familiar ya di telinga pendengar setiap Pro 1 RRI Jember. Baik, kita akan mendengarkan satu lagu berjudul Benci Tapi Rindu. Ini dibawakan oleh bunda-bunda cantik yang ada di depan saya ini. Silakan bunda.
1: Mudah-mudahan lancar ya karena spontanitas ya. Maju sedikit ya.
2: Benci.

0: kita akan nyanyi bareng seperti itu. Jadi persiapan untuk bunda-bunda karena ini di penghujung waktu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk para pendengar setiap Pro 1 RRI Jember dan juga pemirsa YouTube RRI Jember. Malam hari ini sudah menyimak, mendengarkan, melihat langsung ya penampilan dari bunda-bunda yang tergabung dalam Senandung KPUJ dalam live music malam hari ini. Pimpinan Bunda Lestari. Dan tentunya kita akan menjumpai Anda kembali pada esok ya, pada jam yang sama yang tentu saja akan dipandu oleh rekan Lita Arsita. Sekali lagi kita akan melihat penampilan terakhir dari para bunda-bunda yang tergabung dalam Senandung KPUJ dengan satu lagu berjudul Kemesraan yang juga akan dipandu oleh Om Irfan malam hari ini. Terima kasih untuk kedatangannya, terima kasih untuk bunda-bunda, semoga diberikan kesehatan, diberikan amin. Keluasan rezeki amin. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu.
1: Insya Allah, amin.
0: Baik, akhir kata saya Apli Purbasari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senandung.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti live music Ruang Rindu bersama Senandung KPUJ malam hari ini. Dan tentunya sesaat lagi kami akan melanjutkan kembali untuk perjalanan dalam Jember malam ini, edisi Sabtu 26 September 2026, di mana sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk Wayang Kulit, pendengar, bersama Ki Anum Suroto dengan lakon Raden Lesmana Wujung. Sesaat lagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Swoharto topi tonwanenggi negari pundi to kangkai kuati to sopurwo. Boswe kemarang sawijat lebih doso 10 puro wiwitan.

nanging datan kadinegari ingkang ginyupit ing mangke pundhita nagari satunggal darbya nama sadasa muhung nagari ing astinaya negari ing gajah oyo ya gajah ahwaya ya gajah waya ya liman benawi. Astana Gari Ngastina Dengune Kang Yasa Jejuluk Prabu Hastimurti Gajah Waya Gajah Ahwaya Gajah Waya Liman Benawi Sadheringe dumadi para Jayakti papan ing kono duk kunane tilas kedhaton ing Dewi Panggo Kinarya bubukane ing kondo tuh wangupadene Gari Satus Tanantu Kekalih Sewutan Jangkep Sadasa Dasar nagara panjang marang apunjung pasir wukir loh jinawi gemah haripah karto toraharjo panjang dawa pocapani punjung luhur kawibawani pasir samudra wukir gunung tuh negari ngkuraken pagunungan ngiringaken benawi nengenaken pasawahan ngayunaken bandaran gede Loh tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi murah ingkang sarwa tinuku gemah kateng para jalma ngamanca ingkang samyawis mlebeting praja. Katingal jejel apepeta bencuk tepung taritis papan wiyara katingal rupa inggih awit saking rarjaning praja. Ripah tondola kuning poro dagang layar nang kudo kang samyulu mintir siang tanah piratri dalit diridatan wonten kendati labetan wonten sang sayaning dedalan Karto tondo kawulo padusunan samyo hayam tentermatini mungkul pangulan ketanden pite iwentan wonten jilan cangkan wanci awanak laring pangunan surupi ngarko wangsul marang kandangi dewi dewi Harjot pihing parang muka poro mantri bupati samyokun tap kautamani.

Gari ngastino gedhe opori. Madang jagate dhuwur kuku syatoh marang kuncarane tur kasusring manca praja. Tan mitungaken negari kanan kiring kang samya sumuyut sanadyan to tanah sabrang kathah ingkang samya sumawita. Tan linawan bandha yuda amung kayung yen pepuyaning kautaman. Pendaan toro mongso samya pasok bulu bekti kang wujude glondong pengareng-areng. Peni peni orojo peni guru bakal guru dadi ngaturaken putri tondo lintuning sih katresnan. Wonang dinucap no jujulu ing sang noto ingkang hangerenggani projo aja julu Prabu Duryudana. Yo Prabu Joko Pitono, yo Prabu Joyo Pitono. Sri Gendari Suto Drestarastra Sri Prabu Kurupati, yo Prabu Kurawendra. Mila jejuluk Prabu Duryudana Pranyata Nalendra sing pamuja. Joko Pitono dunalika taksis Joko sampun mengku negari. Joyo Pitono ratu dadya musikaning para prajurit Anggendari Suto sang nata yoganing Dewi Gendari. Drestarastra Sri sang Prabu Atmat saling nerpati Drestarata. Kurupati angratoni darah kuru. Kurawendra yekti darbi kadang satu sambung sajuga. Mijil wanudya linggih Dewi Durisilawati ingkang sampun dhaup kelawan sang Adipati Jayadrata. Nyata lamun Prabu Duryudana watak tanwita dharmahita sarahita samahita. Lirik karumlah kapanditan remlah pangadilan seng semlah kaprajuritan marasudira ing tata krami. Narendra guna hinga guna tanyendak guna ning jami luhur datan mungkulung kulian daptan kasoring sesami. Lola petaning sanoto pari sandang wong kawutan awet pangan wong kaluwen tulung teken wong kalunyon malu yake wong sakit kinarya suka sagung poro kangan andang prihatin. Sarto ngasto somo bido dono dendo lampaing pangat dilalinda agen dono besiasat diri datan ambau kapini. Jerwes leres kapi dono datan mami wikih ringo-ringo sanat yanto santono menyangara gopina terapaning pamisiso. Nalindro mahamek berbuti bawa leksono liri berbuti yang ganjar ngulowi sudro. Bawa leksono opo ingkeng kadawa kita tan kengingun satu tepelampan. Lamun togin nunggu ngeluring sang notolan biaring jajahan koyo saratri datan wonten pedoti pinunggil kangamur wengkawi sini gek. Nuju hari semua manis sang noto miyosin wakon yang setinggil binatur atau lenggahan yang prastoro nolenek permadani. Sinebaran sari-sari gedondowi telisa cepat kasturi kahaya poro parekan kang ambil lupo coro noto. Bebek mas minrok mas banyak dalang sawung haling harto wali kekacu mas dibanggo ingkeng sarwo rukmi. Katingal sang noto kinebutan lara dadak kanan tanah pikir ingkong ngas ngambar gandaning sangkat tengan tio prapteng panguraan. Sirno kamanung sani cilondro panyayah. Sang iwang prapan conongi jawantah kahaya poro hapsari.

tutan lumampah. Hamung lamat, lamat kapiar soswaraning para pratungga ngrangin binarung pangling warang gono kang anyut-anyut. Kasambet oceng kukilo kang menco ing waringin kelawan porabdi kriya gemblak panli kending kemasan. Hanambet karyane sobang-sobang pating calang kerang pating calang keringin balgan tilirman dioroko. Ora dadi sahur malah dadi asri senen jeruning pasewakan. Nahan to mangke sinten to ingkang keparang pinarak ing arasana tepu nika to warnane. Ujangganing praja pandhita saking pertapan saka lima peparab Dahyuwang Druna. Ya Dahyuwang Kumbayana ya Baradwaja putra ya Sang Wipra ya Sang Wara Dwija. Sumambung pungkur yayah prayet neng kewuh nenggih menika to warnane kadang nata ingkang lenggah wonten negari ngawangga. Jejuluk Sang Nerpati Basukarno. Ya Sang Basusena. Ya Tali Dharma Prita Putra Arka Suta ya Sang Suryatmaja. Sinambet arepepeh pindha soto mektarangan nggih menika to waranggaling praja. Kalars ingkang paman ingkang anyatriya wonten ploso jenar kekasih Rekuyana Pati Harya Sang Kuni. Ya Pati Harya Sumanya Sang Trikantal Pati Radyan Swala Putra. Ing jawi ander mblabar piswaning para nara praja. Wiwit saking Bupati Sepuh, Bupati Anom, Padana Penewu Mantri Lurah Jajar sak panunggalane. Piswaning para nara praja tinindian kelawan Sang Dursasana. Nalika samana jroning pagedhongan Prabu Duryudana nampi pamutahipun ingkang putra Dyan Lesmana Mandra Kumara ingkang kepingin palakrama dhaup kelawan putri Madukara Atmajaning Dyan Arjuna ingkang asesilih Dewi Manuwati. Mila nyakataken dhateng paran pularsa kakin kakanthi wawan pangandikan teka mangkana wijiling pangandika ingkang dereng kawiyos ing lisan.

0: Nuwun. Opo penemban? Dering sawatawis dengu sarawuh jengandiko popo panemban. Kulo ngaturaken pasgahan ponokrami berbagi. Mugi katur wonten ngreso jengandiko romo penemban begawan Durno.
1: Kaula nak non nuwun nuwun ninggi.
0: Sinuwun.
1: Nuwun dateng kadhat katedha kalingga murta sih ponokraminipun paduka ingkang sinuwun. Namung wangsul pangastawanipun ingkang bapa saka lima mugi konjuk wonten ing sanaping pepoto paduka ingkang sinuwun kaula nak nak nak non.
0: Nggih bapa penemban. Kacadhong tangan kekalih kabundi wonten mestaka. Mugi dados jimat paripih paring pangestu saking jengandika Rama penemban. Mboten langkung mugi dipun prayogyakaken anggen jengandika pinarak lenggah bapa penemban.
1: Kawula nuwun kados mboten kirang prayogi anggen kula marak wonten ngrasa paduka Sri Naranata kawula nak nak nak non.
0: Kakang Narapati ngawunggu. Sarawuh paduka kula ngaturaken kararejan. Mugi katur ngrasa paduka kakang Narapati ngawunggu.
1: Kula nuwun nuwun inggih Yayi.

0: mo. Putraning sun ngirim bocah sikit anak handung adindiko semono nuwun wonten timbalan ingkang dawuh kaget rasane atimu sira ingsun timbali mboten kados ora ose manah dupi kula tampi timbalan paduka Kanjeng Rama. Menapa paduka badhe paring deduka dumateng kula? Menapa badhe paring ganjaran dhateng kula? Putraning sun nggih Lesmana. Atmajaku jali muhung sira kulub. Kaya ingsun ora bakal paring duka marang sira kulub Lesmana. Marembo sira ingsun timbali. Katemben wae ingsun wawan pangandikan kelawan para binispuh. Menggalih marang kang dadiya penjuwun mudhun nalika semono. Anggone kepingin polo krama dhaup kelawan putri Madukara. Lesmana, pengelamarmu wis tinampa sabab geng ibu dhewe kang rawuh menyang Madukara.
1: Sampun dipun tampil lamaran kula.
0: Iya pancen mengkono.
1: Waduh. Urmaos pingah manah kula dening mangke badhe kasempatan kula mboyong putri Madukara. Putranipun paman Janaka inggih menika pun Genduk Manuwati.
0: Lesmana.
1: Wonten dawuh
0: sadurunge sira bakal kaharak swan yang Madukara. Luwih dhisik pun Rama kepengin midhanget kang dadi aturmu. Apa panjen wis lair batin nggonira bakal kepengin bebrayan kelawan putri Madukara.
1: Aduh Kanjeng Rama. Ngarep copoto kados boten wanita ingkang kados carameng manah namung kajawipun Genduk Manuwati. Menawi boten pikantuk menika kula trimah boten pola krama selaminipun. Nadyan wonten widodari ingkang tumurun. Kula boten badhe kengguh. Ingkang menika Rama Manuwati badhe kula kanthi bebrayan sesarengan wiwit ngarca poto dumugi ndelahan.
0: Iya nggih. Yen mengkono bungah rasane atiku. Kakang Narapati ngawunggu.
2: Nuwun kula Yayi.
0: Mekaten prastianipun inggih putra pun Lesmana.
2: Aduh putraku
0: nggih Lesmana.
2: Yen pancen lahir batin nggonita tresna kelawan putri Madukara. Nggir, pun wonderek mangayu bagiyo kanthi banget. Lan sira kula bisa ngluhurake marang asmaning Kang Rama sabab. Iku dudu putri sak baene. Enget lamun ta kuat majaning satriya linuwih, mula kula Lesmana. Aja mung jroning lagi dadi temanten. Sira katon tresna kelawan garwanira ing besok. Nanging bareng wis lawas. Banjur cilik ora muk loro gedhe muk tinggal saka ing papan pakuwon mungkin ora bakal becik kedadiane mula nggir pitung kasing pun wa kudu siragem selawas mukulup Lesmana.
1: Oh nggih kula mboten niat badhe kanggo wanita sanes menawi sampun ngadep kalian pun Manuwati.
0: Ya syukur mangayi bagiyo
1: kula Lesmana. Kula yang kasare mitra pitongku wis cocok, wis cocok. Menawa kowe jawab karo si Manuwati wis cocok marga. Kowe atmajaning ratu, Manuwati atmajaning satriya. Kasare yen miturut petong kelahiran ya wis cocok, wis tak etung, wis tak bukake weda. Sampun pesti jodho kula wis, wis pesti jodhomu, mulo kudu tak antepi ngene, kudu tak antepi. Ya mung semuruh polis mana gandeng kuyat majaning satriya kudu bisa anggonmu ngrekso kudu bisa anggonmu momong marang calon garwanira nggih, Eyang. Mawi sampun kelampahan tatos jodho kula. Boten niat kula tilar, tetep kula tenggani siang kalian dalu. Kuatos menawi ngantos dipun dakwa kula mboten tresna kalian pun manuwati. Oh iya iya iya, ya. Kena kuwi. Awan bengi aja tok tinggal. Kudu mok tunggu terus. Ora usah kowe nyambut gawe, marga donyane wong tuwa iki kebak iki akeh. Dinggo nguripi sak patimu wae ora bakal. Entek donyane wong tuamu. Oh, ninggi.
2: Ening perkara kuwi gawean ya aja ditinggal ngger. Marga yen mung nunggu karo garwa ora makarti kuwi jenenge terus kepiye? Jaga ketok kuwi ora becik kedadian. Prayoga lamun jeneng sira kulup uga budidaya kinarya ngopeni kelawan garwane ing tembi.
1: Nggih, Yang. Perkawis menika sampun kula manah.
3: Apa penemban pegawai Durna?
1: Kula nuwun wonten dawuh.
3: Prayogi dinten menika dipun bidhalaken temanten dhateng Madukara.
1: Oh nggih, prayogi dinten menika.
3: Lajeng sinten ingkang pinangka dados wakil kula?
1: Pun bapa piyambak ingkang sagah badhe nglarapak nglesmana sawan dhateng Madukara.
3: Menawi mekaten nggih, bapa penemban langkung prayogi bapa penemban ingkang dados wakil kula. Ingkang ndhawuhaken dhateng kang wayah pun lesmana.

0: nyuwun pangestu Rama. Tumuli bidal sak menika sowan dhateng kasatriyan Madukara.
1: Iya iya Nggih Lesmana. Mbok menawa mengko genti tapak pun Rama tumuli bakal mertui marang sira kula Lesmana.
0: Najang kula nyuwun pamit sinuwun. Tata-tata badhe ngarak dhateng teng putra pun Lesmana.
1: Apa penemban begawan Durna. Hawon Said badhe dhaping Lesmana kula sumanggaken ngersanipun bapa penemban begawan Durna.

Kakang Narpati ngawengku. Kawula nuwun wonten dhawuh Yayi Prabu, miji dhateng rakanteng ngawengku. Urmaos tingkah manah kula dinipun pepremban sampun kepareng. Minangkani ngarak dhateng keng putra pun Lesmana. Kawula nuwun urun inggih. Mamungke mawon Kakang Narpati. Patuku Kakang Narpati sampun cirih rekaos kepareng ngalat-alati dhateng bidalipun ingkang putra ing Saruja Binangun. Nuringgi Yayi Prabu. Mboten langkung dhateng sedaya ngestu ngaten dawuh. Kepareng rakanto daya nyuwun pamit madhep asuwanan. Gureh tentreming lampah keng putra kula sumanggaaken Kakang Narpati. Kawula nuwun nuwun inggih. Paman Haryo Sangkuni. Kula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh. Paman Patiyo Jeluti Kangelan tumuli dawuh lawan para kadang Kurawa. Dinen padha ngarak budhaling Silesmono. Prawaca timbalan paduka ingkang sinuwun kepareng pun bapa nyuwun pamit madhal pasuwanan. Sira paman uga aja keri nderek pisan mekom nyangka satriyan. Kawula nuwun inggih dhateng sendika. Karoto marmo, kawula nuwun wonten adhawuh. Siadi aja keri tumuli nderek marang budhaling. Paman Haryo ngarak temanten prapteng kasatriyan Madukara. Kawula nuwun inggih dhateng sendika ngestu agen dawuh. Kepareng dipaduka madhal pasuwanan. Nyeras pantes sembuh banuat yukang podoan gantung sibupun kakang tumbuli kundur hangga datun. Lah ingko noto wau. Wus pari porno pangantikan ing Prabu Duryudana. Sabdo Brahmana Raja Sabdo pangantiko Brahmana Pandita Raja Ratu. Pangantikan noto tangkeno wulawali pindowi kresno temetas ing potros situ tangkeno dini cali. Sangkat tengarso manjing gedatun tetap sangking palenggan. Tinon saking mandura panyayah temanten binayang bayangkari.

sebegir katalika wau. Sanata katingal kunduraing kedaton. Tindak lir macan lupa lem yan merekasin periak gajah nguling. Prapto sangat singing gapura ngungkuraken warono. Pantes lamun to sang Prabu Milya Sinuwa kok mangagem busana keparabon apa to busanane. Ngagem sanang masungsun dikelilting kumala kinancingan grudha marep grudha mungkur. Utautaning grudha tinutupaning segara muncar sinangga Prabu Kencana. Sumping paurumping gugubahan sureng pati. Anting-anting pinate ing kumala sangsangan Bandhuwur Arja Badhong Diwangkara. Mangagem ulur-ulur naga kang rangrangan dawa ngiras tetali. Bebinggel calon peringan sinangga gelangkana dinoso. Ngagem sesupe tajuk sakembaran. Manggaran sembulian semampir warangka ladrang. Ukiran nunggak semisi nosotyo kandelan kemalon narekto. Duwung tinatah tinatu renggo tinarata sing sosotyo. Mangagem dodot parang rusak. Katingal pinaro debir. Celono cindi pesbito gubek ukup inindo gubek. Uncal wastra uncal kancana kekroncong sarpa raja kencana ingkang ginawi. Pantes mangagem cenyela pinadhek ing sesudya mubyar songsong. Ingkang amayungi dhumateng Sang Nata Prabu Duryudana. Den hayap para badhaya srimi manggung tanggung kang ampil upacara nata. Sinajaran dia doparakan Joko peloro-loro kalih lajur sisih. Kang nompo dayu-ayu warnane ndahe tidusanane sapa pak madyane sajari miring tapake. Pantes lamoto akarya bronto. Sang Prabu Katya binayang bayangkare seno sipating titah panyayah sang Hyang Bayu Kejawantah ing kenginar pekoro Apsari. Dupi sang Prabu Prapta sangat singing gapura sakala kendel hamir sanis batang ngupur ngganing gapura. Ing pengajap pinaya kangge pangalipur enteng ing penggali. Kocap gapura gedhen upama wukir-wukir Mahameru. Duburi angung kuli pucang kelawan tirisan. Pucang ing gapura sinung mirasa kepoh singgi gedhen rebut Prabu kelawan sang Pratangga Pati. Yen Candra panyayah surya kembar mungguing daratan. Siraping gapura parunggu sarya tekatek wesi balitung. Unda-unda nakik bang tejo binan tebeng tembok purinerja werdi binetra kaluwung angem mutaya winutahake marang kedhaton.

Dun gambari Bathari Ratih. Yen mengok kadya bedang kang lagi semayan, lamun tinep kadya temanten tepasian. Kanan kering ing gapura rineka alas-alasan sinungan duren wana labur ingkang ginawi. Katingal pinulas iron jewerdi. Saka pintere kang gawe, kinon saking mandra kaya bisa golek pangan dhewe-dhewe. Pipining gapura sinungan gupala sakembaran. Ing awak-awakan parunggu sari rambutan pamor binrengosan gawat. Mata kumala ingilat-ilatan Mas Jingga. Untu siung seloka menur grana jinara tulusing karna den ingoni bermono kelawan bermani. Bermono kumbang lanang bermani kumbang wadon. Katingal cinepengan godha semawana dindi. Yen pinuju mengko mineping diwara. Berengenging kumbang lanang lawan wadon pindha panggering yaksa kang rasa nubruk. Yen nembe wuninga mboten nestani menika gupala yekti senengguh Bathara Cingkara bala upata jawata yaksa ingkang tenggo sila penangkep. Kasar nagari ngastina papan pasir waradin. Toy wening tinalangan winutahake marang kedaton senengan telih wutahe kinara para kinarya padesaning para kenya. Yen nuju arep Respati Wansi sabibaring sewaka. Ilining toya aroma ngambar gandane awet kalunturan marang ukuling para kenya kang padha lintering toya. Satemasala beting kedaton tanana gandha ingkang hangu jiwani. Ingkang kinarya kali kinaning pelataran sinebaran nila kelawan pangoja. Loyen sinampar lampahing para janji katon pating glebyar pating palan curupan yayah Kartiko asilih pernah. Katelah dalah samangke kedaton ngastil datan katenan siang kelawan laratrine. Saking aging-aging ing sesutya miwah retno ingkang kinerenggani kedaton. Yen wengi padangi kaya rina yen rahina kasang saya hanelai. Apa to kang kinerto tengeran siang lawan ratu untuk langgeran ing sang noto kang ngaran peksi jiwa-jiwa sajudu. Lamun to peksi sobo kasir ing wanci siang, lamun to peksi minggah jejuduan kasir ing wanci ratri. Milo katana nih lamun to wong saksuning kedaton amung tansah nut marang laku jantran ing manuk. Nalika samono wis purna genya sang kato ngamir sandhate kupur gandeng gapura. Kaya wis radi wonten ing penggalih sang kato ing mangsigra dawuh dumateng ngemban kang mungguh ngarsa. Pinatah manjing jroning puri. Umatur dumateng sang ratu lamun sang kato ngarsa manjing kedaton. Ingkang pinatah mangsas mumbah sigra handingin lampah. Manjing jroning puri.

devi Banuwati, yo devi Banuwati. Yo sang devi Banuwati. Mila hawasto devi Banuwati, Banuwati Banuwati. Ingkang mengkur dicahyane sang Dewi Candra Pindhasara ting toya. Wanodya endahing warna turta karengga busana eling-eling atmajaning ratu kagarwa ngalindra mila kasub kaunang-unang dadya panjang ing kidung. Prameswari ngastina galak ulat gandhes luwes sesolae demes wicarane nadyan bombrong katingal munda ayu. Dasar salira jenar ambeng lekeres mestaka sedengah maesan. Rikma cemengembang bakung ngetep etap lir tinoto ati-ati sinom nyamis panjerah palarapan nyilo cendani. Karena sedengah jamur kipeng kilingan hana pak palu soko en koyo pinatut idep itu mengeng tawang. Imbo nanggas pisang kasambungan bayu koyo pinulas. Netro melalak bawang sebungkul pengarasan ramping uangnya nyangka putung pepasung dari pinatut. Gurono ngurungih latinya manggis karenget. Wajah petak rintip lertir tatu metes jenggos jengang lu gadung dodo wijang pamidangan yang raju mas. Pambayun hangin yudento bebayu katun ngarencang astaling diwa gadung dari jini mucuk tanjung. Lambung hanawan kemit cetek nungal pocong sedulir pinetut pupu hamuk kanggang sir. Jajeng kulir jubu manik garis lurus turut emerit kempol kiala ngemanak kencet lenggang moyot-moyot mungkak bundel lir jinongko. Telapaan ngamparan gading dari jitur jejempol kaya sirah sarpo. Yen mesem pahit madupi nasdi kebebasan besengut mimbu patut. Hambombrong malah saya katon mencorong. Lamun tociron terbasan kurang condro luwih warno. Ora montro-montro titah yayah widodari ngejawantah. Gagar wadining sang noto isputro kekalih nanging dari nate karengon labet sang ratu sakit ngeladosi dateng karsani puning kengeroko. Lenggah kahadep kelawan ingkang putra kadanganem saking Raden Lesmana nenggih sesilih Dewi Lesmanawati. Tindhaing warna sang Dewi Lesmanawati gebasan ngesoraken dhateng ayuning bathahe Surabaya. Mila datan muka lamun tuwuh negari ngestina dadya sekar latine wong sak negari.

ingkang ugi samya nderek ngadep wonten ngersaning Sang Ratu. Nak kula wau Sang Ratu nganti dhateng kunduripun ing neraka sinambi ambir sami dhateng gebyakaning para bedhaya. Suwu ing gendhing rampunging beksa anyarengi dhateng suwane ngemban kang pinatah dening Sang Nata. Ngadep ngersaning Sang Ratu hanya ngaturaken dhateng jawing Sri Naranata. Prayatna Dewi Banowati dudu nampi dhateng aturing ngemban lamun to Sang Ratu rasa kundur daton. Sigra Dewi Banowati menyat saking palenggan. Dawuh dhateng Dewi Lesmanawati cecawis tirta sindustaman kang winadaning Sangku. Pengajak kagem amici dhateng ampianing Prabu Duryudana. Tindaking Sang Dewi kayap sang yo para mban cendrandra panjayah widodari kang jewantah.

0: pagi petung. Mulupun kakang mung manut marang lekasing bobo penemban. Malah dina iki bobo penemban saguh minangka wakilipun kakang nglarapake sawaning Silesmono panuga wis padha budhal saka praja. Ingin putra sampun bidal, ya wis mangkat dina iki. Patut lagu ora bali menyang kedaton dhisik nyun pangestu karo aku. Lesmono, Lesmono banget nggonmu, nyingkur kelawan ibumu nggih Lesmono. Mongko aku kumudu nimbul marang aku karben aja nganti ana sambi kolong nggone arep dhawuh kelawan putri Madukara. Ya wis dipujiake wae saka kedaton. Muga-muga ledha ing karya nggone bakal mengku putri Madukara. Malah iki mengku yen wis antuk pawarta dhawuh ping temanten. Pun kakang lawan Sira Yayi mertui menyang besan lan ngestreni dauping putra Silesmono. Kalau nunggu ninggi mboten langkung dateng sendiko ngesto akan dawu, kulau piyambak ugi mboten wentolo, kulau mboten tego, menawi kulau mboten ngetot akan dateng lampahipun anak kulau semono. Iya, mengkono pawarto soko Madukara ingkang ngacaos keterangan lamun tolo semono wis dawu pelawan Manuwati. Lesmono Wati,
1: kula wonten dawuh.
0: Kowe kudu trimo sabab kowe kuwi bocah kang ketemu nom. Kakang wae kang arepen Palakrama dhisik mengku yen wis kakangmu genti Lesmono Wati.
1: Kula piyambak inggih mboten daya-daya. Lapet kula badhe nglajengaken pasinaon kula rumiyin.
0: Iya, luwih prayoga. Tutuk monggenmu ngupati marang undak ingel minggayuh marang wimbuing kawruh.
1: Kulon muni ninggi
0: ning sajae wis ana priya kang bakal mengku sira apa durung.
1: Kulo dereng manah dateng priya Rama natian kathah para kadang ingkang nunggil pasinaon kalian kulo ingkang ngintuni serat dateng kulo. Namung kula dereng remen.
0: Iya, aja gampang kena godho. Margi nganti gampang kena godho mengko mundak ora tutuk nggonmu sinau kaya ibumu kuwi. Ibumu biyen ya ora tutuk sebab selak kepengin ngladeni aku.
1: Patut, saya marah ya bapakmu kuwi ding. Aku jane ya wis. Isih ngenteni marang tutuke ning wedine. Kang Rama ki ora kober. Wis marani aku wae ding, nger.
2: Marani isi.
1: Darah sakke padha karo aku ya, Nduk.
0: Kowe biyen ya ngono.
1: Piye ta? Aku ya ngrek. Wancene bubar sekolah iki aku wis dipethok ning ngarepan. Dipethok pit.
0: Kowe.
1: Heeh. Bapakmu nunggu aku arep tuku es ning ngarep sekolah. Aku jane ya gedhe kok ora bapakmu iki. Ning kepiye nggih? Ajake bapakmu iki dicekelan kok. Tuh cekelane ya ampuh bapakmu iki. Barang aku tadi bojone bapakmu ki ya tenan tibake cekelane ya ampuh tenan.
0: Kowe wis tau ngerti cekelane bapak.
1: Wis. Cekelane apik.
0: Iya, Yung. Kowe dhisik kok wanuh bapak ki.
1: Wanuh aku dhisik ki nang sekolah ki ajar sinden. Lho pak aku dhisik ki melek lho, Nduk. Bapakmu ki wiraswara. Angger aku lagi dicecekki wong mburi ae. Bapakmu cilik merengil ning
2: ngayer.
1: Usek e sikile. Lah kok siswi aku dadi bojone.
0: Eh. Sange.
1: Kula.
0: Ojo rembugan karepmu dhewe.
1: Kula namung ngudur raos kalian anak kula menika kersanipun kangge pengiling-iling anak kula. Supados tutuk rumiyin anggenipun ngudi dateng Pasinaon ambur ngantos mogol enten dalan.
3: Iya, becik yen mengkono ulangamu.
1: Nuwun ninggi.
3: Ratu,
1: kula wonten jawu.
3: Mriya enggal toto-toto. Angadi busana swanci-wanci ana utusan saka Madukara. Ora karunden gawe.
1: Kula nuwun ninggi.
3: Ngagem kejawen wae.
1: Kula nuwun ninggi ngestoaken jawu.
3: Lesmana Wati dandano. Swanci-wanci ngoroko wis dhaup. Takkan ditilik besan.
1: Kula nuwun ninggi ngestoaken jawu. Piye ngemban kula sawis no busana ku arep ngadi busana bakal nderekake Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Nuwun inggih ngestakaken dawuh.
3: Kula nderek Ndoro Ayu.
1: Iya bocah sampean yen kowe nderek kowe kudu dandan.
3: Nggih, ngestakaken

0: Nduk.
1: Apa yum?
0: Kowe kok arep melu jagong ya apa wis miranti sandanganmu nggih?
1: Boleh kowe arep melu jagong. Setemene aku mung ngelingke karo sampeyan ya oleh munyilih nyang aku ndang balekno. Suweng jari arep dikumbahke kok sakyahene ra dibalek-balekke.
0: Suwengmu wis entek. Wis dadi lemah.
1: Yen pancen kowe dodol sing didol ki duwekku kenapa kok kowe ora kandha karo aku?
0: Saiki pilihan penganggon karo lemah ki pilih endi?
1: Aku pilih penganggon.
0: Nganggo nyandang mompior kae nek diampiri terus ora ndi omah ya apa kowe ora isin? Nadyan to mblujut ora duwe sandangan ning nek kowe duwe lemah. Tur iso dibangun digawe omah apa ora? Junjung jeneng munduk. Perkara penganggon ki besok karo nyicil.
1: Neng kowe kudu ngerti wataking cah enom yung bocah enom metu ki nek udo ora nyandang ki njur kepiye yung coba pikiran. Yung mbok ya welas karo aku.
0: Ya nyono mae didol wae ya ditukokke suweng. Dadi suwe rasa mikir omah ora rasa mikir lemah ning mikir penganggon.
1: Omah ya dipikir penganggon ya kudu dipikir yung.
0: Aja samar mengko aku tak ngelumbuke belanjaku saben sasi kuwi ya nduk. Kuwi saben sasi turae kanggo mangan dikelumbuke dienggo nyandang ya ngger.
1: Aku tukokno kelambi yung aku arep jagong lho yung. Marga nggon pesamuan ki nggon pameran lho yung. Kasare aku iki isih enom yung ning madu karo kono akeh wong bagus. Aku arep nyandang sing nganti ora eling. Aku arep dandan sing nganti ora eling. Marga aku nek tekan kono aku nggo petuk karo Mas Pedro yung. Monggo Mas Pedro jane dhisik ngiri-iri aku. Aku tak dandan sing apik banget Mas Petruk ben koming karo aku. Nek bingung karo aku, engko tak jak mule nyang omahku.
0: Petruk wis ndek bojo.
1: Engko nek weruh aku rak dibotke aku timbang bojone yo.
0: Lah kuwi ora apik kaya ngono kuwi. Jenenge ngrusak pager ayu. Kuwi ora kena nggar kuwi. Kowe kudu milih ning sing durung duwe bojo. Aku duwe kekudangan karo kowe. Besok yen diwengku karo kakung, aja kleru pamilihmu. Aja kleru nggonmu nyawang. Merga duwe bojo ki kudu wong sing tanggung jawab. Pamane kowe kelakon dibek karo Petruk, mongko Petruk wis duwe bojo ki jenenge Petruk ki lecekan. Sebar entuk kowe mesti arep ngarah karo putri liya, lah kuwi ya sing tak kuwatirake nggih.
1: Ya nek ora Petruk ya semare no ya.
0: Malah sing tuwa ora.
1: Aku krungu jare bojone Semar saiki lunga ya. Aku arep ngarah Semar.
0: Wong ara-arane wae kleru ngono kok. Ya sisa babakmu tonduk nduk
1: wis pokoke aku tukono sandangan
0: kowe wong lemu nek nyandang ya kudu bisa metut aja mung sarwa sing nyancut ning kudu sing sarwa longgar awakmu lemu ki nek nyandang kudu pomone nganggo bathikan ya sing pelong-pelong gedhe
1: iya ya mongso bodho wawa si aku engko tekan kono arep goleki Semar.

0: 버려 또 만만 신고 니버려 디만 노보위카토 생바시왈깔만 tepingin kula ngabian toro paman ingkang celak lenggahipun kalian koko Prabu. Kula ngaturaken heri minangka toman. Heri toyo minaulam koto pangucap. Kados ulam serambaing toyo beno. Kados ulam serambaing toyo beno. Toyaning beno. Kula nungsung pekabaran man. Putra Jengandika Panenggak Kurawa Satriya Banjar Junuk. Dursasana man.
1: Mas, jajak jauh mas. Kula aturi babari Putra Jengandika kula dirpa ganti mas. Mas. Kula jajak jauh.
0: Kula inggih nyadeng dawuh paman. Parang Mbabari Putra Jengandika kula pun karto marmo. Kula Putra Jengandika pun suwatama.
1: Kula. Sat dor trio cerang gelaga. Pantrum pamas citra. Citra opo citra sisa iki. Nyadeng dawuh.
2: Wis, aja pada sahur manuk nggonmu pada matur.
0: Kulup Dursasana.
1: Ha ha, kula kan.
2: Durma gati.
1: Kula.
2: Guyubu ngeget nih kok semungin nyek. Ora susah kuwi padha sawur manuk nggonmu padha matur dina iki padha rungokno aku arep paring dawuh apa to kang dirumpaka ing pasiwakan.
0: Nggih, Wan. Wan.
2: Ingkang rinumpaka ana pasiwakan mung kajaba kang raka sinuwun Prabu Duryudana. Nggone bakal kepingin biwada marang putramu Lesmana.
0: Weh, dipun wisuda. Dasumpi, Wan.
2: Iki rak Lesmana kepingin palakrama.
0: Wah. Pengen rabi.
2: Iya pancen mengkono.
0: Putri-putri man kang pun kersakaken.
2: Putri Madukara, putraning Raden Janaka kang patutan saka Dewi Manuwara jenenge Dewi Manuwati. Iku ingkang bakal dikarepake dening Lesmana.
0: Napa gelem bocah wedok? Lesmana niku nadyan anak ratu dadi tampian man.
2: Ngelamar pirang-pirang putri ora tau ditampa.
0: Demben nggih nglamar putri Madukara.
2: Pergiwa-pergiwati dilamar kali.
0: Lesmana ning napa nyatane? Pergiwa pun nglakoni entuk kali kadu kaca, pergiwati pun dawuh kali Lesmana kali Pancawala. Niki aja ngayunake putri Madukara mleh alaman. Lesmana niku nadyan anak ratu mboten pawakan, Rabi Putri Satriya niku mboten pawakan. Sababe nopo bocah wadon ajeng dipek kali Lesmana mesti ngangge petung. Marga pancen sing luput niku Lesmana dhewe. Yen kepengin dicedhake karo wanita, yen kepengin dibekteni karo putri, ya mun nganti lengean kados pakartining si Lesmana niku. Anak ratu arang-arang ana negara arang-arang gulang-gula mentah nyangka utaman. Sing digedhekake mung nglumpukke wong wadon dinggo dolanan. Embur rampung disangoni terus kan mulih niku terus watak wong lanang kaya napa kaya ngoten iki. Mila mboten aneh. Menawa Lesmana disirik kali para putri niku mboten aneh marga putrine nggih rumangsa wedi. Mengko gek mung dingge dolan kali Lesmana. Mila man. Dikandhani mawon bocah niku. Kenyuda le seneng ten wong wadon pelanyan niku kenyuda. Pamriye kajeng lu, kajenge luhur asmane. Kajenge mundhak wibawane. Dursasana. Liyun.
2: Wantuning mudha kaya lekas Lesmana kuwi tak kira ora mung Lesmana dhewe sing lakoni. Ning ya perkara usul kang becik iki wajib mengko aku ngandani marang putuku Lesmana.
0: Nggih. Ling pun dilamar nopo dereng Putri Madukara niki, Pan?
2: Wis dilamar malah kang tindak nyang Madukara Mbak Ayumu Sang Ratu Banowati.
0: Kakang Mbok Banowati ngelamaraken.
2: Iya pancen mengkono.
1: Nggih. Le dereke kula kok riyen.
2: Iya. Penglamare ditampa dening Raden Janaka. Malah dina kanggo doping temanten dipasrahake kelawan calon temanten kakung.
0: Lajal. Wah, mugi-mugi mboten nenten sampe kala napa-napa, Pan. Saget lestari dawuh kali Lesmana.
2: Iya, pancen mengkono. Kula nggih iki antuk dawuh saka ingkang sinuwun. Gandeng Lesmana wis budal kanthi diarak kelawan Kakang Sokolimo lan Kengoroko Ngawongo dina iki kulub sira saadhemu aja muk kendhone nggonmu dandan. Kaporo kencengono dandan acara pengiring temanten ayo padha tumelindak kanthi ngiring-ngiring lakuning Lesmana tumeka menyang Madukara.
0: Wah, nggih, Pan. Mboten langkung dateng sedika ngestu agen dawuh. Semaji bedel mboten ngujiwani. Sampun samapta ing gati sawega ing diri para putra-putra badhe ngiring dateng anak kula Lesmana.
2: Iya syukur mangayi bagya sekedhi jemurung. Karta marmo
0: kula nuwun wonten dawuh.
2: Mara Cawisna. Pedhati pinangka wadhaing bondo saka Ngastina kanggo geganjar marang para kawula Madukara kang padha keserakat diganjar karepen bisa melu seneng melu mangayi bagya bakal dawuh ping Silesmana.
0: Dhuwur inggih ngestuaken dawuh.
2: Swatama
0: nuwun wonten dawuh.
2: Mara kowe metu wonten jaba. Merintahno bocah carangan soro genen stabilan perang tantang jaga bilo rajek wesi Singonegoro kinen dandan keperjuritan ngiring-ngiring lakuning Silesmana yen ono pari gawe jangan dikarunden gawe sakwisa-wis samapta kawulana nuwun uninggi lan dawuhno Kiai Rata Wijaya nyawisake kereta pinangka kanggo titianing temanten.
0: Dwi Pangga Turangga Joli Jempana Jekari
2: pinangka titianing para satriya kawulana
0: nuwun nenggih
2: lan natapa tengara bendi kaping telu sepisan dandan kapindhung lumpuk ping telune bodho nuwun parmadal pasuwanan.

pun bidal. Para pangeran saking negari Ngastina. Hangelur selur cerondoro kaya silo, brakiti silo watu, brakiti semut. Panyayah semur lumampah, ono nuburi watu, nali diritan wonton kendati. Ono kang nitih turongga, ono kang nitih diri panggung. Sawane, ono kang nitih joli jempono. Sini gekang lumaksono genti oka wuso, ing mangke datan kaya ingkang mali lo wonton ing alun-alun. Titian temanten Ngastina. Warni rata gutaka habra sinang winangun pagedongan pangirit turangga sakembaran. Padha gedhene padha sepine apan turangga saking tanah Margawati. Dandananing kreta sedaya sarwa rajaning tosan ketitik. Pancatan wesi mangambal paku janur wesi pulo srani. Inden wesi balitung wong kuning rada wesi mangangkang. Laring rada kayu cendana garura semala dasare wis tuwa kayune. Cetha doringe madhet serate. Lamun to kinalumaksana merik gandane ayah priprayangan. Pagedongan kalurubaning cindhewilis. Ingkang kinarewang kunyeping pintu nenggih kencana mulya pinatik mirah mutiara. Inten jemurut binesjer gining kang karya porengganipun. Lamun to kasoroting diwangkara pating glebyar pating palancur cinandra panyayah Kartika silih papan. Sandangan ing kudu apus buntut pusparaga lapak baludrurata. Kakalungan mas ingkang rinenggo. Dasar turangga kekalih kena dinandelaken ing rana Madyalaga. Taotate sisip jemparing sumusup kukusing sendawa. Tantu mawing braja tapak paluning apandhesan ing gurindha tanapi tedaning kikir. Kusir wis nyandhak les lawan sambuk kenek sigra mapan. Ingkang dumunung jroning suwandana nggih Nalendra Ngawangga Pandhita Durna Dalah Raden Lesmana Wandara Kumara. Kusir sinasmitan sigra dening nyeblake sambuk. Kumle bating sambuk mobat mabit kaya kuwung ngobarabir. Tuna dungkap dipikiring pok gantenganing turangga. Mamprong lampahing

ingkang awasta nagari ing dhuwur wadya sinebat negari Ndhuwaraka. Mila kasebat negari Ndhuwarawati ingkang mengkuwerti papan pelawanganing jagat utawi wenganing rasa Ndhuwaraka panggenan pambuka. Lamun dalu kaya rahina lebet kateng sosotya ingkang minangka renggan. Ketitik sarasah lan bebatur panusdaya wage wilis linis pito gegapit ungu. Lirik kuwung-kuwung hanga wengi wanguning kembang-kembang ingkang jenembangan sami. Pinetos sapon-topon kepepantane sarwasari. Petetane pinatut anut pinangapit-apit tinintos papan-papan-papane taru tiris nusun sepasang-pasang. Pasangin gapura pucak jumurut sacengker gedene. Saking mandru hanga kuwung kekuwungin awong wilis lirte jengemusu domo. Ranyep-ranyep katingal asri matian ning praja Ndhuwarawati. Sopo tokang asto panguas tunggaling praja Ndhuwaraka nenggih mlikata sang nata jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Prabu Harimurti, ya Prabu Padmanaba, ya Sang Kesawa, ya Sang Narayana, ya Sang Wasudewa, ya Danardana, Danawardana, ya Prabu Wisnu Murti. Nalindra gedhe danane hadem parintahe mila datan muka langgung sinuyudan dening para kawulane. Lenggah mungguing pandapi kahadep lawan Sang Hatma Jendring Ndhuwarawati. Nenggih satriya paranggarudha kekasih Raden Samba. Ya Raden Kesuma Kilatmaka ya Raden Wisnu Brata. Datan kantun katingal sibaning satriya ing lisan pura. Nenggih Raden Setyaki. Ing jawian der balabhar piswaning para nara praja ingkang tinindian kelawan Patih Udawa. Dereng dangu lenggahing Sang Katong. Katungka katingal pratanipun ingkang Naraka Nalindra Mandura. Prabu Baladewa ingkang prapta kadherekaken kelawan ingkang putra nenggih Raden Uwisata. Miyak para adhi ingkang samyasi bodo yudaya.

0: Dering deng nusarawuh paduka koko Prabu ing Mandura. Ripaduka kula ngaturaken pasgahan panakrami. Mawantu kunci wonten ing sahanda pepadanipun paduka koko Prabu. Latala. Yayi Prabu. Kadhat katedha kalingga murda sih panakraman ing kadang pur Yayi Prabu. Lulus raharja prapaning pun kakang kalis ing Ulbeda manggih ing kayiwanan ora liwat. Amung bali puja pangastawaning pun kakang tumrap pemarang kadang pur Yayi Prabu. Kawula nuwun inggih koko Prabu. Kajadong tangan kekalih kapun diun temes toko mugi dadoso jimat paripih paring pangestunipun koko Prabu. Kulup uwi soto winantu karaharjan suwani ronggir marak meringarasan ingkang paman. Kaulun noklon nuringgih paman lulus raharja pisuwanipun ingkang putra kalis ingguri bedo. Wangsul ingkang putur ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pepodo. Yoyo nggih putrane ingsun Wisata wis ingsun tampa sira ngaturake pangabekti. Pangestune ingkang paman tumuli tampanana nggih. Kacadung tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados jimat paribih. Paring pangestunipun paduka paman Prabu. Kawula nuwun wa dereng dangu rawuh paduka putra paduka kula ngaturaken sembah sungkem wa Prabu. Helatala. Anak handung anindita nggih kulup wis ndubrata. Wis ingsun tampa sira kulup ngaturake pangabekti pangestu ku tampanana kulup. Ilat moko. Kula nuwun inggih kacadhong tangan kekalih kapundi dados jimat paripi pangestunipun wa Prabu. Kakang Mas Wisata pangabekti kula.
1: Iya, Yayi Somba wis ndak tompo banget penerimaning pun kakang. Taklimku tanpa nono di.
0: Kulo niki sangat tanggen kawula mundi kakang mas.
1: Duh koko Prabu. Ndadosaken kagiyatipun ingkang rayi rawuh paduka koko Prabu wonten negari Ndwarawati. Sasampunipun satata lenggah kaparang daya-daya dipaduka cumadung dawuh wonten wigatos ingkang pundi keparingipun koko Prabu rawuh wonten ing nagari Ndwarawati.
0: Yayi Prabu. Prataning pun kakang lamun to kena tak perang ana tri prakara. Ingkang sepisan mertuwi marang kayuwanan paduka swarambah para kula wong sing Ndwarawati. Kleting kaping pindho pun kakang sawetara kapan kelawan kadang para siadi dene triwigati ning perlu Yayi sumenganing pun kakang mring praja Ndwarawati kuwi mung dumuneng bakal acaos uning ana ngersani kadang para Yayi Prabu
1: mbuh gedhe mbuh cilik rekane pun kakang bakal duwe gawe mantu Yayi.
0: Koko Prabu paduka koko Prabu badhe kagungan perlu mantu. Yo pancen mengkono. Sinten ingkang badhe kapala kramakaken? Mengkene Yayi. Nalika semana pun kakang nampa pamutraing putramu Wisata. Gegandingan wis diwasa. Pangudanging Mbak Ayu Mirawati kepengen enggal. Gendong kelawan wayah kang mijil turas saka si Wisata kanthi sarana Wisata inggal kapala kramakake. Wisata gelem palakrama nanging ora ana wanodya ingkang dadi carane ngati mung kajaba putri Maksih putraning kulawarga dhewe yaiku putri Madukara Atmajaning Yayi Harjuno. Yayi gegandengan pun kakang rumangsan lamun to sedulur kulanang mung siji Yayi Prabu.
1: Belum kedarang-darang pun kakang tuwa kono kene. Pun kakang rumangsani lamun to aku iki durung kulino duwe gawe. Luweh-luweh bab mantu kuwi babar pisan durung tau. Mula siadi ingsun kanthi ngrigenake bakal dawuh ping Siwisata ibu antuk putri Madukara kasebut. Koko Prabu ngaturaken penuhun ingkang tanpa pepindhan. Keparingipun Koko Prabu ngandhi dhateng ngrayi kadhawuhan dherekaken anggen paduka badhe kagungan perlu mantu. Putri Madukara menika kathah wilanganipun lajeng sinten ingkang kinresakaken putra kula Wisata. Atmajaning Dimas Janaka kang patutan saka Dewi Manuwara. Ya iku susilih Dewi Manuwati ingkang dikarepake Siwisata.

0: di sesembahan kulo paduka pepunden kulo dewaji sadaringipun kakang Mas Wisada badhe dhaup kalian putri Madukara langkung rumiyin kepareng mejahi kang putra pun Samba dewaji.
1: Iya jagat, iya dewa Batara.
0: Ana apa Samba kuwi, Yai?
1: Inggih, Koko Prabu. Mboten nama moka menawi Samba angguguk wonten pepangkon kula dupi midhanget pangandikanipun Koko Prabu.
2: Sabape?
1: Kaparinga kula matur Koko Prabu. Namung atur kula menika mangke sampun kadhawuh bilih kula adapur tiru-tiru Koko Prabu babar pisan mboten.
2: Iya, piye?
1: Saestunipun kula menika inggih badhe gadah damel mantu.
2: Yai Prabu kok bakal mantu?
1: Kawula nuwun inggih.
2: Sopo temanteni?
1: Mboten sanes namung kajawi keng putra pun Samba.
2: Walah, yen malah tiwas kebeneran. Yen wis rampung Pelunding Wisata genti pun kakang bakal melu. Budi daya mirih kasembadan ing Samba ngene arep dadi temanten.
1: Namung Koko Prabu bilih kalajengaken pikajenging Wisata anggenipun badhe palakrama dhaup kelawan putri Madukara. Ing mriku marginipun Samba mboten saestu dados temanten.
2: Sabawi.
1: Duh Koko Prabu mugi kawuningan. Ingkang dipun ayunaken Samba menika inggih putri Madukara. Atmajanipun Yayi Janaka ingkang patutan kalian Yayi Manuwara inggih menika pun Manuwati ingkang dipun pikajengaken pun Samba.

0: kula nuwun. Amit pasang Kalimantan bisna bedreng nyiloduni kalapato yang tulah sari. Sinun. Kengabdi pun aroman ingkeng marak. Won ngerso poduku ingkeng sinun. Anoman podurari josuanmu. Kau lolok non nudin ingi. Awit mundi pengestu paduku ingkeng sinun. Lulus terari josuan kulo. Bekti kulo mugi gonjuk. Ya Anoman wis ingsun tompo. Anoman Padharja. Sinuwun mandura sampun kula tampi bekti kula katur. Ya wis tak tompo tumi bos padha-padha. Ana wigati apa? Ora mandaya pati marak mring ngarsane ingsun. Kawula nuwun luwih. Sakderengipun kula matur langkung rumiyin kula ngaturaken tebah siti sekul binun teling ron kelopo apuran tuan mbok bini wonten lepati ngatur kula ana luputmu isih gedhe pangapuran ingsun sinuwun kajawi kula mertuwi dhateng kayiwanan paduka ingkang bagem kula menika ulem-ulem wangune arep duwe gawe nuninggi. Mumpung wonten kelodangan radi sawetawis kula badhe kadah damel. Duwe gawe apa? Kadah damel mantu sinuwun. Lho. Ayo wong pancen sasine apik Anoman kebak wong duwe gawe mantu. Kuwi arep duwe gawe mantu. Mantuke sapa Anoman?
1: Inji.
0: Kula badhe mula kramakaken ingkang abdi inggih anak kula pun Bambang Purwaganti. Wae lah dal. Jebul kowe kuwi duwe anak inggih gadah. Anak kula menika kalih jalur sedaya. Inggih menika Trigangga kalian Purwaganti. Gandeng Trigangga sampun palakrama sakmenika gentos anak kula Purwaganti. Anakmu Purwaganti arep palakrama entuk putri ngendi?
1: Wah, inggih sinuwun.
0: Menawi kula aturaken mesenipun kula dipun gegujeng asanes. Dipun esem ing kathah. Hawit kula wawas kados mboten jumbuh kalian kawontenanipun anak kula wis manten kok inggil gegayiwanipun. Anak kula menika ora kepengin palakrama kalian putranipun Gusti Raden Janaka to sinuwun. Purwaganti kepengin dhaup kelawan putri Madukara. Nggih. Pahawrat manah kula. Kula inggih sampun ceriyos kalian anak kula nggih Purwaganti. Kowe kok arep ngarepake putri Madukara ki njero pamane kelakon ki sing tok nggo ngopeni wae apa. Po Purwaganti. Ing atase kuwi wong anak pendhita. Bebasan adoh ratu cedhak watu adoh lonceng cedhak celeng kok kuwi arep ngarepake kalawan atmajaning satriya. Mengko yen nitik kayamu ki ora nyukupi mung sak penggerong wis sepira kayamu. Mbah yo nganti kuwi adol pitmu to. Ora kelakon kuwi arep ngopeni kelawan putri Madukara. Yen mugaco karep kuwi akeh tunggali tak kandhani. Mula liyane wae Purwaganti, ewa semanten sinuwun. Anak kula tetep uguh ing pikajengipun menawi mboten pikantuk putri Madukara mboten badhe palakrama. Anoman, wonten dawuh. Putri Madukara kuwi sapa sing dikarepke karo anakmu kuwi?
1: Iya sapa Wan Roman?
0: Inggih. Miturut keterangan atmajanipun Gusti kula Janaka ingkang patutan kalian Gusti kula Raden Ayu Manuwara sesilih Dewi Manuwati menika ingkang dipun pikajengaken dhateng anak kula.
1: Iya jagat Dewa Bathara, Koko Prabu. Kaparenga sabaring penggalih Koko Prabu.
0: Iya. Dasare wis sabar wiwit mau. Naturake tang batin gumurak marik. Pemaku nesu sing tak nesoni sapa wong kabeh padha duwe karep. Piye? Wadone siji sing duwe karep wong telu. Ora. Padha tarbi pengarah dhewe. Objektif. Engko malah tentane gendon sing moro. Piye Yayi Prabu? Yayi Prabu lakon kok kaya mengkene iki kepiye Yayi Prabu?
1: Lho. Kados pundi sinipun?
0: Anoman sumurupa. Koko Prabu rawuh. Ana Praja Ndarawati iku uga bakal nganti jeneng ingsun mala kramake si Wisata. Ingkang dikarepake ya Dewi Manuwati. Mongko jeneng ingsun uga bakal mala kramake Samba. Ingkang dikarepake uga Manuwati.
1: Wailah talah.
0: Wah, kok tandinge abot kabeh. Nitik Gusti Wisata putra Nalendra. Gusti Samba atmajaning Nalendra. Wah, mesti kalah ya anakku iki.
1: Waduh sinuwun.
0: Mongko pengelamar kula sampun dipun tampi sinuwun.
1: Wah. Yayi Prabu.
0: Wonten dawuh. Iki ya ditampa pengelamar Yayi Prabu.
1: Yayi Janaka duwe karep apa kok mangkene lakon.
0: Waduh, waduh. Apa pancen anak Janaka dikudang kon wayuh kaya bapakne ngono apa piye iki? Kepriye Yayi Prabu pun kakang njaluk pepadhang marang Yayi Prabu.
1: Duh, sinuwun kula inggih nyuwun pajak dhateng paduka kados pundi sinuwun.

0: Durgan tiatto nggon kulumaku. Ora pangling Setyaki.
1: Ya dasar para nyoto. Bambang Suwoto nganti prajurit segelar sepapan ngancik telatah Ndorowati arep lumaku menyang endi.
0: Wajib sing takon aku.
1: Sing takon aku sabab aku sing duwe bawah.
0: Bakal nderake putraku Lesmono teko menyang Madukara. Mulai bakal dawuh lawan putri Madukara putrane Kang Mas Arjuna yaiku Dewi Manowati. Lah kowe?
1: Semono kowe aku bakal nderake putraku Raden Sombo. Prapting Madukara bakal dawuh lawan putrane Kakang Mas Arjuna yaiku Nini Dewi Manowati.
0: Loh. Sombar dawuh lawan Dewi Manowati.
1: Iya dasar keporo nyoto.
0: Mongko lamaran Ngestina wis ditompo biyen-biyen.
1: Lamaran Ndorowati uga wis ditompo.
0: Wah, latal. Setyaki aja macut dalyo. Ora urung kowe bakal gagalake karsaning putraku Lesmono.
1: Aku ora wedi karo dapurmu. Nanging wedi kelawan Koko Prabu Ndorowati sabab kuwi sing ngayomi uripku.
0: Wah, ku malancang wusmu keparek dapur-dapur ke aku. Mancing perkara. Lamun ora gedugel bali aja takon dosa. Tumbakku sing wis ngerangap kanggo nrajang gangkemu ora dadi kuwondo meguru.
1: Kumalancang wusmu Suwatama. Kowe ngancik laladan Ndorowati arep gawe rusak ana kinerja takon dosa mulih mung kari gembung.
0: Loh, lajiraku
1: ndak gembul.
0: Wah, wani karo aku.
1: Apa kang tak odeni?
0: Wae klakon drojok nung tak ludira
1: ora minggat mulih mung

Svatamo, svatamo, munduro. Pacangnya Dewi Barisan Durwati. Ono bocah lanang bagus rupane ngaglah ning tengah dalan. Durung tau urus sapa iki. Menawa tambuh marang aku putrane Rama Begawan Anoman aranku Bambang Purwaganti. Wae ladal. Taruna ngungkuli bapa. Anak Riwanda duwe anak bagus temen. Kowe sapa? Raden Kartomarmo. Ayo piyaken prajurit Ndorowati tak nggo liwat ngarak lan putraku Lesmana Prateng Madukara. Lek netramu bolongno karena mulamun to Dewi Manuwati bakal dadi garwaning Bambang Purwaganti. Loh. Anggepmu apa kowe cuman toko wuwusmu bakal garwa putri Madukara pati tampa lawaramu. Pancen wis tinampa dening Gusti Raden Janaka pengelamarku. Ah, ngayawara. Apa dibuat yang anak-anak mantin imbang putrani Koko Prabu Ngestino? Ketika semingkir apa yang itu lah? Kurowo wai balio jembacut. Wai, gedeng mestakamu. Kelakon leno dining tanganku. Kira din karto marmu.

0: Jeruhun si permonon. Anak-anoman ngedendel kaya tandangan lol Dursasana.
1: Paman Dursasana?
0: Somboyi.
1: Dasar keporo nyoto.
0: Bayi urung ilang pupuk lempuyang mojo melu-melu. Singkirno barisan Durawati.
1: Kakan minyak barisan Durawati waton bisa mecahake dadaning sombo.
0: Wah! Kaya mentas meguru anyar keparat kuya bener jirih kok saiki kendel murai lo. Ulangai terus sosono wai kelakon kempin gembrek-gembrek.
1: Wah, coklat-coklat sikilmu kue paman terus sosono.

0: Sang Prayitno Sang Karno Pedha Janggane Ing
1: Jagat Dewa Bathara Ora Jagat Pramudita Barisaning para kadang padha semingkir saka pambaratan Kurawa mundhak trajange dhewe para Kurawa mati dening aku kowe parah.

0: Wo sing maju paman Ngawongo. Yen karo paman Drusasana aku mau menang. Yen karo paman Basukarna aku menang.
1: Oh iya.
0: Gandang tak onake kontol Prabu Mandura uga ana. Oh tak aturke Prabu Mandura kowe paman Ngawongo.

0: Kalopo kulup sombo melayu-melayu suan merkataning pun wo.
1: Wala telah bo Prabu ngaturi wuning wo. Ketiwasan kang putra kula wo.
0: Loh, ketiwasan bi?
1: Kula badhe lumampah dipun penggak paman Prabu Basukarno.
0: Weh, Basukarno ana kene.
1: Kula nunggih.
0: Ora entuk mlaku sebab apa?
1: Awet paman ngawangga badhe ngarak Lesmana Mandra Kumara dawuhipun inggih badhe dipun palakramaken kalian putri Madukara Penyayi Manuwati. Kula badhe lumampah mboten pikantuk lajeng kula dipun pidana kan paman ngawangga.
0: Wah, keparat lho grang ora apa.
1: Budira. Eh, apa Surawala Tocok Samu kerep tenaku ngawangga jek gedhen mestaka kota.

0: paling ra gelah-gelah jagat ala keteking bono pakarti jajalan. Ora remuk siramu megur biasamu.
1: Koko Prabu, Koko Prabu.
0: Iye.
1: Kaparengo saranto sawetawis. Menika kengerayi piyambak Koko Prabu.
2: Ola mati aku.
0: Oh, banyak aja patimu kowe. Pendak-pendak padan katon alamu. Ongkar keponakan kowe mentolo kowe tegel midono ponakmu dhewe.
2: Oh, kula dereng ngantos midono Koko Prabu.
0: Koko Prabu. Yai Prabu kersa apa?
1: Kaparengo Koko Prabu saranto sawetawis kula badhe matur. Koko Prabu ning ngantos kelajengaken Bandayuda kula kinten malah mboten bali kelampahan. Dumugi Madukara. Bebasan utang nyawa nyaur nyawa. Duh Koko Prabu. Kendel sawetawis mangke kula badhe atur pamrayogi.
0: Ben ora meneng. Engko sisan.
1: Koko Prabu, kula atri mesaken dateng ingkang rayi. Sampun soro-soro ngendikane
0: ben. Tak luweni. Enokeh ngentekke Kurawa.

0: biye?
1: Wah, ngesatake keringet. Aku kuwi sebajut mapan. Nek dindek niku terus ilang gregetku.
2: Inggih, namung klentu anggen paduka midono dateng Yayi Ngawunggo.
0: Lha piye?
2: Yayi Karno, pun kula. Apa siyadi mau midono sombo?
1: Oh, mboten.
2: Nembe kula majeng sombo melajar. Dados koko Prabu kula wau dipun paeka sombo. Sombo menika nyuwun tulung paduka kanthi srana matur bilih mentas dipun pidana Yayi Ngawunggo. Lugunipun dereng.
0: Wo, durung.
2: Dereng.
0: Wah, sura karuan. Tadi ning ngono sombo ki menggoleki keringet aku to ki mau.
2: Inggih.
0: Karno,
1: lo
0: durung
1: dereng.
0: Lah sing wis sapa?
1: Inggih sampun Kartomarmo.
2: Kula dereng tumendang.
0: Walah, lancang Kartomarmo.
3: Potong.
0: Itu karep pede we. Warisin ratu kok kaya ngono. Malah disiki.
2: Mila kedang atos-atos kok Prabu. Samelika monggo sesarengan kalian Yayi Ngawunggo.
0: Daya-daya
2: Prapten Madukara. Lumampah sesarengan.
0: Oh iya iya iya. Karena segede pangapuramu. Gonku midono nganti ora permono. Ya kaya ngene iki. Rasane wong sing kepengin ninggal nuruti karepe anak.
2: Inggih. Mboten dales menapa kok, Prabu.
0: Ya ya ya ya. Wah, tujuane kok urung suwe olehku mala.
2: Ingkang menika sesarengan kalian Yayi Ngawunggo, kok Prabu, daya-daya monggo kula dherekaken ninggal Prapteng. Madukara Lesmana nggih kersane dipun sowanaken. Mangke pundi ngadipun tampi?
0: Ya ayo manut karo kowe ya Prabu.

0: Om Swasti Hastu. Nama Sidam Sidaratu Tat Hastu Hastu. Ingsun waspadakake buyutku Abimanyu ingkang sowan mring pertapan kulub angka wijaya. Winantu kararejan sowaning sira kulub marak ana ngrasaning pun yangger. Abimanyu kula nuwun nuwun inggih Kangjeng Eyang. Dateng kadahat katedha kalingga murda sih pono kanaminipun paduka Kangjeng Eyang. Wayah paduka kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Wontening sahanda pepadanipun paduka Kangjeng Eyang. Kulub jaya mrucita. Wis dak tampa banget penerimaning pun kaki sira kulub ngaturake pangabekti. Pangestuku tampan nono nggir Joko pengalasan. Kacadonging tangan kekalih kabundi wonten mestaka. Mugi dados jimat paripih paring pangestunipun Kangjeng Eyang. Kiai Semar padha becik sak tekamu Kiai.
1: Inggih. Ha, wilujeng sowan kula mboten manggih halangan wonten margi lho.
0: Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ngersanipun Ewangadi Penemban. Iya Kiai Lurah Semar wis tak tampa tumibos padha-padha. Nolo Gareng padha slamet sowanmu.
1: Wah nuli nggih Penemban wilujeng sowan kula mboten manggih sekara-kara. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi konjuk.
0: Wis tak tampa banget penerimaku Nolo Gareng ngaturake pangabekti. Pangestuku tampan lono Cakrawangsa.
1: Nuli nggih kacadhong tangan kalih. Kula pun diwonten mestaka dadosa jimat.
0: Petro kuwi padha slamet.
1: Nuli nggih Penemban nuli nggih wilujeng.
0: Mboten manggih halangan lenggen kula sowan wonten kersanipun Penemban mboten langkung kula ngaturaken sungkem.
1: Iya Petro wis ndak tampa.
0: Bagong kuwi padha slamet. Wilujeng Mbah, kula saged sowan simbah. Bekti kula kunjuk Mbah.
1: Iya.
0: Wis tak tampa kowe ngaturake pangabekti. Kepenak nonggonmu ngadep pari kena. Nggih, mboten kirang sekeca Mbah.
1: Nalika nondalan keseling awak. Ora nganti ora kena dirasakake.
0: Wis mlaku wadoh tur mlakune munggah. Yen ora ndegek oleh dawake usus ora tekan nggon. Heh tobat.
1: Munggahe saka etan desa mau yogong deder banget. Nganti lekku mlaku mbrangkang.
0: Aku aja gondelan noyot ora kuat.
1: Kowe haye.
0: Mancen yo dhuwur tenan kok ning nyenengke lho gong sowan yang pertapan.
1: Pinggirin dalan iki bat gedang raja iki sak depo-depon.
0: Gedang ngambon iki jan sak nggon-nggon. Tur gedhi-gedhi. Malah kae mau waning gedang iki sundul lemah. Diawani iki jan saalu-alu ae. Delalah aku mau liwat kene wong bayen iki Kang. Lahir cepet iki bayine iki cangkem iki sak lawang ae. Bayine sepira kok. Bayi kok cangkeme sak lawang. Lah arep dienggo ngemplok gedangmu mau sing saalu-alu mau.
1: Wong ora butuh cangkem ombo ciyut yo klebu gedang semono kuwi kok. Gedang ki empuk dimamah we ringkes kok.
0: Hai ya, bah, bareng tekan gon desa kemanukan mau kang. Walah, pasane wong lagi ngeluari nadar. Apa ya iya, mulai wedus. Lagi wedus dibedeti, tak tunggu aku melek lulangi ayo. Wah iya, wah nek ngene iki pancen usume wong duwe gawe kok.
1: Saya meneh nonton Karang Kitri sing ana kiwa tengening desa nyenengke tenan. Tetepe para kawula desa iki jek ngemen-menke ing bab penghijauan kuwi ya, Gong.
0: Wah, piye to? Ya ing gunung iki malah jek ngemen-menke kok. Berkara penghijauan terus gotong royong kowe mau lho dah kaya rampokan mau nyunggi mpiak
1: kaya mau gotong royong dandani omah
0: itu ada ngone dhewe ya maju bau nek ora ning uang saku rasa-rasen
1: mula kaya ngono kuwi kudu di sadarake
0: luwe-luwe bab keamanan.
1: Keamanan kuwi ora kok mung dumunung ana astaning para Narapraja, ning awake dhewe sawene ing bebrayan ya duwe kewajiban ngreksa marang ketentremaning desa.
0: Lah iya.
1: Aja nganti kalah karo guyuping para kawula gunung. Iya pancen kepara nyata kang dadi aturmu Petruk. Mula wong sakiwa tengening pertapan kene iki anane mung ngayem kelawan tentrem. Rekane sing lurai dukuh kene iki cantrik sing ana mburi kuwi iki.
0: Wela. Candrike malah kuru. Lah wong mikir kok yang dadi pamonge ya ora gampang kok mulai ya. Kuru candrik kae. Kae tanggung jawab karo bebrayane, tanggung jawab karo desane.
1: Dicantrik
2: nuwun kula Kang.
1: Sampeyan sakniki nglurai dukuh ngriki.
2: Oh inggih Kang awet saking
1: pamundhutipun para sanak kadang kula dipun
2: pitados dados luraing dukuh ngriki Kang.
1: Wah syukur di syukur. Nggih sing kuat sing sabar sing tekun oleh sampeyan dadi suwing tiang dusun ngriki.
2: Nonge Kang.
1: Menika sampun kula gesangen sedayanipun kok Kang. Bab menapa?
2: Inggih bab gotong royong,
1: inggih bab budaya.
2: Inggih bab majenging para wanita ing gunung ngriki.
1: Syukur di syukur. Kula tumut remen di.
2: Nonge Kang Mas.
1: Kulup angka wijaya. Kula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh. Sawise asat riwe musumeleh rasa penemu kang sah. Apa wigatine sira kula abimanyu marang ana ngrasaning pun kaki. Niat langening kalang nyewana gelar pandamun carang.

Mekaten gawihipun Kanjeng Eyang. Kawula nuwun menika mangke badhe dados atur wonten ngersanipun Kanjeng Rama. Kulup angka wijaya iya. Kula piyambak menika inggih manah kok penemban dhateng lekasipun ndara kula. Perkara apa Petro? Ing atasipun putri namung setunggal kok penglamar pinten dipun tampi menika janipun dos pundi? Bendaramu ora kurang wikan. Ngerti, Pet. Sing laris kelarisen. Sing gurung laris kaya anake Bagong wis umur 70 kok lene kok ke urung enek. Angger tekoke dibalekke kok. Are tak pek dhewe. Wo, wis ora umum. Lah piye tak coba aku ya mung nalurake karo lekase bapak. Garang di anak wedok umur 15 tahun dipek karo bapak. Anak-anak siji umur 20 dipek Pedro. Anak-anak wedok siji umur 15 tahun tak pek bojo. Terus anak-anak wedok kae, lah kae arep tak pek meneh kae. Oh. Malah mulek we. Tanpa keliya mung mubeng we. Tinimbang keliya nggih. Yes. Wong tuwa ora nalar. Aku ya mung guyupi omonge Bagong. Wong tuwa ki saiso-iso gawe lega karo bocah. Dadi olehku mapanake nyang diriku aja nganti kesisih. Hawur wong tuwa ya ngrembug tuwa, hawur bocah ya ngrembug bocah, hawur wong cengengesan ya melu guyon. Dadi aku ki sak bisa-bisa ngembuli ning jane ora. Apa wis kewalimanku ing atase aku kok arep ngepek putuku. Kajaba nek urung wanuh nek kuwi putuku lah aku ora ngerti. Oh, ayo takon-takon apa ya waris barang diamuk. Kene gareng kuwi malah mau mangku. Karo ngekep. Oh, wis. Wis, kowe iki dadi sedulurku tuwa nggo patuladan kok malah. Mangsane iki. Dulur tuwa iki kudu ngati-ati, mergo sing enom iki ora kurang. Tumindak lakumu iki diulatake dening sedulur enom ngono. Ora gugu karepmu dhewe. Anake rumurih karo rumah sakit we. Kesenengan dokok ngayun lah, kowe kuwi dielingke karo Gusti Allah. Lumantar anakmu kuwi kon kowe kon eling. Ojo tak teruske olehmu makelar karcis. Aja gak ngeling gareng ya. Jatuh no wak. Nek ora golek saben. Kowe rasa dadak nutuh karo gareng wong kowe dhewe ya ngono ya. Wong iso. Wanuh ya lagi wae gak terus dipondong nyemot. Mangsane iki kaya ora nek duwe. Ya men ta wong. Ora roh e. Ora roh ki wong ini Gusti iki mirsani tak kandhani. Wah, kebablasan kong. Urusan kaya ngene tekan Gusti. Lho, apa iki kaya diwalekke yang bulangan agama to. Gaduk ya. Ya sebenarnya yang mau tinggal macam lagi pikir tinimbangannya bunek.

Mereka aku ki padangku malah nek metu saka jero omah. Nek nang omah ki liyane etung-etung karo ditagi terus wis mumet ning sirah. Mulai ya rasa corak caru. Nek bone sak kemenge bareng harus dipotong berabat. Oh lagi arang harus dipotong. Namung pengestunipun Kangjeng Eyang ingkang tansah kula suwun mugi saketo lebet anggenipun Kangjeng Rama nastitakaken calon jodhonipun Nyai Manuwati kulub Abimanyu. Mesti jodhone ngadimu tumuli bakal teko nanging bakal ana sandungane sawetara. Nanging sandungane ku mau malah kepara bisa kanggo sarana milih marang sawijining kakung kang mengku marang adimu. Inggih namung menika wigatosipun ingkang wayah sowan Kangjeng Eyang Gandheng sampun nampi dawuh. Kaparengo kula enggal nyuwun pamit. Lho ndadah. Apa Petro? Ndak pundin iki? Wis rampung wigatine aku bakal bali. Ambek mengke kriyen. Mriki niku ngombe mendereng kok ndoro terus ajeng kondur. Mburu wektu Petro mengko mundak dadi pangarep-arep ingkang Kangjeng Rama. Piyayi luhur iki aja tepadake nek kowe dikongkon. Pria ilu huri nak dikongkon rampung perlu ni terus Bali ngatur aki wasing gati itu karo Bagong kon ngemping malah dintek ke salai mengurang gegerayangan kok ditekali duit hablas mula Bagong saking yang Madukara ya wedi yalah pora lali suwe-suwe dek terus no tingkah kaya ngono kuwi. Kulub Angka Wijaya aja mangkat saiki ngeriki dina taliwangke maringi kewan galak ngadang dalan Brahmana Pati obong mateki akeh godha rencanane kapal ngono mlumpat kadadung murucut karanti ya medhot eyang kula nyuwun pamit bidal sak menika. Iya to nggih yen panjenengan ora kena ndak penggak karping sira kulub lelungsen tak bebakali. Sarating dina lakonana telung tindak megengo napas pitung tindak aja noleh pertapan. Ana kembang mlati manglung marga pethi enggonen sumping wateke teguh yuwana. Ndak dedonga kulub laku mono ing dedalan nyandunga kembang cepaka sawekul. Mundur sang Abimanyu.

0: penembat gandeng wayah mumpun wangsul kepareng kula nggih nyuwun pamit lo. Kyai Semar sira ndak gadekake kerto wedana. Kerto iku gajah wedana iku Srati. Gajahe bendaramu Sratine sira kiai. Yen daramu lali elingno, yen daramu durung ngerti mara tuduhno. Enggih ngestokaken dawuh. Duli aku didadekake kerto wedana. Yen daramu lali aku didhawuhi ngelingake mula aja padha lali sekabeng pakarti sing arep ditindakake kabeh wis cinetet mula aja nganti kowe nyuwalani marang pegawean sing wis tok catet kabeh kuwi ya nggih aku mung ngelingake kowe wah iya ma
1: iya ma
0: iya ma nyo kiai ono ganjaran ije sedithik tanpa nomo
1: ah iya matur nuwun
0: kula ingkang nampi dewa ingkang males sak pengker kula sakaton dedek merejek ngetek merejek iya kiai duli pamit tolong ngger aku diparingi sangu cukup dinggo tuku sarung goyor. Wah, kakeknya sudah salin. Hah, pamitan golek tukon kacamata. Dhuwur men to, Ren. Ayo penemban karang-arang maringi. Aku nalika sowan ndek ben diparingi sabuk karo epek. Karo iket. Iki arep golek tukon kacamata. Ben ora sulap. Ukuran piro kowe iki, Bang? Mripatmu kekamban. Iye seben diyasake dhewe no. Sing wong kune sangka pring kae. Citaan rengginan kae lho. Singa Tirta mongso

0: Sareng matur kalian penemban. Kanding Doro sampun kundur, kemarin kula nggih nyuwun pamit penemban.
1: Iya ya nolo garing. Ora liwat nyangoni slamet. Keporo gen stawekalan sabar nggonmu dari aki marang bendaramu.
0: Kaula nuwun nggih. Sampun penemban.
1: Iya ya nyangoni slamet.
0: Nggih. Sampun.
1: Iya ya nyangoni slamet.
0: Piye, Reng?
1: Engko golek sing putih apa sing ireng apa sing coklat?
0: Apa?
1: Kacamata.
0: Kacamata jonggol kuwi.
1: Sesuk ngono wae. Piye? Saiki sajake ora pareng ngetokke duit. Mula aja sok njagake, kowe ndak meleset, ngono. Nolo garing
0: gula
1: aku lali
0: kancane wis kene urung
1: lawang kuwi iki arang-arang ketemu mula yen daramu sowan kitet kuwi ya nderek nggih ndek ben sakit kok ya nyonya tak pari
0: ya nggih lah kok ngoten nggih mau ngekal dhewe kok ya masak kok ya
1: iya nyonya tak paringi ganjaran
0: pareng
1: iya
0: waduh kerasa pipis aku
1: alah EKE kerasa pipis apa dibuka ning golah ya
0: nemban kau menikah benten kalian ada tiba.
1: Oh, kene. Wola. Cantri oleh manceni keliru ini. Wah, bejane sing entuk kleron iki. Masa ngaku wae. Nyoh, wong adate iki kok lah mbok ngoten wae lah kaget aku. Orang ngerti dosane kok akeh men kelonge iki.
0: Bae lali penemban kleru to.
1: Oh, sanggitmu ki aku mudeng rek iki mlebu kolah. Bae disuwek nang jero kolah. Malik sarung. Anu, kulai bisa neng wangi lho. Sing ijik kotong WC. Menengo. Nano, nano, nano. Harap ngurungok ke sinom pari joto. Iramane sing giyak, senggane sing sayuk. Yang ngulai nyenggai. Kaya wong getun ngono. Ora, ketok mula ya tak kandhani ta. Tak kon turu lho. Mong isa kok nyambut dae jemuwah kok rebo wis pamit. Ketok menek ngemen-menke.
2: Sopo?
1: Lende gawe urung tarup kok wis. Arep teko. Ayo, timbang telat lu ngerisik no. Timbang madang omah. Timbang isi aku ya, gede keren pake ngebutuh kok. Secuwe kok lali. Ya iki wong ngemen-men kaya gini iki. Semen lu ya gong. Aku kendang ono ya. Iya. Sok rokokku peng.
2: Ya mau rokokku.
1: Seja sama deh. Sok tak awat-awati.
0: Ya.
1: Yo, kurang kayak si nom gong.
0: Ya.
1: Mesti cul memanisku.

0: Ya, sekene aku ya. Tak cicile wis ta.
1: Ya, ini ya jorong atau selawi tau, selung atau seket.
0: Kuwi, orang atau selawi kadang nganggu aku lah, ngwis tengkuwi wong barang rasa angin kaya somben. Tenan ya, mumpung aku rodok ketok gawe aku.
1: Ya,
0: tenan ya.
1: Iya ya.
0: Tenan, ya lah. Bocah iki nek ora tau ngregeke wagu ngono kok.

0: Elah, engkau memang enggak nyenggai. Ganti deh ini.
1: Bisa tekan deh.
0: Kadengi tak, kadengi tak. Ganti deh kewek. Adem. Adem. Ngadem kok nyenggai. Enggak.

0: ngrungu pacabar sing model ning alas. Ana satriya kang lumangsa ning Mandegus bakal tak takon dicara buta. Ora apa-apa kok mantur sanjur nyemas sapa jeneng mas sapa jeneng ayo ngaku ayo ya nang ya Gus. Waduh ditakoni mung mesam-mesem kaya padha bedangane lawas keparat.
1: Buta-buta widimu pating jali prapolahmu kaya manuk beranjangan. Nawa sira tambuh marang aku balik ngendi dangkamu sapa prajekamu.
0: Waduh ditakoni durung bloko nyunjung dongkong.
1: Tambuh marang aku beri sekoi keraton Simbar Marunyura.
0: Kasetikang sinuwun Prabu Surabrama Tiro jaranku dadi akala lindring maya. Nadyan kuwi sapa Gus?
1: Satriya ing Plongkowati kekasihku Raden Angkawijaya.
0: Raden Angkawijaya?
1: Iya Raden Abimanyu. Raden Abimanyu.
0: Marang setiap menempatnya ning alas.
1: Aja tumambuh marang lakuku moro sumingkira bakal tak anggo liwat.
0: Ora kena bacut kudu bali.
1: Aweh bacut ora aweh ngrudha paripeksa.
0: Ora weruh kawar kenteng.
1: Ora nona wara-waran janur kuning.
0: Ndas buta mati cepopok.
1: Ndak sampar, ndak sandung, rambut ngebet podo, ndak pagas curiga.
0: Wani karaku.
1: Opo kang tak odeni.

Sirna Margolayu Sangya para raksasa katrajang kridaning Sang Abimanyu. Samya dumugi pecah Bangir paham lasah onong lemah pating paling kerah. Koyo gelagah kapita ing gajah. Ingkang maksi gesang. Katingal lumonjo mimis pelayung. Celak gua melebung gua celak gerumbul nusup. Gerumbul celak jurang jegur jurang. Ing pengajap hayu nganti. Pinanggi dateng Sang Apeke. Amarwata suko panggaling Sang Abimanyu. Dupi sakit nyirna akan dateng poro raksasa. Sigera ngajak ngelampah yang cipta yang galo kundur mering kasatrian Madukara. Siniget ingkang lumampah neng nokang kinocap. Ing makitan kadi ingkang wonten. Dasaring samudra. Tino saking mandrawo. Panyayah nembe midangetaken. Ocaeng kukilo kang mungguing gantang.

eyang pareng kula nyuwun pangestu. Tumuli badhe wangsul dhateng Tunggul Pamenang. Iya kula Antaraja liwat Nyang Onirharja. Mbah aku njaluk pangestu ya, Mbah. Aku arep dadi manten, Mbah. Sunek wis bar dadi manten. Putumu tak jadilik rene, Mbah. Iya, Nger. Sok putumu tak kon ing gawa Honda. Nyang Segoro kok numpak Honda iki njur kepiye? Sok tak gandeng terus. Are tak pamerke sapa-sapa. Nek wis kelakon dadi bojoku. Ya wis sak karepmu. Muga-muga aja ana langan sawiji apa, Nger. Tetep dadi jodhone jeneng kita.

0: Durung sarta ronggonku nganglang ana madya gantang. Bareng aku cumlorot manjing daratan. Kepethuk lawan wong gagah loro cacahe. Wailah ta. Sing arep bagus kok sing mburi nganggo sisik. Wailah. Ora ngowongane. Ngarani sak gelem-geleme dhewe. Eh, ki sana mandek aku arep takon karo kowe. Sopo senengmu? Haranku Carang Pertolo. Carang Pertolo?
1: Iya.
0: Saka ngendi?
1: Saka Kali Gawe.
0: Wailah ta. Saka Kali Gawe haranmu Carang Pertolo. Sing mburi, sapa aranmu?
1: Aranku Carangan. Saka Gawe Kali.
0: Loh, mung diwalik.
1: Kowe sapa?
0: Nalendra Zimar Manyura Prabu Surabura Mudiraja. Kowe ngerti dalane yang Madukara?
1: Ana apa kowe takon dalane yang Madukara?
0: Aku arep ngelamar anak Raden Janaka sing jenenge Dewi Manuwati. Aku Ratu Joko Kumalakala durung duwe bojo. Selir wae ora duwe. Aku arep golek jodoh. Aku karo wong sabrang wis jeleh wis wegah. Nyawang wae wis rumangsa munek. Aku arep golek putri saka kene. Sing tak tuju anak Raden Janaka sing jenenge Dewi Manuwati.

0: Tiangku, mati aku dikakai, gegereku ditekuk, guluku dikul rambutku, aduh rapi sobong gue, ini kayak kekuatannya ngopoy.
1: Tiangku ibuti, pedot gulumu.
0: Antar jahku uribono.
1: Tiangku injalo urib, kudu gue balin yang negaramu.
0: Ya, wis aku ora bakal sida nglamar putri Madukara.
1: Kang,
0: opo? Aja mungkon bali kepenak dheweke.
1: Dheweke engko bali tekan garane nyungsun kekuatan terus liya wektu ngrebut karo calon bojoku, Kang.
0: Lah piye, diwenehi perjanjian.
1: Bali ning ora entuk dadi ratu.
0: Sok sing dadi ratu aku.
1: Wes negarane sak wilayahe sing duwe aku.
0: Dina iki kowe kudu manut karepe adikku Antasena.
1: Piye?
0: Nadyan bali ning kowe ora kena dadi ratu.
1: Negara Simbar manyura dadi dheweke ing adikku Antasena.
0: Yo. Yen kowe gelem slamet tutuk uripmu.
1: Ning nganti ora entuk
0: pedhot gulumu.
1: Oh iya.
0: Ya Raden Antareja, aku manut apa sing dadi perjanjian ning Raden Antareja.
1: Kelayang sik.
0: Kelayang segel, Kang.
1: Ayah, ben opo aku ndak.
0: Sapa ngerti nek dhewe mencel-mencel.
1: Ora Antareja, aku wis nuhoni apa kang dadi penjalukmu, wis aku mung trimo nunggu, wis lagi dong bejaku.
0: Ora entuk putri malah kelangan negara iki lagi aku.
1: Mula nek ngarah ya sing setimbang.
0: Kowe kuwi ratu setengah buta kuwi aja ngarepake putri putrane Paman Janaka.
1: Aja sok demen bedang karo pacangane ing liyan, ngerti?
0: Ngerti?
1: Iya.
0: Wis aku ora niat bakal mbaleni itu minta kuwi sing kleru.
1: Aku ora ngerti yen wis dipacangane karo kowe Antasena.
0: Yen pancen kuwi wis Merto pacara kaya kudu bali tunggunen sawetara negara Simbar Manyura.
1: Liya wektu Antasena kalawan calon gandhengar ben teko kono.
0: Iya wis tak dongake biswa.

Sumben bakal ana lakon ontosin dadi ratu. Weh, calon iya, nyatane wis dicepaki negara, mung kali ngenggoni. Bisa kapan enten ana tutuke iki? Weh, ladala. Yen pancen mengkono, aku melu mangayi bagian yang gue kudu ngerti margo oleh mentuk kamukten gue lantaran seko aku. Wis mesti nih, wong tua golek kenyang sedulur. Sing pernah nom. Iya. Yeah. Ayo dia juga suan mengku mundak dadi pengarap-arap ingkang jengkoromo gaya. Ayo, tak derek ikan. Ya,

0: Omborjo, Odokandira Harjo tekamu. Inggih Romo Kiai dateng kapun diparing berbagi paduka Romo Kiai. Bukti kula mugi kunjuk. Wah, iya wis tak tumpo. Onto sino, pipo debeci. Selamat pak. Agi so teko gini. Bektiku katuro pak. Wah, iya wis tak tumpo kuwi nyaturke bekti karo aku. Kang Mas Samirarjo rawuhipun. Yo yayi. Wis tak tompo banget penerimaning pun Kakang Yayi Prabu ing Pringgondani. Adikku Antasena padha rejo.
1: Iya Kang Gatut, selamat Kang. Bojomu ra ya sip enak to? Wis ora ketaman lara apa-apa.
0: Ya ora ono sawiji apa Yayi.
1: Syukur. Wis meteng rung Kang.
0: Durung Yayi.
1: Oh, kesuwen. Kesuwe kok.
0: Wah, mbok yo dialus age di. Ah, salus apane.
1: Dialusno yo meteng.
0: Wong kok mogole kaya ngono. Ontorjo, kula Rama Kyai. Ih, laku murak ora ono alangan opo-opo. Ih.
1: Lampah kula wilujeng niring sambi kala. Saket sowan wonten kersanipun Hyang Pekulun Baruno.
0: Iye, mbahmu bareng tok wenehi keterangan yen aku arep mantu. Ih.
1: Rumaos lega manahipun dene Kangjeng Rama Kyai saged netepi dharmane ngasepuh.
0: Ora rene mbahmu.
1: Nuli mboten saged rawuh. Malah ing nalika semanten kula sampun babaraken dateng kadang kula Antasena. Pak.
0: Opo?
1: Jari aku arep ora beke, Pak.
0: Wah, iya.
1: Ora canganti, Pak.
0: Opo rung dikandani Kakangmu Antarjo?
1: Wis. Ning aku luwih rayuga. Rayuga yen bapak dhewe sing kandha.
0: Kuwi arep tarabekake kelawan Putri Madukara anake Paman Amujanaka. Ya iku jenenge Manuwati bocah apik. Jumbuh yen dadi bojomu.
1: Rambuté dawa apa ora, Pak?
0: Wah. Aku ora namatake.
1: Nek ngruwi semua aku. Nek ora dawa ketel aku ora seneng. Neng rubis kon golek ke anu pak lengomiri. Aku gak nek mengarang-arang. Ngewedoki api neng gun rambut. Orang anggo popo anggerin duwi rambut. Wis tak golek i.
0: Adikku di adikku.
1: Putrane Paman Janaka iki kabeh ora ana sing kuciwa.
0: Antasena, putra Paman Arjuna ki ora ana kang ngolo kabeh ayu lan galak wulu. Buktine garwaku mbayimu pergiwa
1: wulune akeh
0: sing tak karepake rikmane ketel kabeh putra Madukara ngono kuwi.
1: Yo aku seneng kaya mbayu kaya Kang manggo simbar dodo.
0: Iya.
1: Gentangan tukul bulune.
0: Iya.
1: Mensikil tukul bulune.
0: Iya.
1: Wasi kabeh. Kebak wulu ki aku seneng.
0: Iya, saja kuatir.
1: Kabeh putra Paman Janaka ngono kuwi. Nah, yo. Nek pancen kaya sing tak karepake aku gelem nglakoni ini nek pancen mengko ora kaya karepku. Pak ngwe pak.
0: Hish. Wong edan. Wah, bapak ne tinggu dolanan. Kowe iki mogol ya mogol nek karo wong tuwa ki mbok rada ngejeni.
1: Ayah, tiru sapa? Lho, dikandani kok. Kangjeng Rama iki ora kaya ngono kuwi, ya. Kacang moso ninggal lanjaran.
0: Wah, butuhe kuwi gelem nglakoni.
1: Yo. Nek kaya sing tak karepke aku gelem nglakoni. Nek ora kaya sing tak karepake, gah. Aku ki nadyan duwe bojo wong wedok ning saja ora medoki kae lho, Kang. Ku malah seneng terus iki. Kaya bibi Sri Kandi kae nadyan putri ning ora kaya prajurit ngono lho, sing tak karepke ngono kuwi.
0: Iya, mbok menawa kasempatan.
1: Ah, nek ngono aku matuk.
0: Gandeng wis nayugyani. Iki dino kanggo daping temanten mung kari dino iki. Pondorjo,
1: kula
0: adimu dandan nono cara manten.
1: Ayo tak dandani. Ah, gah. Sekelem yo ngene ora gelem yo wis. Sing dadi manten kudu disandangane wonge kok.
0: Iya ning dadi sawang karepin patut.
1: Asmo malah tahu nonton sepiro katresaning calon bojoku. Nek sak-sake gelem jenenge lahir batin tresno. Nek gelem mung barang nyawang apik ngono e. Okeh tunggale. Si apike jadi parane. Ku bareng wis ketok lungset terus tinggal minggat wegah aku. Oh itu apa ngono iki?
0: Iya ning ya ben ketok
1: resep di sawang. As, ngene wis resep kok. Ormas aku elek ya sandal iki. Wah, iki ambak koyo ngene iki cap lho iki. Pamerke. Kreseke iki rak kowe krungu to. Kreseke iki rak kandeling kanji.
0: Iya, iya, iya.
1: Tur iseng guang lho iki. Oh. Ora tuku malah di piye? Aku malah

0: Abimanyu Padhara Harjo sowanmu. Kula nuwun inggih Kangjeng Rama dhateng kapundi bekti kula kunjuk. Iya wis ndak tampa. Kakang Semar Padhara Harjo.
1: Ana Wilujeng.
0: Ana kawan padha slamet.
1: Wilujeng, Wilujeng, Wilujeng.
2: Jare arep duwe gawe. Kok urung gawe tarub ya, Kang?

0: Nej, der gav jeg ikke til, at jeg lunger længe og pætte gæng ud igen, nede derinde. Tjernu, du gør rundt i bassen. Alla, det kan vi så ikke give mig, jeg er. Mig, jeg er bilje. Itu patak gambar kini Ndoro Sidon duwe gawe mantu endah tamune ya kong. So nek kelakon pas kendinging dina duwe gawe aku arep dadi among tamu. Aku wis nyicil yasa jas krowok mburi. Harus ndandake iket kasatriyan kerisi ladiran. Harus takon gawe ke sabuk karo Mbak Yumu. Jareku wis tak wiru ndek mben. Eleh. Wong urung kariwani kok wis miru jare. Ayo. Terus aku mlaku karo gila-gilo. Manut lakune ngirama. Semben aku le dadi protokol. Sing ngaturke pambagyo. Kula nuwun. Kepareng ngometur dumateng para tamu. Eleh, wong gedhi kok suarane cilik. Ah, ben renyah kok. Karo nganggo kacamata. Ah, sampeyan aku mesti dialem para ratu sing padha rawuh. Wah, amunge tamu sapa kok gagah men kae. Aduh, nganggo. Nganggo apik kok dhuwure ra elok. Terus aku udut tut rokok jaluk ndek gareng. Oh wes among tamu rokok e jaluk lali ya. Lali aku bagi aku apa kowe tukang numbali mo tukang masangi tumbal men selamat oleh ndek gawe layan aku kowe jaga pengeras reng. Gareng tangani uwek kaya njaga pengeras. Jeneng bengong wae. Sing baku rak. Kayi pangreti. Jadi kaya dibantu malah. Jeneng bengong. Aku iso sing jaga nggo nyagan. Pokoknya ya gonya tak jaga wis. Ada kaya tahanan gong. Soar tak. Sak durunge pegelaran tak wareki sik. Tak tari pekaremane apa? Ditari ae malah metu-metu. Wis tau lho ngono kuwi jadi tora tari malah ngeblong. Eta kok tak pas. Pakai enggon gelas kae. Rokok saler kanggo wong papat. Oh, wis.
1: Abimanyu kula rama. Piye pawartane nggonmu ndak utus wandring pertapan. Nuwun inggih rama kula sampun marak wonten ngersanipun Kangjeng Eyang. Eyang Premban paring dawuh. Pasti jodhonipun Nyai Manuwati inggih namung Kangjeng Rama ingkang saged mertitisaken. Liyane ku ora ana dawuh maneh, mboten wonten. Sedaya budidayanipun Kangjeng Rama ing mriku marginipun pinanggihipun Nyai Manuwati kalian jodhonipun. Yen pancen mengkono kan di pepayung pangestu ning Eyang Premban mugo aku bisa lebdo njodhokake anakku Kakang Semar.
2: Kula
1: mongso bodho katentremaning kasatriyan.
2: Nggih,
1: mengke kula sing ajeng numbali. Lajeng calonipun temanten kakung binjing sinten to? Besok kuwi bakal ngerti dhewe calon mantuku. Napa ge sekawan iku sedaya? Ndara Kakrasana, ndara Wisata, ndara Samba, ndara Purwaganti kalih ndara Lesmana. Menggo salah saiji sira bakal nyumurupi Petruk.
2: Nun.
1: nyalun-alun pasang ono kenteng kawat blabar wojo.
0: Loh, dijen apa?
1: Kowe kudu manut kono, aja nganti kowe mbadal dawuhku enggal kenteng ono kawat blabar ono wojo.
0: Kowe pangune ndoro arep nanggap tinju kong. Piye? Didawi masang kenteng kawat blabar wajah ini orang tinggal tinju apa eneng? Weh saja dari arep ngetok ke pengiram miram di didu gareng saja karo mbak yumu tinju kok olo lalang dan orang lian aku kalahan kok menganggu karo mbak yumu mungang kok.
1: Petro enggal mangkato.
0: Nggih. Heh, arep eneng ngopo kok pasang kenteng kawat blabar waja.
1: Mula gareng kula undangno kabeh para kawula madukara dina sesuk yen padha nglumpuk ana ngalun-alun.
0: Wah, nggih.

0: Yayi Harjuna pun kakang Kang Prapto, Yayi.
1: Yayi Harjuna pun kakang Kang Prapto.
2: Kula Janaka bapak Kang Rawuh, Nger.
1: Raden, kula ingkang sowan, Raden. Koko Prabu Sarimbit kula ngaturaken karah Harjan.
0: Yayi kaipe ya wis ingsun tampa.
1: Iya, di Mas Harjuna wis nak tampa. Rama Penemban Samira Harja.
2: Oh iya ya, Nger, Janaka wis nak tampa.
1: Anoman prayogakno.
0: Inggih,
1: Gusti mboten kirang prayogi. Putraku Samba, Wisata, Lesmana lan Purwaganti padha raharja.
2: Mriki paman dateng kapundi?
1: Nggih, paman dateng kapundi.
2: Nggih, man dateng kapundi, man.
1: Mriki Gusti dateng kapundi?
2: Wah, ayo Pak.
1: Sinuwun padha rawuh mantene papa teko kabeh, Gong.
3: Wah, jo. Mantene dandane jan. Wah, sing ngedapi-dapi kabeh ya, Kang.
1: Iya. Sing ora pokro kira malah anake Ratu Ngastina kuwi lho. Wis nganggo kaos dawa, hem-heman, ijik nganggo jaket. Ngarep dhewe beskap landung.
3: Ae pameran pes sugih bondo ae.
2: Ora nyetir. Deloken jaket kuwi tetron.
3: Malah tipis.
2: Oh, sepatuku.
3: Eleh-eleh.
1: Sepatu kiwa kabeh ngene.
3: Kaos e kae ndek uwur.
2: Tak taleni karet kere.
3: Oh, sira pokro.
1: Anake pegawai Anoman kaya bagus ya. Bagus ning kurang nyandang kae.
3: Jarike wis koplok.
1: Meneng kok, ku tak patak watu kowe iku. Ala karek iki manten
3: eleh-eleh. Manten.
0: Kaipe
1: kula wonten dewe.
0: Para panimpun kakang sida mbacutake rembug. Kepengin nyuwitake putrane Samba tumuli enggal dhaupna kelawan Kang Putra Nini Manuwati.
1: Arjuna.
0: Prataningpun kakang masrahake Wisata. Mongso Bodhowo, pengupenmu jroning ana kene. Lan wis bubar dhaup tak boyong nyang Mandura. Bakal tak wisuda ana Mandura.
2: Janaka, tekani bapak ana kene bakal masrahake kelawan ponemu Lesmana. Mangsa Bodhowo dhaupna kelawan putuku si Manuwati. Nggih, Man, nyuwun dhaup, Man. Genduk Manuwati ajeng kula kanthi wangsul ten Ngastina. Kula nyuwun dhaup, Paman.
1: Kula nyuwun dhaup, Paman. Gusti, kula nyuwun dhaup.
3: Iye Gong, putrine mung siji mung sing ngarepke papat. Apa digoleki putri liyane? Anakmu wis entuk nang Lesmana. Heleh Sembah. Dhewe mantu kaya ngono kae wis. Wis anyar kasake modho tuwa kae. Diman syuting ini wis ketok kok.
1: Koko Prabu.
0: Yayi kaepe apa?
1: Kepareng Lesmana saking sawetawis karana menika dereng jangkep kemanten ingkang dateng.
0: Lho, rak papat.
1: Mboten sedaya wonten gangsal.
0: Sopo?
1: Putra kula Antasena.

0: Amprong aku sing teko. Kang Mas Samiraharjo, yo wis tak tampa.
1: Aku sing teko, Om.
2: Mantene tambah siji. Aduh. Ae le mogol teko, Dru. Iya, ning manten lho. Sandangane kae piye to kae? Wong manten kok jarike dicancut kaya kaya ngono. Ya wis ben bar mlaku wado. Gong, aja ngrasani apa, Pak? Copot mripatmu kowe iku.
0: Bongol lho, Gong.
2: Lu engko nyopot wae Gong timbangane. Monggo merem ya. Eh, mripat penting enggak?
0: Lamprong. Wonten menapa? Anakmu wadon ndi? Anakmu wadon ndi kene nang didhawuh pagi. Iki dinane wis ketemu. Onto sinuwis tak gawa mrene. Ndi anakmu wadon?
1: Yo, ndi. Bojoku ndi, Lek? Tak deloki kaya apa? Nek utuh ya aku arep. Nek ciri aku moh.
2: Aduh, kaya wong tuku gelas. Nek utuh arep nek ciri moh.
0: Kang Mas kepareng semene sawetawis. Hewit menika ingkang lamar mboten namung putra kula Antasena. Sapa wae? Putra kula Samba Wisata Lesmana dalah pun purwa ganti.
1: Yai putramu tak tundut, Yai.
0: Eh, Arjuna, pun kakang sapa iki?
1: Aku ora kakangmu iki. Tak jaluk putramu. Kula janaka, aku sapa? Aku gurumu, Ger. Kowe kudu eling karo bapakmu aku.
0: Pareng wae ngedhateng Purnanoman Raden. Kaya aja ngguku sapa-sapa. Yen kowe abot karo wong liya timbang sedulur. Aku ora duwe sedulur kowe ora apa-apa.
2: Oke, uwe kok ngene iki. Kabeh waris piye ya, Gong? Pilih salah siji engko liyane mari.
0: Niyata laruta saking kutha Sang Guru kula. Yamatosa Sang Sri. Sak menika mekaten. Kula kathah pasang giri. Pasang giri bi temanten gangsa kepareng kok dipun lebetaken wontening kenteng kawat blabar wojo kapareng ngetingalaken dhateng kadigdayanipun sinten ingkang menang inggih menika ingkang badhe garwa anak kula. Wah, yo kuwi aku matuk
1: mengkono kan dadi karepmu Yai.
0: Kula nuwun inggih Koko Prabu.
1: Oh iya Samba toto. Oh inggih. Disoro.
0: Kula.
1: Toto. Ketono kadigdayanmu.
0: Lho iki.
1: Lesmana. Kula yang ketono kadigdayanmu, Gar. Wani ya, Gar?
0: Nggih.
2: Edeh. Sira umur suwe kae. Ketok ya gagah ning delet ning modiar kanggo. Ya, sira sembodo ana cakrake.
0: Antasena.
1: Apa, Pak?
0: Mlebu menyang keneng kawat blabar waja. Ketokno kadigdayanmu kalah nus durung papat iki.
1: Gelut.
0: Iya.
1: Gah. Wis ora sida rapi, Pak. Tapi piye wong karo waris kok kon gelut njur kepiye?
0: Kuwi anggere ora mangkat tak ketok sirahmu.
1: Ya, wis.
0: Petro Nun morenggal deretno menyang blabar kawat.
2: Sidane gawe ne tak kelarep nanggap tinju. Jebul mantene sing arep ditonton ngadi. Dan enggak Gus, padha nek Gus.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan sampai di sini. Gelar wayang kulit pada kesempatan hari ini yang menyuguhkan lakon Raden Lesmono Wuyung bersama dalang Ki Anom Suroto. Anda masih bersama siaran kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember.
1: Di balik selembar kain bernama jilbab, bukan hanya sekedar sebagai penutup kepala wanita muslim, tapi juga cerminan budaya dari tiap negara. Di Indonesia, modelnya beragam dari segi empat, pasmina, sampai hijab instan dengan warna dan motif yang kreatif. Berbeda lagi dengan Turki, gayanya lebih klasik dan modern. Sering dipadupadankan outfit ala Eropa. Di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, modelnya cenderung panjang, longgar, dan berwarna netral atau gelap. Sementara di Malaysia, gayanya hampir mirip dengan Indonesia, tapi lebih soft dan lebih elegan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Minggu di akhir pekan, lembar ke-27 bulan September 2026. Saya Eti Darmiati bersama tim pagi Pro 1 RRI Jember siap untuk menghadirkan serangkaian acara ke ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ragam acara di antaranya, Mutiara Pagi kami hadirkan sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda bisa menyimak buletin pagi spesial akhir pekan. Kemudian kami rangkai dengan Jember pagi ini sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Selepas warta Jember menyapa pendengar, insya Allah juga akan menghadirkan info perakiraan cuaca bersama perakirawan cuaca BMKG Banyuwangi. Kemudian pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan menyiarkan ibadah kebaktian Minggu pagi dari GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan Jember. Kami rangkai dengan informasi dan lagu dalam Jember pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu dia pendengar beberapa acara yang sudah kami siapkan untuk Anda dalam beberapa jam ke depan. Dari Geraha Siar Legend Panjaitan 61 Jember, kami ucap selamat pagi, selamat menikmati acara-acara kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
3: Mutiara Pagi RRI Jember Programa 1. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda menyimaknya langsung dari Masjid Jami Al Baitul Amin Jember bersama Kiai Haji Syarbini Syam. Selamat pagi, selamat menyimak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat khususnya para jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji selalu kita sanjungkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu menganugerahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Hingga kini kita dalam keadaan sihat walafiat sehingga bisa hadir di Masjid Al Baitul Amin yang mubarak ini dalam rangka melaksanakan ibadah mahdhah salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan yang kita kerjakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih berbicara nasihat-nasihat yang tercantum dalam kitab Taurat. Wasadisa asyara, yang ke-16 ini ya. Dari 27 nasihat ini yang ke-16. Man arada ayyakunal malaikatu zairina lahu falyakun wari'an. Barang siapa ingin agar para malaikat itu mengunjungi dirinya, malah yang berkunjung malaikat datang kepadanya, falyakun wari'an, supaya orang itu wirai. Wirai itu adalah menjauhkan diri dari dosa, maksiat, dan perkara syubhat. Itu wirai. Dosa dijauhi, maksiat dijauhi, hal-hal yang syubhat, syubhat yang remang-remang antara halal dan haram, itu syubhat itu juga dijauhi. Apalagi yang jelas haram, yang remang-remang saja dijauhi.

0: Wal wara'u wirai itu syartun fi istiqamati din. Salah satu syarat dalam pelestarian agama. Jadi kalau orang itu wirai, agamanya kuat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu dinikum al-wara. Sebaik-baik agamamu adalah yang wirai. Jadi kalau orang itu wirai, agamanya bagus berarti. Wasabi'a asyara, kemudian yang ketujuh belas. Man arada ayaskuna fi bubuhatil jannati aywasatiha. Barang siapa yang ingin bertempat tinggal di tengah-tengah surga, betapa nikmatnya itu. Wal yakun dzakirallahu billaili wan nahari. Supaya melakukan zikir kepada Allah baik siang maupun malam. Qala al-Qushairi, Syekh al-Qushairi berkata, la yasilu abdun ilallahi ta'ala illa bidawami zikri. Seseorang itu tidak akan sampai mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan melestarikan zikir kepadanya. Wa zikru, zikir itu ala dzurbaini, ada dua macam. Zikrul lisan, zikirnya lisan yang diucapkan berarti. Wa zikrul qalbi, hanya dalam hati. Hatinya yang bicara itu, yang ngomong, yang zikir. Wa zikrul lisan, zikir lisan itu yasilu abdu, seorang bisa sampai ilastiqomati zikril qalbi, sehingga bisa sampai pada istiqomahnya zikirnya hati. Kemudian wa tsamina asyara, yang ke-18. Man arada, barang siapa ingin ayut khilal jannata, untuk bisa masuk surga, bi ghairi hisabin, tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab, betapa nikmatnya itu. Falyatub, maka supaya bertaubat ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Qala al-Qushairi, Syekh Qushairi berkata, at-taubatu, taubat itu awalu mangsilin, permulaan tinggal atau tempat, mimana sini salikin, dari tempat-tempat tinggal orang yang menuju ke arah Allah. Wa awalu maqamin mimma qamatis salihin, dan awal tempat dari tempat-tempat orang yang mencari berkah Allah. Qala ahlul ma'rifah, ahli-ahli ma'rifah mengatakan, ighsilu arba'an bi arba'in, basuhlah empat hal, bi arba'in dengan empat hal yang lain. Wujuhakum, basuhlah wajahmu, Bima'i ayunikum, dengan air matamu. Air mata ini kalau menangis, betapa lamanya menangisnya itu. Menangis karena zikir kepada Allah. Malam hari salat tahajud, memohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, sampai menangis. Nangisnya lama sehingga banyak air matanya yang tumpah. Kemudian untuk membasuh wajahnya. Wa alsina takum, basuhlah lisanmu itu bidzikri khaliqikum, dibasuh dengan zikir yang menciptakanmu, ya berarti zikir kepada Allah. Karena yang menciptakan kita itu Allah. Wa qulubakum, basuhlah hatimu bi khasyati rabbikum, dengan perasaan takut kepada Tuhanmu, kepada Allah berarti. Wa dzunubakum, dan basuhlah dosa-dosamu bitaubati ila maulakum, dengan taubat kepada Allah. Taubat itu kalau berbuat dosa, seseorang berbuat dosa lalu berhenti dan berjanji tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya, itu taubat. Jadi berhenti dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, itu taubat. Tapi kalau mengulangi lagi, ya bukan taubat itu namanya. Watasi'a syara, yang ke-19, man arada ayyakuna ghaniyan, barang siapa ingin menjadi orang kaya, falyakun, supaya menjadi orang radiyan, yang ridho, yang senang, bima qasamalahu Allah wali ghairihi minal mal wal ja wa ghairi dhalik. Jadi orang yang ingin menjadi kaya supaya ridho, senang terhadap apa yang dianugerahkan Allah, yang diberikan Allah kepadanya dan diberikan kepada orang lain juga, berupa harta, pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya. Itu, jadi kalau orang ingin menjadi kaya, ya berterima kasih terus kepada Allah. Apa saja yang diberikan Allah, sedikit maupun banyak, pokoknya sudah berusaha, hasilnya itu, ya itu sudah disyukuri. Bersyukur kepada Allah atas anugerah yang sudah diberikannya itu. Punya kedudukan, punya uang banyak, ya bersyukur. Punya kedudukan, punya pangkat, ya disyukuri. Qala Abdul Wahid bin Zaid. Abdul Wahid bin Zaid berkata, Ar-ridho itu babullahi, pintu Allah al-azam yang agung. Jadi ridho, keridoan Allah terutama, kalau kita mengharap ridho, yaitu keridoan Allah, makanya ridho ini pintu Allah yang agung. Wa jannatu dunya, merupakan surga dunia. Jadi kalau kita mengharapkan ridho Allah, itu yang kita harapkan ya ridho. Yang diridhoi oleh Allah berarti disenangi oleh Allah. Orang yang diridhoi oleh Allah berarti orang itu disenangi oleh Allah. Wal isyruna, yang ke-20 dari nasihat-nasihat yang ada dalam kitab Taurat itu, man arada ayyakuna ma'allahi faqihan, barang siapa ingin mendalami agama Islam di sisi Allah, falyakun khosyian, maka supaya menjadi orang yang khusyuk, fi umuri dinihi, artinya mendalami, mempelajari ilmu, ilmu agama, setelah dipelajari lalu diamalkan. Jadi bukan hanya dipelajari saja itu, diamalkan. Makanya dalam fikih, mempelajari fikih apa saja itu, mulai dari wudu, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, setelah dipelajari, ngerti, ya diamalkan, maka ilmunya itu ilmu yang manfaat. Kalau belajar tapi tidak diamalkan, belajar sholat tidak dikerjakan sholatnya, ya tidak bermanfaat itu. Oleh karena itu, ilmu-ilmu agama itu setelah dipelajari lalu diamalkan, bidang apa saja tidak. Kemudian yang ke-21 sampai di sini saja, sampai 20. Nasihat-nasihat yang ada dalam kitab Taurat. Untuk selanjutnya yang ke-21 kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak bersama mutiara pagi ini disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Syarbini Hisyam, memberi pencerahan kita tentang nasihat-nasihat yang tercantum dalam Taurat. Pagi ini nasihat ke-16 hingga ke-20. Anda masih bersama siaran kami, program 1 RRI Jember.

Kita kadang lupa ketika sedang terburu-buru dan harus memakai atau melepas sandal. Saking terburu-burunya, kita memakai sandal dengan mendahulukan kaki kiri dan melepasnya dari kaki kanan. Padahal kalau mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, memakai sandal itu kanan dulu dan melepasnya didahulukan kaki kiri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian memakai sandal, maka dahulukanlah kaki kanan, dan jika melepaskannya, maka dahulukanlah kaki kiri. Jika memakainya, maka hendaklah memakai keduanya, atau tidak memakai keduanya sama sekali." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

kamu tahu? Di balik selembar kain bernama jilbab, bukan hanya sekedar sebagai penutup kepala wanita muslim, tapi juga cerminan budaya dari tiap negara. Di Indonesia, modelnya beragam, dari segi empat, pasmina, sampai hijab instan, dengan warna dan motif yang kreatif. Berbeda lagi dengan Turki, gayanya lebih klasi dan modern. Sering dipadupadankan outfit ala Eropa. Di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, modelnya cenderung panjang, longgar, dan berwarna netral atau gelap. Sementara di Malaysia, gayanya hampir mirip dengan Indonesia, tapi lebih soft dan lebih elegan.

anak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

0: malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

Syukur alhamdulillah, manakala kita bisa menyambut pagi ini dengan semangat yang berbeda. Membuka mata kemudian menjumpai badan kita dalam kondisi fit, tidak sakit, gak kurang suatu apapun. Apalagi yang Anda tunggu untuk bisa bersyukur. Oke, pendengar, sambil mensyukuri nikmat sehat, nikmat waktu yang kita punya pagi ini di akhir pekan, hari Minggu, gak terasa kita sudah sampai di lembar ke-27 bulan September 2026. Kalau di kawasan Legend Panjaitan 61 Jember, pendengar, ruas jalan sudah lumayan mulai ramai. Bagaimana dengan di tempat Anda, apakah sama? Kalau di Jember pada jam seperti saat ini, belum jam 6 pagi, ini lampu merah, hijau, kuning yang biasanya berfungsi sempurna pada jam ini belum. Nah, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, jangan lupa tingkatkan kewaspadaan, bahkan di titik manapun Anda saat ini. Terlebih jika memang lampu merah belum berfungsi, maka ekstra waspada harus selalu kita ingat. Kemudian pagi ini juga kami ingin menyapa Anda yang sedang dalam perjalanan pulang. Jadi mungkin sudah beraktivitas sejak tengah malam tadi dan pagi ini sudah siap-siap mau pulang kembali ke rumah. Segala sesuatu yang sudah dilakukan semoga membawa berkah. Kemudian lagi-lagi jangan lupa tingkatkan kewaspadaan dalam perjalanan pulang. Selamat pagi juga kami ucapkan untuk sahabat-sahabat yang menikmati libur bersama orang-orang terkasih, bersama keluarga, mau keluarga kecil atau keluarga besar. Semoga Anda lebih bijak memilih dan memilah aktivitas yang pas untuk menikmati akhir pekan dengan keluarga. Beberapa menit lagi pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda menyimak Buletin Pagi Produksi RRI Jember. Tetaplah bersama kami.

Selamat pagi pendengar, hari ini Minggu 27 September 2026. Kami menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu keempat bulan September 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Jova Renta Picus Wiasa.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di minggu ke-4 bulan September tahun 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan OJK Jember jembatani pemerintah Kabupaten Situbondo untuk berdiskusi bersama bankers dan Bank Indonesia terkait tingginya angka kredit macet di Kabupaten Situbondo. Pasalnya, angka kredit macet yang menembus angka 29,87% tersebut dikhawatirkan mempengaruhi iklim investasi di Situbondo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dina.
1: Mendengar tingginya angka kredit macet atau NPL di Kabupaten Situbondo hingga mencapai 29,87%, sebagian besar dipengaruhi oleh kredit korporasi bermasalah salah satu perusahaan besar di Situbondo. Menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kabupaten Jember Aris Budiman, apabila kredit korporasi itu dikeluarkan, maka angka kredit macet di Situbondo hanya 5,4%, sama dengan rata-rata angka kredit macet di wilayah Sekar Kijang.
2: Ya, memang kita akui secara angka NPL-nya itu 29,87%. Itu untuk bank umum di Situbondo. Nah, angka tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kredit korporasi, ya, sebagian besar dipengaruhi oleh kredit korporasi. Nah, apabila kita keluarkan portofolio kredit korporasi itu dari angka tersebut, ya, maka NPL yang sebelumnya 29,87% itu akan menjadi 5,04%. Ya, jadi kita bisa bayangkan ya seberapa signifikannya, ya, NPL dari kredit korporasi tersebut.
1: Tingginya angka kredit macet sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo karena akan menjadi pertimbangan para investor untuk menanamkan modalnya. Investor akan berpikir 1000 kali jika melihat tingginya angka kredit macet di Situbondo. Aris Budiman mengaku OJK Jember menjembatani Pemkab Situbondo untuk melakukan diskusi bersama bankers dan Bank Indonesia guna mencari solusi menurunkan angka kredit macet secara bertahap yang disebabkan oleh korporasi bermasalah. Dalam diskusi yang berlangsung di OJK Jember itu ditemukan beberapa formula untuk menurunkan angka kredit macet di Situbondo, diantaranya melalui restrukturisasi, likuidasi aset-aset yang menjadi jaminan hingga upaya pengambilan alih bisnis dari korporasi oleh investor. Sementara itu mendengar Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo berterima kasih kepada OJK karena telah difasilitasi melalui forum bersama bankers di Situbondo dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang terhambat oleh tingginya angka kredit macet. Forum ini sangat membantu untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo. Bupati Rio menegaskan bahwa Situbondo masih sangat friendly atau ramah terhadap investasi karena angka kredit macet normal yakni 5,4% jika tidak disumbang oleh kredit korporasi bermasalah dari sebuah perusahaan besar di Situbondo yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.

0: Badan jalan di Jembatan Koncer Kabupaten Bondowoso kembali berlubang setelah dilalui kendaraan bertonase besar. Walaupun sejumlah rambu pembatas jalan telah dipasang di sejumlah titik di sekitar area tersebut. Padahal, jalur tersebut menjadi jalur alternatif dari Bondowoso ke Kabupaten Jember. Ataupun sebaliknya, selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Badan jalan di Jembatan Koncer Kabupaten Bondowoso kembali berlubang setelah kendaraan bertonase besar masih melintas di jalur itu. Padahal, rambu pembatas telah dipasang dan sejumlah titik juga telah diberi polis lain untuk mengantisipasi risiko bagi pengguna jalan. Kerusakan kali ini berada di titik yang berbeda dari bagian jembatan yang sebelumnya telah ditangani. Kondisi itu menjadi perhatian dari Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi atau BSBK Bondowoso, terlebih setelah jembatan Sentong ditutup total sehingga arus kendaraan dari Bondowoso menuju Jember maupun sebaliknya banyak menggunakan jembatan Koncer sebagai jalur alternatif. Kepala Dinas BSBK Bondowoso Ansori mengatakan, tim di lapangan telah menerima laporan dan mengecek langsung lokasi kerusakan. Untuk sementara, lubang dipasangi polis lain atau garis polisi sebagai langkah pengamanan. Penanganan permanen terhadap lubang tersebut belum langsung dilaksanakan. Kata Ansori, BSBK masih akan melakukan pengecekan lanjutan untuk memastikan kondisi jembatan secara keseluruhan sebelum menentukan bentuk penanganannya. Menurutnya, kerusakan itu kembali berkaitan dengan kendaraan bertonase besar yang melintas meskipun telah terdapat pembatasan. Pihaknya mengaku telah berulang kali menyampaikan larangan bagi kendaraan yang melebihi tonase agar tidak melintasi jembatan. Persoalan kendaraan bertonase besar menjadi perhatian karena sebelumnya portal yang dipasang untuk membatasi kendaraan juga mengalami kerusakan. Portal itu bahkan ditabrak truk hanya beberapa jam setelah dipasang.
2: Begini, barusan ada laporan dari tim kami di lapangan.
3: Okay.
2: Sudah ke lokasi.
3: Oke.
2: Okay. Besok kita akan cek, tapi tadi sudah diberi polis lain itu sementara.
3: Oh, okay,
2: besok
3: okay.
2: Kita cek, kita tangani. Seperti itu di titik yang lain, iya. Karena sudah bos, sudah sering kita sampaikan.
3: Betul.
2: Diberi rambu-rambu masih tetap aja lewat
3: sana,
2: ya apalagi. Oh, yang portal belum. Portal kurang satu, yang satu ada kemarin sisanya ditabrak itu. Kita upayakan segera. Kita mungkin kita buat portal itu. Karena kemarin diberi portal ditabrak.
1: Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.

0: Gunung Semeru kembali erupsi pada Senin 21 September lalu. Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut dengan ketinggian 500 meter dari puncak. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Senin 21 September 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak atau sekitar 4.176 meter di atas permukaan laut. Data yang dihimpun RRI dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KESDM Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 1 menit 34 detik. Aktivitas erupsi tersebut juga dirasakan warga sekitar. Warga Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Nur Aini mengatakan mendengar suara gemuruh diduga dari Gunung Semeru. Nur Aini juga mengatakan aktivis peduli erupsi Semeru menghimbau agar warga dan penambang pasir mematuhi rekomendasi pemerintah.
2: Banyak saudara-saudara saya yang mata pencariannya memang nambang pasir. Jadi kan saya selalu menghimbau sama saudara-saudara untuk lebih berhati-hati dan waspada. Iya, tadi terdengar suara gemuruh.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnu Groho, menegaskan saat ini Gunung Semeru pada status level 3 atau siaga. Pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besukobokan, Besukbang, Besukembar dan Besuksat serta potensi jalur pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besukobokan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap penularan penyakit influenza like illness atau ILI yang mirip dengan influenza. Pasalnya, berdasarkan data yang diperoleh dari puskesmas maupun rumah sakit, hingga pertengahan September 2026, Dinas Kesehatan Situbondo mencatat ada 67 kasus ILI di Kabupaten Situbondo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dina.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mencatat ada 67 kasus influenza-like illness, yakni penyakit yang mirip influenza ditandai demam tinggi, suhu di atas 38 derajat Celcius, dan batuk-batuk. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Dwi Herman Susilo mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap penularan penyakit ILI yang mirip dengan influenza ini dengan berperilaku hidup bersih, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga daya tahan tubuh.
2: Iya, saya kira kewaspadaan di masyarakat ya untuk mencegah itu ya mungkin kayak COVID dulu ya, memakai masker gitu ya.
1: Dwi Herman menyebutkan berdasarkan data yang diperoleh dari puskesmas maupun rumah sakit, hingga pertengahan September 2026 Dinas Kesehatan Situbondo mencatat ada 67 kasus ILI di Kabupaten Situbondo. Kasus ILI atau penyakit yang mirip influenza menyebar di 10 puskesmas diantaranya Sumber Malang, Banyu Glugur, Melandingan, Bungatan, Kendit, Situbondo, Kapongan, Arjasa, Banyu Putih, dan Widoro Payung, Kecamatan Besuki. Dinas Kesehatan setempat terus melakukan monitor dan berupaya untuk menekan angka penyebaran penyakit yang mirip influenza ini. Ia juga memastikan bahwa di Situbondo belum ditemukan kasus super flu yang gejalanya juga mirip dengan influenza like illness. Ia mengaku terus melakukan pembaruan data dari puskesmas maupun rumah sakit untuk mengetahui perkembangan kasus influenza like illness.

0: Pemerintah Kabupaten Jember mulai menata aktivitas perdagangan di kawasan Pasar Tanjung mulai Rabu 23 September 2026. Penataan dilakukan dengan mengatur arus lalu lintas, jam berdagang, parkir, hingga pengawasan aktivitas pedagang di sejumlah ruas jalan sekitar pasar. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember mulai menerapkan skema penataan kawasan Pasar Tanjung setelah berdialog dengan para pedagang di Pendopo Wahya Wibagraha pada Selasa 22 September 2026. Penataan dilakukan karena aktivitas pedagang di dalam dan sekitar pasar cukup padat. Pemkab Jember menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari rekayasa lalu lintas, pengaturan jam berdagang, penataan parkir hingga pembersihan drainase. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuannya dengan pedagang Pasar Tanjung sepekan sebelumnya. Menurutnya, skema yang disepakati akan diuji dan dievaluasi secara kondisi di lapangan.
2: Tadi ada solusi-solusi yang sudah ditawarkan oleh pemerintah kabupaten, dan semua setuju. Artinya kalau ada nanti akan kami terapkan mulai besok, dan kalau ada koreksi-koreksi tentunya nanti kita perbaiki lagi. Tidak mungkin kita bikin kebijakan langsung sempurna, kita bikin kebijakan langsung bagus, tidak mungkin. Tapi kita hari ini mencoba berikhtiar untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan dari para pedagang.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono, menyebutkan jumlah pedagang di kawasan Pasar Tanjung mencapai 2.114 orang. Rinciannya, 1.527 pedagang tercatat memiliki kios di dalam pasar, sementara 587 lainnya berjualan di area pelataran pasar. Jumlah tersebut membuat seluruh pedagang tidak bisa ditampung di dalam pasar. Karena itu, pemerintah menyiapkan pengaturan aktivitas pedagang di sejumlah ruas jalan sekitar pasar. Salah satunya dengan menguji coba perubahan arus lalu lintas di Jalan Samanhudi. Arus kendaraan akan diubah untuk melihat apakah rekayasa tersebut dapat mengurangi kepadatan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penataan parkir dan pembersihan drainase di Jalan Samanhudi, Wahidin, dan Untung Suropati. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi genangan saat memasuki musim hujan. Pemkab Jember juga menyiapkan pembagian waktu berdagang di sejumlah ruas jalan.
3: Jadi kita evaluasi satu minggu per mingguan kita evaluasi, kalau berdampak bagus kita lanjut, tetapi kalau tidak berdampak dan dampaknya lebih, mudaratnya lebih banyak, kita kembalikan. Lalu ini alternatif usulan dari kami untuk menata pedagang atas maupun pedagang bawah. Jadi sesuai tadi masukan beberapa pedagang, perlu ada pengaturan. Yang pertama di Jalan Samanhudi dengan jumlah pedagang 148 dengan sip 1 itu berjualan jam 22 sampai 01. Lalu sip 2 jam 01 sampai 05 pagi. Lalu yang Jalan Untung Suropati itu terdiri yang pickup dan bojongan itu jam dengan jumlah 221. Sip 1 jam 22.00 sampai 01.00 khusus pickup dan bojongan. Lalu sip 2 terdiri dari lesehan dan pelataran itu jam 01.00 sampai 05.00. Untuk Jalan Wahidin yang biasanya disebut teman-teman pasar itu pasar sore, Gus. Wahidin terdiri dari 206 pedagang, terdiri dari pedagang lesehan atau pelataran. Sip 1 mulai jam 4 sore jam 16.00 sampai 23.00. Sip 2 jam 23.00 sampai 06.00. Lalu Jalan Pitaloka, ini hanya terdiri dari dua sip karena terdiri dari satu sip hanya 12 pedagang, yaitu jam 23.00 sampai 05.00.
1: Untuk memastikan aturan berjalan, Pemkab Jember membentuk Satgas Pengawasan. Tim ini melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, camat, lurah, perwakilan pedagang, serta RT dan RW di sekitar Pasar Tanjung. Tim tersebut akan melakukan pengawasan selama 24 jam dengan sistem shift. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso lakukan evaluasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satuan Tugas atau Satgas di Bondowoso. Hal tersebut dilakukan guna memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Kabupaten Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satgas untuk meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan MBG yang selama ini berjalan. Menurutnya, seluruh kepala SPPG dilibatkan bersama Satgas untuk membahas berbagai hal yang perlu diperbaiki. Evaluasi masih dilakukan oleh tim Satgas dan sejumlah laporan mengenai kualitas makanan juga menjadi bahan pembahasan untuk perbaikan pelaksanaan MBG ke depan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kualitas buah-buahan yang diberikan kepada penerima manfaat. Selain kualitas, ukuran buah juga dinilai perlu lebih seragam dan diseleksi dengan lebih ketat.
2: Hari ini kegiatannya penguatan koordinasi untuk meningkatkan kualitas mutu MBG yang ada di Kabupaten Bondowoso. Dan kita mengumpulkan seluruh kepala SPPG, kemudian juga melibatkan Satgas yang ada. Itu pada intinya bagaimana MBG ke depan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi.
1: Ia berharap hasil evaluasi dan penguatan koordinasi itu dapat mendorong pelaksanaan MBG di Bondowoso semakin berkualitas. Pembahasan bersama Satgas juga masih berlanjut untuk mengidentifikasi hal-hal lain yang perlu ditingkatkan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.

0: Berbagai upaya dilakukan guna memerangi peredaran narkotika di lingkungan lapas. Komitmen tersebut diungkapkan Kepala Lapas 2B Situbondo Suwono dalam memerangi peredaran barang haram tersebut di lingkungan lapas. Suwono menyatakan siap menerima sanksi pencopotan jabatan apabila dirinya dan anggotanya terbukti terlibat dengan masalah narkotika. Selengkapnya dilaporkan Brilian.
1: Kepala rutan atau kepala lapas yang terbukti terlibat dalam kasus narkotika akan terancam copot jabatannya dan dikenai pidana penjara. Hal itu disampaikan Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo, Suwono, dalam dialog Jember Menyapa, Rabu 23 September 2026. Suwono mengatakan, sanksi itu diterapkan sesuai dengan perintah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Apabila kepala rutan atau kepala lapas terlibat langsung dalam pelanggaran narkoba, hal itu masuk ranah pidana. Namun apabila tidak terlibat langsung, pencopotan tetap dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
2: Apabila terjadi pelanggaran narkoba, misalkan adalah pribadi, itu pidana, ranah pidana. Tetapi pertanggungjawaban secara organisasi, karutan, dan kepala pengamanan itu juga harus dicopot. Dan saya siap untuk dicopot apabila anggota saya melakukan pelanggaran itu.
1: Solono menegaskan, aturan itu akan berlaku di lingkungannya. Apabila terbukti, baik itu pejabat ataupun anggotanya terlibat pelanggaran, maka akan dikenai pidana dan terancam dicopot. Ini dilakukan sebagai komitmen bersama untuk menegakkan zero halinar, yang merupakan upaya menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan bebas dari handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba. Demikian, Brilian RRI Jember melaporkan.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker. Hal tersebut dilakukan menyusul merebaknya kabar tentang kasus infeksi virus influenza A. Namun hingga kini belum ada laporan kejadian di Bondowoso terkait infeksi virus tersebut. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Hingga saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso memastikan belum menemukan kasus infeksi virus influenza A. Meski begitu, masyarakat diminta tetap waspada dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama saat mengalami gejala flu. Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso Dr. Muhammad Yasin mengatakan, pihaknya belum ada laporan terkait kasus influenza A yang diterima. Namun masyarakat yang sedang sakit dianjurkan menggunakan masker, terutama ketika berada di tempat umum. Influenza A sendiri merupakan infeksi virus menular yang menyerang saluran pernapasan, mulai dari hidung, tenggorokan, hingga paru-paru. Infeksi itu dapat menimbulkan gejala ringan hingga berat dan menular melalui percikan air liur, batuk, maupun bersin.
2: Laporan diagnosis untuk influenza A gitu ya, influenza A belum ada. Ya, kami sudah menelusuri juga ke rumah sakitnya jadi Bondowoso, itu belum ada yang terdiagnosis influenza A. Tapi kan kasus influenza memang 2 minggu ini meningkat. Tapi yang perlu tidak sama, masih di bawah dari kurva beberapa bulan yang lalu seperti itu.
1: Menurut Dr. Yasin, gejala influenza A ini pada dasarnya hampir menyerupai flu pada umumnya. Namun masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularannya. Ia meminta masyarakat tidak panik menghadapi penyebaran influenza A yang mulai menjadi perhatian di sejumlah daerah di Jawa Timur. Masyarakat yang mengalami gejala flu dianjurkan segera memeriksakan kondisi kesehatannya ke fasilitas layanan kesehatan. Beberapa gejala yang umum dirasakan penderita antara lain dengan demam yang muncul secara tiba-tiba, batuk, sakit tenggorokan, pilek, nyeri otot atau badan terasa pegal, sakit kepala, serta tubuh terasa lemas. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu atau kondisi tubuh kurang sehat disarankan menggunakan masker ketika berada di tempat umum. Selain itu, mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan air mengalir juga menjadi salah satu langkah menjaga kebersihan dan mengurangi risiko penularan. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.

0: Jembatan Koncer yang menjadi jalur penghubung alternatif Bondowoso Jember yang rusak akibat dilalui kendaraan berat beberapa waktu lalu, kini dilakukan pemasangan portal. Pemasangan portal tersebut merupakan hasil kesepakatan Forum Lalu Lintas Bondowoso agar tidak ada lagi kendaraan berat yang melintas. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Forum Lalu Lintas Kabupaten Bondowoso akan memasang portal pembatas ketinggian di Jembatan Koncer untuk mencegah kendaraan berat melintas. Langkah ini dilakukan karena kondisi jembatan yang mengalami sejumlah kerusakan, sementara hasil uji kelaikan teknis jembatan dari Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Provinsi Jawa Timur belum keluar. Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Heri Nugroho mengatakan, pemasangan portal menjadi salah satu langkah yang disepakati dalam rapat Forum Lalu Lintas Bondowoso. Portal rencananya akan dipasang di dua sisi jembatan, yakni bagian utara dan selatan. Menurutnya, pembatasan itu diperlukan untuk mengantisipasi kendaraan berat yang saat ini masih melintas di Jembatan Koncer. Terlebih lagi, Jembatan Sentong di Kelurahan Nangkaan yang menjadi salah satu jalur alternatif kendaraan berat masih dalam proses pembangunan.
2: Yang pertama, jembatan yang ada di ini Nangkaan, itu memang kemarin dari pihak PU Provinsi sudah berkomitmen dan sampai saat ini memang masih sesuai target pembangunannya dan akan open traffic di 10 November. Masih jadwalnya masih dalam ini. Yang kedua, jembatan Koncer itu seperti kita ketahui ya, kondisinya seperti itu, sering terjadi ambles, bolong, dan kalau kita lewat juga getarannya juga terasa.
1: Heri menjelaskan jembatan Koncer saat ini mengalami sejumlah kondisi seperti ambles dan berlubang pada badan jalan. Getaran juga terasa ketika kendaraan melintas di atas jembatan. Ia menyebut hasil uji kelaikan tersebut nantinya akan menentukan kapasitas kendaraan yang diperbolehkan melintas serta mengetahui kondisi dan umur teknis jembatan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi Jember, selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi baik. Amin. Kami ingin ucap selamat pagi untuk Anda yang menyimak RRI Jember Programa 1 melalui 95,4 FM, ini area Jember dan sekitarnya. Kemudian di Lumajang, 95,8 FM, apa kabar? Tak lupa juga untuk yang di Situbondo melalui 97,8 FM. Dan yang simak kami di kawasan Banyuwangi dan Bondowoso, ini bisa menyimak melalui frekuensi 91,6 FM. Selamat pagi semua. Tak lupa juga untuk Anda yang setia menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi ini kami ajak Anda untuk bersyukur pendengar, mensyukuri segala hal yang sudah berhasil kita capai hingga hari ini. Mensyukuri hal-hal sederhana yang mungkin kemarin tidak terfikirkan. Sehat kita, waktu kita, kesempatan kita, dan

belum kembali kepadanya. Ya, saya ingin menyapa beberapa sahabat yang hari ini dalam kondisi terbaring sakit, baik itu di rumah atau di rumah sakit. Semoga kondisinya cepat membaik. Yang sedang sakit keluarganya juga selamat pagi. Yang saling berkabar, terima kasih. Yang belum sempat berkabar, selamat pagi juga. Kemudian kaitan dengan waktu, kemarin mendengar Sabtu 26 September 2026 Indonesia berduka karena salah seorang seniman kita telah berpulang, yaitu Mas Guru Soekarno Putra. Setelah kondisi kesehatannya memburuk, beliau dipanggil ke haribaan Allah sebagai maestro sekaligus budayawan. Putra Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, ini mewariskan beragam karya yang populer. Jadi nama lengkap Mas Guru ini sebenarnya Guru Irianto Soekarno Putra. Terlahir di Jakarta 13 Januari 1953. Kemudian menjadi musisi, pernah juga menjadi anggota DPR RI. Kiprahnya di bidang seni dengan ragam penghargaan, mulai dari anugerah musik sebagai pencipta lagu pop terbaik, kemudian menerima juga lifetime achievement, Satya Lencana Kebudayaan juga dikantongi beliau. Kemudian berbagai grup musik sudah berhasil menunjukkan kualitasnya, mulai dari Guru Gipsy, Suara Mahardika, belum lagi Gang Pegangsaan. Sebagai seorang maestro yang luar biasa, ada catatan menarik kaitannya dengan kalimat yang beliau sampaikan di tanggal 8 Januari 2026. Mas Guru Irianto Soekarno Putra menyebut, generasi tua punya kewajiban membentuk generasi penerus yang berkualitas. Itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi harus diupayakan. Harapan saya, karya seni bisa memotivasi generasi muda agar menjadi penerus bangsa yang bermutu dan berdaya. Itu kalimat yang disampaikan Mas Guru pada 8 Januari 2026. Bicara tentang karya, saya yakin Anda sudah tidak asing lagi dengan lagu Melati Suci misalnya. Ini di era tahun 1980-an. Belum lagi lagu Gali dan Ratna di era yang sama. Ada Zamrud Katulistiwa. Kemudian di 1998 ada Candu Asmara. Kemudian 2004 ada Mahadaya Cinta. Terus di tahun 1997 beliau juga menciptakan satu lagu yang judulnya Kala Cinta Menggoda. Kita nikmati yuk karya cipta Mas Guru Irianto Soekarno Putra.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Ya, pendengar pagi ini untuk Anda yang sudah memulai kegiatan di akhir pekan, semoga kegiatannya berjalan lancar. Kalau di Panjaitan 61 Jember, di kawasan kami, matahari sudah menampakkan kehangatannya. Wah, ini cuaca yang pas untuk kita bisa menikmati suasana akhir pekan. Yang sedang berada di alun-alun kota, selamat pagi semuanya. Kita tunggu informasinya. Silakan yang ingin berbagi informasi dengan kami, jalur WA Pro 1 RRI Jember ini selalu terbuka. Anda bisa kirimkan langsung ke 0811 3040 911. Saya ulang, 0811 3040 911. Informasinya bisa berupa video atau foto. Nah, kalau yang foto harus disertai dengan narasi atau keterangan yang lengkap begitu. Kemudian pengirim info juga harus menyertakan nama. Jadi nama Anda siapa, Anda berdomisili di mana. Silakan, kami tunggu. Nanti yang menarik akan kita bacakan di udara, oke?
1: Bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 3040 911.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Dompet ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan.